saling beringas, berubah menjadi perisai hidup yang rela mati demi Islam. Siapkan hati Anda, karena ini bukan sekedar sejarah perang. Ini adalah perjalanan epik Ikrimah bin Abu Jahal, dari gelapnya dendam jahiliyah menuju cahaya hidayah yang abadi. Di tengah tandusnya gurun Arabia, di jantung kota Mekah yang diselimuti debu dan kesombongan, sebuah nama terukir dengan tinta hitam dalam sejarah Islam. Amr bin Hisham. Dunia mengenalnya dengan julukan yang mengerikan, Abu Jahal alias Bapak Kebodohan. Ia bukan sekadar musuh, ia adalah Fir'aun bagi umat ini. Sosok yang angkuh, pemimpin Bani Makhzum yang disegani, dan penghalang terbesar bagi cahaya kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kisah yang akan Anda simak bukanlah tentang dia. Kisah ini bermula dari darah dagingnya sendiri. Seorang pemuda yang tumbuh di atas pangkuan kekuasaan, disuapi dengan ambisi, dan dibesarkan dengan doktrin kebencian terhadap Islam. Dia adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Seorang pemuda, gagah perkasa, dengan sorot mata tajam yang mewarisi kepemimpinan ayahnya. Ikrimah bin Abu Jahal, ia memiliki segalanya. Kekayaan, status sosial, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Di bahunya terletak harapan besar Bani Makhzum untuk meneruskan hegemoni kekuasaan Quraisy. Namun, di dalam dadanya tertanam benih permusuhan yang disiram setiap hari oleh sang ayah. Bagi Ikrimah muda, Nabi Muhammad adalah ancaman. Islam adalah penyakit yang harus diamputasi dari tubuh Mekah. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menenun benang yang jauh berbeda untuk masa depannya. Malam itu di Darun Nadwah, udara terasa berat. Para pemuka Quraisy berkumpul, merancang makar demi makar. Abu Jahal berdiri di sana, suaranya menggelegar memecah keheningan malam, menyerukan pemusnahan terhadap kaum muslimin. Dan di sampingnya, berdiri Ikrimah. Ia menyimak setiap kata, menyerap setiap strategi, dan mengangguk setuju pada setiap rencana keji ayahnya. Demi Lata dan Uzza, kita tidak bisa membiarkan Muhammad memecah belah persatuan kita lebih lama lagi. Kehormatan Bani Makhzum dan Quraisy ada di ujung tanduk, kata Abu Jahal. Ikrimah melihat ayahnya bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pahlawan pelindung tradisi. Loyalitas Ikrimah pada ayahnya adalah loyalitas buta yang seringkali dimiliki oleh seorang anak yang mengagumi ayahnya secara berlebihan. Ia berada di garis depan ketika siksaan dilancarkan kepada para budak yang beriman. Ia ada di sana, mendukung boikot yang menyengsarakan Bani Hashim. Ikrimah pada masa itu adalah bayangan sempurna dari Abu Jahal. Sebuah cermin yang memantulkan kekerasan hati yang sama. Ia meyakini bahwa dirinya sedang membela kebenaran, membela Tuhan-Tuhan leluhur dari dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi. Keyakinan inilah yang kelak membawanya menuju medan perang yang akan mengubah segalanya, yaitu Perang Badar. Pada tahun kedua Hijriah, Lembah Badar menjadi saksi bisu pertemuan dua pasukan yang tidak seimbang. 300-an pasukan muslimin harus melawan 1000 prajurit Quraisy yang bersenjata lengkap. Di sayap kanan pasukan musyrik, Ikrimah memacu kudanya dengan liar. Baju besinya berkilauan ditimpa matahari gurun, pedangnya terhunus haus akan darah. Hari itu, Ikrimah bertempur bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk membuktikan dirinya di hadapan sang ayah. Ia melihat Abu Jahal memimpin dari tengah, di bawah tenda kemewahan, dikelilingi pengawal terbaik. Keyakinan mereka begitu tinggi. Bagaimana mungkin pasukan kecil yang kelaparan itu bisa mengalahkan elit perang Mekah? Namun Badar bukanlah perang tentang jumlah. Badar adalah perang tentang keimanan. Ketika debu pertempuran mulai membumbung tinggi, dan denting pedang beradu memekakan telinga, Ikrimah mulai menyaksikan sesuatu yang ganjil. Pasukan Quraisy yang gagah berani,
satu persatu tumbang. Kuda-kuda mereka tergelincir, panah-panah mereka meleset, dan ketakutan yang tidak masuk akal mulai merayapi hati para prajurit musyrik. Malaikat pun ikut serta atas izin Allah Azza wa Jalla. Namun mata Ikrimah yang tertutup tirai kekufuran hanya melihat kekacauan. Ia berteriak, memberi komando, mencoba menahan barisan yang mulai retak. Dan tibalah momen yang paling mengguncang jiwa Ikrimah seumur hidupnya. Di tengah kemelut perang, ia melihat ayahnya Abu Jahal terkepung. Bukan oleh panglima perang besar, melainkan oleh dua pemuda belia dari kaum Ansor, Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr. Seperti dua ekor elang yang menyambar mangsanya, mereka menerjang pertahanan Abu Jahal. Ikrimah melihatnya, ia melihat saat pedang pemuda Ansor itu menebas kaki kuda ayahnya, lalu menebas kaki sang ayah hingga ia tersungkur ke tanah berpasir. Raungan kesakitan Abu Jahal terdengar di antara hiruk-pikuk perang. Sang pemimpin besar yang angkuh dan tak tersentuh, kini terkapar tak berdaya diinjak debu kehinaan. Darah Ikrimah mendidih. Dunianya runtuh. Sosok yang ia agungkan dihancurkan di depan matanya sendiri. Dengan teriakan yang membelah langit, Ikrimah memacu kudanya menembus kerumunan, mengabaikan keselamatan dirinya sendiri. Ia bukan lagi seorang prajurit. Ia adalah seekor singa yang terluka yang ingin menyelamatkan induknya. Ikrimah berhasil mendekat. Dengan sayatan pedang yang penuh amarah, ia menyerang Mu'adz bin Amr yang baru saja melukai ayahnya. Serangan itu begitu cepat dan fatal. Pedang Ikrimah menghantam bahu Mu'adz, nyaris memutuskan lengannya. Namun lihatlah keberanian kaum muslimin. Mu'adz tidak mundur. Ia terus maju meski terluka parah, sementara Ikrimah dipukul mundur oleh gelombang pasukan muslim lainnya. Ikrimah berusaha menggapai tubuh ayahnya, ingin membawanya lari. Namun takdir berkata lain. Pasukan muslim terlalu kuat mendesak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendekat untuk mengakhiri kisah sang Firaun. Ikrimah dengan hati hancur berkeping-keping, dipaksa mundur oleh sisa pasukannya. Ia harus meninggalkan ayahnya meregang nyawa sendirian di tengah musuh yang paling ia benci. Ia melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Ayahnya mati. Pemimpin Quraisy telah tewas dan mereka juga kalah. Kekalahan yang memalukan. Ikrimah melarikan diri dari Badar bukan hanya membawa luka fisik, tapi membawa dendam yang akan membakar dadanya selama bertahun-tahun ke depan. Ayahnya telah pergi, dan kini beban kebencian itu beralih sepenuhnya ke pundaknya. Mekah menyambut mereka dengan ratapan. Tidak ada satu rumah pun di Quraisy melainkan ada tangisan di dalamnya. Namun, Ikrimah tidak menangis. Air matanya telah kering di gurun Badar, digantikan oleh api yang tak kunjung padam. Ia kini adalah kepala keluarga. Ia mewarisi kekayaan ayahnya, kedudukan ayahnya, dan yang paling berbahaya, ia mewarisi permusuhan ayahnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kegelapan kamarnya, Ikrimah bersumpah. Ia bersumpah demi Lata dan Uzza bahwa ia tidak akan membiarkan kematian Abu Jahal berlalu begitu saja. Ia akan menggunakan seluruh harta peninggalan ayahnya, seluruh pengaruhnya, untuk satu tujuan. Membalas dendam dan menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Maka dimulailah babak baru dalam hidup Ikrimah. Jika Abu Jahal adalah ancaman masa lalu, maka Ikrimah adalah badai yang sedang bersiap menerjang di masa depan. Ia menjadi arsitek utama bagi perang-perang selanjutnya. Ia menggalang dana, ia melatih pasukan. Hatinya tertutup rapat, sekeras batu hitam Ka'bah. Ia tidak tahu bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih melangit dan hidayah Allah Azza wa Jalla bisa menembus benteng yang paling kokoh sekalipun. Namun sebelum cahaya itu datang, Ikrimah harus melewati kegelapan yang lebih pekat lagi, yaitu Perang Uhud.
Satu tahun berlalu sejak kekalahan memalukan di Badar. Satu tahun yang bagi Ikrimah terasa seperti satu abad. Setiap detiknya dihabiskan untuk satu tujuan, balas dendam. Ikrimah dan para pemuka Quraisy tidak main-main. Mereka mengumpulkan seluruh keuntungan kafilah dagang bukan untuk kemewahan, tapi untuk membeli kuda, senjata, dan menyewa tentara bayaran. Ia bukan lagi pemuda yang menangis melihat ayahnya mati. Ia telah bertransformasi menjadi mesin perang. Bersama Khalid bin Walid, sahabat

Ikrimah menghalangi setiap upaya kavaleri Quraisy untuk mendekat. Ikrimah memacu kudanya di sayap kiri, mencoba mencari celah untuk memutar. Namun setiap kali ia maju, hujan anak panah memukulnya mundur. Ia berteriak frustrasi. Kuda-kuda terbaiknya meringkik kesakitan tertembus panah. Bayang-bayang kekalahan Badar kembali menghantui benaknya. Ia melihat bendera demi bendera Quraisy jatuh ke tanah. Para pemegang panji musyrik tewas satu persatu. Pasukan Quraisy mulai goyah. Mereka berbalik arah, melarikan diri. Para wanita yang tadi bernyanyi kini menjerit ketakutan, berlari mengangkat gaun mereka agar tidak tersandung. Ikrimah dengan gigi gemeretak menahan amarah, terpaksa ikut mundur. Hatinya hancur. Apakah Tuhan-Tuhan mereka benar-benar telah mati? Apakah Muhammad benar-benar tak terkalahkan? Katanya. Namun, mata elang Ikrimah dan Khalid tidak pernah terpejam. Mereka menunggu. Menunggu satu kesalahan kecil. Dan kesalahan itu akhirnya terjadi. Dalam perang, satu detik kelengahan bisa mengubah sejarah selamanya. Melihat pasukan Quraisy lari dan meninggalkan harta benda, sebagian besar pemanah di atas bukit melanggar perintah Nabi. Mereka turun, berlomba memungut harta rampasan perang, mengabaikan teriakan komandan mereka, Abdullah bin Jubair. Dari kejauhan, Khalid bin Walid melihat punggung bukit itu kosong. Ia menoleh ke arah Ikrimah di sayap kiri. Tanpa perlu kata-kata, dua panglima jenius ini mengerti. Ini adalah kesempatan emas. Ikrimah menarik kekang kudanya dengan kasar, memutar arah 180 derajat. Serbu mereka terbuka, hancurkan mereka dari belakang. Seperti air bah yang menjebol bendungan, kavaleri pimpinan Khalid dan Ikrimah menyapu sisa pemanah yang bertahan, lalu menerjang pasukan Muslim dari arah belakang. Pukulan yang sangat telak. Kaum Muslimin yang sedang bersuka cita memungut harta, tiba-tiba terjepit di antara dua batu gilingan raksasa. Ikrimah mengamuk. Pedangnya menari-nari mencabut nyawa. Ia merasa dendam Badar sedang terbayar lunas hari ini. Ia melihat kepanikan di wajah-wajah sahabat Nabi. Ia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi telah gugur. Ia mendengar teriakan, Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Berita bohong itu meruntuhkan mental sebagian pasukan Muslim, namun justru menjadi bahan bakar bagi Ikrimah. Ia merasa telah memenangkan segalanya. Ia merasa roh Abu Jahal sedang tersenyum padanya dari alam kubur. Namun meski tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka parah, beliau selamat. Ikrimah pulang ke Mekah dengan kepala tegak, membawa ilusi kemenangan. Ia tidak sadar bahwa kemenangan fisik ini tidak sedikit pun memadamkan cahaya Islam. Justru, ini adalah awal dari bentrokan yang lebih besar. Tahun-tahun berlalu, kebencian itu tidak surut, malah semakin menjadi obsesi. Hingga tibalah di tahun kelima Hijriah, terjad Perang Parit atau disebut dengan Perang Khandaq. Kali ini, Ikrimah datang bukan hanya dengan pasukan Quraisy. Ia datang bersama koalisasi terbesar yang pernah dilihat tanah Arab. 10.000 pasukan, mereka datang untuk menghapus Madinah dari peta dunia. Di atas kertas, Madinah seharusnya rata dengan tanah dalam hitungan jam. Namun, sesampainya di sana, Ikrimah tertegun. Di hadapannya terbentang parit raksasa yang lebar dan dalam, memisahkan mereka dari kota Madinah. Sebuah strategi pertahanan dari Persia yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Taktik yang asing bagi bangsa Arab yang terbiasa perang terbuka. Hari demi hari berganti minggu. Pengepungan itu menyiksa. Tidak ada pertempuran jantan, yang ada hanyalah saling lempar panah dan ejekan dari kejauhan. Logistik menipis, angin malam menusuk tulang, dan moral pasukan Ahzab mulai runtuh. Ikrimah, dengan darah mudanya yang panas, tidak tahan lagi. Ia merasa seperti singa yang dikurung. Ia mondar-mandir di tepi

parit, mencari celah sempit, tempat di mana kuda bisa melompat. Ia menolak untuk pulang tanpa pertarungan. Akhirnya, Ikrimah menemukan celah itu. Bersama pahlawan legendaris Arab yang konon kekuatannya setara 1000 prajurit, Amr bin Abdul Wud, dan beberapa ksatria lain, mereka memacu kuda dan berhasil melompati parit. Mereka mendarat di sisi Madinah, menantang duel satu lawan satu. Amr bin Abdul Wud dengan sombongnya berteriak menantang siapa saja yang berani melawannya. Dan yang maju adalah Ali bin Abi Thalib, pemuda yang dulu menghancurkan berhala-berhala mereka. Di hadapan mata Ikrimah, terjadilah duel paling ikonik itu. Ikrimah yakin Amr akan menang mudah. Namun, debu pertarungan menutupi pandangan. Tiba-tiba terdengar takbir. Allahu Akbar. Debu menipis, dan Ikrimah melihat kepala Amr bin Abdul Wud telah menggelinding di tanah. Sang legenda tak terkalahkan, mati di tangan Ali. Mustahil, Amr mati. Jika Amr saja bisa dibunuh oleh mereka, apa jadinya denganku? Ketakutan merayapi tulang punggung Ikrimah. Untuk pertama kalinya, keberaniannya luntur. Melihat Ali bin Abi Thalib mulai melangkah ke arahnya, Ikrimah memutar kudanya. Ia melemparkan tombaknya sembarangan karena panik dan memacu kudanya melompati parit kembali ke sisi pasukan Ahzab. Ia lari. Pengepungan itu berakhir dengan bencana. Angin topan yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala memporak-porandakan kemah mereka. Ikrimah pulang kembali ke Mekah, kali ini tanpa kemenangan, tanpa kebanggaan, hanya membawa rasa frustrasi yang mendalam. Ia mulai menyadari, ada kekuatan tak kasat mata yang melindungi Nabi. Kekuatan yang tidak bisa ditembus oleh pedang maupun jumlah pasukan. Namun hati Ikrimah masih terlalu keras untuk menerima hidayah. Ia butuh satu guncangan terakhir. Guncangan terbesar, Fathu Makkah. Pada tahun ke-8 Hijriah, takdir berputar dengan cepat. Mekah, kota yang selama ini menjadi benteng kekafiran, kini terkurung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kembali, bukan sebagai pelarian yang diusir di tengah malam, melainkan sebagai penakluk dengan membawa 10.000 pasukan muslimin. Di atas bukit, Ikrimah memandang lautan api unggun pasukan muslimin. Jumlah mereka tak terhitung. Abu Sufyan, pemimpin tertinggi Quraisy saat itu, telah menyerah. Ia telah tunduk dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Tapi tidak bagi Ikrimah. Darah Abu Jahal yang mengalir di tubuhnya menolak untuk tunduk. Dia berkata, "Biarkan Abu Sufyan menjilat kaki Muhammad demi keselamatannya. Selama pedang ini masih ada di tanganku, mereka tidak akan masuk ke Mekah tanpa melangkahi mayatku." Ikrimah menolak realita. Ia mengumpulkan sisa-sisa fanatik Quraisy, kaum muda yang darahnya masih mendidih, dan orang-orang dari Bani Bakr dan Hudail. Ia merencanakan perlawanan bunuh diri. Ia memilih bertahan di Khandamah, satu-satunya jalur masuk yang ia yakini akan dilewati pasukan Khalid bin Walid. Dan akhirnya Fathu Makkah pun dimulai. Pasukan muslimin masuk dari 4 penjuru mata angin dengan perintah tegas. Jangan membunuh kecuali diperangi. 3 penjuru masuk dengan damai, tanpa tetesan darah. Namun di sektor yang dijaga Ikrimah, pedang berbicara. Ikrimah dan pasukannya menghujani pasukan Khalid bin Walid dengan panah. Namun, apa artinya segelintir pemberontak melawan sahabat lamanya yang kini menjadi seorang muslim, tidak memberinya ampun. Dalam hitungan menit, pertahanan Ikrimah digulung. 2 sahabat Nabi, Qurs bin Jabir dan Khunais bin Khalid, syahid karena tersesat ke jalur pasukan Ikrimah. Namun setelah itu, pasukan Ikrimah dibantai. 12 orang Quraisy tewas seketika, dan sisanya lari kocar-kacir.
Ikrimah melihat pasukannya bubar. Ia berdiri sendirian, terengah-engah. Ia sadar, Mekah sudah tamat. Ia telah kehilangan rumahnya. Sementara Ikrimah melarikan diri ke lorong-lorong kota, di Ka'bah terjadi pemandangan yang menggetarkan langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh Hajar Aswad, lalu menghancurkan 360 berhala satu persatu. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Lalu keluarlah proklamasi yang tak pernah terdengar dalam sejarah penaklukan manapun. Pergilah kalian, hari ini kalian bebas, ucap Nabi. Namun setelah itu, ada pengecualian. Di tengah kerumunan, seorang penyeru membacakan daftar hitam. Nama-nama penjahat perang yang darahnya halal ditumpahkan meskipun mereka bergelantungan di kain Ka'bah. Daftar itu pendek, dan di urutan teratas terdengar nama itu, Ikrimah bin Abu Jahal. Berita itu sampai ke telinga Ikrimah. Ia divonis mati. Tidak ada pengampunan baginya. Bumi Mekah yang luas kini terasa sempit menghimpit dadanya. Ikrimah pun akhirnya menjadi buronan nomor satu di tanah kelahirannya sendiri. Ia tidak bisa tinggal sedetik pun. Ia harus pergi, jauh dari jangkauan tangan Nabi. Tujuannya adalah Yaman, untuk kemudian menyeberang ke Ethiopia. Ia meninggalkan segalanya. Hartanya, kemewahannya, status sosialnya. Ia bahkan meninggalkan istri tercintanya, Ummu Hakim, karena tidak ingin menyeretnya ke dalam pelarian yang berbahaya ini. Sang bangsawan Quraisy kini tak lebih dari seorang musafir gembel yang ketakutan, menutupi wajahnya dengan kain agar tak dikenali. Memacu kuda menembus gurun Tihamah menuju pelabuhan Jeddah atau Shu'aibah. Di belakangnya, Mekah kini mengumandangkan adzan. Suara Bilal bin Rabah, bekas budak yang dulu disiksa ayahnya, kini menggema di atas Ka'bah. Suara itu menusuk telinga Ikrimah, membuatnya memacu kuda semakin kencang, lari dari kebenaran yang mengejarnya. Sesampainya di tepi Laut Merah, Ikrimah segera mencari kapal. Ia menemukan sebuah perahu dagang yang hendak berlayar. Dengan sisa emas yang ia miliki, ia membeli tumpangan. Saat kapal mulai menjauh dari daratan Arab, Ikrimah menatap pantai yang semakin mengecil. Hatinya berkecamuk. Ia membenci Islam setengah mati, namun ia diusir oleh tanah yang ia bela mati-matian. Ia merasa tuhan-tuhannya yaitu Lata, Uzza, Manat telah mengkhianatinya. Mereka tidak menolongnya di Badar, tidak di Uhud, tidak di Khandaq, dan tidak pula di Fathu Makkah. Kini, ia sendirian di tengah lautan luas, tanpa Tuhan, tanpa tujuan yang pasti. Namun Allah Azza wa Jalla punya rencana lain untuk anak Abu Jahal ini. Allah tidak ingin Ikrimah mati dalam kekafiran. Di tengah lautan lepas, badai dahsyat tiba-tiba menerjang. Ombak setinggi gunung mempermainkan kapal kayu itu seperti mainan kecil. Kepanikan melanda seluruh awak kapal. Ikrimah melihat orang-orang berteriak, menangis. Namun, ada satu momen yang menampar kesadaran Ikrimah lebih keras daripada ombak. Sang nakhoda berteriak kepada para penumpang. Ikhlisu, ikhlisu, murnikan doa kalian. Buanglah Tuhan-Tuhan kalian. Demi Allah, Lata dan Uzza tidak bisa menolong kalian di sini. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari badai ini. Kata-kata sang nakhoda itu menghantam dada Ikrimah laksana petir. Hanya Allah satu-satunya. Pikiran Ikrimah berputar. Selama ini ia lari dari Rasulullah karena Nabi mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan. Tapi kini, di saat kematian sudah di depan mata, orang-orang musyrik di kapal ini justru mengakui bahwa berhala-berhala itu tidak berguna dan hanya Tuhan yang satu yang berkuasa. Demi Allah, jika di laut ini hanya Allah yang bisa menyelamatkan, maka di daratan pun pasti hanya Dia yang berkuasa. Ya Allah, jika Engkau menyelamatkanku dari badai ini, aku berjanji,
aku berjanji akan mendatangi Muhammad dan meletakkan tanganku di atas tangannya. Aku akan memeluk Islam. Di tengah amukan badai, janji suci itu terucap. Sumpah setia dari mulut anak musuh terbesar Islam. Badai perlahan reda, seolah alam semesta mendengar ikrar pertaubatan itu. Namun Ikrimah belum tahu bahwa di daratan istrinya sedang berjuang mati-matian mengejarnya, membawa secarik kertas jaminan keamanan dari sang Nabi. Sementara Ikrimah bertarung dengan badai di lautan, di daratan Mekah, istrinya Ummu Hakim binti Al-Harith sedang bertarung dengan nasib. Hatinya telah lebih dulu tertaut pada Islam. Ia telah bersyahadat, merasakan kedamaian yang selama ini hilang dari rumah tangganya yang penuh kebencian. Namun kebahagiaannya tidak lengkap. Suaminya, belahan jiwanya sedang dalam pelarian menuju kematian. Dengan keberanian yang luar biasa, Ummu Hakim memberanikan diri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang bukan untuk meminta harta, tapi memohon nyawa. Wahai Rasulullah, Ikrimah telah lari darimu ke negeri Yaman karena takut engkau akan membunuhnya. Berilah dia jaminan keamanan. Semoga Allah memberimu keamanan. Suasana hening sejenak. Para sahabat menahan nafas. Ikrimah adalah anak Abu Jahal. Ia adalah komandan sayap kiri di Uhud yang membunuh banyak muslimin. Ia adalah penjahat perang. Secara logika perang, ia pantas mati. Namun, lihatlah keagungan akhlak Nabi. Beliau menatap Ummu Hakim dengan pandangan teduh, tanpa dendam, tanpa amarah masa lalu. Dia aman, ucap Nabi. Hanya dua kata. Namun dua kata itu meruntuhkan vonis mati yang menggantung di leher Ikrimah. Ummu Hakim menangis bahagia. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia berpamitan. Ia harus mengejar suaminya sebelum terlambat. Cinta sejati itu butuh pengorbanan. Ummu Hakim, seorang wanita bangsawan, menempuh perjalanan ratusan kilometer membelah gurun Tihamah demi menyelamatkan suaminya. Ia hanya ditemani seorang budak Romawi. Namun, ujian belum berakhir. Di tengah gurun yang sepi, sang budak Romawi itu berkhianat. Tergoda oleh kecantikan Ummu Hakim dan situasi yang sunyi, ia mencoba menodai kehormatan majikannya. Tapi Ummu Hakim bukan wanita lemah. Ia adalah istri seorang panglima perang. Dengan kecerdikan dan tipu muslihat, ia mengulur waktu hingga mereka bertemu dengan kabilah Arab yang lewat, lalu meminta bantuan untuk mengikat budak pengkhianat itu. Ia tinggalkan budak itu dan melanjutkan perjalanan sendirian. Bayangkan, seorang wanita sendirian di gurun pasir yang ganas didorong oleh satu tujuan. Aku harus menyelamatkan Ikrimah. Di tepi pantai, Ikrimah termenung. Janjinya saat badai masih terngiang di telinga. Namun kakinya berat untuk melangkah kembali ke Mekah. Keraguan masih menyelimuti hatinya. Apakah benar Muhammad akan menerimaku? Atau ini hanya jebakan? Saat itulah ia melihat siluet di kejauhan. Seorang wanita berlari tertatih-tatih di atas pasir pantai. Ikrimah menyipitkan mata. Jantungnya berdegup kencang. Itu Ummu Hakim, istrinya. Mereka bertemu di batas ombak. Ummu Hakim, dengan wajah penuh debu dan keringat, langsung mencerca suaminya dengan kabar gembira. Wahai putra pamanku, aku datang kepadamu dari orang yang paling suka menyambung silaturahmi, orang yang paling baik, dan orang yang paling mulia. Jangan kau binasakan dirimu sendiri. Aku telah memintakan jaminan keamanan untukmu darinya. Ikrimah terperanjat. Ia menatap mata istrinya dalam-dalam, mencari kebohongan di sana. Tapi yang ia temukan hanya ketulusan dan cinta. Apakah engkau benar-benar melakukannya? Dia memaafkanku? Ya, dia telah memberimu keamanan. Kembalilah bersamaku. Luluhlah hati Ikrimah. Mereka pun menempuh perjalanan pulang ke Mekah.
Di tengah perjalanan, saat mereka beristirahat di malam yang dingin, naluri suami istri muncul. Ikrimah yang merasa rindu setelah sekian lama berpisah, mencoba menyentuh istrinya dan ingin menggaulinya. Namun, terjadi sesuatu yang mengejutkan Ikrimah. Ummu Hakim menolaknya dengan tegas, ia mundur dan menutupi dirinya. "Jangan! Aku adalah seorang muslimah, sedangkan engkau adalah seorang musyrik," katanya. Ikrimah tersentak kaget. Ia mundur, harga dirinya sedikit terluka, namun akal sehatnya bekerja. Ia melihat keteguhan prinsip istrinya. Dulu mereka bebas melakukan apa saja, namun kini ada aturan tak kasat mata yang ditaati istrinya dengan begitu patuh, bahkan di tengah gurun di mana tak ada orang yang melihat. "Demi Allah, agama yang bisa menghalangimu dariku dalam situasi seperti ini, pastilah agama yang sangat besar dan agung." Penolakan ini alih-alih membuatnya marah, justru semakin menambah rasa penasaran dan kekagumannya pada Islam. Agama apa ini yang bisa mengubah istrinya menjadi begitu suci dan berprinsip? Akhirnya, dinding kota Mekah terlihat. Kota yang ia tinggalkan sebagai buronan, kini ia masuki sebagai tamu yang dijamin keamanannya. Jantung Ikrimah berdegup kencang. Ia melihat wajah-wajah yang dulu ia perangi. Ia melewati rumah-rumah yang dulu ia hasut penghuninya untuk membenci Nabi. Di kejauhan, kabar kedatangan Ikrimah telah sampai kepada Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sedang duduk bersama para sahabat, memberikan instruksi khusus. Sebuah instruksi yang menunjukkan betapa halusnya perasaan Nabi dalam menjaga hati seseorang yang baru ingin bertaubat. "Akan datang kepada kalian Ikrimah bin Abu Jahal sebagai seorang mukmin dan muhajir. Maka janganlah kalian mencaci maki ayahnya, Abu Jahal. Karena mencaci maki orang yang sudah mati itu menyakiti orang yang masih hidup. Padahal caci maki itu tidak sampai kepada orang yang mati." Subhanallah. Nabi melarang para sahabat menyebut keburukan Abu Jahal di depan Ikrimah. Beliau ingin menjaga perasaan Ikrimah. Beliau tidak ingin luka lama terkoyak. Karpet merah pengampunan telah digelar. Ikrimah melangkah masuk ke Masjidil Haram. Matanya mencari sosok itu. Sosok yang dulu ia kejar-kejar dengan pedang terhunus. Dan di sana, di dekat Ka'bah, ia melihat Rasulullah. Namun, yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Ikrimah. Melihat kedatangan musuh besarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak duduk angkuh di singgasana. Beliau justru berdiri. Beliau berdiri dengan wajah berseri-seri, begitu gembira menyambut kedatangan anak musuhnya itu, hingga diriwayatkan beliau lupa mengenakan selendangnya saking bersega berdiri menyambut kedatangan Ikrimah. Ikrimah tertegun. Di hadapannya dia melihat bukan seorang raja penakluk, tapi seperti seorang saudara yang merindukan kepulangan saudaranya. Jarak di antara mereka semakin dekat. Detik-detik yang akan mengubah sejarah Ikrimah selamanya. "Wahai Muhammad, benarkah engkau telah memberiku jaminan keamanan?" "Benar, engkau aman." Di titik inilah, benteng kebencian yang dibangun Abu Jahal selama puluhan tahun di hati anaknya, runtuh seketika, hancur lebur oleh senyuman tulus sang Nabi. Tidak ada pedang, tidak ada ancaman, hanya akhlak. Hati Ikrimah yang sekeras batu cadas, akhirnya pecah, menumpahkan air mata hidayah. Di hadapan manusia paling mulia itu, Ikrimah akhirnya tersungkur. Ia menatap wajah Rasulullah, wajah yang selama ini ia benci, namun kini memberinya harapan hidup. Ikrimah berkata dengan suara yang parau, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku apa yang harus aku katakan." Nabi membimbingnya perlahan, dan kalimat tauhid itu meluncur dari lisan Ikrimah. "Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai ia bersyahadat, Ikrimah tidak langsung berdiri. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, malu. Wahai Rasulullah, mintalah ampunan kepada Allah untukku atas setiap permusuhan yang pernah aku lakukan, atau setiap langkah yang aku ayunkan ke tempat-tempat untuk memadamkan cahaya Allah. Mendengar permohonan tulus itu, Nabi pun berdoa, Ya Allah, ampunilah dia atas setiap permusuhan yang dia lakukan terhadapku, dan ampunilah dia atas setiap langkah yang dia ayunkan untuk memadamkan cahayamu, dan ampunilah segala caci maki yang pernah ia ucapkan, baik di hadapanku maupun di belakangku. Mendengarnya Ikrimah pun menangis. Ikrimah bangkit dengan jiwa yang baru. Namun ia tahu, kata-kata maaf saja tidak cukup. Ia adalah seorang ksatria, dan seorang ksatria menebus kesalahannya dengan tindakan, bukan sekadar air mata. Di bawah bayang-bayang Ka'bah, Ikrimah meneriakan sumpahnya. Sebuah ikrar ekonomi dan militer yang akan ia pegang sampai mati. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada satu jumlah harta pun yang dulu aku keluarkan untuk menghalang-halangi jalan Allah, kecuali akan aku keluarkan dua kali lipat untuk membela jalan Allah. Dan tidak ada satu pertempuran pun yang aku ikuti untuk melawanmu, kecuali aku akan bertempur dua kali lebih dahsyat untuk membelamu. Para sahabat yang mendengarnya merinding. Mereka tahu kekayaan Ikrimah. Mereka tahu keberanian Ikrimah. Jika ia berkata dua kali lipat, itu artinya ia akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya dan seluruh hartanya untuk Islam. Sang pedang kebatilan kini telah patah dan telah ditempa ulang menjadi sang pedang Allah yang baru. Transformasi Ikrimah tidak hanya terjadi di medan laga, tapi juga di keheningan malam. Orang-orang mengenal Ikrimah sebagai singa di siang hari, tapi mereka jarang melihatnya sebagai rahib di malam hari. Sejak masuk Islam, Ikrimah memiliki hubungan yang unik dengan Al-Quran. Kitab yang dulu paling ia benci, yang dulu ia anggap sihir dan syair gila, kini menjadi kekasihnya. Seringkali, para sahabat menemukan Ikrimah sedang duduk di pojok masjid atau di rumahnya, meletakkan lembaran tulisan Al-Quran di wajahnya hingga basah oleh air mata. Tubuhnya yang kekar, yang biasa menahan hantaman pedang tanpa mengeluh, kini

Abu Bakar memberinya panji perang. Ia dikirim ke front-front terjauh dan tersulit. Oman, Mahrah, hingga ke Yaman. Ikrimah bertempur dengan gagah berani. Ia seolah-olah sedang mencari kematian di setiap ayunan pedangnya. Ia tidak lagi bertarung untuk kabilah, tidak untuk nama besar ayahnya, tapi murni untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Di mana ada pemberontakan, di situ pedang Ikrimah hadir sebagai penegak hukum. Ia menebus setiap detik masa lalunya yang kelam dengan debu-debu jihad fisabilillah. Tahun ke-13 Hijriah, ujian terbesar datang. Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, adidaya dunia saat itu, mengerahkan pasukan raksasa untuk menghancurkan Islam di Syam. 240 ribu tentara Romawi dengan baju besi lengkap melawan hanya 40 ribu pasukan Muslim. Perbandingan 1:6. Secara logika militer, ini adalah misi bunuh diri. Ikrimah berada di sana, di lembah Yarmuk. Ia menatap lautan tentara Romawi yang memenuhi cakrawala, menutupi sinar matahari dengan kilauan perisai mereka. Bagi prajurit biasa, pemandangan ini menimbulkan gentar. Tapi bagi Ikrimah, matanya justru berbinar. Inilah pasar surga yang ia tunggu-tunggu. Inilah kesempatan untuk melunasi hutang sumpahnya kepada Rasulullah. Wahai Khalid, dulu di banyak tempat aku berperang habis-habisan melawan Rasulullah. Apakah hari ini, saat melawan musuh Allah yang sesungguhnya, aku akan lari? Demi Allah, tidak akan terjadi. Fajar menyingsing di Yarmuk. Angin berhembus kencang membawa aroma debu dan darah. Ikrimah melakukan ritual terakhirnya. Ia mengambil pedangnya. Lalu dengan gerakan tegas, ia mematahkan sarung pedangnya di lututnya. Itu adalah simbol kuno bangsa Arab. Maut atau menang. Tidak ada sarung pedang, artinya pedang itu tidak akan pernah disarungkan kembali sampai pemiliknya mati. Ia menoleh kepada pasukannya, sisa-sisa pejuang yang siap mati. Hari ini, Ikrimah tidak ingin hanya menjadi komandan. Ia ingin menjadi pasukan berani mati. Ia ingin memimpin satu detasemen khusus yang tidak akan mundur selangkah pun. Detasemen yang akan dikenal sejarah sebagai pencari syahid. Sumpah telah diucap, sarung pedang telah dipatahkan. Ikrimah telah siap untuk tarian terakhirnya demi mencatatkan namanya sebagai salah satu syuhada perang. Matahari Yarmuk membakar kulit, namun api pertempuran membakar lebih panas. Situasi semakin genting. Gelombang pasukan Romawi tidak henti-hentinya membanjiri medan perang. Jumlah mereka yang laksana semut membuat strategi militer manapun tampak mustahil. Di salah satu sisi sektor pasukan kaum muslimin, pertahanannya mulai retak. Tekanan Romawi begitu kuat hingga pasukan Islam terdorong mundur mendekati kemah-kemah belakang. Jika garis ini tembus, kekalahan total di depan mata. Islam akan terancam musnah dari tanah Syam. Di tengah kekacauan itu, Ikrimah melihat kepanikan di mata saudara-saudaranya. Ia melihat ketakutan. Dan pada detik itulah, ia menyadari ini bukan lagi waktunya untuk strategi bertahan. Ini waktunya untuk pengorbanan yang tak masuk akal. Ikrimah memacu kudanya ke depan barisan. Ia tidak memberi komando untuk formasi, melainkan sebuah seruan kematian. Ia berteriak membelah kebisingan perang. Siapa yang berani berbaiat kepadaku untuk mati? Siapa yang siap mati hari ini demi Allah? Khalid bin Walid, sang panglima tertinggi, terkejut melihat kenekatan sahabatnya. Ia memacu kuda mendekati Ikrimah, mencoba mencegah tindakan bunuh diri itu. Jangan lakukan itu, wahai Ikrimah. Kematianmu akan menjadi pukulan berat bagi kaum muslimin. Ikrimah menatap Khalid. Tatapan itu bukan tatapan orang yang takut, melainkan tatapan orang yang sudah melihat surga. Ia tersenyum, senyum perpisahan.

0: Tuhan yang damai. Biarkan aku, wahai Khalid, engkau telah lebih dulu memiliki masa lalu yang indah bersama Rasulullah. Sedangkan aku dan ayahku adalah orang yang paling keras memusuhi beliau. Biarkan aku menebus masa laluku. Apakah aku akan lari dari Romawi setelah aku memerangi Rasulullah di berbagai tempat? Tidak. Demi Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Mendengar itu, Khalid terdiam. Ia melepaskan sahabatnya. Ia tahu, Ikrimah bukan sedang mencari kemenangan dunia. Ia sedang menjemput janji Tuhannya. Maka berkumpullah 400 kesatria pilihan. Di antara mereka ada paman Ikrimah, Al-Harith bin Hisham, dan kesatria bertelanjang dada, Dirar bin Al-Azwar. 400 orang melawan puluhan ribu. Allahu Akbar. Seruan itu mengguncang lembah Yarmuk. Ikrimah memimpin di depan. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Pasukan berani mati ini menabrak jantung pertahanan Romawi. Mereka tidak bertarung untuk pulang. Mereka membuang perisai mereka. Mereka hanya menyerang, menebas, dan terus maju. Efeknya mengejutkan. Keberanian 400 orang ini menciptakan lubang besar di barisan Romawi. Ribuan tentara Bizantium panik melihat sekelompok orang yang tidak takut mati. Formasi Romawi kacau balau. Serangan bunuh diri ini berhasil menghentikan laju Romawi dan memberi nafas bagi induk pasukan Muslimin untuk melakukan serangan balik. Menjelang senja, debu perang mulai turun. Kemenangan besar diraih kaum Muslimin di Yarmuk, namun harganya sangat mahal. Ratusan jasad syuhada terhampar di tanah Syam. Khalid bin Walid tidak merayakan kemenangan. Ia berjalan tertatih-tatih di antara jasad-jasad itu, mencari wajah yang ia kenal. Hatinya berdebar cemas, dan akhirnya ia menemukannya. Di sebuah sudut, tergeletak tiga tubuh yang hancur oleh luka tombak dan panah. Mereka adalah Al-Harith bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan sang pemimpin, Ikrimah bin Abu Jahal. Nafas mereka tinggal satu-satu. Darah mengucur deras dari sekujur tubuh mereka. Sang pemberi air mendekati Al-Harith yang sedang sekarat kehausan. Ia menyodorkan air ke bibir Al-Harith. Namun, saat air itu menyentuh bibirnya, Al-Harith mendengar suara rintihan Ikrimah di sebelahnya. Air, air. Al-Harith menarik wajahnya dari air itu. Ia menunjuk ke arah Ikrimah. Ia menolak minum demi saudaranya. Pemberi air lari ke arah Ikrimah. Ia mengangkat kepala Ikrimah, hendak memberinya minum. Tapi tiba-tiba, Ikrimah mendengar rintihan Ayyash di sebelahnya yang juga sekarat. Ikrimah, meski tenggorokannya kering kerontang dan nyawanya di ujung tanduk, menolak air itu. Ia memberi isyarat. Berikan pada dia dulu. Sang pemberi air berlari ke arah Ayyash. Namun terlambat. Saat ia sampai, Ayyash sudah menghembuskan nafas terakhir. Syahid, pemberi air bergegas kembali ke Ikrimah. Terlambat. Ikrimah pun telah pergi. Ia kembali ke Al-Harith. Juga terlambat, Al-Harith telah menyusul mereka. Ketiga kesatria itu wafat tanpa sempat meminum setetes air pun. Mereka mati kehausan di dunia demi membiarkan saudaranya minum. Khalid bin Walid duduk bersimpuh, meletakkan kepala Ikrimah di pangkuannya. Ia memandang wajah sahabatnya itu. Wajah yang dulu penuh kebencian jahiliyah, kini bersinar bersih, tenang dalam senyum syahadah. Luka di tubuh Ikrimah tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 70 luka tusukan dan panah tertancap dadanya. Itu adalah medali keberanian yang ia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah perjalanan panjang ini. Anak dari Abu Jahal itu telah pergi. Anak dari musuh terbesar Nabi, wafat sebagai kekasih Nabi. Ia tidak mati sebagai Ikrimah bin Abu Jahal, melainkan ia mati sebagai Ikrimah sang syahid, sang pembela Islam, sang penunggang kuda yang dinantikan surga. Dari kegelapan Mekah, menuju cahaya Madinah dan berakhir di keabadian Syam. Selamat jalan Ikrimah, wahai pengendara yang tak pernah lelah. Janjimu telah lunas. Kisah Ikrimah mengajarkan kita satu pelajaran besar, yaitu tidak ada hati yang terlalu keras untuk hidayah Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk dimaafkan. Jika anak Abu Jahal saja bisa menjadi penghuni surga dan syuhada yang mulia, maka jangan pernah berputus asa dari rahmatnya, karena pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6564.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterusno siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Mendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
5: Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat.

سواك وملأت. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil Imam Ahmad kedati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, "Beserta tinta sampai liang lahat." Beliau, Imam Ahmad, menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok, bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40.000 hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasih Wal-Mansuh, Al-Muqaddam Wal-Mu'akhor Fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Zahir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan terakhir Al-Wasik. Setelah Al-Wasik tiada, diganti oleh Al-Mutawakil yang arif dan bijaksana, dan Imam Ahmad pun dibebaskan. Imam Ahmad lama mendekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabarannya, selain mendapat penghargaan dari Sultan, juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang, dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Sam. Tidak lama kemudian, beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Pada hari itu tidak kurang dari 130.000 muslimin yang hendak mensolatkannya dan 10.000 orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hambal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.

kaum muslimin dan negerinya dan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan Indonesia dan negeri kaum muslimin yang terbesar jumlah penduduknya, yang Allah berikan kenikmatan dengan berbagai sumber daya alam yang luar biasa. Sayang sekali ternyata sampai hari ini negeri kita ini yang telah merdeka sejak puluhan tahun yang lalu belum mencapai kebaikan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masih banyak kita dengar negeri terkorup dunia yang paling banyak ranking-ranking atas di antara Indonesia. Negeri penikmat pornografi di dunia yang terbanyak juga adalah Indonesia. Demikian pula kemiskinan dan berbagai hal kita lihat masih banyak kendali negeri ini. Maka apa langkah yang perlu kita raih, yang perlu kita lakukan? Kita khawatir kalau ini tidak kita lakukan, kita khawatir nanti Allah murka kepada kita dan menghadap kita. Maka dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka itu, bangsa itu, selama mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah untuk memperbaiki negeri ini bukan semata-mata dengan teori-teori, dengan ilmuwan-ilmuwan, dengan berbagai macam program-program pembangunan ekonomi, bukan. Yang pertama mestinya kita semua bangsa ini, kaum muslimin ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam surat Nuh juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan istaghfiru rabbakum, kalian semua istighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau kalian semua meminta ampun pada Allah, istighfar pada Allah, maka balasan Allah di dunia ini, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan berikan kepada kalian hujan yang deras sebagai bentuk kemakmuran, banyak air hujan sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan baik. Wa yamditkum bi amwalin wa banin, dan Allah berikan kepada kalian amwal, harta benda yang banyak, anak-anak yang cukup sehingga nanti penduduknya tidak kurang. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara, Allah akan berikan kepada kaum itu, bangsa itu, jannat, kebun-kebun yang baik, sungai-sungai yang mengalir. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kaum muslimin Indonesia ini kalau menghendaki bangsa yang maju, bangsa yang diridhoi Allah baik semuanya, istighfar semuanya. Rakyatnya istighfar, pejabatnya istighfar. Kemudian jangan menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendulukan kepentingan-kepentingan pribadi sehingga mereka berani korupsi, kolusi dan sebagai perbuatan-perbuatan yang Allah larang itu semuanya. Insya Allah dengan istighfar, taubat dan taubatan nasuha merupakan langkah awal, langkah penting agar bangsa ini mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara duniawi atau secara ukhrawi. Jangan kita silau dengan bangsa-bangsa lain yang seakan-akan maju, tetapi kalau tidak taubat pada Allah, mereka abaikan Allah, maka mereka seakan-akan maju ekonominya, tetapi rugi juga hancur dan kacau. Swedia sebagai bukti contoh, negeri terbaik secara pelayanan, secara GNP produknya, per kapitanya hasil terbanyak, tapi di sana negeri yang terbanyak anak-anaknya muda bunuh diri. Di tempat-tempat lain di negeri barat banyak sekali kerusakan-kerusakan sosial karena mereka abai dari taat pada Allah, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan dunia dan aturan-aturan manusia sebagai sumber kehidupan mereka sehingga Allah kacaukan mereka dengan semuanya itu. Maka kaum muslimin sekalian, mari kita berusaha, langkah pertama kita bertobat pada istighfar pada Allah, taubatan nasuha, kita menyesal kesalahan kita, kita berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan kita menguatkan diri kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah harapan baldatun thayyibatun warabbun ghafur bukan sekadar utopia belaka, bukan sekadar utopia.

0: Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Orang-orang zaman sekarang berusaha untuk memisahkan itu sebenarnya. Hmm. Jadi agama yang turun itu sebenarnya apa esensinya?
3: Itu, ini penasaran nih. Waktu pertama kali turun ke Rasulullah itu ke Nabi Muhammad.
2: Betul.
3: Sebenarnya
2: esensinya
3: itu kan,
2: apa?
3: Esensinya kan nilai-nilai yang baik.
2: Betul.
3: Cuman ketika dipadukan sama
4: budaya
3: Arabnya ya, memang Nabi itu dari Arab.
2: Betul.
3: Gitu. Jadi kecampur sekarang nih. Ya.
2: Makanya sekarang sebenarnya sudah jelas sih. Ada yang namanya agama, ada nama ekspresi agama. Ekspresi agama tidak dipungkiri ada di setiap tempat. Contoh misalnya, orang kan nggak memungkir ada namanya karakter kolektif. Orang Jawa punya karakter kolektif, orang Ambon punya karakter kolektif, orang Batak, orang Sunda punya karakter kolektif, orang Cina punya karakter kolektif. Itu kan ya. Nah, apakah salah punya karakter kolektif? Tidak. Contoh misalnya ya, kalau mudik itu kan baliknya, kalau perginya apa? Merantau.
3: Merantau.
2: Budaya merantau itu hanya ada pada orang-orang Jawa sama orang-orang Sumatera. Tapi orang Sunda itu jarang ada budaya merantau. Coba lihat, orang Sunda dibandingkan orang Jawa, itu orang-orang Sunda nggak banyak merantau. Makanya ada namanya budaya kolektif. Contohnya lagi, orang Batak misalnya. Orang Batak katanya kalau satu orang dia solo, dua orang dia main catur, tiga orang dia bentuk trio,
3: itu kan. Iya juga sih.
2: Empat orang.
3: Ngapain main lah, gitar pecah suara tuh.
2: Iya betul. Nah itu kan ada karakter kolektif. Ada orang-orang yang senang nyanyi, misalnya kayak orang-orang Manado dan segala macam. Ada orang-orang yang pintar cari duit, bukan pintar cari duit. Semuanya diukur berdasarkan materi tuh orang-orang Cina. Itu kan karakter kolektif kan itu kan ya. Nah, pertanyaan karakter kolektif ini salah atau tidak? Tidak. Maka ketika Islam, ketika dia datang dalam bentuk esensinya, ketika diinstal kemanapun, dia punya ada karakter kolektif yang mewarnai itu, jadilah budaya. Nah, maka kita lihat, yang mana esensi Islamnya? Esensi Islam ada pada Quran dan Sunnah, itu esensinya.
3: Okay.
2: Tapi Islam tidak menolak ekspresi daripada agama. Maka ekspresi agama Islam di Indonesia cenderung lebih ramah, cenderung lebih happy daripada ekspresi Islam yang ada di Arab.
4: Oh, ekspresinya juga berbeda.
2: Ekspresi gak ada masalah. Islam di Nusantara akan menghasilkan ekspresi Islam di Nusantara.
3: Ya karena kan mayoritas kita orang Jawa nih.
2: Jawa,
3: bercampur Pak Dokter sama kejawen.
2: Iya.
3: Ada 7 harian. Ada 40 harian tuh gak salah Hindu ya?
2: Iya, Hindu.
3: 40 harian.
4: Nah ini kita pisahin ya. Kita pisahin antara budaya dan Islam ya. Apakah budaya ini mempengaruhi Islam ataukah Islam ini mempengaruhi budaya ya?
2: Iya.
3: Atau ada yang mereka kawinin?
2: Nah, tadi aku bilang. Ada hal-hal yang kemudian budaya di dalam Islam, budaya-budaya yang akan menjadi bagian daripada agama atau menjadi perhitungan daripada
3: budaya
2: agama.
3: Budaya menjadi bagian dari agama. Nah,
2: tapi bisa juga agama akan menjadi budaya.
3: Nah ini sekarang udah
4: salah
3: menjadi.
4: Satu contohnya nih, kita sebutin contohnya
3: mudik
4: ya.
3: Mudik lebaran.
4: Ada yang tadi itu loh kita bahas nih tadi.
3: Apa tuh?
4: Datang ke orang pinter. Itu sudah dijadiin budaya tuh.
3: Jadi budaya,
2: datang ke orang pinter itu adalah budaya pra-Islam.
4: Tapi sekarang masih banyak.
2: Nah, berarti ada yang belum terislamkan. Karena justru ketika Islam datang, Islam menolak budaya ini. Makanya sampai ada hadis kan, siapa yang datang kepada peramal, membenarkan ramalan, maka dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Gitu kan ya. Nah, justru Islam datang untuk menolak budaya ini.
4: Budaya percaya dengan mistis. Segala sesuatu disambungkan dengan mistis. Itu budaya juga?
2: Itu budaya pra-Islam. Makanya ketika Rasul datang dan anaknya wafat, Ibrahim itu wafat. Kemudian orang-orang pada desas-desus tuh. Ketika anaknya wafat, anaknya Rasulullah wafat, itu terjadi gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana bulan, orang bilang, ini fenomena yang sangat berhubungan dengan wafatnya. Kata Rasul apa? Dan Rasul diwahyukan kan berarti oleh Allah. Katanya Rasul, jangan disambung-sambungin. Gak ada urusannya. Ini fenomena kekuasaan.
3: Udah ngomong
2: Allah.
3: Gitu juga?
2: Udah ngomong gitu.
3: Lebih Muhammad ngomong gitu?
2: Betul. Padahal kalau dia mau manfaatin bisa kan?
3: Bisa.
2: Untuk glorifikasi dirinya.
3: Untuk branding.
2: Untuk branding.
4: Kan? Lu pernah gak sih? Misalnya buat lagu kayak gitu ya. Gak laku. Lu pernah gak kayak gitu? Apa lu buka usaha nih ya? Gak laku nih ya? Kata teman-teman yang paling sering itu apa? Lu kurang sedekah lu.
3: Alah, tai kucing itu mah.
2: Betul.
3: Gak ada gagal, usaha lagi lah.
4: Nah itu. Betul. Tapi kan di Indonesia itu kayak jadi budaya, segala sesuatu ini dihubungkan ke mistis.
2: Nah itu yang aku bilang, itu budaya pra-Islam yang akhirnya ketika di dalam Islam, dia menjadi legitimasi. Padahal gak ada.
4: Contoh tidak ya. Ada ya Pak Ustaz?
2: Tidak
4: ya?
2: Ada. Contoh nih, aku kasih tau logikanya ya. Kalau ada orang bilang, contoh dia gagal dalam bisnis, pendekatan pertama pasti mistika, bukan logika kan?
4: Iya.
2: Kenapa mistika? Karena memang ini adalah pra-Islam sudah begitu. Pasti dia bilang, untuk menjustifikasi itu dia bilang, kamu kurang sedekah. Pertanyaanku nih, logikanya ya, pertanyaanku adalah, kalau dia berhasil kemudian bisnisnya, apakah dia gak sedekah lagi? Sedekah itu, lu mau gak ada uang,
3: mau,
2: lu
3: mau
2: ada
3: gagal, uang. Mau gagal, mau berhasil, sedekah.
2: Bukan sedekah. Iya. Lu mau kemudian miskin, lu mau kemudian kaya, tetap lu sedekah. Lu mau populer, lu gak mau populer, tetap sedekah.
4: Betul.
2: Kan artinya, sama kayak kita bilang kemarin lah.
3: Wajib
2: lu,
3: ya,
2: Pak. Lu mau sakit, lu gak mau sakit. Rukiah tetap wajib. Bukan wajib, rukiah itu tetap sunnah. Hmm. Merukiah diri dengan ayat-ayat Al-Quran itu tetap sunnah. Lu gak usah sakit dulu untuk nunggu lu.
3: Gak usah kesurupan dulu.
2: Iya,
3: ya kan orang kesurupan baru dirukiah. Ya
4: jangan kan itu.
2: Nah, yang anehnya adalah justru orang-orang yang sakit yang dibacain Quran, yang sehat enggak. Itu masalahnya.
3: Harusnya sehat juga kan.
2: Itu mistika bagiku, bukan logika.
4: Lu pernah lihat gak sih, zaman sekarang ya, lebih parah lagi, suami selingkuh, dia rukiah. Bukan gue ngomong apa sih, rukianya boleh sih, boleh. Bagus sih.
2: Itu mau dia selingkuh, mau dia gak selingkuh, tetap di rukia.
3: Rukia lah lulusan ya.
4: Tapi cara berpikir mereka itu, maksudnya cara berpikir mereka, kalau nah, ada yang itu selingkuh, ini pelet nih, ini kayaknya jin nih.
2: Jin
4: nih.
2: Padahal ya, memang dialah jinnya. Bukan dialah jinnya, dia setannya.
3: Oh, Ustaz, mau nanya nih, ini kan sering terjadi di bulan puasa nih. Iya. Menjelang lebaran, okay. Itu ziarah itu tuh sirik gak sih Pak Ustadz?
2: Ziarah, jadi gini, ziarah itu sendiri artinya adalah menziarahi, artinya mengunjungi. Makanya ziarah itu bukan hanya pada orang mati, orang hidup juga perlu diziarahi.
4: Serius?
2: Ziarah itu artinya zaro, artinya berjalan, mengunjungi.
4: Oh.
2: Jadi mengunjungi, contoh ya, saya lagi mau ziarah kepada guru saya, itu boleh, padahal dia belum mati. Itu gak ada masalah, karena ziarah artinya mengunjungi. Contoh, aku mengunjungi Mesir, itu bahasa Arabnya zurtu bi Mesir. Aku mengunjungi Mesir. Dan ibarat ziarah itu di dalam bahasa Indonesia cuma mengunjungi orang mati.
4: Oke.
2: Okay. Nah, berarti kita baca, kita sekarang baca dan kita bahas tentang bagaimana mengunjungi kuburan. Itu kan orang mati. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan disunahkan di dalam Islam.
3: Oh, ada di Islam. Benar baru mau nanya. Di Islam gimana?
2: Disunahkan. Disunahkan tuh dianjurkan.
3: Karena kalau ngajak ngomong batu nisan tuh gimana, Pak Ustaz?
2: Nah, ngajak ngomong batu nisan. Ada nanti
4: pembahasan. Terus berdoa lagi juga.
2: Nah,
4: papa. Doain aku ya, enggak.
3: Oh iya, minta doain bapak.
2: Nah itu pembahasannya beda lagi. Kita bahas dulu pertama ziarah kubur.
3: Ziarah gimana?
2: Ziarah kubur hukumnya sunnah. Karena Rasulullah sebelum meninggal itu memperbanyak ziarah kubur. Dan setiap ziarah kubur, apa kata Rasulullah? Rasul mendoakan mereka yang di dalam kuburan itu. Lalu kemudian Rasul berkata bahwasanya sebentar lagi kami bersama kamu.
4: Okay.
2: Nah itu berarti untuk mengingatkan diri, karena Rasulullah berkata sebaik-baik pengingat adalah mati. Maka ketika orang mengingat mati, itu otomatis selesai itu semua maksiat itu. Artinya kalau ada orang yang banyak maksiat, itu berarti dia jauh daripada mengingat mati. Nah makanya orang-orang yang mengingat mati selalu baik. Nah cara mengingat mati yang paling bagus, pergi ke kuburan. Lihat tuh semuanya. Lihat tuh.
3: Lihat kematian kan.
2: Betul. Fir'aun mati. Korun yang paling kaya mati. Siapa lagi? Haman yang paling pintar mati. Orang populer mati, semuanya mati. Jadi lagu tuh orang kaya mati, kayak gitu-gitu. Yang nyanyi juga mati juga. Makanya kalau ada orang ngomong jangan foto bertiga, yang tengah pasti mati. Lah emang yang pinggir mati, mati juga. Yang foto mati nggak? Mati juga.
3: Gimana Pak Ustadz itu?
2: Yang nggak foto mati juga.
3: Yang ngajak ngobrol kuburan tuh gimana?
2: Nah, berarti kita udah jelas dengan ziarah kubur hukumnya sunnah.
3: Sunnah.
2: Tolong dibedakan ziarah kubur dengan syirik. Syirik adalah menjadikan Allah punya tandingan. Itu syirik.
3: Oh,
2: Allah itu gak suka menjadi punya tandingan. Allah itu pencemburu. Artinya, kalau kita treat misalnya pasangan kita supaya dia gak cemburu, Allah harus lebih di-treat lebih daripada itu. Makanya contoh ya, syirik ini kan pekerjaan hati nih, bukan pekerjaan amal. Contoh ya, dia minta sesuatu pada kuburan. Itu syirik. Dia minta sesuatu pada kuburan.
3: Itu minta doakan tadi berarti.
4: Minta doakan tadi ya.
2: Nah contoh ya, kalau doa beda lagi. Kalau doa pertanyaanku adalah orang di dalam kubur tuh bisa apa? Makanya kan di dalam Islam diajarin bahwasanya orang-orang itu kalau mau beramal pas masih hidup. Di hidup ini kata Imam Ali bin Abu Thalib bahwasanya ketika kita hidup ada amal tanpa ada perhitungan. Nanti setelah kita mati yang ada perhitungan yang gak ada amal. Pertanyaannya kalau kita bacain, misalnya contoh kita bacain Al-Quran kepada orang yang sudah mati, Pertanyaannya dia masih bisa amal gak? Contoh misalnya kita baca, wa aqimu sholah, ayo tegakkanlah sholat. Nah, kalau dia tegak sholat beneran.
3: Wah ya serem sih.
2: Serem kan? Nah tapi tapi kalau kita jadikan, kalau kita membaca Al-Quran sebagai anak yang soleh, dan kita niatkan atau tidak kita niatkan, apakah mereka akan dapat pahalanya daripada perbuatan anak soleh?
3: Dapat.
2: Beda ya. Jadi kemudian kalau kita bacain dia supaya dia kemudian dengar dan berbuat, gak bisa.
4: Oke.
2: kita minta nggak bisa. Itu yang saya yakini.
4: Kalau doa berarti ya papa doain aku ya, semoga usahaku lancar.
2: Jangan doa ke papanya, doanya ke Allah. Lemah saya bapak harus berdoa.
3: Pak dokter, Pak Ustadz, gue jadi kepikiran sesuatu deh. Ini rada balik sedikit ya. Dulu waktu Siddhartha Gautama dapat pencerahan dari Tuhan juga, dari cahaya. Buddha itu warnanya jadi kayak gitu tuh. Terus Islam kan Arab gitu. Hindu, India. Terus Yahudi tuh Israel banget lah itu Yahudi. Ini apakah memang pattern nih Tuhan menurunkan sesuatu tuh
2: cahaya?
3: Iya, Tuhan menurunkan ya kayak seperti kayak Islam gitu. Nilai-nilai baik ini di setiap tempat tuh jadi bercampur dengan di mana diturunkan gitu. Sehingga terciptalah jadi agama namanya nih. Banyak nih.
2: Ya
3: kan kalau Buddha itu kan bukan Arab banget Buddha. Berarti apakah itu pas turun, ini Tuhan nih memang berkali-kali nurunin nih. Buddha kan duluan. Islam dulu. Islam habis itu lebih modern sekarang kan. Terus Yahudi juga, Hindu. Pikirin gak Pusat?
4: Waktu lu ngomong, yang gue kebayang tuh ada lagunya tuh. Lagu Senggokong kan.
2: Oke, menarik.
3: Gimana nih?
2: Oke.
3: Ini soalnya berhubungan nih.
2: Aku yakin, sebenarnya yang berhubungan kebaikan tuh berhubungan satu sama lain. Keburukan juga berhubungan satu sama lain. Maka konspirator-konspirator keburukan dan penganjur-penganjur kebaikan tuh pasti sama. Aku yakin setan tuh ada di mana-mana. Makanya dari ujung timur sampai ujung barat biasanya sama tuh. Ritualnya sama. Sama-sama nyembah matahari. Gak di timur, gak di barat, matahari disembah dan segala macam. Nah, yang antum bilang itu adalah bias namanya. Bias agama itu seperti apa. Tapi aku yakin agama itu daripada satu sebenarnya. Cuman ketika sampai ke satu tempat atau sampai pada orang-orang tertentu, dia ada biasnya. Nah, itulah kemudian kemampuan kita untuk melihat yang mana yang pure-nya ini dan yang mana yang bias. Dan yang bias ini pasti akan jadi budaya tadi kan ya. Nah, budaya mana yang masih bisa ditolerir, budaya mana yang gak bisa ditolerir. Nah, itu tugas agama tuh. Okay. Tapi pionnya pasti sama. Menarik Son Gokong. Contoh, Son Gokong. Son Gokong mencari kitab ke sebelah
3: barat.
2: Lihat ya, orang Cina itu bikin Son Gokong. Dia udah tahu kitab itu sebelah barat. Sedangkan orang-orang dulu menyembah dewa, penyembah-penyembah dewa, itu kalau bikin kuil, kuilnya ngadep ke sebelah timur. Orang barat nyari kitab ke sebelah timur. Orang barat nyari kitab sebelah timur, betul. Orang timur nyari kitab ke sebelah barat. Nah, di tengah-tengah itulah tempat peradabannya manusia. Makanya agama-agama itu dapatnya dari tengah situ. Ya kan itu namanya Syam itu kan daerah pertengahan. Mesopotamia itu juga daerah pertengahan. Nah makanya daerah pertengahan itu yang kemudian dapat dalam tanda kutip agama-agama itu tadi. Nah tapi kebaikan itu universal. Nah tinggal kita lihat dari kebaikan universal ini kebenaran apa yang menyatukan mereka semua. Karena kebaikan itu adalah ekspresi daripada kebenaran.
4: Oke.
2: Gitu, bukan sebaliknya.
4: Oke, jadi kita runtut tadi ya. Atas dong ke atas dong. Percaya mistis tadi pra-Islam ya. Berdoa dengan kekuburan itu sunnah. Tapi berdoa itu dengan Tuhan ya. Kita mendoakan yang sudah meninggal, oke. Okay, gak ada masalah.
2: Aku mau kasih tahu. Dokter tahu awal daripada syirik itu di Nabi siapa?
3: Nah ini gimana?
2: Awal syirik. Jadi Nabi Adam tuh gak syirik. Anak-anak Adam berdosa tapi tidak syirik. Tapi syirik itu dimulai dari zamannya Nabi Nuh.
3: Oh iya benar, makanya di...
2: Betul. Gimana caranya kemudian syiriknya Nabi Nuh? Mereka buat patung-patung orang yang sudah mati.

0: Lalu iblis meyakinkan pada manusia bahwasanya mereka bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih mudorot. Bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih keburukan. Maka orang-orang tuh minta kepada patung. Tolonglah ini Hubal, Manat, apalagi Siwa segala macam. Siwa kalau salah. Atlata, Uza, Manat segala macam. Tolonglah ini kemudian agar kami ini
1: minta mendapat, kekayaan.
0: Iya, hujan segala macam.
1: Minta rezeki, minta hujan.
0: Betul. Yang diminta bukan Allah, padahal awalnya itu adalah dianggap cuma ini wasilah aja, wasilah kepada orang soleh. Nah makanya kalau kita bicara balik lagi ya, kalau kita bicara kubur, sekali lagi ini pasti perbedaan pendapat. Cuman silahkan sampaikan dalilnya, karena menurut saya secara pribadi kita doa tuh ke Allah itu sudah cukup. Nah kalau ada orang-orang yang kemudian meyakini bahwa saya mereka berziarah kepada orang-orang yang soleh dalam tanda kutip, bagi saya berhusnuzon. Contoh mereka ziarah ke Wali Songo, aku nggak ada masalah. Aku juga ziarah kepada Wali Songo. Aku juga ziarah kepada orang-orang yang dalam tanda kutip hebat-hebat di dalam Islam. Tapi aku berhusnuzon bahwasanya aku datang ke sini untuk mengingatkan bahwasanya ini loh, aku mengingatkan mati itu yang pertama. Yang kedua, aku berhadapan dengan orang-orang yang dulu hebat dan gimana caranya agar aku bisa untuk reflect kepada mereka.
1: Oke.
0: Tapi bukan minta sesuatu.
1: Bukan menuhankan mereka. Oke,
2: bukan dokter, aku mau nanya lagi satu lagi nih. Ini Pak Ustadz, Islam ini bisa dimodif gak sih? Sesuai dengan, supaya gak Arab banget balik yang tadi. Misalnya dia... Ada orang mau masuk Islam dia di Norway misalnya.
0: Betul.
2: Kan kebudayaannya Viking tuh.
0: Betul.
2: Bisa gak dia dimodif gitu?
0: Justru Viking akan sangat cocok banget dengan Islam.
2: Waduh. Kenapa jadi cocok? Karena
0: Islam menghargai banget keberanian mereka.
2: Oh iya juga.
0: Islam menghargai banget terus kemudian mereka tuh bisa berkorban. Kan coba tanya sama
2: Viking. Berarti Valhalla kan?
0: Iya Valhalla.
2: Iya benar.
0: Dan mereka tuh Valhalla gitu. Yoi. Kan. Ya.
1: Kalau di Miami.
0: Miami, misalnya. Miami itu apa? Misalnya orang-orang apa tuh?
1: Bikini.
0: Bikini.
1: Naked. Ya kan kalau di pantai kan naked kan?
2: Ya dia mau menerima Islam nih. Dia sebagai
0: dia
2: ajaran.
0: Senang naked misalnya.
1: Ya kan kalau di pantainya pakai bikini dan naked dia dong.
0: Dia senang seksi. Islam menghargai orang seksi. Bahkan aku tuh bilang pada semua ibu-ibu tuh. Jangan sampai kalian tuh ketika sudah jadi seorang muslimah pakai kerudung. Anda gak ngerti bagaimana membuat suami Anda tuh. Mohon maaf, gitu kan ya. Menyukai Anda lebih daripada yang lainnya.
2: Benar juga sih.
0: Lain kan ya. Artinya Islam gak merarang seksi. Cuma Islam mengatur seksinya buat siapa.
2: Itu, ini keren ya tuh Islam tuh. Seksinya jangan dikasih orang lain jadi betul. Diskon.
0: Nah benar. Itu benar.
2: Benar, yang namanya apa eksklusif itu dilihat sama pasangan lo doang. Ini keren Islam tuh di situ. Eksklusif,
0: premium. Nah makanya aku tuh bilang ya. Termasuk aku tuh bilang sama ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian itu dok, Masya Allah dok. Itu punya seragam tiap hari apa? Senin bajunya apa? Selasa bajunya apa? Dan segala macam. Tapi kalau pas sama suaminya, itu daster dari zaman kuliah.
1: Kayak gitu aja.
0: Udah bolong lah, ikan bau ikan asin dan segala macam.
2: Tapi itu Pak Ustadz, itu nilai itu kebudayaan Arab apa memang dari Allah itu?
0: Yang mana?
2: Itu soal menutup aurat itu.
0: Menutup aurat itu dari Allah, karena kebudayaan Arab enggak ada. Kebudayaan
2: Arab. Serius?
0: Iya, kebudayaan Arab enggak kayak gitu. Kemudian Arab tadi kerudungnya ke belakang, lalu kemudian kebuka dadanya, lalu kemudian kakinya nggak ada segala macam, kemana-mana pakai gelang, segala macam namanya mahaluzinah, tempat dikasih perhiasan, kakinya dikasih emas, ini pahanya dikasih emas dan segala macam, dan ada dandanannya, kalau mohon maaf pelacur dandanya kayak apa, lalu kemudian orang-orang terkenal kayaknya kayak dandanya kayak apa, dalam Islam semuanya disamain.
2: Oh berarti waktu nilai baik ini turun dari Tuhan tuh ke Rasul memang merubah. Situasi di Arab ya?
0: Makanya heboh. Makanya Arab jadi heboh. Karena, jadi gini, lu bisa bayangin ya. Andaikan Rasulullah Muhammad itu tidak bawa apapun yang bertentangan, dia heboh gak? Gak kontroversi.
2: Ya enggak, pasti kontroversi.
0: Dr. Richard kontroversi karena dia bawa sesuatu yang beda, yang gak mudah diterima sama orang. Nabi Muhammad bukan hanya bawa sesuatu yang berbeda, dia metral. Maka yang paling heboh itu kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy tahu, Rasul bawa sesuatu yang lebih bagus daripada yang mereka tawarkan. Ketika itu orang-orang tahu, ini mereka bisa jadi gak punya kekuasaan lagi.
2: Oh. Berarti sebelum Islam itu turun, ada apa yang disembah itu? Di Arab itu apa tuh dulu?
0: Semuanya menyembah berhala.
2: Oh.
0: Jadi ada set of rules, value hidup yang benar-benar diametral yang Rasul kemudian kritik. Pertama adalah penyembahan terhadap berhala. Yang kedua adalah equilibrium atau ekuitas di antara manusia. Misalnya, posisi perempuan itu parah banget tuh.
2: Di Arab sih parah banget.
0: Islam ya, langsung ngasih posisi perempuan tiba-tiba ditempatkan gini. Heboh gak orang? Coba lu bayangin, zaman dulu perempuan tuh gak jadi perempuan gak dapat warisan. Bahkan bisa jadi warisan. Islam datang.
2: Perempuan jadi warisan?
0: Jadi warisan. Contoh ya, misalnya ini ada seorang laki-laki. Bayangin nih, kalau tiap tahun dia nikah, umurnya 60 tahun, berapa bininya?
2: Buset 60 40 lah 30 lah.
0: Kalau tahun dia nikah 2.
2: Iya juga.
0: Dan itu biasa udah di Arab. Ketika contoh misalnya dia umur 60 tahun nih, berarti ada yang bervariasi tuh. Ada yang umur 60, ada yang umur 50, ada yang sampai umur 20.
2: Benar, benar. Iya, betul.
0: Nah, tiba-tiba dia meninggal. Ini diwarisin ke anaknya.
2: Bininya.
0: Bininya bisa dinikahi sama anaknya.
2: Buset.
0: Kalau dia punya anak namanya siapa tuh? Anaknya manggil apa? Engkong?
2: Bingung juga ya.
0: Atau bapak?
2: Oh, berarti kayak waktu itu pembahasan kita tuh kan banyak orang pengen masuk Islam gara-gara bisa apa namanya? Bisa poligami.
0: Iya.
2: Ternyata
0: pas Islam datang.
2: Iya, dulu bisa 20 30 pas Islam.
1: Aku mau cerita itu. Ini kisah nyata nih. Beberapa hari yang lalu
0: yang
1: ada seseorang yang ngomong dengan aku. Kenapa lu buat acara download cerita dengan Ustaz Felix katanya kan mau nikah lagi lo kayak gitu kan. Enggak aku ngomong apa?
0: Apa?
1: Karena dia ngomong tuh di satu-satunya agama di dunia ini dia bilang yang memperbolehkan menikah lagi cuma Islam. Karena yang lain agama yang lain kan cuma satu tuh, gitu kan. Cuma yang Islam ini bisa lebih dari, dia ngomong seperti itu. Oh enggak aku jawab, ya aku mau banggain dulu diri aku.
2: Yoi.
1: Aku, kan dia kan ngomong kayak gitu kan seolah-olah menganggap bahwa Islam itu tidak ada baiknya kan.
0: Betul.
1: Itu kan yang pengen disampaikan kan. Aku ngomong, benernya enggak kayak gitu loh. Kalau kalian menganggap dari sisi yang positif, aku bilang. Oh enggak sebelum adanya Islam, orang itu tuh nikah sampai 20 orang, 30 orang.
2: Iya benar.
1: Dan jadi, itu tuh
2: jadi, kita jadi ngajarin, gue juga ngomong kayak gitu kok waktu itu.
1: Orang itu nikah sampai 20-30 orang dan seenak-enaknya, gue bilang kan. Lalu datanglah Islam yang pengen memperbaikin ini. Dan betul. Pada zaman itu, ini adalah yang terbaik. Memang sekarang, kalau tolak ukurnya sekarang, memang tidak sesuai, gue bilang. Karena di sini sekarang kita mengakui.
0: Banyak yang protes
1: satu,
0: lah.
1: Satu, ya kan. Perselingkuhan itu tidak baik, dan lain sebagainya. Memang agak nggak sesuai, karena zamannya berbeda. Tapi pada zaman itu amat sangat bagus banget,
0: gue bilang. Jadi empat tiba-tiba ya?
1: Iya, jadi empat, dan semuanya itu diatur. Bahkan kita atur yang namanya adil, harus diatur dengan apa. Tapi memang ada perubahan zaman yang sekarang terjadi, sehingga ngelihatnya seolah-olah itu gak baik.
0: Betul. Padahal sebenarnya kalau kita lihat agama-agama lain ya, ini kalau mau konsisten, sekali lagi Indonesia standar ganda, standar ganda tuh. Pertanyaannya kalau agama-agama lain, contoh misalnya Kristen misalnya, atau Yahudi, kan mereka pasti mengaku Ibrahim dong. Ibrahim istrinya berapa coba tanya?
2: Iya juga ya.
0: Nah kalau dibilang Bani Israel itu artinya 12 anak Yakub. Pertanyaannya apa 12-12 dari istri yang satu? Ayo loh.
2: Belum tentu.
0: Enggak tentu juga, sudah pasti. Ada 4 ibunya. Ibunya 4, Yusuf dan Benyamin itu dari ibu yang satu. Sementara kemudian ada 3 ibu yang lain yang ngelahirin ada 10 anak yang lain. Ayo loh, berarti mereka poligami. Pertanyaan yang kedua, Yesus bagi orang-orang Nasrani kan jelas gak nikah kan ya? Nah pertanyaannya, apa lu harus gak nikah semua yang masuk Kristen? Sama kayak di Islam, apakah di dalam Islam harus nikah 4 semua? Enggak, karena itulah namanya syariat kan.
2: Berarti
0: kan,
2: ini ya? Logiknya gitu.
0: Itu logik kan. Iya. Nah jadi kira-kira gitu. Nah kalau kita balik lagi kemudian dalam perkara agama, memang betul. Jadi di dalam Islam tuh semuanya itu diatur oleh Allah. Nah nanti yang diatur oleh Allah ini ada yang diametral dengan budaya. Seperti yang tadi, tiba-tiba perempuan itu dapat warisan, itu heboh semua orang. Bayangin laki-laki yang toksik itu. Ah perempuan dapat warisan, ogah gua.
1: Ada perubahan peraturan.
0: Yang kedua, haid. Itu dibilang penyakit parah.
2: Dulu.
0: Belum ada Islam. Perempuan haid, pindahin dari rumah. Jangan dideketin. Di dalam Islam, gak apa-apa. Yang gak boleh cuma bersetubuh aja.
2: Karena penyakitnya juga sih, itu kan bulanan ya.
0: Betul.
2: Kenapa penyakit parah?
0: Kenapa penyakit parah? Di dalam Islam yang penting lu gak boleh masuk.
2: Oh berarti setiap cewek dulu disehina itu.
0: Sehina itu.
2: Udah pasti semua cewek mengidap penyakit parah dong.
0: Bener, karena punya haid kan. Kata Allah,
2: gila kali ya,
0: gak ada masalah.
1: Gue bayangin ya,
2: gila kali zaman
1: kita
2: dulu.
1: Aja ya, kita aja yang kasih edukasi ke masyarakat kayak gini ya, sampai berdarah-darah. Gue bayangin gak kalau Rasul ya, dengan bawa seaturan yang apa ya namanya,
2: kontroversi itu.
1: Berubah banget.
2: Iya kontroversi.
0: Emre. Makanya orang nonton ini jadi apresiat sama Dr. Richard. Karena mereka belum pernah ketemu kafir Quraisy.
2: Iya.
0: Belum ada apa-apanya.
2: Lebih parah berarti.
0: Lebih parah jauh.
2: Berarti kafir Quraisy ini dia menganut agama apa? Kan menyembah berhala. Cuma kebudayaannya kebudayaan apa?
0: Dia sebenarnya gak punya agama, dia status quo. Dia intinya kekuasaan aja. Maka bagi mereka gak peduli dengan agama apapun selama gak ganggu kekuasaan mereka.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara apa
0: Tok kabarmu piye, Kang?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya, Kang?
4: Apa? Diiklan, Nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to, Kang? Iklanan ing RDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah baru
4: Kak. Wah, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Wah, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener. Dua pintu, iya lah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

engkau menjadi manusia yang paling kaya. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah berkata, barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia adalah orang yang kaya sejati. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi hakikat kaya adalah kaya hatinya. Dengan menjaga diri dari meminta-minta dan merasa cukup terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla, maka sempurnalah kebahagiaan hidup bagi seorang hamba mendapat nikmat duniawi dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan, karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, jika Anda berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan esok hari yang belum tentu datang. Hari yang saat ini mataharinya menyinari Anda, dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini. Atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini, dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan, dan duka masa lalu, dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Saudaraku, pada hari ini pula sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk, bacaan Al-Quran yang syarat akan tadabur, zikir dengan sepenuh hati, keindahan dalam akhlak, kerelaan dan keridhaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat ini, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya dan persembahkanlah sesuatu yang paling indah untuk hari ini. Beristighfarlah atas semua dosa. Ingatlah selalu kepadanya. Bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian. Dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda hari ini dengan penuh keridhaan. Allah berfirman, maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-144. Saudaraku, hiduplah hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Jangan lupa, hendaklah Anda goreskan pada dinding hati Anda satu kalimat. Dan bila perlu, Anda tulis pula di atas meja kerja Anda. Tuliskanlah, harimu adalah hari ini. Prinsip inilah yang akan menyibukkan diri Anda setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan, mengembangkan semua potensi, dan mensucikan setiap amalan. Sehingga itu akan membuat Anda berkata dalam hati, hanya hari ini aku berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja. Tidak berucap kotor dan jorok yang menjijikkan. Tidak akan pernah mencela, menghardik, dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Memperhatikan kebersihan tubuhku, kerapian penampilanku, kebaikan tutur kata dan tindak tandukku. Saudaraku, karena hanya akan hidup hari inilah, maka Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Rob yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Mengerjakan sholat sesempurna mungkin. Membekali diri dengan sholat-sholat sunnah nafilah. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Menunjukkan jalan yang benar bagi yang tersesat. Memberi makan.

orang kelaparan, menolong orang yang sedang kesulitan, membantu mereka yang dizalimi, meringankan penderitaan orang yang lemah, mengasihi mereka yang menderita, menghormati orang-orang alim, menyayangi anak kecil, dan berbakti kepada orang tua. Anda hanya akan hidup hari ini. Maka Anda akan mengucapkan, wahai masa lalu yang telah berlalu dan selesai, tenggelamlah seperti mataharimu. Aku tak akan pernah menangisi kepergianmu, dan kamu tidak akan pernah melihatku termenung sedetik pun untuk mengingatmu. Kamu telah meninggalkan kami semua, pergi dan tak pernah kembali lagi. Wahai masa depan, engkau masih dalam kegaiban. Maka aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan dan menjual diri hanya untuk sebuah dugaan. Aku pun tak bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada, karena esok hari mungkin tak ada sesuatu. Esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan. Maka, saudaraku, hari ini milik Anda adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan. Kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Islam ini sebagai ad-din. Apa itu makna ad-din? Ad-din itu maknanya adalah nizamul hayat, aturan hidup, sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Makanya dinul Islam ini hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur dari urusan-urusan yang besar, dari urusan-urusan politik, urus negara, urus ekonomi, apa namanya, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini, ada nggak aturan yang dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan maaf-maaf, buang air kecil, ya, itu ada aturannya dalam dinul Islam. Dan itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda. Makanya diberikan aturan di sana. Jadi lengkapnya dinul Islam itu seperti itu. Makanya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian, din kalian. Makanya seorang muslim adalah seorang yang menjadikan hidupnya itu diisi dengan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam din tersebut. Itu baru muslim yang sebenarnya. Ya. Dari mulai urusan-urusan keyakinan, urusan akidah diisi dengan la ilaha illallah, dan dia tidak boleh melakukan ataupun mengisi keyakinan di dalam dirinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali selain Allah. Maka tidak boleh di dalam hati kita itu tertanam keyakinan bahwa di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalau urusan di dalam Tuhan dan semua yang terkait dengan konsekuensi ketuhanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka dialah sang penguasa alam semesta. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi kesehatan dan sakit, dialah yang memberi manfaat dan madarat. Ini harus tertanam betul. Ya, harus yakin betul. Ya. Jangan nanti kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya. Nah, ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan itu masih bagian daripada tauhid rububiyahnya, yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rabb. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah. Masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi, ya, haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama razaqat thayra." Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan wa ta'udu bitana. Bagaimana seekor burung itu yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu, dia hanya kemampuan yang sangat-sangat terbatas, enggak punya akal, cuma bisa terbang, dia nyari kemana-mana. Tapi dia berangkat itu temboloknya kosong, balik mesti sore itu temboloknya penuh. Dari mana? Allah yang atur pada dia. Padahal burung itu kalau dia terbang, dia enggak punya GPS. Dia enggak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi buah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia enggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal dia terbang. Begitu dia melihat, dia turun, dia makan sebisanya. Baru makan dua totol, digusah, lari cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua rezeki.

0: bus tenan.
1: Po iya ta.
0: Lah iya Kang, mosok saiki calana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora to Kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku? Ya cuman biasane ngono kuwi nyat dipengaruhi pendidikan dan lingkungan kok, Jo.

0: Iku menara.
1: Wih, pinter tenan saiki kowe josip
0: murid Ustaz Salim.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
5: Doa ucapan selamat bagi orang yang dikaruniai anak. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahba wa balagu asyuddahu wa ruzikta birrohu. Semoga Allah memberkahimu pada anak yang diberikan kepadamu. Kamu pun bersyukur kepada sang pemberi, dan dia dapat mencapai dewasa serta kamu dikaruniai kebaikannya. Dalam kitab Al-Azkar, karya Imam An-Nawawi, halaman 349.
6: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
7: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
7: Serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, ayo gue ya. Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam boro dongko toh Kang. Iki sengeng ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kan lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lo.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik temani, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai ke podcast yang kesekian ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan diskusi kita tentang bagaimana mengelola keuangan di dalam Islam. Khususnya kali ini insya Allah kita akan fokus gimana sih caranya kita keluar ya dari kesulitan keuangan itu menuju kemandirian, kestabilan, dan keberkahan finansial insya Allah. Dan bersama Teteh, ada Teh Yuria Cleopatra atau yang biasa dipanggil Teh Patra. Assalamualaikum Teh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Teh Patra sehat?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dan ini insya Allah sebenarnya lanjutan ya, lanjutan podcast dari yang sebelumnya ya Teh ya. Nah sebelum lanjut, barangkali kemarin ada yang belum hadir, Teteh izin ya untuk menjelaskan, untuk memperkenalkan Teh Patra. Jadi Teh Yuria Cleopatra atau biasa dipanggil dari Teh Patra ini aslinya dari Bandung. Dulu Teteh pertama kali, Teh Karin ya, saya pertama kali kenal sama Teh Patra itu mendengar karena Masya Allah ya, Teh Patra ini dulu nikah usia 17 tahun. Pada saat di semester 1 ngambil di Teknik Sipil ITB ya Teh ya. Lalu kemudian suami beliau Pak Ishmir ketika itu masih semester 5 di Teknik Informatika. Semester 7, nah, Teknik Informatika ITB, benar ya? Nah itu fenomenal banget. Dan kemudian beliau punya anak sampai anak kedua ya Teh ya?
4: Anak kedua.
3: Pada saat
4: hamil anak ketiga wisuda.
3: Hamil anak ketiga wisuda. Jadi beliau lulus dari ITB, lalu kemudian beberapa tahun kemudian ngambil lanjut lagi studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, ngambil S2 bidang
4: Ekonomi Islam.
3: Ekonomi Islam. Dari sana kemudian beliau betul-betul berusaha ya mempelajari Islam dengan lebih jauh lagi, khususnya dalam bab keuangan. Dan kemudian beliau juga sudah menulis buku Keluarga Muslim Cerdas Finansial. Masih ada gak Teh?
4: Itu harusnya direvisi. Harusnya
3: direvisi lagi. Subhanallah ya. Jadi beliau juga merupakan konsultan keluarga di Puspaga Kota Bandung. Beliau ibu 5 anak, jadi anaknya sekarang sudah 5 ya. Jadi kayak ada dua kluster. Kluster pertama tuh 3 anak ya. Yang pertama sudah menikah, sekarang tinggal di Qatar, dulu lulus di Carnegie Mellon University ya Teh ya. Kemudian yang kedua juga kemudian udah lulus juga ya. Yang kedua itu Afra ya, S1-nya ITB, lalu kemudian menikah, S2 lanjut di New York University, beasiswa LPDP, Hafizah, walaupun beliau enggak suka dibilang Hafizah ya, bilangnya sudah menyelesaikan 30 juz Al-Qur'an.
4: Sudah pernah
3: menyelesaikan dan insyaallah sedang perjalanan memutkinkan. Yang ketiga sudah menikah juga ya Teh ya, alumni dari NUS, salah satu top university di dunia juga. Hafiz sekali lagi sudah menyelesaikan 30 juz Al-Quran dan sudah menikah juga, sekarang tinggal di Singapura ya Teh ya?
4: Singapura
3: ya, itu kluster pertama. Yang kluster berikutnya ada Bibing sama De Ihsan ya, yang kemudian yang Bibing kelas 8?
4: Kelas 9
3: sekarang. Kelas 9, Masya Allah cepat sekali ya. Kelas 9, lalu kemudian De Ihsan sekarang 5. Kelas 5 SD ya. Dan kelima-limanya bismillah bifadlillah homeschooling ya Teh ya. Dan Teh Patra dengan segala aktivitasnya Masya Allah tabarakallah sudah selesai juga menyelesaikan 30 juz Al-Quran ya. Mudah-mudahan Allah SWT

0: udah setoran, Teh Batra udah tilawah 5 juz.
1: Pernah ya?
0: Itu satu hari. Terus hari yang lainnya lagi, Teh Pernah Batra
1: lagi battle apa De Ihsan itu dulu.
0: Subhanallah ya. Ramadan juga, belum juga jam 8, Teh Batra itu udah mendampingi ibu-ibu pengajian, ditambah kemudian udah lari 5 kilo. Itu Masya Allah ya. Jadi ya subhanallah gitu. Dan dengan segala kesibukan-kesibukan itu, salah satu yang juga Karin tangkap adalah bagaimana Teh Batra sering banget mensyiarkan pentingnya keluarga muslim itu harus punya keuangan yang sehat. Dan itu bukan kaya raya ya, tapi sehat, keuangan yang sehat. Karena keuangan yang sehat itu bisa variatif banget. Ada orang kelihatan asetnya banyak, nggak taunya ternyata sebenarnya nggak sehat-sehat juga. Gitu ya. Kenapa? Karena memang ya tidak bisa dipungkiri ya, ibadah itu butuh harta gitu ya. Di pertemuan sebelumnya nih, di podcast sebelumnya, sempat ada diskusi tuh bahwa kita mau zakat aja kita butuh harta, kita mau haji aja butuh harta, kita mau mendidik anak-anak dengan baik ya butuh harta gitu ya. Kita mau memberikan makanan yang sehat dan tayyib tadi gitu ya, kita butuh harta. Nah, jadi kita memfollow up bab itu. Nah, salah satu ini Teh, langsung ke Teh Patrani sekarang nih ya. Salah satu yang menarik yang kemarin Teh Patra sempat sampaikan di podcast sebelumnya ya, tentang bagaimana sebetulnya di dalam Islam ketika anak itu sudah baligh, ini khususnya laki-laki ya, itu sebetulnya kan dia harusnya menanggung nafkahnya sendiri ya. Bahkan kalau kita buka di buku sirah itu, subhanallah ya, ini bukan buku sirah parenting, bukan gitu ya, buku sirah biasa gitu. Para syabab usia 13, 14, 15 tahun, mereka berdagang, mereka berlatih perang, mereka kemudian memiliki ilmu, mereka kemudian berdikari dan sebagainya. Nah, sementara sekarang kenyataannya banyak sekali pemuda-pemuda lah ya, yang kita anggaplah pemuda dulu nih sekarang, terutama yang laki-laki nih, yang kemudian ya dari dulu udah biasa untuk difasilitasi jadi bak raja malahan ya gitu sama orang tuanya, dan kuliah pun sudah terlanjur dibiayai, dan orang tuanya memang gak paham juga anyway gitu ya. Orang tua merasa bahwa ya udahlah, ini memang tanggung jawab orang tua untuk menguliahkan, membiayai dan sebagainya. Nah, anggaplah, asumsikan ini si para pemuda, dan mungkin sebenarnya kalau dengan konteks kekinian sekarang ya, bukan hanya pemuda yang harus independen, tapi juga pemudi gitu. Karena kayak walaupun secara syariatnya kan muslimah itu harusnya ditanggung ya, tapi tidak semua orang tua paham tentang hal tersebut, tidak semua juga yang tidak semua pemimpin negara juga akan menanggung hal itu semuanya. Belum lagi ditambah dengan berbagai situasi yang tidak ideal, yang membuat ya para pemudi pun harus punya skill gitu ya, yang kemudian dia bisa bermanfaat bagi sesama. Nah, ini udah terbiasa menjadi prince and princesses gitu, mau keluar dari zona itu tuh ternyata banyak yang mengalami tantangan karena bingung harus mulai dari mana dengan putaran kesibukan kuliah yang luar biasa sibuk bagi mereka gitu ya, walaupun ya sebenarnya gak sibuk-sibuk amat gitu ya. Atau misalnya mereka yang bingung membagi waktu antara organisasi, membangun portofolio sebelum kerja ya, skill dan sebagainya, tapi di sisi lain juga mereka mau mulai nih gitu ya memiliki penghasilan sendiri berdikari. Ditambah lagi, ini punten langsung ditumpuk-tumpuk gitu ya, ini kan range-nya luas ya Teh. Ada yang dikasih sama orang tua itu pas-pasan banget. Pas-pasan tuh kayak yang benar-benar makan tuh sudah harus berhemat, yang buru-buru mau nabung gitu ya. Mereka makan aja tuh ya berat gitu. Ada juga yang kemudian memang lapang gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana Teh? Kita mulai dari sana dulu.
1: Sebetulnya ya, yang sangat menginspirasi saya dulu itu, walaupun saya sebagai seorang perempuan gitu ya, tapi karena saya juga seorang anak dari single mother dengan 5 orang anak gitu ya. Jadi ngerasa kayaknya mandiri itu sesuatu yang emang harus ya. Bukan cuma masalah laki-laki atau perempuan. Dan emang dulu saya juga gak terlalu kenal sama Islam gitu ya, tapi saya membaca di dalam sejarah Rasulullah SAW bagaimana beliau sejak kecil sudah berusaha untuk mandiri gitu. Jadi beliau sejak kecil sudah berusaha untuk menitipkan dirinya sebaik-baiknya di keluarga yang juga miskin sebetulnya ya, keluarga Abu Thalib waktu itu. Dan beliau berusaha untuk melakukan apa yang beliau bisa lakukan. Baru beberapa tahun kemudian ketika saya mencoba untuk lebih mengenal lagi Islam, terus lebih mengenal dakwah, saya mendengar ada kalimat sundukuna juyubuna ya. Jadi kas dakwah kami adalah kantong kami sendiri gitu. Langsung ke trigger nih, kayaknya saya harus punya duit nih gitu. Karena gimana-gimana juga saya ingin memberikan kontribusi

0: terbaik saya ya, untuk dakwah, untuk apa namanya, berjihad fisabilillah ya. Ya sebetulnya dari situ aja kita sudah berusaha untuk menjadikan diri kita ini sebagai seseorang yang bisa produktif ya. Jadi enggak berharap diberi, enggak berharap, enggak menunggu ya kasih sayang atau apa pemberian dari orang lain gitu. Dan yang saya juga sangat harapkan adalah bahwa mindset seperti ini tuh bisa ditularkan ya, terutama di kalangan anak-anak muda zaman sekarang ya, yang tadi merasa bahwa segala itu adalah tanggung jawab dan kewajiban orang tua gitu. Sampai kuliah S1 itu masih tanggung jawab dan kewajiban orang tua ya, sampai kuliah S2 gitu, sampai menikah punya anak itu juga masih tanggung jawab orang tua. Ini sedih banget gitu kalau udah didatengin sama seseorang yang cerita lagi nyari kerja atau bahkan mau pinjem uang gitu. Ketika ditanya kenapa buat uang atau apa, ya bilang iya karena anak saya itu udah lulus SMK, udah lulus SMA, belum kerja. Terus ada yang anaknya udah nikah gitu ya, udah punya anak tapi belum kerja, jadi saya harus kasih makan anak dan cucunya. Aduh, Masya Allah gitu ya, kasihan banget kan gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu ya tadi, karena si anak itu selalu merasa bahwa dia adalah bagian dari tanggung jawab kedua orang tuanya. Nah, kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita untuk mandiri. Sebetulnya bukan berarti mereka jadi harus putus sekolah dan jadi nggak kerja, karena saya juga nggak setuju banget ya dengan hal itu. Ingat kemarin tuh waktu ada pembukaan dapur-dapur MBG, ternyata banyak teman-teman anak-anak yang baru lulus SMP pada daftar tuh buat jadi relawan ya, buat nyuci ompreng. Ketika kita tanya kenapa kamu nggak sekolah, dia bilang saya pengen dapat duit ya. Saya pengen punya duit ya, duitnya ya bisa buat macam-macam, tapi ya dia punya keinginan tadi punya uang sendiri. Ya di satu sisi saya juga nggak berharap mereka akan putus sekolah terus akhirnya masuk gitu ya ke pekerjaan-pekerjaan yang paling rendah gitu ya, yang betul-betul nggak butuh pelajaran, nggak butuh pendidikan dan skill. Tapi di sisi lain kita juga ingin supaya anak-anak itu paham bahwa ketika orang tua itu bekerja keras, maka sudah selayaknya mereka itu juga bekerja keras gitu. Ketika orang tua itu berusaha yang terbaik, maka sudah selayaknya mereka juga menempatkan diri ya dengan melakukan yang terbaik juga. Jadi jangan sampai orang tua bangun dari subuh sampai subuh lagi gitu ya. Kalau saya lihat suami saya kan, karena beliau juga punya perusahaan tuh, jadi harus begitu gitu ya, bangun dari subuh sampai subuh lagi masih kerja. Kalau anak-anaknya bermalas-malasan, kita juga ngamuk ya. Bangun kalian gitu. Apa enggak lihat abinya capek, abinya kerja, kok enak-enakan sih kalian tinggal minta duit, nah gitu. Jadi emang sejak awal kita sudah harus sampaikan ya kepada anak-anak bahwa pertama tadi ya, bahwa kewajiban orang tua pada dasarnya itu hanya sampai mereka itu balik ya. Sesudahnya itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalaupun misalnya orang tua masih memberikan donasi, itu sifatnya itu pemberian gitu ya, kebaikan hati gitu, dan itu tidak boleh dieksploitasi gitu. Jadi itu bukan kewajiban gitu. Kalau misalnya orang tua menyayangi anaknya, ingin memberikan pendidikan terbaik, ingin memberikan makanan terbaik, maka itu lebih ke kasih sayang orang tua gitu ya, kepada anaknya gitu. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, maka si anak ini berada dalam kondisi harus berterima kasih gitu ya kepada orang yang memberinya, bukan jadi kayak menuntut atau menganggap itu sebagai suatu kewajiban ya. Nah, ini yang sering salah gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu minta apa-apa tuh keterlaluan ya, lebih daripada yang bisa di apa namanya, bisa dinikmati oleh orang tuanya gitu ya. Kalau yang nggak bisa dipenuhi oleh orang tuanya banyak juga, tapi yang nggak bisa dinikmati oleh orang tuanya ini juga banyak gitu. Jadi kayak orang tuanya kemana-mana pakai motor butut, si anaknya minta motor yang gede gitu kan. Orang tuanya kemana-mana pakai mobil ya seadanya gitu ya, pakai mobil-mobil LCC misalnya, si anaknya minta yang ya build up atau apa gitu kan. Ini banyak banget kayak gini. Orang tuanya cuma pakai laptop yang i3, i5 gitu ya. Anak-anaknya minta laptop gaming spek tertinggi kan gitu. Ini banyak banget gitu. Saya pernah marahin seorang tua yang datang. Saya kan memang suka galak gitu ya. Ada orang tua datang karena saya juga buka cicilan laptop gitu ya, HP gitu ya. Ada yang mau nyicil laptop gitu. Saya tanya kan, buat siapa? Buat anak saya teh. Anaknya sekolah di mana? Di SMA. Terus mau cari laptopnya yang kayak gimana? Oh, dia bilang kayak gini gini. Saya ingat tahun 2000-an awal dia minta yang 15 jutaan. Saya bilang, saya aja yang udah lulus kuliah, udah kerja gitu ya, pakai laptop tuh enggak lebih dari 7 juta lah gitu ya, maksimal gitu. Terus saya bilang, ibu bener ini minta yang kayak gini. Iya, kata anak saya, speknya harus begini, begini, begini. Saya bilang, emang buat apa kan gitu. Ya dia cerita, akhirnya saya bilang, ibu jangan mau kalau anaknya nyuruh kayak gitu, nanti yang nyicil siapa, yang kerja keras siapa gitu. Ini kadang-kadang ya agak keterlaluan gitu dalam mengeksploitasi orang tua dan menganggap orang tua tuh harus memberikan segala-galanya gitu ya. Dan kadang-kadang orang tuanya mau aja juga gitu ya dieksploitasi sama anak dengan alasan sayang lah, dengan alasan tadi merasa ingin memberikan yang terbaik lah kepada anak. Jadi tetap ya akhirnya masalah mindset gitu ya, masalah kita sebagai seorang anak harus bisa merasakan tanggung jawab dan merasakan kesulitan orang tua kita dalam mencari pekerjaan, dalam mencari penghasilan, ya kita juga harus selevel lah ya, sefrekuensi lah gitu dalam hal usahanya gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih ya. Jadi enggak yang strict gimana gitu ya. Oh, kamu sudah balik sekarang, mungkin dikasih makan lagi ya, enggak gitu juga gitu. Tapi emang harus bisa menempatkan gitu.
1: Jadi yang paling tangkap tuh harus balance approach lah ya. Antara kemudian orang tua memberikan tapi kemudian anak juga merespon. Dan kemudian tadi ada salah satu highlight penting ya, bahwa motivasi kita mencari harta tuh enggak selalu tentang dunia ya. Tadi yang di-highlight sama Teh Patra tuh tentang infak ya. Bagaimana kalau kita perhatikan di sirah juga Khadijah radhiyallahu anha, yang salah satu amalan yang betul-betul menjadikan beliau itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan gitu. Khadijah radhiyallahu anha itu mengeluarkan hartanya pada saat yang lain menahannya. Dan salah satu istri Rasulullah SAW itu adalah pedagang gitu ya. Jadi kayak memang ya Masya Allah gitu, baik laki-laki maupun perempuan harus menguatkan potensinya juga, salah satunya di ranah pengelolaan keuangan tadi ya Teh. Sama ada hadis juga gitu ya, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah gitu. Mukmin yang kuat ini kata para mufasir hadis, baik yang kuat secara jasad, untung kita lagi nggak ngebahas kuat jasad, kalau nggak kita di babak belur nih sama tema-tema yang kuat secara jasad, kuat secara akal, dan kuat secara mal gitu ya. Nah tadi itu kan dari perspektif orang tua ya Teh, orang tua yang dia dalam mendidik anaknya ya dalam tanda petik ya mungkin lalai dalam bab itu. Nah sekarang dari perspektif para anak ini, teman ini kan banyak banget mahasiswa-mahasiswi nih, anggaplah assuming ini udah pada sadar gitu ya, tapi mau mulai itu sulit tadi ya, karena memang mereka udah sibuk di kampus. Dan sebenarnya cukup disayangkan ya, karena pengalaman Karin gitu, by the way kalau ada yang belum kenal, nama saya Teh Karin, tadi lupa perkenalan. Jadi Teteh kuliah itu di University of Auckland, itu pas S1 ya. Lalu kemudian S2 di Monash University, itu di Melbourne. Nah di dua-dua tempat itu Teh, di Auckland, di Melbourne, itu kayak biasa banget ya, para pemuda-pemudi usia 17-18 tahun mereka akan keluar dari rumah. Mereka akan ambil kerja part time gitu ya. Mereka akan kerja jadi barista, mereka akan kerja jadi waitress, mereka akan kerja sebagai cleaning service gitu ya. Intinya they basically just did everything gitu. Apapun lah yang kemudian mereka bisa lakukan karena mereka udah tinggal sendiri. Jadi kayak kalau ngobrol sama teman kelompok ya, dan ini di dua-duanya waktu zaman Teteh di New Zealand maupun di Australia, semuanya seperti itu gitu ya. Jadi mengajakin kerja kelompok, sorry I cannot because I have to work gitu ya. Saya enggak bisa karena saya harus kerja. Dan di sana juga memang organisasi akhirnya enggak berapa populer memang gitu ya. Kebanyakan tuh memang kerja part-time. Dan ini baik laki-laki maupun perempuan. Ditambah lagi kemudian yang kadang-kadang juga memang Masya Allah gitu ya, di Indonesia ini kan kebanyakan mahasiswa-mahasiswi jajan ya, jarang banget ada yang masuk. I'm so sorry to say this. Tapi memang pada saat di luar negeri itu hampir semuanya masak. Jarang banget orang ngambil take out gitu ya, karena memang ya pada akhirnya cukup mahal ya gitu. Nah kan padahal itu Teh negara mayoritas non muslim gitu.
0: Dan sebetulnya kaya juga gitu ya.
1: Gitu ya. Tapi kok subhanallah ya mereka bisa mandiri. Nah sekarang anggap aja ini Teteh berhusnuzan ya sama adik-adik yang menonton, bahwa adik-adik punya niatan nih, gimana caranya lebih berdikari. Nah gimana cara mereka memulai mengalokasikan dana tadi Teh? mengalokasikan dana yang dikasih sama orang tuanya kan enggak juga mereka nolak gitu ya. Tapi di sisi yang lain mereka mau memulai gimana caranya mereka pun bisa punya penghasilan.
0: Iya. Memang ya tadi ya, menarik sih sebetulnya yang tadi Karin sampaikan juga ya terkait dengan pola-pola pendidikan di luar negeri juga. Jadi di satu sisi mungkin kita juga perlu mengkritisi ya sebagian metode pendidikan yang disampaikan di negara kita sendiri gitu. Jadi saya ingat waktu anak-anak saya di luar negeri itu mereka tuh biasa banget ya semester 2, semester 3 masuk tingkat 2 itu udah part-timer gitu ya, udah cari kerja sampingan. Kalau di kampus bisa jadi teaching assistant gitu. Kalau misalnya di luar itu bisa sambil ngajar privat anak-anak Indo yang ada di sana, atau bisa juga sambil kerjaan-kerjaan yang tadi gitu ya, yang ya apa aja lah yang bisa dikerjain. Ya cuman menariknya adalah bahwa itu tidak membuat mereka itu merasa perlu putus sekolah gitu ya. Jadi bukan saya udah kerja aja biar saya mandiri, saya nggak perlu sekolah, enggak. Tapi justru gimana caranya biar saya tetap sekolah, saya kerja kan gitu. Saya mencari penghasilan tambahan. Nah, kemudian yang juga menarik adalah ketika anak-anak saya di luar negeri itu internship ya, ternyata mereka itu diberikan porsi yang cukup apa istilahnya ya, memadai ya. Jadi mereka dapat pekerjaan yang memang sesuai dengan bidangnya, kemudian mereka juga dapat fee ya, walaupun nggak sebesar salarinya gitu ya, tapi lumayan lah gitu ya. Kemudian mereka juga mendapat tim dan pembelajaran dari mentor-mentornya. Yang lucu adalah ketika ada anak di sini gitu ya, keponakan saya yang cerita dia lagi internship, ternyata internshipnya itu cuman kayak dikasih disuruh beli apa kemana, fotokopi kemana gitu. Jadi kayak perusahaan tuh nggak punya bayangin ini anak magang mesti diapain gitu.
1: Karena culture itu belum terbangun.
0: Jadi kasihan aja dia, jadi kayak OB sampingan gitu. Bikinin kopi gitu kan, saya kayak gitu. Padahal statusnya bukan sebagai OB gitu kan. Jadi emang harus ada pembelajaran yang lebih ini lagi gitu ya, lebih terpadu lagi gitu dari konsepnya sendiri, kemudian dari aplikasinya di masyarakat. Nah, kemudian mulainya dari mana gitu. Sebetulnya teman-teman adik-adik ya, terutama para pengguna natif internet ya, dibandingin kita yang udah jadul gitu ya, itu bisa punya kesempatan untuk meraih penghasilan jauh lebih besar gitu ya, dibandingkan kami ini gitu ya, dibandingkan orang tua ini yang gaptek. Orang setiap hari mereka bisa pakai aplikasi, bahkan bisa bikin aplikasi baru pakai AI gitu. Mereka bisa jadi affiliate gitu di berbagai marketplace. Mereka juga bisa punya produk gitu ya. Bahkan yang paling sederhana kayak menjualkan produk orang lain kan gitu ya. Jadi dulu saya ingat anak saya yang ketiga yang dia suka elektro ya sejak SMP, dia itu bikin video yang isinya itu kayak rakit-rakit gitu ya, segala macam. Terus ternyata nanti tuh ada yang komen, "Ih, beli di mana?" gitu ya. Akhirnya dia bikin toko gitu ya, di marketplace ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, "Itu beli di mana itunya, resistornya atau Arduino-nya, beli di mana gitu?" Nanti sama dia dibeliin gitu ya. "Udah, beli di aku aja." gitu nanti. Artinya anak SMP aja kepikiran ya kayak gitu. Atau kayak anak SMP si Bibing yang suka jual makanan gitu kan, atau si Deisan sekarang udah seneng jualan jelly gitu kan. Artinya apa aja sih sebetulnya bisa ya, bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan asal kitanya mau memulai dulu. Dan ketika kita udah mulai, biasanya ide-ide itu juga akan bermunculan, karena kan barrier pertamanya adalah how to gitu ya, how to startnya dulu gitu, gimana kita mulainya dulu. Kalau udah mulai mah insya Allah gitu ya, ada ide, ternyata kita kenal dengan banyak orang yang semuanya punya kebutuhan gitu. Jadi ya jangan takut aja gitu ya buat memulai, dan jangan merasa apa gengsi gitu.
1: I think that's the point. Itu dua highlight banget sih teh. Jadi kayak memulai dan juga jangan gengsi ya. Karena seringkali misalnya nih orang-orang yang bilang, atau misalnya adik-adik yang bilang, "Iya nih bingung mau kerja apa, emang udah ngelamar ke berapa tempat?
0: Emang udah nyobain apa?
1: Emang udah nyariin apa gitu ya? Emang udah coba apa searching di bidang mana? Udah ikut sertifikasi upgrading skill yang mana gitu ya dan sebagainya." Karena memang ya setuju sih teh. Jadi untuk adik-adik ya, Teteh yakin sebetulnya adik-adik itu punya jalan rezeki yang masing-masing, tapi adik-adik harus memulai gitu ya. Betul. Jadi kayak masing-masing mungkin boleh jadi berbeda ya Teh, kayak mungkin gak akan seragam, gak bisa nyontek banget,
0: iya,
1: kayak harus kalau dia begitu, saya harus begitu. Tapi setidaknya kita harus mengeksplorasi apa yang bisa kita lakukan. Dan tadi ya Teh, jangan gengsi gitu ya.
0: Jangan gengsi. Dan kita bisa memperhatikan kebutuhan sekitar ya, sebetulnya. Jadi teman-teman kita butuhnya apa sih? Saya ingat dulu waktu SMA itu kan kita suka apa namanya istirahat di DKM ya, di masjid gitu ya. Terus kadang-kadang abis pulang sekolah juga kita suka nongkrong-nongkrong gitu ya di masjid. Terus aja jadi kepikiran, ini orang pada nggak pengen makan apa gitu ya, nggak lapar aja apa gitu. Akhirnya saya bikin nasi kuning dong.
1: Subhanallah.
0: Saya bikin nasi kuning terus saya taruh aja gitu ya di ada meja kecil gitu ya di belakang musola itu, di dekat tempat wudhu gitu. Jadi kalau ada yang mau cuma tinggal ditulisin nasi kuning harga berapa, silakan taruh duitnya di gelas. Ya udah gitu doang gitu modalnya. Dan ternyata betul gitu ya, orang yang nongkrong itu adalah orang yang lapar gitu. Jadi pasti mereka nyari makanan yang enak, murah, cepat gitu ya. Basically gampang diakseskan gitu. Jadi ya itu aja, ternyata saya udah lumayan gitu ya, bisa menghidupi diri saya sendiri. Saya bisa beli buku yang saya butuhin, gitu ya. Saya punya uang buat transport gitu. Jadi sebetulnya dengan memperhatikan apa sih yang dibutuhin sama teman-teman yang ada di sekitar kita, itu kita bisa juga mencari peluang penghasilan.
1: Betul. Dan tadi ya tambahan dari Teh Patra juga, dengan adanya internet itu peluang itu semakin luas. Terbuka, apalagi sekarang sebenarnya kalau misalnya adik-adik mau ya, browsing lebih luas aja. Pilihan pekerjaan dunia internasional tuh yang bisa online ya, banyak banget gitu. Yang kemudian dia bisa buy project dan sebagainya. Tapi sekali lagi tadi ya, harus memulai dan mau upgrade diri. Nah itu kan tadi ya Teh, kalau yang masih mahasiswa-mahasiswi. Nah sekarang bagaimana kalau yang segmennya ini fresh graduate di Indonesia, yang kemudian dia udah lulus tapi kemudian berada di dalam sebuah loophole ya, kesulitan finansial karena gaji pas-pasan UMR atau UMP gitu,
0: atau
1: ya,
0: bahkan di bawah itu gitu,
1: atau ya, bahkan di bawah itu ya, walaupun harusnya tidak boleh. Dan itu tuh udah dalam tanda petik habis ya untuk kebutuhan primer lah, kebutuhan ya kosan, kita belum ngomongin lifestyle nih, ini masih kemudian kebutuhan-kebutuhan basic lah kayak kosan, konsumsi, transport dan sebagainya, sampai ada istilah meme-nya itu paycheck to paycheck gitu ya. Dan ya cukup menyedihkan sebetulnya ya, kita di sini bukan bicara tentang mau menyalahkan siapa gitu, tapi memang faktanya boleh jadi banyak dari fresh graduate ini yang secara skill nih masih kurang menjual gitu ya, terlepas dengan apapun yang terjadi pada masa kuliahnya atau pada masa SMA-nya, sehingga mereka easily replaceable gitu, kayak mudah banget untuk diganti. Karena kan di Indonesia ini memang salah satu tantangannya ini kan apa, mismatch skill ya. Jadi kayak kebutuhan SDM banyak, tapi yang dibutuhkan adalah high skilled workers. Tapi sementara kemudian yang fresh graduate ini masih banyak banget yang low skill workers tadi, sehingga mereka gak punya banyak pilihan. Dan dengan loophole tadi ya, kayak mereka gajian habis lagi, mau membangun kestabilan finansial, boro-boro security gitu ya, ini stabil aja belum gitu, keluar dari kesulitan itu sulit sekali gitu ya. Dan mau mencari peluang rezeki yang lain juga waktunya tuh kayak yang udah habis. Ini memang kompleks ya Teh, tapi realita di masyarakatnya seperti itu. Nah kira-kira kalau ada adik-adik yang seperti itu, apa yang kemudian perlu dilakukan Teh?
0: Iya, ya saya ketemu juga dengan banyak ya kondisi seperti ini. Di satu sisi masih alhamdulillah sih segitu, masih dapat kerjaan walaupun gajinya ya begitu gitu ya. Karena ya nggak ada kerjaan sama sekali juga banyak gitu. Tapi kemudian juga yang mungkin kita perlu ingatkan juga gitu ya kepada adik-adik terutama gitu ya, itu terkait dengan lifestyle gitu. Di satu sisi memang kita punya keterbatasan secara kemampuan daya beli gitu. Tapi di sisi lain sebetulnya kita itu bisa juga melakukan efisiensi ya dari penghasilan yang kita punya, supaya ya nggak boncos-boncos banget lah istilahnya gitu kan. Itulah kenapa akhirnya kita perlu yang namanya pengelolaan keuangan kan. Artinya kita berusaha untuk mengelola sebisanya ya dana yang tersedia ini untuk bisa mencukupi kebutuhan kita, dan kita bisa cukup berpikir dengan tenang untuk mencari ya tambahan-tambahan atau peluang-peluang yang lain gitu. Jadi di satu sisi memang kita juga perlu kritis ya ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan yang kalau istilahnya Andrea Hirata itu menggiriskan ya. Saya pernah loh diceritain sama seorang tetangga itu, anaknya kerja di sebuah kafe. Dia pergi jam 7 pagi, pulang jam 10 malam.
1: Subhanallah.
0: Gajinya 800 ribu sebulan.
1: Gitu.
0: Saya bilang, astagfirullahaladzim gitu ya. Maksudnya ART saya aja masih rada mending gitu kan, dikasih makan di rumah, kerja gak full gitu ya. Terus ya gak sampai dari jam segitu sampai jam segitu banget kan gitu. Cuman ya emang dalam kondisi-kondisi yang teramat sangat menggiurkan, kita juga perlu menghitung ini nutup gak gitu ya. Artinya nutup buat ongkos kita, nutup buat kesehatan mental kita gitu ya, nutup buat kebutuhan kita sehari-hari. Kalau misalnya ternyata gak nutup, bayangin misalnya kita harus menjadi seorang pegawai, kemudian semua aksesoris harus kita apa namanya bayar sendiri gitu ya, baju, kosmetik, ongkos segala macam itu kita harus bayar sendiri, terus nggak dikasih uang makan lagi gitu ya. Jadi makan harus beli sendiri ya, itu kan kalau nggak nutup ya mau nggak mau kita juga harus realistis gitu, nggak bisa kita bertahan dalam kondisi seperti itu gitu. Jadi berani ya untuk memutuskan kalau memang misalnya itu nggak sesuai dengan kebutuhan, artinya secara objektif gitu ya, nggak usah lah bilang lifestyle yang harus ngopi sekian puluh ribu tiap hari gitu ya, nggak usah lah bilang yang harus kayak teman-temannya nongkrong di kafe tiap hari gitu kan. Tapi ya secara kebutuhan basic itu nggak cukup, berarti sudah waktunya kita untuk mengatakan tidak gitu ya pada pekerjaan seperti itu. Kemudian baru tadi ada pengelolaan ketika memang secara basic kebutuhan-kebutuhan kita sebetulnya bisa terpenuhi ya, asal nggak mengikuti gaya hidup lavish ya, kayak tetangga sebelah misalnya gitu ya. Oh tetangga saya dia sama-sama kerja di sini tapi dia bisa beli ini beli itu, beli rokok misalnya ya, ngopi yang itu kadang-kadang nggak kerasa kan ya, ngopi ya macam milannya kenyang enggak gitu kan, duit habis kan gitu. Jadi pengelolaan itu penting banget. Terus kemampuan untuk menabung itu juga penting gitu ya. Dengan demikian kita juga akan bisa melihat sebetulnya dana atau biaya yang harus kita keluarkan setiap bulan ini kebanyakan habisnya tuh di mana. Karena ternyata gitu ya, sesudah digali, sesudah disurvei, banyak juga yang habisnya itu buat hal-hal yang sifatnya itu sekunder bahkan komplementer, bukan di basicnya gitu. Kayak misalnya dia harus bayar kosan gitu, udah tahu gajinya seadanya, cari kosannya harus yang nyaman, kamar mandi harus di dalam misalnya ya, terus harus ada AC-nya, harus ada air panasnya, ya nggak cukup lah gitu gaji segitu misalnya gitu. Tapi ada juga misalnya yang uangnya tuh habis buat acara sosial tadi, komunitas gitu ya, nongkrong sama temen kemana gitu ya, bahkan lari pun itu kadang-kadang ngeluarin duit cukup banyak gitu, karena habis lari bareng terus harus ada foto-foto, terus ada nongkrongnya di mana gitu, itu lebih mahal daripada lari sendiri kan gitu ya, belum harus beli jersey-nya, belum harus beli sepatunya gitu. Jadi ya apa namanya, pengelolaan itu tetap harus menjadi satu skill, satu ilmu yang dikuasai ya. Karena bagaimanapun juga kita harus bisa memisahkan mana sih sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang daruriyah ya, yang utama yang harus kita lakukan atau harus kita keluarkan, mana yang sebetulnya bisa kita tunda ya, mana yang seharusnya nggak kita keluarin gitu.
1: Betul teh. Berarti kalau yang Karin tangkap ya, ini kan ada dua approach tadi ya. Kalaulah misalnya dia memang sampai kebutuhan basic aja yang nggak terpenuhi, berarti memang harus berani mengambil keputusan mencari alternatif yang lain, bagaimana caranya gitu ya. Dan kemudian yang satu lagi, kalaulah misalnya sebetulnya setelah dievaluasi, berarti memang harus mulai dengan pencatatan. Betul. Juga ya, kayak harus dievaluasi.
0: Sebenarnya nggak harus nyatet yang detail-detail banget nggak sih ya, cuman kita secara umum bisa ngebaca lah gitu.
1: Kayak misalnya okay, kan ada tuh meme anak muda katanya jangan minum kopi terus, nanti kalau minum kopi terus nggak bisa kebeli rumah gitu ya. Karena okay, misalnya argumen adik-adik nih ya, atau argumen generasi kami lah gitu. Ya, cuman menghemat kopi mah rumah nggak kebeli. Okay, rumah nggak kebeli, tapi kita tetap bisa nabung, tetap punya simpanan dan sebagainya. Sama salah satu tadi kalau menurut Karin yang penting juga ya, boleh jadi yang judulnya primer, tapi kualitasnya sebenarnya bisa diturunin gitu.
0: Betul.
1: Kayak makan, makan itu harus gitu ya, jangan juga kemudian gak makan berhari-hari gitu ya. Tapi harga makanan itu yang kemudian sebetulnya bisa diturunkan. Dan memang Masya Allah ya, di Indonesia itu sebetulnya di tengah kenaikan berbagai harga bahan makanan, tetap ada makanan-makanan yang sehat dan harganya affordable. Kayak harga nasi, telur sawi kan sebenarnya sama aja dengan Indomie ya gitu. Kalau misalnya kita mau peer-to-peer kayak gitu, gitu ya, peer-to-peer kayak gitu, atau misalnya kayak Teh Patra tadi ngasih tahu kosan gitu, udah tahu gaji UMR gitu, ya jangan nyari kosan yang kemudian kayak seperti yang tadi diceritakan Teh Patra. Dan lagi pula ya, Teh Patra ngomong kayak gitu tadi, karena tuh kayak keingetan, subhanallah ya, sebetulnya jangan-jangan sebenarnya berbagai kondisi yang sulit di zaman kita sekarang, itu adalah kemewahan di era Rasulullah SAW.
0: Betul, gitu. Bisa jadi ya.
1: Kayak I was just thinking, subhanallah, Rasulullah SAW di buku Sirah dijelaskan bagaimana rumah beliau, kemudian makanan beliau seperti apa gitu ya. Bagaimana bagi beliau tuh kan makan kaki kambing tuh sesuatu yang mewah gitu ya. Maksudnya bukan sesuatu yang setiap hari beliau makan gitu. Bagaimana di rumah Rasulullah SAW itu kan tempat tidurnya saja kan semacam alas tembikar gitu, yang sampai kalau tidur tuh ada apa? Ada
0: tapak-tapaknya
1: gitu ya. Kayaknya semurah-murahnya lah kos-kosan yang masih affordable untuk UMR ya, bukan kos-kosan, bukan yang kemudian di pinggir jalan gitu, Bang. Ini kos-kosan gitu ya. Alhamdulillah bismillah bifadlillah ada kasurnya gitu ya. Dan bahkan di era Rasulullah SAW juga kita menemukan hadis-hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW keluar bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lalu kemudian mereka lapar gitu ya. Maksudnya tuh jadi kalau
0: masih zaman
1: misalnya,
0: di ganjel batu ya.
1: Gitu. Jadi kayak yang subhanallah gitu, yang ganjel batu itu kan perang ya. Yang ini kan dalam keadaan tidak perang pun ada loh kondisi lapar. Bahkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha kayak ya subhanallah ya, kehidupannya itu sangat-sangat sederhana, tapi beliau enggak yang kemudian komplain, ah, aku nih sandwich generation nih gitu ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu gimana sih kerjanya enggak dinaikin. Enggak seperti itu ya. Jadi memang akhirnya mindsetnya kita memisahkan antara kebutuhan yang basic dengan tambahan tadi ya Teh ya, sekunder dan komplementer. Dan bukan hanya itu saja, tapi juga mengukur batas kemampuan kita seperti apa. Di podcast sebelumnya itu Teh Patra sempat membagi ya Teh, jadi penghasilan tuh berapa persen Teh?
0: Iya, sebetulnya kan ada arahan ya, untuk kita memiliki budget besar ya, maksudnya budget yang besarnya, pos-pos besarnya gitu ya, gak usah sampai rinci banget. Jadi kayak misalnya buat tabungan itu di 10-15%, kemudian buat kebutuhan rutin itu 10-20%, buat rutinitas makan di 20-30%. Itu ada range yang disarankan ya, direkomendasikan, supaya tadi enggak semuanya itu ke satu tempat aja gitu ya, habis-habisan buat pendidikan misalnya atau makan terus gitu. Tapi yang lainnya enggak kepenuhi gitu.
1: Berarti kalau gaji, let's say ini anggap aja pukul rata 5 juta gitu di Jakarta, itu kan berat sebenarnya ya. Kalau 20% kan berarti 1 juta. Ini untuk single nih, berarti dalam 1 hari berapa nih? Itu cepet 30.000 ya. Gitu gimana caranya, pokoknya dia harus berusaha sedemikian rupa si 30.000 itu harus cukup. Gitu ya,
0: betul
1: ya.
0: Iya. Jadi bisa bekal ya.
1: Dan bekalnya pun jangan daging rendang juga.
0: Lucu aja sih, cuman saya ingat waktu di New York ya, kan sempat beberapa bulan di New York itu. Jadi di sebuah supermarket itu ada bagian sayuran busuk ya. Ada bagian sayuran busuk yang dia jual $1, silakan ambil gitu ya. Berapa satu kantong besar besar. Dan sayuran busuk itu kan gak busuk semua ya, gitu. Jadi tomat busuk itu bisa dipotong gitu, ya kan.
1: Betul.
0: Sisanya gak busuk gitu. Sawi busuk itu luarnya doang, dalamnya enggak kan gitu. Artinya saya kebayang gitu ya, masyarakat di New York aja yang mungkin kita bilangnya New York gitu ya, itu masih mau gitu apa nyari

0: kadang-kadang si mamanya juga cuma bilang, candak meneng, candak, candak, gitu ya, ambil aja, gitu. Jadi ya why not, gitu. Jadi saya sampai bingung kalau misalnya ada orang sampai benar-benar gak punya makanan, gitu ya, sampai benar-benar, apalagi mahasiswa, gitu. Mahasiswa tuh kan seharusnya secara tingkat pendidikan pun, ya udah terbiasalah mereka berpikir gitu ya, analitis lah segala macam. Masa sih sampai sampai benar-benar menyerah pada keadaan tuh kayaknya harusnya enggak deh gitu ya. Jadi ya masya Allah ya, kecuali kalau misalnya di daerah yang sangat benar-benar enggak ada sisa makanan apapun, enggak ada sisa air apapun gitu ya, sampai miskin banget. Tapi kalau masih di kota apalagi di Jakarta, saya rasa harusnya enggak begitulah gitu ya. Cuman ya tadi kitanya juga perlu untuk mau ya mencari berpikir
1: gitu.
0: Iya, nggak harus jadi peminta-minta juga gitu, tapi kita mikir lah gimana caranya gitu ya. Dan tadi ya, setiap ada kelebihan itu pasti ada orang yang akan memanfaatkan gitu ya. Artinya kita juga perlu berpikir itu dengan jernih tadi ya,
1: dengan jernih. I think that's one of a very good point, karena banyak generasi muda sekarang kan kenalnya supermarket, mereka nggak tahu pasar tradisional. Mungkin kalau misalnya penghasilannya udah mumpuni buat kita, mungkin ngerasa nggak beda jauh kok gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi benar-benar 1 juta untuk 1 bulan, itu kan benar-benar susah gitu ya. Dalam artian kan kita sedang bicara nih mau keluar dari kesulitan kepada kestabilan finansial. Nah mau nggak mau akan ada masa-masa yang mungkin terasa berat, tapi mudah-mudahan barokah. Jadi sabar dulu sebentar gitu ya. Nah terus si sisa dananya nih untuk apa gitu? Kenapa? Karena di podcast sebelumnya nih di wrap up biar cepet gitu ya, Teh Patra udah sempat menyampaikan pentingnya untuk kita kan mencari peluang-peluang rezeki. Nah si sisa dana itu salah satunya itu yang perlu dilakukan juga untuk mengupgrade skill ya Teh. Itu yang kemudian salah satu yang penting, karena kalau misalnya kondisinya kayak tadi, Teteh ulang ya, bisi nanti kalian udah kemana-mana gitu. Ini kan kondisinya adalah bagi adik-adik yang misal qadarullah yang sudah terjadi sudah gitu ya, pada saat S1 kurang optimal ya, pada saat SMA kurang optimal, SMK kurang optimal, sehingga ketika masuk ke lapangan pekerjaan ya pekerjaan yang tersedia juga gajinya nggak optimal, adik-adik nggak punya kemampuan untuk memilih. Dan dalam keadaan seperti itu, Teteh mohon maaf banget, adik-adik memang harus upgrade. Kalau adik-adik mau kemudian punya pilihan yang lebih baik, apa yang kemudian adik-adik tawarkan juga harus lebih baik gitu ya. Nah kemudian sebagian sisa yang tadi itu, itulah yang kemudian digunakan untuk upgrade skill. Nah kita lari pindah sedikit ke hustle culture nih Teh. Kan mau upgrade skill nih Teh, ada gak sih gimana cara kita memisahkan antara hustle culture dengan mujahadah? Misalnya nih tadi, ini udah kesulitan tadi ya dengan UMR-UMP atau bahkan di bawah itu yang sudah menghemat-hemat nih, lalu kemudian ada sekian dana lah yang dia bisa gunakan untuk mengupgrade diri supaya dia bisa punya penghidupan yang lebih baik gitu ya. Nah untuk upgrade skill ini, kira-kira bagaimana starting pointnya kalau dulu-dulunya memang kemudian ya tadi gitu ya, udah qadarullah gitu loh, S1-nya gak benar atau SMA-SMK-nya gak benar.
0: Iya, ini juga menarik ya. Jadi mungkin yang perlu kita cari atau kita gali ya informasi-informasi bagaimana sih caranya untuk mengupgrade diri itu gitu. Karena kan saya sering bilang ya, sebetulnya inti dari belajar itu kan dua ya. Asalnya kita nggak tahu jadi tahu, asalnya kita nggak bisa jadi bisa gitu. Sebetulnya itu sih kuncinya gitu. Jadi ketika kita sudah berada dalam kondisi kita ngerasa nih kita punya pengetahuan yang sangat minim gitu, gimana caranya kita bisa mengupgrade dengan tadi mencari banyak pengetahuan yang sebetulnya sekarang itu terbuka luas sekali gitu ya. Kita bisa ngobrol dengan AI gitu, kita bisa ngobrol dengan ChatGPT gitu kan, untuk mencari-cari wawasan dan informasi. Bahkan untuk meningkatkan skill pun sebetulnya nggak semuanya harus berbayar ya gitu, nggak semuanya harus yang formal, bahkan itu juga banyak yang menyediakan beasiswa. Yang informal juga sebetulnya bisa kita cari gitu ya, dari berbagai konten-konten yang disampaikan gitu. Artinya ya daripada tadi balik lagi, daripada kita scroll itu untuk menjadi pengguna atau konsumen doang, kenapa kita nggak scroll itu untuk melakukan sesuatu yang bisa kita mulai kan gitu. Jadi emang mulai dari mana itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kali dikeluarkan oleh orang yang nggak mulai.
1: Iya benar Teh. Aduh subhanallah.
0: Jadi ya, lucu sih sebenarnya, maksudnya kadang-kadang kalau ngelihat orang segitu kreatifnya ya,

0: di muka bumi ini gitu ya, kadang-kadang suka masya Allah gitu ya, ternyata Allah itu memberikan kepada manusia itu kan berbagai keunikan sehingga mereka tuh bisa bisa punya berbagai cara yang beda-beda lah gitu ya, untuk mencari tambahan penghasilan itu. Kayak misalnya saya punya tetangga yang di grup itu kayaknya tiap hari dia tuh kalau masak dilebihin 1-2 porsi gitu ya. Terus dia akan tawarin ke tetangga yang lain, siapa yang mau beli ini nih, ada sop 1 porsi gitu ya. Siapa nih, saya punya soto Betawi 1 porsi. Cuma 1 porsi itu dia gak bikin warung, dia gak buka ini, dan dia gak ngelakuin sesuatu lebih daripada pekerjaan dia sehari-hari kan gitu. Betul. Tapi ya, jadi dengan apa namanya, dengan 2 porsi yang dia jual, dia dapat sepanci gratis buat sekeluarganya kan. Artinya bisa aja kayak gitu gitu. Atau misalnya kayak teman-teman yang suka apa namanya jalan-jalan kemana, terus beli, yang biasanya beli satu dia jadi beli dua, terus yang satunya dia jual ke orang lain ya. Kalau sekarang bisa pakai just tip atau apa. Tapi itu kan menunjukkan bahwa kekreatifan itu bisa bisa membuat orang itu punya punya apa namanya kayak kayak efek bola salju gitu ya. Dari awal dia melakukan sesuatu, terus nanti berkembang berkembang berkembang, itu bisa jadi lebih besar gitu. Jadi sebetulnya tadi kalau kita mau mulai dari mana, kita mulai aja dulu apapun apapun itu gitu ya. Mau berhasil ataupun enggak, mulai aja dulu gitu. Kalau enggak berhasil, kita bakal tahu kenapa enggak berhasil, jadi kepikiran gitu. Kenapa ya enggak berhasil gitu ya. Tapi kalau kalau berhasil, ya kita jadi tertarik, oh ternyata bisa ya gitu. Besok saya coba yang lain ah gitu.
1: Betul-betul. Tadi Teh Patra sempat mention ya tentang beasiswa ya. Dan ini juga sebetulnya salah satu yang kita syukuri ya, adik-adik ya di Indonesia, di tengah berbagai kekurangan dan keterbatasan di Indonesia, beasiswa itu sekarang lagi subhanallah, lagi banjir-banjirnya banget gitu ya. Macam-macam si beasiswa ini, yang bahkan kemudian sebetulnya kalaulah misalnya nilai S1-nya waktu itu masih kurang gitu ya, itu masih bisa di top up dengan sertifikasi-sertifikasi yang lain ya. Karena beasiswa itu gak cuma LPDP loh.
0: Betul.
1: Ada banyak banget beasiswa gitu ya. Bahkan banyak juga kantor-kantor yang kemudian menyediakan beasiswa gitu ya. Tapi ya tadi ya, memang kuncinya adalah harus memulai. Itu satu tadi highlight penting ya, beasiswa. Oh ya, tambahin lagi tentang beasiswa, ada yang lucu nih. Jadi ya Teh, saya ini nilainya udah bagus, udah dapat pekerjaan dan sebagainya, waktu S1-nya bagus, tapi saya gak bisa beasiswa karena saya harus menanggung orang tua saya. Nah itu kan dia nanya tuh di salah satu seminar lah. Terus Karin jawab, emang sekarang gajinya berapa? Gajinya di bawah 10 juta. Udah jelas di bawah 10 juta, dia fresh grad dan sebagainya. Tahu gak, kalau misalnya kamu kuliah di Melbourne aja di Australia, itu sekarang living allowance-nya tuh kalau gak salah LPDP. Ini kan buat kasus yang mereka berprestasi lah, mereka cukup lah nilainya gitu untuk daftar beasiswa. Itu satu bulan tuh 2.300 AUD. Itu kalau dikonversi ada sekitar mungkin 24 juta lah gitu ya, itu per bulan. Dan biaya hidup, kalau masih single, ini kan ceritanya masih single, itu paling kepake cuma 800-900. Jadi artinya ya bersihnya itu sebenarnya udah kayak berapa itu, sudah 1.400 sendiri gitu, yang kemudian bisa dibawa kalau tadi alasannya untuk orang tua bisa justru banget. Jauh lebih menguntungkan, sehingga antara upgrading skill dengan penghasilan itu seharusnya dia bisa hand in hand. Sama tadi Teh Patra juga mention tentang upgrading skill yang gratis itu banyak. Iya benar banget gitu. Kayak di medsos banyak, mau di kampus-kampus juga banyak banget.
0: Betul,
1: sekarang
0: banyak
1: seminar gratis.
0: Dan yang perlu kita tahu apa sih yang harus dipelajari?
1: Betul. Karena tiap orang beda-beda.
0: Karena tiap orang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita mau mau cari beasiswa ke luar negeri kan, yang paling harus dipelajari itu tentunya bahasa Inggris ya, gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengupgrade kemampuan bahasa Inggris kita? Ya ngobrol aja sama AI,
1: bikinin soal dan sebagainya.
0: Yang nggak gitu usah berbayar juga sebenarnya bisa banget gitu kan. Paling nggak kita dapat TOEFL bagus, kita dapat IELTS bagus gitu ya.
1: Dan atau konsisten,
0: ya, betul, konsisten. Dan ya yang penting itu tadi, kita tuh ngerjain segala sesuatu itu setiap hari itu jangan dijeda gitu ya. Jadi nggak sampai keburu hilang skillnya itu gitu ya. Sampai jadi dulu gitu kan. Nah, itu.
1: Betul-betul.
0: Terus juga ya mungkin hal-hal yang juga kita perlu pelajari adalah hal-hal yang memang sesuai dengan passionnya kita ya tadi. Kalau kita memang suka melakukan sesuatu, alangkah lebih baiknya kalau itu bisa sampai menjadi sumber penghasilan kita gitu. Jadi misalnya kita suka perkayuan misalnya ya, kita pelajarilah gimana caranya gitu untuk bisa membuat. Karena pasti akan ada aja gitu ya, orang-orang yang membutuhkan jasa kita gitu. Kalau misalnya kita suka menjahit gitu ya, atau kita suka memasak, yang sampai skill kita itu jadi skill sejuta umat gitu. Karena kan gimana-gimana juga akhirnya yang membedakan seseorang itu bisa punya penghasilan atau enggak adalah ketika skillnya itu tidak gampang diduplikasi ya. Jadi kalau kita punya skill yang semua orang bisa gitu, kita masuk nih jadi kursus barista yang jumlah pesertanya 1,000 orang gitu ya, lihat sih kita punya saingan 1,000 dong gitu. Kalau sama-sama ilmunya segitu doang ya udah gitu, apa alasan orang lain harus nerima kita gitu dibandingin dengan teman-teman yang lain kan gitu. Jadi memang kita harus punya keunikan, kita harus punya satu skill yang tidak mudah diduplikasi oleh orang lain. Dan ini juga ingin saya ingetin ya, terutama ke teman-teman yang belum sampai ke tingkat kuliah gitu. Jadi masih banyak banget yang belum kebayang betapa sulitnya kehidupan di masa depan gitu ya. Jadi kayak mereka tuh ya gitu ya, masih belum kepikiran aja untuk tadi gitu ya, boro-boro untuk hustling dan mujahadah ya, buat mempertahankan kehidupan pendidikan basic mereka aja tuh udah males gitu, masih harus disuruh-suruh gitu ya sama orang tuanya. Ya balik lagi sih, kalau ke orang tua ya parenting ya, gimana caranya memunculkan gritnya anak supaya mereka juga punya punya apa namanya, punya semangat, punya motivasi gitu ya, punya keinginan gitu. Tapi tadi ya dibilang kerja keras ya. Kalau misalnya kita bandingin,
1: bentar deh, grit itu ini ya kayak daya tahan di sini anak ada yang grit GRIT.
0: Terus deh. Jadi kalau kita bandingin sebetulnya pemuda kita gitu dengan teman-teman kita di luar negeri sana gitu ya, kita tuh kayak suka ngerasa kita udah kerja keras ya. Tapi ternyata pesaing-pesaing kita tuh kerjanya jauh lebih keras lagi gitu. Jadi waktu saya jalan ke Korea, si orang Koreanya tuh cerita kalau di sini katanya anak-anak pulang sekolah, pulang ke sekolah tuh jam 5:30 pagi. Pulang sekolah itu jam 9, jam 10 itu, kalau mereka pulang jam 9, jam 10 itu orang tuanya bakal marah katanya, terus bilang, "Kok kalian jam segini udah pulang? Emang kalian gak belajar gitu ya? Emang gak ada yang harus dipelajari lagi gitu ya? Gak ada yang harus dikuatin lagi gitu?" Jadi biasanya mereka tuh bakal pulang tuh sekitar jam 11-an gitu. Ya emang secara apa namanya, secara indeks kebahagiaan akhirnya ngedrop banget ya. Tapi kalau misalnya kita bilang kerja keras emang segitu. Bahkan anak saya waktu di Singapura tuh cerita ya, jadi dia jam 8 malam katanya keluar gitu ya, ke kayak tempat rekreasi anak-anak gitu ya, tempat ngumpul anak-anak, teman-temannya masih pada belajar. Dia naik lagi ke kamarnya, balik lagi jam 11, mereka masih pada belajar gitu ya. Terus balik lagi jam 3, masih pada belajar juga loh Mi gitu. Terus mereka tidurnya berapa? Biasanya tidurnya tuh cuma sebentar lah abis subuh, maksudnya gak sholat subuh juga ya, jam 4-an abis subuh-subuh gitu ya, pagi-pagi sebelum pada ke kampus mereka tidur gitu. Jadi kayak kita ngerasa kita udah kerja keras, ternyata anak orang tuh belajarnya jauh lebih keras lagi gitu. Jadi kok kita yang berangkat jam 9 sambil malas-malesan gitu ya, di kantor juga cuman scrolling gitu ya. Terus nyampe rumah jam 5 sore udah ngerasa paling hustling sedunia gitu. Kayaknya belum deh gitu.
1: Dan itu mengingatkan Karin dengan bagaimana para ulama salafus sholih, para ulama tabi'in dan tabi'in ya teh, bagaimana mereka menuntut ilmu nih buat adik-adik yang ngerasa dunianya udah paling semerana itu gitu. Para ulama terdahulu itu kan mereka biasa membagi malamnya itu menjadi 3 bagian ya. Jadi sepertiganya untuk istirahat, sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk menuntut ilmu gitu, untuk belajar. Jadi sebetulnya budaya belajar malam itu bukan sesuatu yang baru gitu ya. Cuma bedanya mungkin kalau orang di Korea tadi karena dia gak sholat gitu ya, atau di sana gak sholat, mereka belajar dulu baru tidur. Kalau kita mungkin tidur dulu, sholat dulu, ngaji dulu atau apa, lalu kemudian kita menuntut ilmu. Kayak ada satu teman dosen dulu, ya beliau tuh sibuk banget gitu ya, terus tapi produktif gitu, jadi ngeluarin jurnal artikel apa semuanya tuh bagus gitu ya. Terus Karin nanya, kapan nulis, kapan belajarnya? Ya kemudian mbak data hancut gitu. Jadi beliau memang biasa bangun jam 1:30 tuh ya, setengah 2 ibadah dulu, 2:30 tuh belajar. Jadi buat adik-adik yang tadi misalnya ngerasa capek nih pulang kerja, kalau capek jangan scrolling, tidur ya. Jadi jam 9 tidur, kemudian misalnya bangun, nanti dilatih, dikurangin sedikit demi sedikit tidurnya. And by the way, buat adik-adik yang kemudian nanti pada ngedatengin dan komen, "Teh kan tidur tuh 8 jam sehari." Nah, buka Quran surah Muzammil ya. Quran surah Muzammil, Allah Subhanahu wa taala bilang, "Qumil laila illa qalila." Bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Jadi memang malam itu tidak semuanya untuk tidur, walaupun gak harus mendadak juga gitu ya. Jadi yang biasa tidur 8 jam, nanti kurangin 7 jam, kurangin lagi 6 jam, kurangin lagi 5 jam,
0: jangan
1: dan seterusnya.
0: Jangan pingsan besoknya.
1: Nah, harus diiringi juga sama stamina tubuh ya. Kalau misalnya staminanya nggak bagus, nanti adik-adik juga tepar, nggak kuat tidur sedikit. Nah, ngomongin stamina, Teh Patra ini berapa tahun yang lalu itu ya, itu waktu Fatimah umur berapa bulan ya, berarti mungkin kurang lebih sekitar 6 tahunan yang lalu ya. Jadi Teh Karin ya, pernah curhat ke Teh Patra. Teh Patra ya, capek ini itu dan sebagainya. Teh Patra dulu waktu capek gimana? Terus Teh Patra ini dengan santainya, gak ada sombong sama sekali, dengan santainya aja, ya kalau udah biasa sekali lari 10 kilo 20 kilo gitu dong, gak ada apa-apanya. Itu subhanallah banget. Tapi memang betul, karena hadisnya adalah mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Jadi adik-adik seiring dengan mengurangi jam tidur, seiring juga makanannya harus lebih sehat walaupun murah ya. Dan seiring itu juga kemudian stamina olahraganya juga kemudian harus ditingkatkan. Tapi tadi highlight pointnya adalah memang kita harus mau berkorban lebih gitu ya. Dan itu kan sebetulnya prinsip Islam gitu. Imam Asy-Syafi'i sendiri menyampaikan salah satu adab dalam menuntut ilmu itu adalah mujahadah. Jadi ilmu itu bukan didapat dengan kemudian menunggu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memang harus dicari. Dan itulah kenapa juga kayak di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi bilang, barang siapa menempuh suatu jalan yang di dalamnya terdapat ilmu, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Karena memang tadi ya harus bersungguh-sungguh, itu tadi satu penting banget kalau menurut Karin yang Teteh sampaikan. Kemudian yang kedua juga Teteh tadi meng-highlight tentang konsistensi. Dan kadang-kadang mungkin ya yang adik-adik bayangin itu kalau mau upgrading skill tuh harus ikut seminar 3 hari, 2 malam, segini gitu ya. Atau harus ikut mau upgrading bahasa, harus ikut tes apa, les IELTS yang dia 3 bulan intensif gitu, bayar 5 juta gitu. Sebenarnya memang betul kata Teteh tadi, sebenarnya gak harus, kita mampunya berapa. Kayak Karin dulu pernah punya teman waktu zaman di Melbourne dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Dan dia mempersiapkan bahasa tuh 2 tahun. Dan dia bukan dari kampus ternama. Maksudnya dia bukan, kalau ternama yang Teteh maksudnya, dia bukan dari ITB, bukan dari UNPAD. Ya, pokoknya dia bukan dari kampus ternama. Dan dia bukan dari keluarga yang apa punya privilege finansial lah. Terus Teteh nanya, Karin nanya gitu, Teh, belajarnya gimana? Dan dia menjawab, saya beli buku. Bukunya juga beli di buku asongan Teh, yeah, gini, yang di samping Ganesa, Teh, kan ada tuh yang bekas-bekas itu, ya, itu gitu. Dia beli buku di sana dan dia pelajari itu setiap hari gitu. Setiap hari sedikit, setiap hari sedikit, setiap hari sedikit. Kenapa? Karena dia juga sambil kerja. Jadi dia sambil kuliah, dia sambil kemudian kerja, dia sambil belajar itu si apa buku itu, dan nanti habis satu buku dia lanjut lagi buku yang lain, dia lanjut lagi buku yang lain. Dan itu memang masya Allah ya, ketika dia kuliah di Melbourne juga ketika teman-temannya udah tergiur dengan kehidupan luar negeri, barang ini, makanan ini, jalan-jalan ke sini, dia tuh nggak lelo aja. Dan itu memang masya Allah sangat-sangat terharu, karena Karin tahu behind the scene ya, ketika dia akhirnya bisa membawa keluarganya, ayah dan ibunya untuk wisuda di sana. Jadi itu kan ya kebayang Teh, 2300 AUD ya, kayaknya dia makai mungkin 500-600 lah dengan lifestyle seperti itu. Berarti kan itu benar-benar yang apa, hemat banget gitu ya. Dan dia Karin rasa dia bisa nabung mungkin estimate sekitar 20 juta sebulan ya. Tapi memang akhirnya di si 2 tahun itu kan dia bekerja keras. Jadi buat adik-adik yang mungkin lagi seperti itu, fokus ke konsistensinya tadi kata Teh Patra ya. Nah tinggal yang ketiga nih Teh. Tadi Teteh mention tentang mencari passion. Kan kita semuanya setuju ya bahwa passion itu sebetulnya ada sekian banyak passion yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya, yang itu sebetulnya bisa membuahkan kebermanfaatan, baik kebermanfaatan secara apa manusia ya, ada manfaatnya, maupun kemudian secara finansial. Nah, tapi ini kayak dua sisi mata koin juga Teh. Menghadapi ini Teh, yang gak mau kerja keras karena gak sesuai passion. Jadi, ada salah satu tulisan Teh Patra ya, udah lama banget lah Karin bacanya. Dimana Teteh cerita tentang orang yang katanya sulit nyari kerja, ditawarin kerja A gitu ya, ternyata gak mau gitu ya, karena memang bukan passionnya, padahal laki-laki pula gitu ya.
0: Dan punya
1: tanggung jawab gitu. Dan kemudian beberapa hari yang lalu juga sempat nyimak ada apa namanya podcast ya dari apa dari Ansha sama Aditya Pratama tuh cerita, ini ada orang dia udah lulus SMA gitu, selama SMA-nya juga nggak pinter-pinter amat gitu ya, karena banyak main dan sebagainya gitu. Lalu kemudian ketika sudah lulus susah nyari kerja, minta bantuan. Akhirnya ya udah ditawarin nih, mau nggak ngerjain untuk apa bikin desain-desain gini pakai Photoshop. nggak ngerti cara pakai Photoshop. Ya udah, kalau nggak bisa pakai Photoshop, pakai Canva. Canva itu kan udah desain yang paling mudah banget gitu ya. Nggak ngerti juga, saya nggak bisa deh kalau yang teknologi-teknologi. Ya udah deh, kamu input data gitu. Cara masukin gini, nanti masukin ke Excel. Ini input data keuangan dan sebagainya. Aduh, kalau yang matematika gitu saya juga nggak bisa gitu ya. Terus akhirnya ditawarin lagi, ya udah kalau gitu kamu mau nggak jadi ini driver truk gitu ya, nanti nyetirin truk ini gitu. Aduh, kalau manual saya nggak sanggup, kata Ibrahim kayak gitu, bisanya yang matic katanya. Ya udah gitu, kamu driver ini deh buat manager gitu ya. Ini kan true story-nya beliau gitu ya, driver manager di kantor tersebut. Ini mobilnya udah matic, manager ini biasa kemudian apa harus nyampe di kantor jam 7.30, perjalanan cukup jauh dan sebagainya. Pokoknya singkat cerita harus standby di sana jam 4.30 subuh gitu. Terus dia bilang lagi, "Ya kalau subuh segitu saya berangkat ke sana gimana? Gimana?" gitu ya. Jadi pada akhirnya juga banyak banget sih passion yang seharusnya dia bisa menjadi hal yang positif, ini dijadikan excuse untuk kemudian tidak mau bekerja keras, apalagi persis kayak kata Teteh tadi, udah punya tanggungan. Dan sayangnya ini banyak terjadi juga ya, kayak para suami yang seharusnya mereka menanggung nafkah untuk keluarganya gitu ya, berhenti dari kerja karena itu bukan passion aku gitu ya. Nah, ini kita menyeimbangkan antara passion dan kebutuhan nih, kayak gimana Teh?
0: Iya, ya tentunya kalau buat terutama ya buat para laki-laki yang sudah punya tanggungan, sudah punya kewajiban ya untuk menanggung nafkah keluarganya, maka yang diutamakan tentunya adalah kewajibannya dulu gitu ya. Apakah pekerjaannya sesuai passion atau enggak, toxic atau enggak gitu ya. Yang penting secara finansial tadi aman dulu. Gitu. Baru dalam kondisi finansial yang aman, dia bisa berusaha untuk mengembangkan si tadi passionnya dari gitu ya. Apakah mau ikut kursus tambahan atau misalnya melanjutkan hobi atau apapun, tapi tidak dengan melepaskan dulu apa yang menjadi kewajibannya. Kecuali kalau misalnya udah punya langsung gitu ya, udah langsung bisa pindah. Oh, ini kebetulan ada pekerjaan yang sesuai dengan passion itu, alhamdulillah rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ternyata pun belum, ya artinya kita harus bisa memastikan bahwa kondisi finansial tanggungan kita itu aman gitu ya, tidak jadi menelantarkan dan tidak jadi melakukan kezaliman gitu. Jadi bagus banget gitu kalau kita bisa bekerja sesuai dengan passion, karena bagaimanapun juga harusnya gitu ya, bekerja sesuai dengan passion itu memberikan kepada kita motivasi lebih. Walaupun pada akhirnya ketika kita harus bekerja serius ya, kadang-kadang hal yang menurut kita minati itu tuh tidak jadi menarik gitu. Jadi tidak menarik lagi gitu ya. Kita senang main bola, tapi kalau harus latihan bola tiap hari gitu, sampai menjadi pemain bola profesional kan belum tentu asik gitu ya. Kita senang main piano gitu ya, tanginung-tanginung kita suka gitu. Tapi kalau giliran fingering sampai 5 jam jam sehari tuh kayaknya kita nyerah deh gitu. Anak-anak juga kan gitu ya, kalau disuruh berenang cepak-cepuk seneng ya, tapi kalau udah berenang beneran kan gitu. Jadi emang beda banget gitu ya antara passion dengan sebenarnya cuman jadi eksis karena malas aja gitu ya, karena emang inginnya yang enak-enak aja gitu ya, inginnya kayak di sinetron ya, kayak di WTV gitu ya, yang kerjaannya tuh cuma tanda tangan doang terus gajinya gede gitu, misalnya pacaran gitu. Enak banget sih kerjanya gitu. Jadi ya emang pada akhirnya gitu, bahkan passion pun itu harus dimujahadahkan gitu. Maksudnya mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion pun tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Cobain aja, kita passion masak, disuruh masak buat ribuan porsi setiap hari kan pusing ya.
1: Betul banget.
0: Jadi gak bisa se-passion-passionnya juga gitu.
1: Pada akhirnya juga kita hidup di dunia ya Teh ya. Dunia itu bukan surga. Jadi kayak even orang IT gitu, senang sama komputer, senang coding ya, tapi kerja dari pagi sampai sore ngurusin coding terus. Iya, kalau sampai sore, kalau malam
0: sampai pagi lagi kan.
1: Ya, dan seterusnya ya. Kemudian memang butuh perjuangan. Tapi tadi ya, salah satu highlight pentingnya jangan sampai apa bersembunyi di balik excuse passion, padahal kemudian tidak mau bekerja keras gitu. Dan itu juga seringkali menghujani adik-adik yang fresh grad nih, banyak pilih-pilah ya. Tidak semuanya punya punya kemampuan untuk membayar kos sebuah passion ya, kecuali kalau misalnya punya privilege PPI mami I gitu ya. Siap membayar itu semua. Jadi kayak kalau memang udah susah banget gitu ya, lalu kemudian baru lulus dapat pekerjaan apa, ya udah diambil dulu kalau misalnya memang susah banget nggak bisa gitu, kecuali kalau punya simpanan sekian-sekian waktu kayak gitu ya Teh.
0: Jadi kalau kita ingin punya pilihan, kita harus membuat pilihan kan. Itu kita ingin punya pilihan nih, jadi fresh grad yang diperbutkan sama perusahaan-perusahaan tingkat internasional misalnya ya, ya mau gak mau kita harus punya sesuatu yang bisa kita tawarin kan. Betul. Ke orang lain. Repeknya gak bagus, pengalaman kerja gak ada, organisasi gak ikut gitu. Terus what do you expect?
1: Nah, makanya tadi ya memang akhirnya ilmu dan kerja itu harus beriringan. Itu benar banget ya, janji Allah SWT, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat di akhirat dan juga di dunia gitu ya insyaallah. Karena memang fakta di lapangannya seperti itu ya. Semakin kita punya skill yang dibutuhkan dan sulit diduplikasi, semakin kita bisa membuat penawaran. Betul. Gitu ya. Jadi saya gak bisa kerja di kantor terus, saya bisanya ya ke kantor seminggu sekali, seminggu dua kali, ya karena butuh ya, yaudah gitu ya. Jadi akhirnya seperti itu. Nah ini mungkin Teh, kita agak-agak berpindah gitu ya, diskusinya berkenaan tentang building financial boundaries. Kalau dari tadi kita ngomongin yang single-single gitu, sekarang mungkin kita ngomongin yang couple, mungkin ini terakhir kali ya Teh ya. Karena ternyata banyak sekali adik-adik muda ini, generasi muda ini yang menyampaikan salah satu bagian dari kesulitan finansialnya adalah karena menanggung orang tua, khususnya juga kemudian bahkan yang sampai menanggung hutang orang tua. Mending kalau hutangnya teh syar'i gitu ya, ini hutang orang tua yang berbunga. Jadi kalau berbunga itu kan dia nambah ya gitu ya, nambah udah mariba, haram, gak barokah dan sebagainya. Nah ini membangun boundaries-nya seperti apa agar si adik-adik ini dia tetap bisa bertumbuh juga gitu ya, tapi dia juga tetap bisa berbakti kepada orang tua. Ada gak sih Teh kayak batasan-batasan dan sebagainya?
0: Terkait dengan tadi ya, menanggung orang lain gitu ya, yang bukan tanggungan gitu ya, maka di dalam Islam sendiri kan fikirnya jelas ya. Jadi yang harus ditanggung itu pertama adalah dirinya sendiri. Kemudian orang-orang yang memang berada di tanggungannya gitu ya. Kalau di garis keluarga itu ke atas sama ke bawah gitu ya. Jadi anak, istri gitu ya, terus ke atas tuh orang tua. Cukup sampai orang tua aja. Artinya seseorang itu enggak wajib menanggung adiknya gitu ya, enggak harus menanggung keluarga kakaknya bersama ipar-ipar dan keponakan-keponakannya itu enggak harus gitu. Ini banyak yang kejadian juga kayak gitu gitu ya. Jadi saking enggak punya boundaries-nya ya, akhirnya semua jadi kewajibannya dia dan akhirnya pusing sendiri.
1: Boundaries itu batasan tadi lupa.
0: Jadi kayak apa namanya? Kok semua orang jadi harus aku bayarin, kalau enggak dibayarin aku jadi ngerasa paling berdosa di seluruh dunia kan gitu.
1: That's the point.
0: Jadi kita harus paham agamanya dulu gitu ya. Islam tuh gak akan pernah membebani seseorang itu lebih daripada kewajibannya kan, lebih daripada kesanggupannya kan gitu. Ya artinya adik yang jadi kewajiban itu pertama orang tua, kedua istri dan anak-anak gitu ya. Kemudian yang harus menjadi tanggungan itu pada orang tua pun itu juga terbatas gitu ya. Itu terbatas pada kebutuhan pokoknya gitu. Jadi misalnya si orang tua gak bisa makan, itu wajib dikasih makan sama anaknya. Orang tua gak punya tempat tinggal, wajib diberikan tempat tinggal oleh anak-anaknya gitu. Lebihnya itu gak wajib gitu. Jadi kayak misalnya ada tuh yang curhatnya gimana ya, suami saya gajinya sekian, anak saya udah mau masuk SD, tapi orang tua minta naik haji gitu. Jadi saya harus gimana gitu ya, uangnya gak ada. Jadi yang wajib itu cuma sampai kebutuhan pokoknya gitu. Giliran si orang tua pengen naik haji atau si orang tua ingin keliling dunia naik kapal pesiar, itu gak jadi kewajiban anaknya gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, secara jumlah itu harus banget disesuaikan dengan kemampuan gitu. Jadi apalagi kalau misalnya si anak ini sebetulnya juga sudah punya tanggungan keluarga inti gitu ya, yang paling diutamakan itu adalah anak dan istrinya, maka ke orang tua pun ini adalah bagian yang bisa diberikan sesudah si anak dan istri ini terpenuhi.
1: Berarti gitu anak ya. Istri dulu,
0: anak istri dulu, itu pun juga tetap ya yang harus dipenuhi itu kebutuhan dasarnya dulu gitu. Jadi jangan sampai kalau anak istrinya mah kebutuhan dasar, sekolah di tempat yang mahal, kemudian harus pakai mobil, harus pakai rumah yang megah, terus orang tuanya jadi gak kebagian ya, gak boleh kayak gitu juga. Jadi cukup anak istri itu kebutuhan dasarnya terpenuhi, baru memenuhi kebutuhan orang tua, baru memberikan kehidupan lavish gitu ya untuk keluarga intinya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya istrinya pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, mm-hmm. atau misalnya anaknya pengen makan tiap hari di mana, pengen beli motor mobil apa, itu nanti sesudah orang tuanya terpenuhi kewajibannya gitu. Mm-hmm. Nah kemudian dalam kondisi yang sangat terbatas gitu ya, maka ya pada akhirnya komunikasi itu perlu juga untuk disampaikan gitu. Ini banyak banget ya yang jadi masalah, akhirnya jadi capek sendiri karena nggak berani ngomong gitu. Jadi udah tahu nggak punya duit, tapi ini banyak loh anak-anak itu yang saking ingin atau ingin membahagiakan orang tuanya, nggak tahu takut dimarahin gitu ya, nggak tahu gimana, pokoknya jadi tidak mau menyampaikan kondisi dia itu butuh atau sebetulnya dia juga merasa kesulitan gitu, sedang berada dalam kondisi sulit gitu. Jadi saking nggak ada komunikasinya. Nah gitu yang kalau saya baca di thread atau di postingan-postingan itu ya, yang jadi batunya itu akhirnya jadi hubungan antara mertua sama menantu gitu ya. Nggak tahu gimana, jadi si orang tua tuh kalau nggak dikasih sama anaknya, yang disalahin tuh menantunya gitu. jadi kompleks lah gitu ya. Jadi si orang tua ngerasa harusnya si anak saya itu udah sukses loh, udah kuliah di perguruan tinggi favorit, kok gara-gara nikah sama si itu jadi nggak bisa nyumbang segala macam kayak gitu. Jadi benar-benar yang namanya hubungan komunikasi ya, dalam rumah tangga, dengan keluarga inti, dengan keluarga besar, dengan mertua, itu perlu dikembangkan lagi gitu. Jangan sampai itu nanti jadi kalau kata orang Sunda mah pamae ya.
1: Gimana cara ngejelasin pamae?
0: Apa pamae? Jadi bukan, jadi kuda yang apa ya? Pokoknya
1: jadi kambing.
0: Namanya gitu lah. Pokoknya yang menyebabkan kematian, nah itulah itu pamai itu ya, pemati gitu. Jadi menyebabkan kehancuran gitu, menyebabkan kehancuran, destruktif banget lah gitu ya ke keluarga. Jadi ya sebenarnya ya segala sesuatu itu harus bisa dikomunikasikan ya, gitu.
1: Dan di sini besar banget ya peranan seorang suami untuk membuat boundaries tadi ya. Karena banyak banget masalah mertua dan menantu itu karena suaminya juga tidak bisa membuat boundaries, betul. Mana keluarga intinya dan mana kemudian yang menjadi
0: kewajiban utamanya
1: dan keluarga yang dari orang tuanya ya, Teh. Nah satu lagi nih Teh, Karin nggak bisa kalau nggak nanyain ini. Dulu tuh pernah ada Karin menanyakan kasus ke Teh Patra. Jadi orang nanya ke Karin, terus Karin nanya ke Teh Patra. Ada salah satu nasihat Teteh tuh yang Teteh bilang, kalau mau ngasih membantu keluarga boleh ngasih, tapi kemudian harus dengan baik. Nggak boleh kemudian menyakiti, entah itu istri membantu suami, entah itu anak membantu orang tua gitu ya. Karena itu kan ada di Quran surah Al-Baqarah ya Teh ya, ayat 263 ya, perkataan yang lebih baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti gitu. Karena banyak kasus terjadi juga akhirnya ya anaknya ngasih tapi kemudian nyakitin hati orang tuanya gitu ya, atau istri membantu suami tapi kemudian menyakiti suaminya gitu. Nah itu gimana cara kemudian, karena akhirnya pertanyaannya kan keluar Teh, gimana caranya supaya saya bisa ikhlas memberikan itu gitu.
0: Iya, masalah ikhlas kan. Masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebetulnya ya, kalau seorang anak itu memudahkan orang tuanya ya, maka kehidupannya juga akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Salah satu amalan yang langsung dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua gitu. Jadi enggak nunggu sampai di akhirat dulu, di dunia pun itu akan langsung dibayar gitu. Makanya orang-orang yang memuliakan orang tuanya insyaallah akan dimudahkan gitu ya hidupnya oleh anak-anaknya. Bisa jadi kesulitan-kesulitan kita selama ini karena kita pelit gitu ya sama orang tua kita gitu. Kita menahan gitu hak-hak mereka. Kita merasa ini hasil kerja keras kita gitu. Dan nauzubillahnya kalau udah sampai kayak gitu, nanti kita jadi mirip-mirip sama Korun gitu. Aku yang kerja, kenapa jadi kalian yang harus menikmatiin gitu. Kalimat-kalimat itu sering banget ya terucap gitu ya, apalagi di komen-komen thread itu kadang-kadang saya suka mikir gini banget sih sama orang tua gitu, apa nggak inget dulu orang tua tuh sampai abis-abisan, bukan orang tua juga sampai ngutang-ngutang nyokolahin anak gitu kan, orang tua tuh sampai lapar gitu ketika anaknya makan dia nggak ada lagi makanan yang lain kan gitu. Tapi kadang-kadang ya gitu, anak-anak tuh lupa gitu ya bahwa orang tua tuh dulu sebelum dia bekerja, sebelum dia punya penghasilan sendiri, ya orang tua tuh yang memenuhi semua kebutuhannya dia kan gitu. Jadi ya di satu sisi ya gimana caranya kita bisa ikhlas itu kembali lagi kepada sejauh mana kita berharap ya keridhaan dari orang tua, yang juga otomatis akan menjadi bagian dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Asal si orang tua itu tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan gitu. Ya, walaupun tetap ya tadi kita harus mendahulukan yang wajib, yang wajibnya itu fardu ain gitu ya, dibandingkan dengan hal-hal kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin sunnah atau mubah gitu.
1: Berarti jadinya lagi-lagi wasatan itu ya.
0: Betul.
1: Pertengahan. Di satu sisi kita memberikan yang terbaik gitu ya. Di satu sisi juga kemudian kita ada boundaries-nya juga gitu ya, bahwa ada batasan-batasan mana yang harus kita berikan dan mana yang sebetulnya bisa kita tahan. Sebelum ditutup Teh, ada nasihat tambahan nggak Teh buat generasi muda, baik yang mahasiswa, fresh grad, atau keluarga muda dan sebagainya, supaya bisa keluarlah dari si kesulitan finansial ini menuju pengelolaan keuangan yang lebih barokah.
0: Iya. Saya jadi inget ya yang masih tentang orang tua ya. Soalnya kalau dulu yang saya pahami itu kan ibu itu lebih utama ya sebetulnya, dari sisi, selain dari sisi finansial ya, dari sisi rasa sayang seorang anak laki-laki kepada ibu itu kan lebih utama dibandingkan kepada istrinya gitu. Dulu saya diajarin tuh kayak gitu gitu ya. Bahkan dalam salah satu kisah pernah kejadian seorang sahabat yang sekarat ya, sekaratul maut, susah untuk mencapai kematian ya gitu ya. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah bertanya apakah anak ini punya dosa gitu ya kepada si ibunya. Pokoknya akhirnya ketahuan, ada cerita bahwa dia tuh pernah ngebeliin kain, satu buat ibunya, satu buat istrinya. Ternyata kainnya buat istrinya tuh lebih bagus gitu ya, lebih bagus, tapi terus salah ngasih gitu. Jadi ngasih ke ibunya dulu, terus bilang salah itu kebalik gitu ya, karena udah terlanjur pegang dan udah seneng banget digituin tuh, si ibu tuh jadi
1: sakit hati
0: gitu ya. Ya masya Allah gitu ya, dulu kan kita diajarin kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu nggak tahu gimana ya, postingan-postingan itu kayaknya membuat anak yang berbakti kepada ibu itu jadi kayak rendah banget gitu di mata istri gitu ya. Padahal kan nggak harus begitu juga gitu ya. Maksudnya tadi suami mau memenuhi kebutuhan istrinya, nafkahnya, tapi bukan berarti dia jadi nggak hormat sama ibunya gitu ya, bukan berarti dia jadi nggak peduli sama ibunya gitu ya. Itu ya. Dan memang akhirnya keberkahan sebuah keluarga itu nanti pada doa orang tuanya gitu. Jadi emang jangan takutlah gitu ya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Insyaallah nanti rezekinya dimudahkan gitu ya dan dilimpahkan. Ya, kemudian kalau untuk teman-teman adik-adik yang masih sedang berjuang ya, mungkin para perintis ya, bukan pewaris gitu.
1: Perintis dan bukan pewaris.
0: Ya insyaallah ya, Allah Subhanahu wa taala itu udah menjanjikan kepada kita gitu. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Akan selalu ada jalan keluar dari setiap kesulitan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga akan memberikan kepada kita kemudahan ya, min amrihi yusra gitu ya. Yaj'allahu min amrihi yusra, dari semua urusan-urusan kita itu kemudahan-kemudahan. Jadi jangan takut untuk menjadi seseorang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, jangan takut untuk mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan takut jadi orang soleh gitu ya, terutama dalam hal finansial. Tidak berkebalikan gitu ya antara orang-orang yang taat kepada Allah dengan memiliki finansial gitu ya. Jadi jangan takut, oh kalau jadi orang yang soleh nanti gak boleh kaya gitu ya, gak boleh punya duit, insyaallah gak ya gitu. Jadi insyaallah kita yakin Allah itu Rabb kita, dan salah satu kewajiban Allah sebagai Rabb adalah memenuhi seluruh kebutuhan kita. Jadi insyaallah semangat ya, semangat terus untuk melakukan yang terbaik, maka Allah akan memberikan gitu ya, memberikan segala ganjaran kebaikan jauh lebih besar dibandingkan yang kita bayangkan gitu.
1: Masya Allah, itu memang akan selalu menjadi salah satu closing statement favorit itu ya, karena memang itu kan perkataan Allah ya, dan Allah itu maha menepati janji. Betul. Gitu. Tidak ada yang bisa menepati janji lebih baik dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan tadi yang Teh Patra baca ya, Quran surah At-Talaq ayat 2 ayat 3 gitu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan rezeki, bayarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi setelah tadi kita ngomongin tentang berbagai usaha, usaha kita itu akan selalu terbatas, maka kita mau menjaga takwa, tawakal dan doa kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa batas. Jadi kalau adik-adik masih muter-muter, stang-stang di situ-situ aja, boleh jadi salah satu yang dimuhasabahi bukan hanya tentang upgrading skillnya, bukan hanya tentang bakti kepada orang tuanya juga, bukan hanya tentang kerja kerasnya, tapi coba dicek, jangan-jangan takwanya yang kurang, atau tawakalnya yang salah, atau doanya yang kemudian masih malas gitu ya. Allah alam bisawab. Mungkin walaupun ini sebenarnya catatan masih banyak nih, mungkin kita perlu bikin episode ketiga, nggak tahu deh kira-kira gimana menurut adik-adik, tapi mungkin untuk sesi kita sekarang dicukupkan. Jazakillahu khairan katsiran Teh Patra, ada banyak banget insight yang tadi kita dapetin, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada salah dan kurang, Teh Karin dan Teh Patra mohon maaf banyak-banyak ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki nampak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu ya ra.
0: Aduh, ya wes ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

0: FM RDS FM.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian keislaman bersama Ustadz Hasan Alim Abu Ismail dengan tema Bahaya Ta'asub. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo pada hari Ahad 12 Juli 2026 bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwan fiddin rahimakumullah wa ummahati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena majelis yang seperti ini akan menjadi sebab kita istiqomah di dalam menjaga iman dan Islam, istiqomah di dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketaatan itu kenikmatan yang merupakan tanda cinta Allah kepada kita semuanya. Faman a'tahu dinan faqad ahabba. Barang siapa yang Allah memberikan kepadanya kesadaran untuk taat kepadanya, sungguh dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya mari kita perbanyak untuk terus bersolawat kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika saya diminta oleh beliaunya yang mengacarani pagi ini, judulnya napa Ustaz? Saya langsung spontan, buruknya ta'asub. Buruknya ta'asub, buruknya asobiyah. Sebenarnya ini diilhami oleh laporan murid ngaji hanya dalam waktu satu bulan. Yang pertama datang dari Ngatak. Jadi ngimami, jadi imam karena memang lumayan agamanya, baik. Suaranya kebetulan juga bagus. Tapi anggar bareng mami mak pelencing. Salaman ro jamaah ora, guneman ro jamaah ya ora. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Ya. Kemudian yang kedua, ini dari Semanggi tempat saya. Mosok kumpul ning masjid 18 tahun ora guneman blas sih, Pak. Jadi habis sholat itu lah mbok salaman terus ngobrol, enggak. Juga mak pelencing pergi begitu saja. Ya. Kemudian berikutnya Kidul Dr. Un. Suaranya bagus, saya senang kalau dengar, Pak. Kebetulan juga hafid, dia hafal Quran. Ya. Jadi saya senang, tahu-tahu ketika saya sholat, kok imamnya bukan dia. Imamnya muridnya Ustadz Ihsan Saifuddin. Saya langsung nanya, loh, kok imamnya tidak yang dulu, Pak? Wah, kita keluarkan itu, Ustaz. Lah kenapa dikeluarkan, Pak? Terus dia kemudian takmir ini menjawab, lah pripun tidak dikeluarkan, belas randi sopan. Wong cetok kita ngadakan pengajian tuh dia pergi habis ngimami. Setiap ada pengajian dia pergi habis ngimami. Gitu. Kemudian yang paling akhir dua hari yang lalu datang ke saya habis pengajian sekitar jam 8:30 malam. Lalu ngobrol pertama tuh langsung, Ustaz, saya disuruh cerai dengan istri oleh mertua. Loh, lah kenapa? Ceritane pripun? Niku goro-goro nih, kula niku pengen ngerasa nih, sholat no masjid liyane, boten sholat no masjid niku tok. Basan kula nekat niku, kula langsung diceluk ten nguter, ini nguterin diki. Kula diceluk ten nguter, moro tua, terus langsung ditanting. Nek kowe sih nekat salat neng masjid liyane kene, kowe pegato ro bojomu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan sudah parah kalau sudah seperti itu. Buruk sekali. Fanatisme kelompok. Ini ternyata menjadi sebab kerusakan kita hari ini. Kenapa ini saya sampaikan? Saya di Semanggi sering mengingatkan teman-teman, muslim itu enak dipandang mata, bukan kaku kaya watu. Jadi muslim itu enak dilihat orang lain, bukan? Aku nepol menuduh masyarakat, lah piye wong mereka ora seneng karo aku. Kadangkala masyarakat tidak suka itu karena sikap kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hewan sekalian, sikap-sikap yang menjadi sebab masyarakat tidak simpati kepada kita itu seharusnya dihindari. Tandanya apa? Tandanya gampil, Pak. Tandanya kalau banyak yang tidak simpati dengan kita, itu kita yang salah. Jadi kalau jenengan di kampung kok sing ra simpati ro aku, oke, berarti kita salah. Berarti jenengan ra gaul. Ya. Apalagi ada muatan-muatan kesombongan seperti yang saya ceritakan tadi. Cetoh disuruh jadi imam karena memang pinter. Tapi ternyata ketika urusan kebersamaan di masjid, ya, itu tidak mau. Apalagi sampai mengatakan, ya, dia tidak boleh kok diambil ilmunya karena ahli bid'ah. sampai ke tingkat itu, bapak-bapak yang sekalian, yang kita lihat di tengah-tengah masa rakat. Sampai akhirnya dari sekian yang ada itu saya tanya, "Sik Mas, nyuwun punten. Jenengan nek nyawang wong kuwi pripun?" "Sepetat," katanya. "Mongko nyandangi selamine luar biasa, Pak.
3: Dinggoti dawa, katoke cingkrang, ya jubah."
2: Tapi ketika orang melihat itu mengatakan, "Kok saya sepet yang lihat dia? Kok saya belasra simpati yang lihat dia?" Ya. Nah, ini bapak-bapak yang sekalian yang seharusnya kita hindari sebagai muslim yang bisa dikatakan aktivis. Ya. Kenapa begitu? Ini contoh-contoh lapangan semuanya. Saya nengok hewan sakit di berapa Penggung, Klaten itu Penggung ya, di Penggung. Kebetulan duhur, lalu saya ke barat sholat. Ketika sholat barengan dengan beberapa orang. Selesai sholat, tahu-tahu ada seorang bapak, masih ada yang terlambat sholat. Terus bapak ini lewat di depan yang sholat itu. Lah saya lihat ada orang marah, Pak. Jenggote dawa nganggo jubah, katoke cingkrang, bathuke rodok gosong. Nggih. Niku langsung bengok. "Pak, mbok yo mudeng nek lagi ana wong salat." Saya langsung ngelus dodo, Pak. "Ya Allah. Saya berkeyakinan bapak ini mesti ra mudeng nek lewat ngarepe wong salat niku ora oleh." Ya. Jadi janjane sing pekoki malah sing jenggote dawa kuwi, Pak. Ya. Cara menegur orangnya sama sekali tidak ada sopannya sama sekali. Umpamanya didekati, ya, enggak, dia langsung duding, "Pak, mbok mudeng. Omong dia ngomong salat malah pakai cak cak cak, malah nyak nyak nyak nyak, ngoten malan kalimatnya." Lah, hewan sekalian, kadangkala kita sebagai aktivis-aktivis yang sering ngaji itu sok-sok sopan santun seperti itu hilang. Ya, apalagi jika ditambah dengan karakter kemaki tadi, sok rumongso. Saya pernah mendudukkan satu orang, "Mas, nyuwun ngapunten. Kitabku ki ya kitabmu," Mas saya bilang. Bahkan saya bawa tiga waktu itu. "Ini kitab jenengan ka

Aswad. Beliau mengatakan begini, ini Miqdad bin Aswad. Wallahi laqad ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala asaddil ala asaddi halin bu'itha alaihi nabiyyun minal anbiya. Demi Allah, kata Miqdad bin Aswad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada suasana yang amat sangat mengerikan, ya, yang amat sangat dahsyat, lebih dahsyat daripada nabi-nabi sebelumnya, yakni fi fatratin wa jahiliyah, yaitu di masa fatrah dan cukup suasananya, nggih. Suasananya cukup jahiliyah. Ma yarawna dinan afdalu min ibadatil awthan. Mereka tidak memandang ibadah yang paling top melebihi menyembah patung. Ya. Jadi ibadah yang paling top di masa fatrah, di masa jahiliyah, itu adalah nyembah patung. Itu ibadah paling top. Faja'a bi furqanin faraqa bihi bainal haq wal batil. Lalu datanglah Al-Furqan. Datanglah Rasulullah, datanglah Islam, datanglah wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'anul Karim. Faraqa bihi bainal haq wal batil, sehingga menjadi jelas mana yang hak, mana yang batil. Terpisahlah ini hak, ini batil, itu menjadi cetak setelah datangnya Islam. Wa faraqa bainal walid wa waladi, dan jelas pula siapa bapak, siapa anak. Sebelumnya tidak jelas. Sebelumnya tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Kalau anak berzina dengan ibu kandungnya, kemudian ibu kandungnya melahirkan anak, terus anaknya jadi apa, Pak? Iki anakku, bapake anak raja toh. Jadi separah itu. Belum ibadah telanjang. Yang dikatakan oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi di Suruhu Rosail yang saya baca itu, ya, yaitu at-ta'abbud bikasfil aurat. Jadi masa jahiliyah itu sampai pada tingkatan mereka beribadah katanya kepada Allah, itu warisan Ibrahim katanya, ya, tapi ibadahnya dengan cara telanjang bulat. Ini penghinaan otomatis kepada leluhur mereka, Nabi Ibrahim. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hatta anna rajula la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran. Dengan datangnya Islam hingga akhirnya sungguh seorang laki-laki, ya, mereka tidak melihat lagi bapaknya, anaknya ataupun saudaranya dalam keadaan kafir. Waqad fatahallahu ta'ala qafla qalbih lil iman, karena Allah telah membuka kunci hatinya dengan datangnya iman di dalam hati mereka. La ya'lama annahu qad halaka man dakhalan nar, hingga mereka sangat paham bahwa orang celaka itu orang yang masuk neraka. Ya. Bahwa orang celaka itu orang yang masuk neraka. Kalimat

0: kajian kita di sini Pak, kalimat berikut ini. Fala takiru ainuhu wa huwa ya'lamu anna hamimah finnar. Hingga dia tidak bahagia, hingga dia sedih, hingga dia susah ketika dia tahu bahwa saudara dekatnya masuk neraka. Sehingga yang ada pada diri para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah itu rahmat, yang ada kasih sayang. Melihat pelaku maksiat itu yang sedih dia, sehingga ada upaya untuk merubah agar dia tidak masuk neraka. Maka sahabat itu santun-santun Pak, orang kaku-kaku, hatinya tidak pernah mengatakan leng-leng wong kafir, leng-leng wong ramudeng, leng, tidak begitu. Ya, mereka menunjukkan sikap-sikap di tengah-tengah masyarakat rahmah. Ya senyum, ya supel, ya gaul, ya tidak memvonis, tidak menjustis, ya tapi mendekati dan mendakwai agar kemudian seseorang itu berubah dari karakter-karakter yang akan menghantarkan dia menuju neraka menjadi karakter-karakter yang dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ta'asub, agar asobiyah ini bisa hilang di dalam kehidupan kita, Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi mengangkat hadis. Ya, hadis ini kebanyakan jenengan faham atau mungkin sampai tingkat hafal. Ya. Hadis tentang pencuri mengajari Abu Hurairah ayat kursi. Pernah dengar? Pernah dengar hadisnya, Pak? Pernah nggih? Nah, itu. Tapi jenengan mungkin belum, atau ada yang belum pernah mendengar ya, komentar dari Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Beliau mengatakan begini di akhir setelah hadis ini selesai ya, beliau nukil di Suruhu Rosail terkait dengan persoalan-persoalan jahiliyah. Beliau lalu mengatakan wa kubilal haqqu minas syaitan li annahu haqqun. Wah, ini kalimat bagus banget ya. Wa kubilal haqqu minas syaitan li annahu haqqun. Lalu saya membuat statement lambok soko setan to. Kalau benar terima. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masih banyak saudara-saudara muslim kita sing ndak mudeng sampai tetap mosok tak saka setan ana sing bener. Ada yang begitu. Lah ini nabi kok bukan saya ya. Tapi memang saya suka seperti itu. Agak sok terapi sedikit, agak noho agar orang itu makbia. Ya. Mosok saka setan? Ada yang benar, lah itu Nabi mengatakan. Ya. Jadi kisahnya kan Abu Hurairah ditugasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga zakat fitrah. Bahasa di hadis itu zakat Ramadan. Ya. Kemudian ada laki-laki yang datang langsung mencuri zakat fitrah itu berupa makanan, lalu ditangkap oleh Abu Hurairah. Setelah ditangkap, Abu Hurairah mengatakan, la arfa'anna kaila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya akan laporkan kamu, sungguh saya akan serahkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pencuri ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, lepaskan aku. Saya sangat membutuhkan makanan ini. Keluarga saya sangat membutuhkan makanan ini. Dan sangat saya sangat mendesak terhadap makanan ini. Kemudian oleh Abu Hurairah dilepas pencuri ini karena mengatakan begitu. Pagi hari, Abu Hurairah ketemu Nabi Muhammad. Otomatis habis sholat subuh. Nabi tahu-tahu tanya, ma fa'ala asiruk al-barihah, ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tangkapanmu, apa yang dilakukan oleh pencuri yang kamu tangkap tadi malam? Ya, jadi Nabi itu kan sering-sering begitu. Ya, orang belum tahu semuanya, tapi Nabi sudah dibimbing oleh wahyu Allah sehingga beliau tahu peristiwa yang orang lain tidak tahu. Ya, contoh yang lain umpamanya minggu sedikit nih Pak. Jenengan kalau membaca kisah masuk Islamnya Abbas bin Abdul Muthalib, nggih. Siapa Abbas bin Abdul Muthalib? Pamannya Nabi. Ya. Jadi dia kan sempat berada di kubu Abu Jahal. Nggih. Ketika Abu Jahal terbunuh, Abbas bin Abdul Muthalib itu ditawan kaum muslimin. Ya, ditangkap kaum muslimin. Ketika beliau bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah cerita, "Le, jenengan dek bengi kan pesen, engko nek aku enek apa-apa, hartaku yang ini untuk kamu. Hartaku yang ini untuk kamu, hartaku yang ini untuk kamu, hartaku yang ini untuk kamu." Abbas bin Abdul Muthalib melenggong. Loh, kamu kok tahu saya wasiat kepada keluarga? Siapa yang memberitahunya? Nabi langsung mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Abbas bin Abdul Muthalib langsung mengucap dua kalimat syahadat, menyatakan masuk Islam. Dan ketika berkomentar, beliau mengatakan, ini bukan pendusta, ini benar-benar utusan Allah. Nah, kasus Abu Hurairah ini juga di waktu subuh Nabi langsung tahu. Apa yang dilakukan pencuri yang kamu tangkap tadi malam? Lalu Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, dia mengeluh, sangat butuh makanan itu, begitu pula keluarganya. Maka aku lepas dia. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, innahu qad kadzabaka wa sayaud. Ya. Dia telah mendustaimu dan dia akan balik lagi nanti. Dia akan mencuri lagi, kata Nabi. Nah, lalu Abu Hurairah mengatakan, saya lalu waspada atas informasi Rasulullah bahwa dia akan kembali lagi, dan ternyata dia benar-benar balik lagi lalu mencuri makanan lagi sehingga ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mengatakan sama dengan kalimat ketika dia mencuri yang pertama, ya, la arfa annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pasti aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di peristiwa yang kedua ini, pencuri ini dakni inni muhtajun wa alayya iyalun. Lepaskan aku. Ya, saya sangat membutuhkan makanan ini, begitu pula keluargaku, kata si pencuri ini. Ya. Abu Hurairah lalu kasihan karena dia mengatakan, la a'ud, saya tidak akan balik lagi, saya tidak akan mencuri lagi. Ya. Jadi umpama ten jati mriki enten maling model ngoten pripun, Pak? Nggih. Ya. aku butuh tenan pak, mesakno aku ki wong kapiran randidit blas ning kok ping pindho ning nggih dilepas nggih pak nggih ning bonyok nggih dilepas ning bonyok nek ping pindho nggih dilepas oleh Abu Hurairah ya. Ketika pagi hari ketemu Nabi, Nabi tanya lagi, ma fa'ala asiruk, ya, apa yang dilakukan tangkapamu wahai Abu Hurairah? Walaupun di redaksi yang kedua ini tidak ada kata-kata Abu Hurairah di suruh Rasail, ya, untuk memudahkan aja. Lalu Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, ya, saka ini muhtajun. Dia ngeluh bahwa dia sangat membutuhkan makanan itu, begitu pula keluarganya. Lalu Nabi mengatakan, innahu qad kadzabaka wa sayau. Ya. Dia telah mendustaimu. Dia bohong sama kamu dan dia akan balik lagi, kata Nabi. Ya, kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya, farasattu atsalitsah. Lalu aku waspada yang ketiga kalinya. Ya. Ternyata betul maling ini datang lagi, Pak, dan mencuri lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Setelah ditangkap, kemudian perkataan Abu Hurairah sama, tapi ditambah sedikit, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ketiga kalinya dan yang terakhir. Karena kau janji tidak akan kembali lagi, ternyata kamu balik lagi. Ya. Lalu si pencuri ini mengatakan, ya, dakni, lepaskan aku. Kalau kamu mau melepaskan aku, ya, u'allimuka kalimatin yanfa'u bihallah. Kalau kamu mau melepas aku, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang kalimat itu akan memberi manfaat bagimu. Abu Hurairah lalu bertanya, mahi, kalimat-kalimat apa yang kamu akan ajarkan kepadaku? Lalu si pencuri ini mengatakan, idza awaita ila firasik, ya, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, faqra ayatal kursi min awwaliha hatta tahtimal ayah. Dari ayat pertama hingga akhir ayat. Hingga akhir ayat. Ya. Kalau kamu mau membacanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan malaikat penjaga bagimu hatta tusbih. Nah, sebelumnya ada kalimat wala yakrobanaka hatta yusbih, hatta tusbih. Ya. Allah akan mendatangkan malaikat penjaga dalam tidurmu hingga setan tidak akan sekali-kali mendatangimu hingga subuh. Faholaitu, lalu aku lepas dia, kata Abu Hurairah. Enak banget nih. Maling ping telu yang ketiga kalinya goro-goro ngajari ayat kursi, lalu dipercaya, lalu dilepas. Pagi hari ketemu Nabi Muhammad ditanya, ma fa'ala asiruk al-bariha, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Lalu Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, diam mengajarkan kepadaku, ya, kalimat yang dengan kalimat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat kepadaku. Lalu Nabi bertanya, mahu kalimat apa yang diajarkan oleh pencuri itu? Idza awaita ila firasik, sampai selesai, ya, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, baca ayat kursi. Nanti Allah akan datangkan malaikat penjaga hingga setan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Ketika Abu Hurairah memberikan penjelasan seperti itu, Nabi Muhammad mengatakan innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah jujur kepadamu walaupun dia pendusta. Dia telah jujur kepadamu, dia telah benar mengucapkan itu walaupun dia pendusta. Lalu Nabi Muhammad bertanya ke Abu Hurairah, ta'lamu man tuhatibu mundu salasi layalin? Kamu tahu wahai Abu Hurairah, yang ngajak kamu bicara selama tiga malam, ngenyang-ngenyang kamu agar dilepas, tidak ditangkap, tidak dicerahkan kepada Rasulullah selama tiga malam? Lah ya Rasulullah, tidak tahu saya ya Rasulullah. Nabi lalu mengatakan, dzaka syaitanun. Senekane kowe telung dino, telung bengi kuwi setan. Nggih. Berarti ada kalimat setan yang dibenarkan oleh Nabi. Jadi jenengan aja ngelek-elek setan terus, Pak. Eling-eling setan. Jebule setan niku nggih enten informasine sing bener. Buktine Nabi mengatakan benar. Lalu sekali lagi Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi disuruh Rosailnya lalu memberi komentar, kubilal haqqu minas syaitan li'annahu haqqun. Nabi Muhammad menerima kebenaran dari setan karena memang benar. Karena memang benar. Begitu pula kalau kita membaca kata Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, penjenengan kalau membaca surat Az-Zumar ayat 67, itu asbab nuzulnya karena ada ahbar, ada pendeta Yahudi yang bercerita kepada Nabi Muhammad bahwa langit itu diciptakan oleh Allah dengan satu jarinya, bumi dengan satu jarinya, pohon dengan satu jarinya, air dengan satu jarinya. Lalu Allah mengatakan, ana malikun, ya, saya raja di raja. Itu Nabi sampai tertawa, sampai kelihatan di napa giginya, sambil membenarkan informasinya Yahudi ini. Harusnya Yahudi itu tidak dipercaya oleh Nabi. Kenapa? Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Karakter Yahudi itu senengane ngotak-atik wahyu. Nggih, Al-Baqarah niku nggih. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i, ngotak-atik wahyu. Tidak hanya begitu. Wailun lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu Yahudi. Ya. Celaka orang yang menulis tulisan akhirnya menjadi kitab. Ya. Ngarang buku. Ya. Lalu dia mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah. Ini juga wahyu. Itu Yahudi, Pak. Harusnya Nabi menolak kalau dia memberi informasi kepada Rasulullah. Ternyata enggak. Ternyata diterima oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang informasinya cara basa kita ndelalae bener. Gitu loh. Nggih. Karena informasinya ndelalae bener. Sehingga informasi Yahudi ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad membaca surat Az-Zumar ayat 67. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau amat sangat mengecam ta'asub dalam kehidupan, yaitu ta'asub yang dicontohkan oleh kaum jahiliyah dari kalangan kitabiyun. Jadi kaum jahiliyah itu terbagi menjadi dua, ada ummiyun, ada kitabiyun. Ummiyun itu bangsa Arab, baik tetap ataupun pendatang, ya, mereka yang tidak suka membaca dan menulis dan belum pernah datang wahyu atau nabi dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua kitabiyun, jadi sekelompok kaum yang mereka telah kedatangan nabi atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam buku itu diceritakan tentang kaum yang pernah kedatangan wahyu, yaitu kaum Yahudi, yang ketika mereka diingatkan, ya, tentang turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran kepada Nabi Muhammad, lalu mereka menolak ayat menolak wahyu tersebut. Afatu'minuna ayyu'minu lakum afatatma'una bentar agak lupa. Wa idza qila lahum aminu bima anjalallah qalu nu'minu bima unjila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada yang diturunkan oleh Allah, apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan, kami hanya akan beriman dengan yang diturunkan kepada kami. Dan mereka mengkafiri apa-apa yang sesudahnya, maksudnya Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, sedangkan Al-Quran itu wahuwal haq, Al-Quran itu juga kebenaran, bahkan kebenaran yang musaddiqal lima ma'ahum, kebenaran yang membenarkan wahyu-wahyu yang pernah datang kepada mereka, yaitu Taurat, Injil. Tapi mereka kemudian menolaknya, ya. Maka bapak-bapak Ikhwan fillah rahimakumullah, ta'assub yang oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi ini diberi komentar, hadza ta'assubun muqit. Ya. Beliau mengatakan ini sikap ta'assub yang menjijikkan. Memang menjijikkan. Gimana enggak menjijikkan? Wong ada orang pengin sholat di masjid yang lain. Kita ini Jati iki rodok jelas sithik, aku tak ngidul sithik ya isih padha-padha jatine. Lah kok iso diceluk? Terus kon pegat ro bojone niku. Gara-gara sholat, Pak. Alah mosok Mas, gara-gara sholat ya ora mungkin. Nggih, njenengan mboten pitados, Tat. Sampai begitu ngomong ke saya. Tenanil mahiya. Karena ketika dia sholat ke masjid yang lain, itu pertanda bahwa dia sudah murtad. Murtad dari mana? Murtad dari kelompoknya. Gitu, Pak. Kan gila nih itu kalau hubungannya dengan keyakinan. Maksud keyakinan Islam seperti itu. Walaupun Nabi sudah mengingatkan kita yang seperti itu mesti terjadi. Apa itu? Du'atun. Du'atun ala abwabi jahannam. Memang nanti akan muncul di tengah-tengah hidup kita dai-dai yang menyeru manusia ke pintu jahanam. Lah nek ngoten niku apa ora no pintu jahanam. Nah, itu cetok banget ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keresahan sebenarnya saya berangkatnya memberi judul itu. Tapi ini nasihat untuk kita semuanya. Muslim itu dai, kata Hasan Al-Banna, kullu muslimin da'in. Semua orang Islam itu dai. Dia harus memposisikan dirinya sebagai pendakwah. Ya. Dai itu yang dibawa rahmah. Supel, santun, senyum, gaul, ya, pemaaf, banyak memaklumi. Bukan yang muncul ya, dalam hatinya nek ngerti wong salah terus langsung lengeleng wong. Jangan, Pak. Ya. Kita harus merangkul. Ya, wong dirangkul wen jingkat. Nggih. Ya. Dirangkul saja jingkat, apalagi jenengan vonis, nggih. Apalagi divonis. Kuwi sangale ra elok wong rasa digagas. Bukan begitu, ya. Tapi kita harus senyum, harus rangkul, harus deketi orang. Nah, agar kita menjadi sosok yang pede, memang harus banyak membekali diri. Khususnya terkait dengan pengalaman-pengalaman lapangan, bertanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Saya itu paling suka konsultasi dengan sesepuh-sesepuh. Nek ngeten iki pripun nggih, Tat? Nek ngeten iki pripun, Kak? Ngeten iki pripun? Kita tanyakan pada mereka. Karena kadangkala kita ya menghadapi audien, menghadapi matau yang mereka sok-sok susah, nggih. Berangkatnya kadangkala ngeyel sih, yeah. Itu sering terjadi. Nah, kita tidak boleh jengkel. Kita harus melayani mereka, ya, karena mereka kadang tidak tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling akhir saya angkat kembali kalimat Miqdad bin Aswad ini karena masih ada yang tercecer, sengaja sih belum saya baca. Fala takiru ainuhu wa huwa ya'lamu anna hamimahu finnar. Sehingga para sahabat Nabi itu tidak pernah bahagia. Dia sedih, dia murung, dia susah ketika melihat saudara-saudaranya yang dekat mereka akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Sehingga kata beliaunya, para sahabat itu prinsipnya akhirnya Rabbana hablana pripun? Rabbana hablana terus min azwajina wa dzurriyyatina qurra ta'yun. Ya. Artinya di target para sahabat. Ya. Jadi siapapun ditarget agar ya membahagiakan dirinya. Kapan mereka menjadi bahagia? Ketika melihat orang-orang dekatnya rukuk, sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang kekafirannya. Tolong yang bawa ini nanti yang paling akhir ini dibuang, Pak, ya. Karena ini kula rada isin. Saya hanya akan bercerita. Kula niku ditegur, Ustaz, jenengan ra isin to nggawa marotuane. Tolong dihapus nggih, Pak, yang ini nggih. Yang megang ini. Jadi saya itu akhir-akhir ini ngajak marotuwo ikut saya pengajian kemana-mana, Pak. Ya. Nah, bagi yang kenal marotuwo saya mungkin oh maklum nek ustadz ngejai marotuane ya. Marotuwo saya itu istimewa pokoknya, Pak. Nggih. Pokoknya istimewa. Kenapa kok tak bawa ke sana kemari? Saya pakai prinsip ini, Pak. Saya sedih nek sampai duwe marotuwo ora mlebu surga. Ya. Kesempatan sudah sepuh, sekarang ikut saya. Nggih, saya fasilitasi kebutuhannya, tapi saya gergik untuk ikut saya kemana mana. Ketika ikut saya, kesempatan untuk dijebles jebles nih. Nah niki lho mang buang nek konangan maratuaku repot no. Nggih, untuk dijebles-jebles nih. Dan subhanallah Pak, hanya satu bulan sholat sekarang. Nggih. Sholat sudah sholat. Nggih. Nah niki tinggal ngoyak klenike. Nggih, klenike. Niki ndelalah nglaban ajeng pilihan lurah, dia dijadikan tim sukses. Kemarin calone dijakno Klaten. Kula apal neng dukun. Nggih, nah niku PR bagi saya karena saya punya prinsip itu. Morotuaku ya bapakku. Sebagainya bapak saya dulu juga sama seperti itu. Alhamdulillah meninggal dunia bapak ibu sekalian sudah rukuk sujud bagus, sudah ditinggal klenik-klenik kejawenannya. Harapan saya mertua ini juga, ibu mertua sudah alhamdulillah meninggalnya mudah-mudahan husnul khotimah. Ini tinggal bapak nih, alhamdulillah lumayan berengkelene pol Pak. Nah harapannya biar bisa menjadi baik. Maka itulah prinsip yang saya pahami ketika saya membaca kitab ini. Maka kita pun Bapak Ibu sekalian harus seperti itu pada siapapun. Kita harus membawa rahmah supaya ya ketika yang ada pada kita ini rahmah, mesti nanti yang kita tampilkan di tengah-tengah umat itu ya senyum. Nggih, yang kita tampilkan ya, bukan sikap-sikap serem hingga akhirnya masyarakat mengatakan niku jane wong apik Pak ning kula kok sepet ya nyawang. Ternyata banyak Pak model-model teman-teman kita muslim-muslim. Tapi kita di luar kajian ini kita lho nggih. Kita ini ya mbuh nek ya ono sing tak wasawange sik sing ketok serem enek rang. Alhamdulillah ndak ada Pak nggih. Alhamdulillah tidak ada. Jadi jangan sampai begitu. Mari kita yang ya, yang senyumlah di depan masyarakat karena mereka banyak yang tidak ngerti. Dengan senyum kita, dengan ramah kita nopone melih nyah-nyoh, nggih. Insyaallah ya mereka akan simpati kepada kita. Ketika sudah simpati, insyaallah mudah untuk masuk menasehati. Jeneng pangapunten tidak sesuai mungkin dengan yang jenengan harapkan, buruknya ta'asub, tapi itulah yang saya angkat karena faktanya kita seringkali ya, menolak orang lain bahkan sampai pada tingkatan sikap, sedangkan belum tentu yang kita sikapi itu melakukan kesalahan semuanya. Sangat mungkin banyak kebenarannya, tapi kemudian karena tidak simpatinya kita kepada orang yang bukan dari kelompok kita, lalu kita kemudian acuh tak acuh cuek tanpa melakukan pendekatan sebagai wujud ukhuwah Islamiyah, itu jelas fatal. Itu jelas fatal dan itu banyak terjadi pada saudara-saudara muslim kita yang mungkin merasa berada di kelompok yang benar. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Bagi kita khususnya saya yang menyampaikan pagi hari ini mengingatkan diri saya dan panjenengan sekalian, mari kita kepada siapapun kita tunjukkan sikap-sikap yang baik, baik kepada muslim maupun non muslim. Buktinya banyak non muslim yang kemudian mengucap dua kalimat syahadat karena ramahnya kita di depan mereka. Yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jika yang ada yang salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak kajian keislaman bersama Ustaz Hasan Alim Abu Ismail dengan tema Bahaya Ta'asub. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo pada hari Ahad 12 Juli 2026 bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati. Dengarkan kajian keislaman hanya di radio kesayangan Anda ini.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalamah.

Kalau Anda yang hadir di sini atau yang mendengarkan ceramah kita ini masih berpikir bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang saya sampaikan setelah ini menjadi penyebab Anda berhenti. Fahamilah saudaraku, dosa itu efek jerah yang datang dari perbuatan kita lakukan itu jauh lebih berat daripada apa yang kita lakukan. Misal, ada orang mencuri uang 1 juta. Efek jerahnya pasti ada. Tidak ada perbuatan dosa, tidak ada efek jerah. Mukul akan dipukul, menggibah akan digibah, akan datang. Tapi efek jerahnya lebih besar. Kalau seseorang mencuri 1 juta, nanti Allah enggak ambil 1 juta dari dia. Bukan 1 juta hilang dari dompetnya, bukan 1 juta dipotong dari gajinya, bukan. Tapi nanti tiba-tiba dia masuk rumah sakit berobat 100 juta. Itu efek jerah dari 1 juta yang dia curi itu. Dia gunjing sekarang 1 orang, nanti dia digunjing oleh sekian banyak orang gitu. Efek jerah dari dosa itu besar. Variabel dosa sedikit ya. Variabel dosa itu sedikit sekali. Variabel yang haram ya. Sementara variabelnya, menunya lah ya. Menunya yang halal itu banyak. Efek balasan daripada perbuatan baik luas sekali. Kita minta 1, Allah kasih 10 macam. Silakan Anda kembali ke materi saya, dahsyatnya doa. Itu banyak sekali. Saya ceritakan tentang di YouTube itu 2,5 jam ceramah tentang masalah dahsyatnya doa, diantaranya kisah Nabi Ayyub alaihissalam, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, banyak kisah nabi-nabi. Bagaimana mereka pada saat berdoa dengan Allah, Allah berikan karena sabar sampai titik klimaks dari doanya, maka hasil balasannya itu luar biasa. Dia minta 1, Allah kasih 10 macam balasan, gitu kan? Sama dengan dosa, efek jerahnya besar, saudaraku, dan variabelnya sedikit. Yang haram itu sedikit sebenarnya, sedikit sekali, gitu kan? Kalau saya kasih contoh tuh hari, babi haram dengan hewan bertaring haram, baik, itu variabelnya. Yang halal kambing, sapi, ayam, kelinci, kuda, semua yang tidak bertaring kalau di darat, semua yang bertaring, tidak bertaring di air lebih banyak. Jadi itemnya itu lebih banyak yang halal, yang haram lebih sedikit. Ini efek balasannya besar. Udah makan yang halal kenyang, dapat pahala kena nikmatin yang halal. Ini udah makannya haram, dapat dosa juga, buruk buat kesehatan, dan efek jerahnya berbahaya tuh. Orang kalau minum racun segelas, ikhwani dan akhwat rahiman rahimakumullah, orang minum racun segelas, kena racunnya segelas saja, apakah segelas racun itu bisa dibersihkan dengan segelas susu? Enggak bisa. Kita mungkin harus minum 1000 gelas susu untuk hilangin 1 gelas racun tuh. Kalau antum fahamin ini, antum tidak membuka diri buat maksiat karena itemnya sedikit, efek jerahnya besar. Ngapain? Orang duduk pacaran, buang-buang waktu, dia rasakan ada kenikmatan, karena dosa pasti ada kenikmatannya. Tetapi permasalahannya, efek jerahnya, orang pacaran 3 jam, hukumannya nanti sakit 2 bulan tuh. Lebih berat gitu. Lalu ngapain buat dosa itu?

Nama aslinya adalah Syahlah binti Bilhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, atau biasa dikenal dengan Ummu Sulaim. Ia berasal dari kaum Ansor, yakni dari Bani Khusrajiyah. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Saudara laki-lakinya adalah Abdullah bin Haram, yang dianggap sebagai salah satu qurra atau penghafal Al-Quran yang syahid di Bi'ir Ma'unah. Saat dipinang oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Demi Allah, tak ada satupun alasan yang bisa membuatku menolak lamaranmu itu. Namun sangat disayangkan sekali, engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Oleh karena itu, aku tak mungkin menikah denganmu. Seandainya engkau bersedia masuk Islam, itu akan aku anggap sebagai mas kawinku, dan aku tak akan meminta selain dari itu." Mendengar perkataan itu, Abu Talhah bersedia masuk Islam, dan keislamannya itu dianggap sebagai mahar bagi Ummu Sulaim. Ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar anaknya yang bernama Anas bin Malik bisa menjadi pembantu beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran itu. Akhirnya Anas bin Malik mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Di saat anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah ada yang memberikan kabar kepada Abu Talhah hingga akulah sendiri yang memberitakan kabar duka ini." Pada saat Abu Talhah pulang, ia segera menanyakan keadaan anaknya. Ummu Sulaim pun menjawab, ia lebih tenang dari biasanya. Ummu Sulaim bergegas menyediakan makan dan minum, serta melayani suaminya itu untuk berjima sebaik mungkin. Setelah Ummu Sulaim melihat suaminya tampak puas dan tenang jiwanya, ia pun berkata lembut, "Wahai Abu Talhah, bila ada keluarga yang meminjam sesuatu kepada keluarga yang lain, lalu mereka meminta kembali barang pinjaman itu, tetapi keluarga itu menolak mengembalikan pinjaman itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Abu Talhah menjawab, "Sungguh, sekali-kali mereka tidak berhak untuk menolaknya, karena barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." Mendengar jawaban itu, Ummu Sulaim tersenyum, kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya, anakmu adalah barang pinjaman dari Allah, dan Allah telah mengambilnya." Seketika itu, Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Esok harinya, Abu Talhah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun membenarkan sikap Ummu Sulaim dan bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Ummu Sulaim mempunyai peran yang sangat nyata pada saat terjadinya perang Uhud. Ia selalu membawa sebuah pisau besar dan sekaligus berperan sebagai juru medis. Ia selalu menyediakan minuman bagi orang-orang yang sedang berperang. Ia bahkan turut serta dalam perang Hunain walaupun saat itu dalam keadaan hamil. Anas putranya menuturkan bahwa Ummu Sulaim selalu menghunus sebuah pisau besar dalam keadaan mengandung. Melihat tingkah laku istrinya, Abu Talhah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim senantiasa menghunus sebuah pisau besar." Kemudian Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim tentang tujuannya membawa sebuah pisau besar pada saat mengandung. "Pisau besar ini aku tujukan untuk merobek perut orang-orang musyrik di saat berdekatan denganku nanti, sebab mereka pasti mendekatiku pada saat aku melahirkan di medan perang nanti," jawab Ummu Sulaim. Begitulah, Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimah, untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Wanita salihah ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah dari didikan seorang ibu pejuang semacam Ummu Sulaim, terlahirlah seorang salih seperti Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketaatannya kepada suami dan kelembutan serta kasih sayangnya yang luar biasa akan terus terukir dalam sejarah peradaban manusia. Semoga Allah meridhaimu, wahai Ummu Sulaim. Wallahu a'lam bissawab.

kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, dan aku akan selalu bersamamu. Sedang ketika kemalasan berujar, "Aku akan duduk untuk bersantai," maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, dan aku selalu setia menyertaimu. Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini baksi jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi, saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuknya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yasin.
3: Yasin.
4: Wal Qur'anil Hakim.
3: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
3: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sungguh, pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
4: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun.
3: Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah.
4: Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubasirun.
3: Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
4: Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
3: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

0: kerim.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Rob yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira, dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: bukan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka.
1: إِذْ

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka." Mereka berkata, "Rob kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas."

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

musrifun. Mereka, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

0: dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu."
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu birabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: dikatakan kepadanya, "Masuklah surga." Dia, laki-laki itu berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui."
1: Bima ghafarani Rabbi wa ja'alani minal mukarramin.
0: Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Subhan

0: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
1: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum mudlimun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredarannya terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

0: يَسْمَحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
0: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
0: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
0: Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu atau di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat.
0: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rabb datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.
0: وَإِذَا

0: أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka, orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
0: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
1: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
0: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَهُ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ.
1: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
1: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya.
0: Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun.
1: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
0: In kanat illa sayhatan wahidah, fa'idahum jami'un ladayna muhdarun.
1: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.
0: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak akan diberikan balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya, penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: مُبِينٌ
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
0: وَأَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
1: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
1: Dan sungguh, iya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
1: Inilah neraka Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti?

0: mubin.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
0: Liyundir man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin.
1: Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Mereka, sesembahan itu, tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.
1: Fala yahzunka qawluhum, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Awalam

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim.
0: Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.
1: Alladhi ja'ala lakum الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
0: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan.
3: Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun.
0: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
3: Wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'adan, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
0: Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
3: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabbnya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah, serta memakmurkannya, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: تنزعون. Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah, Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: رؤوسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertaubat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui.

0: Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah?
1: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki? Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

0: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Rawahu Muslim.
3: Dari Al-Aghr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam satu hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Satu kumpulan RDS FM.

أخلى الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjaga.

ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih

Seorang guru pernah berpesan, pilihlah sahabat yang membuatmu malu melakukan dosa saat berada di tengah-tengah mereka, dan janganlah kamu memilih sahabat yang membuatmu malu melakukan ketaatan saat berada di tengah-tengah mereka. Seringkali ya kita ini gak sadar betapa besar pengaruh dari seorang teman. Kita bisa menjadi taat karena pengaruh seorang teman, pun bisa menjadi berdosa karena efek sebuah pertemanan. Ada yang gak pernah sholat duha menjadi sholat karena teman-temannya sholat, karena teman-temannya mengajak. Ada juga yang biasa sholat tepat waktu menjadi telat karena temannya menjawab, nanti dulu, sebentar lagi ketika diajak. Jadi ada yang mendapatkan banyak ilmu, hikmah, pembelajaran dari teman-teman saat ngobrol. Ada juga yang banyak kehilangan waktu untuk menuntut ilmu karena terlalu asyik mengobrolkan hal yang sia-sia bersama teman-temannya. Ya, bukan berarti kita harus membatasi pertemanan ya, memilih untuk menjauh dan tidak berinteraksi sama sekali dari teman-teman yang kita rasa dapat memberikan efek yang buruk. Bertemanlah dengan siapapun, dengan siapa saja, tapi pilihlah siapa yang harus kita jadikan teman dekat, teman yang nantinya akan sering berinteraksi dengan kita, akan banyak menghabiskan waktu dengan kita, akan banyak mempengaruhi kita. Jangan sampai kita salah memilih yang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa teman dekatnya. Riwayat Abu Daud dihasankan oleh Albani. Jadi pilihlah circle pertemanan yang baik, ahsanu circle, yang dengan mereka kamu kenal Allah lebih banyak, yang dengan mereka keinginan untuk taatmu semakin menggebu, yang dengan mereka kamu terjaga dari maksiat setidaknya saat sedang bersama dengan mereka. Mereka yang berani menegur ketika kamu salah, menggenggam tanganmu di jalan kebenaran, karena bagimu dan bagi mereka berteman di dunia gak cukup. Jadi mereka ada visi akhirat. Pertemanan kalian bukan sekedar pertemanan, tetapi pertemanan yang bervisikan akhirat. Ingin sama-sama berjuang hingga nanti bersama-sama menapak surganya Allah Subhanahu.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mendengar RDS dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya di edisi kali ini. Saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya yang sudah terangkum

dalam edisi kali ini, pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan, pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare, pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya, pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana, pendengar ya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0856-2860-8924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow, pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Akbar. Subhanallah. Air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira, dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya, bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya. Air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Air mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya. Bertasbih dengan kata-kata yang baik. Bertasbih dengan senyum tulusnya. Dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabbnya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah.

pendengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya, sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah, baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang mengerikan.

0: Sadist Gwamba. RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manfaat semuanya, selamat datang kembali di channel kami, Pemuda Manfaat. Di sebelah kami ada sosok inspiratif, namanya Pak Rizal. Nah, ini insya Allah kita akan mendengarkan beberapa inspirasi dari beliau. Nah, beliau ini adalah salah satu peserta dari program ngaji privat gratis dari Pemuda Manfaat. Nah, walaupun usia beliau tidak muda lagi, alhamdulillah Allah izinkan beliau untuk terus menuntut ilmu sampai sekarang. Nah, hari ini kita akan dengar langsung dari beliau, cerita-cerita beliau, serta bagaimana proses hijrah dan belajarnya beliau. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Silakan perkenalkan Pak, namanya siapa Pak?
2: Ya, kalau boleh nama tahu. Saya Rizal Adriansah.
1: Pak Rizal.
2: Ya, keseharian saya seorang ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, sama istri saya juga, anak saya 3. Kegiatan saya sehari-hari ya kerja dan kadang-kadang berolahraga.
1: Alhamdulillah. Saya seperti itu. Jadi kesibukan Bapak sehari-hari itu adalah ASN ya Pak, ASN. Di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Anak 3 ya Pak?
2: 3 ya, anak saya 3.
1: Anak 3, alhamdulillah.
2: Cewek 1, cowok 2.
1: Cewek 1, cowok
2: 2.
1: Oke, berarti yang cewek diimpit nih yang nomor 2 ya Pak.
2: Iya, iya, sekarang.
1: Oke. Baik Pak, mungkin kita cerita-cerita sedikit ya Pak ya. Bapak alhamdulillah sudah mulai intens sekarang belajar Al-Qur'an, ya kan, dengan ngaji privat gratis Pemuda Manfaat. Boleh enggak Pak ceritakan sedikit tentang background kehidupan Bapak sebelumnya yang mungkin belum belajar Quran sebelumnya Pak?
2: Saya kan lahir di tahun 70-an ya. Kalau tahun 70-an itu kan ngajinya itu ngajiin ke rumah guru ngaji.
1: Ya.
2: Jadi kelompok ngaji itu di kampung yang datang ke guru ngaji.
1: Ya.
2: Saya tuh pernah merasakan ngaji itu bawa guru ngaji itu bawa minyak tanah.
1: Teman. Oh ya.
2: Jadi saya pernah mengalami itu tahun 87.
1: 87.
2: Di satu kampung di desa waktu itu namanya Desa Kalinilam, Tapang. Jadi saya merasakan yang abatasajim adatas abadatas bahasa.
1: Ya metode dulu
2: yang itu. Gambarnya ya. Ada Mekah.
1: Iya.
2: Ingat enggak itunya? Itu saya dia. Pernah merasakan jadi saya ngaji itu zaman dulu kan belum ada listrik.
1: Ya.
2: Saya bawa
1: pakai pelita ya.
2: Jadi saya guru ngaji saya itu seorang nenek tua. Mohon maaf mungkin saya enggak tahu apakah dia tuh pandangannya bagaimana, tapi kami waktu itu rasanya nyaman ya ngaji di suasana itu karena kami bawa minyak tanah untuk sama-sama pakai ngaji pakai Quran yang abata itu yeah. belum bisa sama. Seiring waktu saya pindah ke sini, saya dipanggilkan guru ngaji ke rumah. Itu pun oleh masih juga orang tua, maksudnya yang sudah lansia yang ngajar saya. Itu dokter saya masih kecil, umur saya masih kelas 4 SD saya ngaji. Dan memang keluarga saya itu memang tidak religius, tapi wajib untuk mengenal huruf. Ngaji itu wajib. Kalau ngaji itu sudah jadi suatu kewajiban, kalau kami harus bisa ngaji, itu pesan nenek.
1: Ya.
2: Pesan nenek saya zaman dulu itu ngaji. Nah, jadi kalau ngaji kami insya Allah, walaupun soal panjang pendek, maharusnya bahasa sekarang ya. Kami tidak tahu bahasa maharus itu apa, tajwid itu apa. Jadi kami ngaji aja.
1: Ngaji.
2: Pokoknya habis mandi di sungai, selesai habis mau maghrib ngaji. Nah itu zamannya kami dulu. Jadi ketika zaman dulu itu beda zaman sekarang.
1: Beda ya Pak ya.
2: Beda banget. Tapi yang jelas kami dari kecil memang sudah diwajibkan untuk mengaji.
1: Mengaji.
2: Ya,
1: mengaji. Tapi seiring waktu mungkin sempat lupa ya Pak ya.
2: Oh iya, sempat putus lah.
1: Sempat putus.
2: Waktu saya putus itu waktu saya zaman SMA mau kuliah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi zaman jahiliyah itu ya. Jadi zaman jahiliyah itu artinya masih gejolak muda, gejolak remaja, ngaji kurang, sholat apalagi. Jadi dari SMA, dari kuliah, masuk kuliah sampai selesai kuliah itu saya tidak pernah ngaji.
1: Allah.
2: Oh, enggak pernah ngaji lagi. Padahal okay. Saya pernah ngaji, pernah khatam 2-3 kali.
1: Oke.
2: Okay. Di kampung
1: sebelum itu
2: orang besar tuh ya, saya lampu besar. Jadi saya sudah sama teman-teman saya ngaji itu 3 kali saya khatam. Tapi setelah masuk kuliah dengan dunia yang begitu luas dan jiwa yang begitu masih darahnya darah muda yang masih ingin tahu segala macam. ngaji nggak pernah, sholat ya Allah nggak ada gitu.
1: Bukan belang-belang kambing lagi.
2: Bukan belang-belang lagi, kafir kan ya.
1: Sudah nggak sholat sama sekali. Ya,
2: malu sih. Ya. Saya pernah tahil ini masih belum dibetulin. Saya pernah ngaji sholat Jumat itu nggak bisa masuk. Kenapa? Di sini.
1: Kenapa?
2: Saya merasa Allah nak nerima saya lagi kali ya. Karena saya sholat Jumat, kan saya nggak bisa masuk. Okay. Pintu tuh penuh, tertutup.
1: Oh, sampai karena penuh itu ya. Jadi berpikiran bahwa saking banyak dosa aku dulu.
2: Iya, gimana gitu ya. Allah, mungkin aku nih punya dosa yang sama ini aku meninggalkan diri, meninggalkan semua perintahmu. Jadi saya itu sadar. Tapi itu udah mau kerja loh, udah selesai kuliah malah.
1: Udah selesai kuliah tapi pas mau kerja ya.
2: Iya, jadi saya bertanya. Itu puasa sih, puasa. Cuman itu tarawih juga enggak, subuh apalagi. Jadi zaman kuliah saya itu zaman tahun-tahun.
1: Itu cukup-cukup jahiliyah sekali.
2: Jahiliyah banget lah ya, tahun dari umur sama sholah 18 sampai 23 dan 5 masih juga masih belum sadar itu. Lama ya.
1: Cukup-cukup lama, iya. Itu belum menikah itu Pak ya?
2: Belum. Saya mau nikah umur 29.
1: Iya. Lalu Pak, pas kondisi terakhir ini kurang lebih kan sudah berapa bulan Bapak mengaji ya? Mungkin sudah 5-6 bulan inilah kurang lebih ya Pak ya? Apa sih yang memutuskan Bapak untuk, udahlah saya perlu memperbaiki bacaan lagi nih, saya perlu ngaji lagi nih, apa Pak yang kira-kira MJ, yang melatar belakang itu Pak? Mungkin ada hidayah atau apa Pak?
2: Saya itu gimana ya, ketika perubahan itu terjadi, ketika saya tuh masih heran, senakal-nakalnya saya, Allah tuh masih jaga saya loh. Misalnya saya tadi gitu, artinya setiap doa saya itu dikabulkan. Setiap selalu ada perlindungan yang membuat diri saya itu tidak celaka. Padahal kegiatan saya di waktu muda itu kan cenderung, mohon maaf, agak-agak nakal, agak kriminal gitu kan. Ya gimana lah ya, kriminal anak muda, zaman remaja itu kan kebut-kebutan setiapnya. Mohon maaf mungkin agak minum kamar gitu kan, seperti itulah ya. Jadi tapi di balik itu, saya sholat mungkin nggak selalu full, saya merasa doa saya itu terlalu dikabulkan Allah, dimudahkan Allah gitu kan. Soal apapun, misalnya rezeki, karir, kesehatan, ya bisa gitu ya Allah. Waktu saya ingin nikah malahan, ya nikah ini saya luar biasa. Saya nggak punya pacar, nggak pernah pacaran. Gak punya gaulan sama perempuan, teman-teman wanita. Saya hanya hasil dengan teman-teman saya laki-laki yang begundal-begundal semua. Jadi di awal tahun, kan teman-teman baru tuh. Punya pesta lah ya, pesta-pesta yang gitulah kan. Jadi sama Allah sih, ya Allah sama. Aku nih ingin baikin diri, kasihlah aku jodoh, aku ingin nikah nih. Cuma aku gak tahu jodoh aku siapa, aku bilang kan. Itu sambil minum kamar itu.
1: Doa sambil minum itu ya.
2: Asli, saksi saya masih banyak, teman saya masih hidup nih lama-lama itu.
1: Iya.
2: Ada 5 orang waktu itu. Tos kan. Kami ingin lari dari dunia kayak gini. Gitu.
1: Pengen.
2: Kami ingin meninggalkan dunia seperti ini. Okay. Kami nggak ingin seperti ini dulu. Tosan. Tolong bantu kami. Ya Allah, saya kasih saya jodoh yang pasti. Nggak berapa lama kami itu pisah dengan teman-temanku, nggak salingan loh. Dengan 3 bulan 6 bulan itu kayak dapat jodoh, nikah dengan punya uang yang enggak seberapa, tapi bisa aja nikah kan, artinya selamat. Dan dari saya, mulainya dari saya, teman saya semua nikah tuh.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, sampai sekarang kami bukan anak malam lagi, udah anak rumahan lah.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, salah satu teman saya udah jadi sering kasih khotbah.
1: Oh.
2: Ada teman saya yang kasih khotbah. Ngaji tuh memang karena basic dia pandai ngaji, teman saya itu. Pandai ceramah. Masjid imam, sering baca doa juga, pembaca doa.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi waktu itu, karena kami itu gejolak kami yang putus cinta tak apa-apa, akhirnya kami sempat meninggalkan dunia itu. Meninggalkan yang sebenarnya baik, dan masuk terjerumus ke dunia yang agak abu-abu hitam gitu ya. Tapi setelah perlahan-lahan, waktu terus berlanjut, doa kami itu masa dikabulkan Allah, dimudahkan Allah, dengan segala kerjaan, segala kesehatan, semua berjalan mudah. Masih dapat jodoh, dapat kerjaan, dan sekarang teman-teman saya udah nggak berani lagi keluar malam. Nggak berani lagi. Nah, makanya seiring berkeluarga, saya merasa musuh ya terbesar itu orang apa benda yang tidak akan pernah berkompromi sama kita adalah waktu. Waktu tidak akan pernah menunggu kita dan tidak akan mengasih penawaran pada kita.
1: Betul.
2: Dia akan berjalan dan akan meninggalkan kita.
1: Betul.
2: Itu. Jadi musuh utama kita adalah waktu. Kita nggak tahu hari ini kita apa, besok bagaimana, kan takdir itu kan. Tapi ketika hari ini kita bisa berbuat baik, bisa berlaku baik, berpikir baik, lakukanlah yang terbaik itu maksudnya. Maka saya mengaji itu, saya tuh sebenarnya bukan saya ini seorang apa ya kori yang bisa ngaji bagus, bisa ayatnya bagus, bukan. Tapi saya hanya menikmati alunan ayat-ayat Allah itu masak di tubuh saya gitu. Kalau soal kenikmatan bagi saya sudah tidak bisa saya hitung ya. Dengan segala amal ibadah saya tidak bisa hitung. Apakah saya ngaji itu saya penindah, saya nggak pernah hitung itu. Tapi saya menikmati, ya Allah berikan saya kesempatan untuk selalu hidup dengan segala perintahmu. Ya ngaji salah satunya, sholat salah satunya dan segala macam. Jadi saya memang ngaji tidak sempurna, tapi saya selalu menikmati setiap kajian, setiap alunan, setiap bacaan itu. Amma yatasha'alun summa, itu kan banyak-banyak ayat-ayatnya itu kan. Saya sering berulang sama Ustaz Amil itu, gak apa-apa bagi saya itu. Tapi setelah itu ketika saya diulang-ulang dan terus diperbaiki, selesai pulang, saya itu hilang beban saya. Selesai tugas saya, selesai yang saya. Karena kan siapa ya, dulu si Ibn apa ya, saya ingat pesan Pak Amin, Ibn apa ya, Tamiyah, itu kan tua belajar soal hadis.
1: Ya,
2: beliau. Jadi sesederhana itu, sebenarnya itu kalau memang ini kita ada.
1: Ya, betul, betul. Nah,
2: jadi memang proses waktu yang tidak bisa, musuh kita itu waktu.
1: Berarti karena Bapak merasa bahwa sudah terlanjur, ini sudah lama banget, mungkin nggak ngaji, sudah tidak memperbaiki diri lagi, yaudah. Pikirkanlah cepat bagaimana caranya supaya makin belajar, makin bertambah ilmunya, seperti itu, Pak, ya. Bagaimana kemarin kok bisa ketemu dengan program ngaji privat gratis itu, Pak? Apa nah, ceritanya itulah kemarin tuh?
2: Apa ya? Dulu tuh saya memang dalam hati sih, maka saya bilang setiap doa saya, bukan saya namanya, setiap niat dan doa Allah selalu mudahkan.
1: Ini wajib Ustaz Adim kita minta doa sama beliau. Berangkat umroh segera nih.
2: Iya, maksud umroh itu.
1: Umroh itu.
2: Enggak saya duga. Teman saya nawarin, ya itu kita umrohan ya. Jadi saya masuk ngaji nih. Itu saya ngaji, saya sempat nanya teman-teman, ajak aku lah masjid taklim. Masjid taklim
1: pengajian,
2: kajian. Teman saya banyak yang nanti kok enggak mampu, nanti kok enggak bisa, kita beda.
1: Loh.
2: Iya,
1: oh gitu.
2: Iya.
1: Ya Allah.
2: Ya udahlah kan. Saya enggak nuntut lah.
1: Iya.
2: Karena saya lihat saya tuh suka yang pakai jingkrang apa ya, jenggot gitu kan. Yang mukanya lebih-lebih religius itu saya. Nah, jadi saya tuh pengen kayak gitu. Saya nawarin pernah teman saya, boleh enggak? Nanti kok enggak mampu, enggak bisa.
1: Waduh, kan. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Kalau ada kawan yang mau berhijrah jangan ditolak. Ajak terus.
2: Ya Allah. Ya udahlah. Nah, tapi seiring waktu mati saya, ya Allah nantilah saya nanti pada waktu kesempatan bisalah saya masuk ke dunia seperti itu, bisa ngaji, bisa ngobrol, bisa diskusi, kan bisa curhat juga kan. Akhirnya seiring waktu istri saya pindah sini, istri saya bilang, "Pi, ada apa komunitas tuh yang anak pemuda ngajarin ngaji, orang-orang yang nggak mampu, anak-anak jalanan, anak-anak apa, anak Belanda apa, diajak mereka ngaji gratis." Saya merasa hebat nih, saya bilang. Orang seperti itu aja mereka mau ajak ngaji kan. Apa gitu, saya yang mungkin, mohon maaf, saya jelas, saya punya skill, punya apa gitu kan, mohon maaf dengan teman-teman saya yang di jalan, mau mereka datang, ya pergi saya gitu kan.
1: Ya
2: Allah, boleh lah, saya bilang ngaji. Saya gak kenal Ustaz Fatul, tapi gak pernah kenal Amin juga kenal. Tapi, itu saya bisa jatuhin waktu, saya didatangin, ditawarin, ayo ngaji, ayo lah. Saya pikir saya, itu gak macam hati saya kok. Datang ya barang ini gitu loh.
1: Allah datangkan.
2: Nah, datangkan ya. Loh, datangkan.
1: Masyaallah.
2: Benar.
1: Biasa.
2: Bahkan waktu ada yang bulan puasa itu kan Ustaz Gaddafi juga ngajar sini kan, sama-sama orang tua lansia. Saya datang karena saya malu kan, saya dari jauh lihat Ustaz Gaddafi ngajarin. Nah, saya datang ke belakangnya. Ya, tapi saya enggak berani masuk. Karena waktu itulah lihat orang tuanya udah baca Quran masing-masing.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi saya minder lah. Saya enggak berani nih. Masih ikut terus setiap sore hari apa, hari Kamis, Rabu sini bulan puasa. Ustaz Gaddafi ngajar.
1: Nah, ini Pak, ini salah satu alasan kita kenapa mendirikan Pemuda Manfaat dan program ngaji gratis tuh, Pak. Karena ada orang-orang seperti Bapak.
2: Iya.
1: Yang mereka pengen ngaji.
2: Pengen ngaji, benar.
1: Cuman waduh, mau ikut minder.
2: Iya, minder.
1: Jangan-jangan saya enggak bisa ngaji segala macam.
2: Takut asli.
1: Takut rasanya.
2: Iya, betul, Pak. Pasti minder. Saya merasakan pengen mereka gabung, pengen lihat. Tapi kan kita nggak percaya diri,
1: ya.
2: Alah, siapa kita, langsung gimana kita gitu
1: kan. Kalau one on one mungkin ya bisa lah ya Pak.
2: Iya, one on one itu sebenarnya itu
1: privat itu. Oke. Alhamdulillah Pak. Kata orang itu kan memang sulit ya Pak ya, sebenarnya belajar di usia tua ya Pak ya. Kadang udah terlanjur tua, udahlah entar lagi mau mati mungkin gitu ya, sebagian orang mungkin Pak ya. Anda kemarin itu sudah selesai haji, beliau baru mau ngaji.
2: Oh iya.
1: Waktu itu kan. Nah, apa sih Pak tantangan kalau sekarang nih Pak ya, dulu itu mungkin tantangannya mungkin tak ada teman untuk hijrah segala macam. Sekarang mungkin setelah ngaji nih, apa tantangan yang paling besar nih Pak untuk terus istiqomah ngaji Pak?
2: Tantangannya ya, tantangan itu namanya kemauan kita untuk terus mencintai sebuah nilai-nilai yang memang suatu saat akan kita bawa mati. Ya, jadi memang tantangannya diri kita sendiri, gak ada yang lain. Karena kalau tantangan kita sudah bisa atasi dengan bisa membagi waktu, bisa fokus dengan apa yang kita inginkan, sebenarnya tantangan tidak ada. Bukan lahir dari sebuah keadaan, tapi bagaimana kita mengubah keadaan. Ketika contohnya kita nyemerang jembatan, kita tidak bisa nyemerang, kan kita bisa buat jembatan. Jadi banyak cara jalan untuk kita bisa istiqomah, banyak cara yang bisa kita tetap semangat, banyak cara. Salah satunya itu kita itu selalu melihat rasa syukur. Karena rasa syukur itu yang membuat kita itu mau memahami dan menghargai Allah. Ini nih saya nih kejadian ASN. Kalau dipanggil sama Pak Dinas itu takut. Dipanggil apa gini gubernur? Di sini ngadap saya, tolong sama. Selamat saya ini. Manusia kok saya giniin, kok saya takut ya. Itu wajar sih, karena kita dalam jalur birokrasi kerja. Tapi kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kita lalai itu, yang manggil. Itu yang membuat saya, gak bisa nih. Saya gak bisa meninggalkan sebuah perintah Allah dan segala petunjuknya. Yang satu ini baca Quran. Nah, banyak kan yang Allah mencetan, baca Quran, sholat, puasa, ngaji, dan segala bersedekah itu kan. Nah, saya coba melaksanakan yang kecil-kecil dulu, yang mudah-mudah dulu, yang dekat-dekat dulu, itu seperti saya melakukannya. Kalau yang sebesar nanti lah, sana gitu. Tapi yang kecil-kecil dulu, tadi kan saya tidak meninggalkan perintah Allah, perintah manusia aja saya jaga, perintah bos aja saya ikuti. Apalagi Allah itu kan, itu saya yang saya akan mencari, saya jaga gitu. Kalau perintah bos mungkin kita bisa bantah, tapi kalau bisa Allah, rasanya merasa dosanya besar, gimana nanti aku nih, nah gitu Pak. Jadi kalau kenapa saya ingin ngaji, karena saya tidak ingin menjadi manusia yang memang tidak tahu bersyukur dengan segala hal yang memang membuat kita itu tidak layak di manusia. Harus kita jalani lah.
1: Berarti sebenarnya tantangan itu pasti ada ya Pak?
2: Pasti.
1: Ujian pasti ada.
2: Pasti.
1: Tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi itu?
2: Iya.
1: Karena kan dari diri kita sendiri.
2: Kalau kita misalnya Allah aku mau ngaji, tapi kita pas saya ngaji pasti ada kenikmatan. Masih ada kenikmatan yang luar biasa kalau kita selesai. Yakin kan saya yakin itu. Tenang hati kita kalau kita sudah ngaji, kita sudah melaksanakan jadwal ngaji kita, mau kita nanti hari ini dituliskan ayat surahnya, gak masalah. Tapi saya sudah beberapa kali coba, walaupun saya berulang kali ngaji, tapi ketika saya selesai aja, selesai, saya sudah melaksanakan ngaji. Kan orang gak pandai ini kan, hitungan pahalanya beda Bang.
1: Dua kali.
2: Nah, gitu kan. Allah itu gak akan kasih rugi kok.
1: Betul.
2: Gak akan kasih rugi, benar saya. Kita nih bodoh nih ngaji. Kalau kita berusaha terus tuh pahalanya beda dengan orang yang mau pakai abang bisa ngaji kan.
1: Iya gak? Betul. Pahalanya dua kali.
2: Kayak gitu. Allah ngasih mudah. Coba nanti kayak manusia aja coba. Ngasih kita bonus. Itu suka kan? Karena ketidaktahuan kita. Tapi itu tidak mungkin manusia itu ngasih bonus karena ketidakmampuan kita. Beda sama Allah. Karena ketidakmampuan kita, Allah kasih lebih. Manusia, kalau tidak mampuan kita, tidak akan dikasih kan?
1: Justru dipecat ya,
2: gitu lah maksud saya. Maka saya ngaji aja lah. Mau gimana hasilnya. Saya ngaji, dibimbing sama orang yang tahu tentang ilmu-ilmu itu.
1: Supaya istiqomah intinya teman-teman, jangan lupa terus mendekatkan diri sama Allah dan cari fadilah-fadilahnya.
2: Iya, fadilah-fadilah.
1: Ngaji itu kan fadilahnya luar biasa, Pak. Iya kan? Kata Bapak tadi dua kali lipat kalau yang belum pandai ngaji yang terbata-bata itu kan luar biasa. Nah itu salah satu kunci istiqomah itu cari fadilahnya, fadilah sholat apa, fadilah ngaji apa, dan lain-lain seperti itu. Nah sekarang Pak, apa yang Bapak rasakan setelah rutin ngaji, setelah katakanlah lebih dekat sama Allah SWT sekarang? Apa yang Bapak rasakan sekarang?
2: Apa ya, kenikmatan yang cuma itu ketentraman ya, ketentraman hati kita. Apapun yang terjadi hari ini, kita merasakan ada takdir Allah yang kita jalani. Jadi saya merasakan saya tidak merasa takut dengan apa yang terjadi hari ini, apa yang Allah takdirkan. Karena bagi saya sudah punya pegangan bahwa pegangan saya itu adalah berusaha untuk menjalankan perintah Allah dengan sholat, ngaji dan segala macam. Kalaupun hal terburuk bagi saya, bagaimana saya, bagi saya itu adalah sebuah proses kehidupan yang harus kita jalani. Ada nilai yang memang hidup kita akan lebih mudah. Bukan mudah soal banyak rezeki, jadi orang kaya enggak. Tapi mudah hidup kita mudah. Akan selalu ada jalan ketika ada kesulitan. Itu saja. Saya pernah merasakan hal itu semuanya dan itu tidak bisa saya rasakan dengan nilai-nilai angka, nilai huruf. Tapi bagi saya, apa yang saya lakukan hari ini, saya masih nyaman aja lah. Saya tidak pernah membandingkan saya lebih hebat dari orang lain, tidak. Orang itu lebih apa bodoh dari kita, tidak. Tapi saya akan sebenarnya, oh ini orang ngaji nih ya, oh gini ya ayatnya, akan lebih kayak nyanyi lah kalau kita main gitar kan. Akan banyak tantangan kita untuk memperbaiki ritmenya, tangga lagunya, itu aja ngaji. Saya sering buka morota, sering lihat gitu kan, dan sering mengulang apa ya, misal anaba kan, nah, kalau sudah Ustaz Imam Majid itu Ustaz anaba, saya suka tuh, saya ngikut kan. Itu jadi memang tidak bisa dihitung.
1: Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Pak. Jadi salah satu yang didapatkan setelah hijrah itu adalah ketenangan. Karena kata Allah SWT di surah 13 ayat 8 itu, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenteram.
2: Iya.
1: Itu betul berarti Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenteram.
2: Saya itu tidak akan masih nyaman kalau setiap subuh saya enggak ngaji itu masih enggak nyaman. Saya pernah subuh enggak nyaman. Ada barang yang ketinggalan gitu loh.
1: Betul.
2: Nah, itu yang saya Allah.
1: Ini HP aja kita ketinggalan
2: di rumah,
1: enggak nyaman ya Pak ya.
2: Ya saya gitu. Kalau jadi saya coba untuk ngaji setiap dua lembar gitu ya, setiap subuh dua lembar. Saya itu merasa kalau saya tidak melaksanakan itu ada rasa kurang.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, itu aja. Jadi subuh saya sudah mandi jam 2, ya setiap 3:30 sebelum tarhim. Tarhim kan saya tarhim. Saya ngaji, saya sholat, ngaji. Nah, itu.
1: Baik, luar biasa Pak. Ceritanya luar biasa ini. Jadi inspiratif sekali untuk kita nih Pak. Terakhir mungkin Pak, apa pesan Bapak kepada teman-teman kita di luar sana yang mungkin usia Bapak atau mungkin lebih tua dari Bapak ini, yang mungkin masih ragu untuk balik lagi ke Allah, masih ragu untuk ngaji, masih ragu untuk hijrah, apa Pak kira-kira pesan untuk kawan-kawan kita Pak?
2: Kenapa kita harus takut dan ragu menjalankan perintah Allah melaksanakan itu, sementara perintah manusia, janji manusia mau kita ikuti dan kita tunggu, dan janji Allah, perintah Allah tidak pernah kita ragu justrunya. Jadi pesan saya memang apa ya, jadi tadi kan bahasanya, tahu-tahu diri kita ya.
1: Tahu diri
2: kita di hadapan Allah nanti. Tahu-tahu dirilah kita apa yang sudah kita buat selama dalam hidup kita. Mungkin nanti di akhir tua kita berharap menjadi husnul ya. Husnul khotimah dan sebuah kematian. Karena manusia ini hanya nunggu kematian kok, tidak yang lain. Nunggu sholat dan nunggu kematian setelah itu ya. Yang lain itu hanya hiasan. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan pernah merasa salah, jangan pernah merasa bersalah kalau kita masuk dan menjadi bagian orang-orang yang mau ngaji, bagian orang yang mau hijrah. Jangan pernah sejelek-jeleknya manusia menghina kita, serendah-rendah manusia, tidak akan semulia Allah akan ke kita sesaat nanti ketika kita mati. Justru dengan orang yang menganggap kita itu, oh hijrah yo, tidak boleh gini, apa-apa, yang penting kita tahu. Janji Allah itu tidak pernah ingkar. Tahu diri di hadapan Allah, tingkatkan diri di hadapan Allah. Karena hitung Allah itu beda dengan manusia.
1: Betul. Kata utamanya adalah tahu diri. Nikmat dari Allah banyak banget.
2: Tidak bisa dihitung lah.
1: Tidak bisa dihitung nikmatnya. Harus tahu diri. Masya Allah, tabarakallah. Bapak, ini sudah datang di akhir pada pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya yang mungkin Bapak dalam waktu kerja atau waktu sibuknya sekarang sudah menceritakan kepada kita cerita-cerita inspiratif tentang hidup Bapak, yang semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak Pak.
2: Ya amin, amin ya Allah.
1: Bisa didengar oleh orang banyak sehingga banyak orang jadi wasilah juga orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu
2: wa taala. Saya tuh malam-malam saya bertemu dengan ulama besar loh. Ulama besar, misalnya presiden. Sering saya ditemuin. Saya pernah ketemu Amin Rais, ketemu. Saya pernah ketemu SBY, ketemu. Mantan-mantan presiden, tapi untuk presiden yang sekarang kan. Tapi ketemu benar ketemu. Dan itu dan dalam sebuah mimpi itu saya sering ketemu dan kenyataan itu terjadi gitu. Maka saya takut kalau dalam sesuatu itu saya berlebihan dalam doa, karena secukupnya sehat mudah rezeki banyak bisa membantu orang lain. Saya berharap pemuda manfaat ini bisa berkiprah lebih luas lagi. Amin. Terutama memakmurkan masjid ya.
1: Amin.
2: Membangun anak-anak muda, anak-anak kampung di gang-gang anak-anak kota Pontianak ini sekarang tantangannya luar biasa.
1: Betul.
2: Dengan gejolak, dengan kemajuan teknologi, bukan dari apa lagi yang dibuat, tapi bagaimana mereka menyerang sistem kehidupan anak muda. Jadi hanya masjid benteng kita sendiri.
1: Betul, betul, betul.
2: Jadi saya mudah-mudahan anak-anak pemuda manfaat ini bisa berkiprah di seluruh masjid di Kalimantan Barat.
1: Amin,
2: membantu merangkul anak-anak muda untuk sholat, datang ke masjid.
1: Amin.
2: Untuk berkiprah dan karya dan kemampuan dia.
1: Betul.
2: Kita berharap seperti itu. Jadi masjid itu ada anak mudanya.
1: Betul.
2: Ada perannya.
1: Betul.
2: Ada kemampuannya untuk memberdayakan manusia ke lingkungannya.
1: Betul.
2: Jadi jangan sampai masjid ini hanya sebuah fenomena gedung yang indah tapi tidak ada manfaat isi di dalamnya.
1: Betul.
2: Saya berharap itu banyak kegiatan kepada anak muda. Suatu saat saya juga ingin masuk di situ. Ayo kita gabung anak kampung, anak-anak desa, kita ngaji, sholat. Betul. Harus kita bagi semua ilmu kita, kemampuan kita dan apa yang kita miliki untuk jamaah dan umat-umat Islam saat ini.
1: Ya. Harapannya mungkin kedepannya Bapak juga bisa bantu ngajar.
2: Pasti,
1: ya,
2: insyaallah.
1: Insyaallah.
2: Insyaallah. Saya bisa bantu lah ya. Karena saya itu di gang saya itu banyak anak-anak pengangguran.
1: Oh.
2: Saya dia tuh ya bukan saya berjuta miliknya tapi sana saya punya nilai lebih kaya. Ya, anak-anak ini saya gaji untuk sholat aja lah.
1: Digaji untuk sholat.
2: Untuk sholat jaga masjid, jaga sholat ya gitu kan.
1: Ya, ya,
2: jadi
1: ya.
2: Misalnya daripada di keliling jaga apa? Parkir, tapi tetap ada tugas nggak boleh parkir, kan kasihan kan? Karena saya tahu mereka hancur makan kok.
1: Baca
2: yeah. Kaya nih anak-anak teman saya yang kecil nih, semua teman-teman kecil saya. Ya Allah saya doa, kalau saya kaya nih ya Allah, saya hanya gaji dia untuk sholat dan jaga masjid, bersih masjid, udah. Absen nih orang-orang nih, halo, masjid gitu kan?
1: Amin.
2: Boleh kan?
1: Boleh. Boleh.
2: Nah, gitu.
1: Insya Allah, mudah-mudahan terkabul.
2: Amin ya Allah. Kita harus berkiprah, dan pun ada manfaat. Ini menjadi inspiratif untuk anak-anak, anak-anak muda yang akan datang.
1: Nah, sahabat manfaat semuanya, itulah tadi cerita inspiratif dari Bapak Rizal.
2: Ya.
1: Semoga cerita beliau bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk segera berhijrah, segera kembali kepada Allah, bukan lagi menunda-nunda. Pesannya, tahu-tahu diri
2: di hadapan Allah.
1: Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Semua orang pasti pernah belajar, menjalani proses kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat guna dipergunakan untuk kehidupan di masa depan. Ilmu sangatlah penting bagi setiap insan yang menapaki jalanan kehidupan. Jika tidak berpegang pada pedoman keilmuan, bisa jadi seseorang atau seorang pengembara kehidupan akan tersesat dalam perjalanannya. Entah tujuan belajar adalah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ataupun di akhirat, semuanya harus dengan ilmu, apapun yang diinginkan tanpa terkecuali. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka ia harus dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka juga harus dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka, meskipun dirimu merasa lelah dalam menuntut ilmu, janganlah berhenti. Tetaplah langkahkan kakimu meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat, apa yang akan didapatkan dari lelahnya belajar sangatlah besar. Dan ketika masa-masa belajar telah berlalu, semangat pun sudah mulai meredup, tinggallah hanya penyesalan yang akan hadir menemani. Itulah mengapa penyesalan selalu datang di saat-saat terakhir. Imam Syafi'i pernah menegaskan hal ini dalam perkataannya. Bila kamu belum merasakan pahitnya belajar meski hanya sebentar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan sepanjang hidupmu. Dan perlu diingat pendengar, belajar tidak hanya dalam kelas. Duduk di bangku mendengarkan penjelasan dari guru Namun banyak sekali yang bisa kita pelajari dari semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Setiap hal yang dilalui manusia adalah lahan untuk belajar. Kegembiraan adalah pembelajaran. Keberhasilan juga adalah pembelajaran. Kesulitan menghadapi rintangan hidup juga adalah pembelajaran yang bisa menguatkan kaki kita untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Maka teruslah menjadi pembelajar. Semoga kita bisa terus menjadi pembelajar, mengamalkannya, mengajarkannya, kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pribadi dan lingkungan tidak mendukung mereka untuk bangga dan berprestasi. Anda seringkali mendengar jawaban, "Ah, saya sih cuma ibu rumah tangga," dari seorang ibu manakala ditanya tentang pekerjaannya. Biasanya si ibu juga menambahinya dengan tersenyum malu. Apakah betul karena profesi ibu rumah tangga ini memang memalukan? Hingga saat ini, kerap kali adalah kenyataan bahwa profesi ibu rumah tangga belum diletakkan pada posisinya yang sebenarnya tinggi. Masak, cuci, setrika, bersih-bersih rumah, bermain dengan anak, menyuapi, membersihkan anak, siapa sih yang tidak bisa melakukannya? Tanpa harus sekolah tinggi-tinggi pun tak ada kesulitan, begitulah umumnya kata orang. Tapi apakah memang benar demikian? Jika tujuan membesarkan anak hanya sekedar supaya mereka tumbuh besar, mudah. Tetapi untuk mendapatkan anak yang berkepribadian tinggi, berakhlak mulia, sama sekali bukan pekerjaan gampang. Tak ada jaminan gelar profesor pun akan membuatnya mampu. Sayangnya, memang untuk urusan mendidik anak ini belum ada sekolah formalnya. Akibatnya orang mengira seorang wanita akan bisa melakukannya begitu saja secara naluriah. Ditambah lagi, urusan mendidik anak ini hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat. Perlu bertahun-tahun lamanya untuk bisa merasakan hasilnya, memilih anak yang baik dan berakhlak. Namun demikian pula, bila ada kesalahan dalam mendidik, akibatnya mungkin baru ketahuan bertahun-tahun kemudian. Sehingga orang merasa sudah mendidik anaknya dengan baik, sekalipun yang dilakukan hanyalah mendidik sesuai pendapatnya sendiri. Anggapan menyepelekan ini sangat berbahaya, mengingat pendidikan anak adalah tugas yang sangat menentukan kualitas generasi muda umat. Kenyataan membuktikan bahwa kualitas kita masih sebatas kualitas ibunya saja. Salah satu pendukung tumbuhnya rasa percaya diri adalah faktor pengakuan dari lingkungan atau masyarakat. Jika perempuan kita belum percaya diri sebagai ibu rumah tangga, salah satu sebabnya memang karena banyak elemen masyarakat yang kurang bisa memberikan penghormatan kepada profesi mulia ini. Semua, baik media cetak, elektronik, penuh dengan artikel tentang keberhasilan karir kaum wanita di luar rumah. Gambar iklan senantiasa menampilkan wanita-wanita kantoran yang keren dan trendy. Kalaupun ada ibu rumah tangga, itu hanya iklan sabun cuci mungkin. Hampir semua yang berbau modern diambil dari dunia barat. Padahal mereka sudah banyak mendiskreditkan keluarga, dianggap pembatas kebebasan wanita. Kian banyak orang benci pada pernikahan.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Bargas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ini numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
6: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh,

0: ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar 1 juta rupiah setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz

0: bukan tidak ada artinya, tapi memang berlaku la yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama orang yang berinfak dan bertempur sebelum Futuh Mekah dengan orang yang ikut berjuang berinfak sesudah Futuh Mekah. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Masing-masing Allah janjikan kebaikan di sana. Jadi semua ibadah dan semua terkait dengan niatnya. Ada yang muda, ada yang ikut enak saja dan lain-lain. Jadi bukan dikte. Raba yarbu ada tumbuh berkembang, tarbiyah mengembangkan energi potensi yang ada. Kalau dengan tarbiyah ini berjalan, potensinya tidak berkembang. Yang penakut jadi penakut, di tengah sembilan besar nanya enggak berani, ajukan pendapat enggak berani, yang ada gergetan saja, gondok aja, kesel saja. Berarti tarbiyah ini enggak berhasil. Dia harus menghasilkan pemuda-pemuda yang cepat berpikirnya, tidak telmi. Inna Allah astafa'u alaikum, Allah pilih dia, suci hatinya. Wa zadahu basatan fil ilmi, cerdas akalnya. Wa jismi, tegar, kokoh jasadnya. Harus ke sana munculnya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun

lupa diri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berujar, demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu. Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia. Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, sesungguhnya barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah. Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan. Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar, LC.MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang hanya mengejar dunia pasti akan menyesal. Sekarang akan kita bahas sunnatullah yang berkaitan dengan manusia yang hanya mengejar dunia, yaitu mereka yang tidak ada melakukan satu hal pun melainkan untuk kepentingan dunia semata. Kalaupun secara kasat mata kelihatannya seperti amal untuk akhirat, tetapi sebenarnya untuk kehidupan dunia. Mereka ini pada akhirnya akan menyesal, karena akhirnya adalah kerugian dan kesengsaraan. Seseorang itu disebut sebagai yang hanya mengejar dunia, jika ia tidak memiliki keimanan di hati, tidak percaya kepada hari akhirat, dan kehidupan yang ia jalani tak lain adalah hanya untuk hidup di dunia. Yang ia kejar adalah makanan yang lezat, minuman yang sedap, pakaian yang cantik, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, yang semuanya itu adalah kehendak hawa nafsu belaka. Apa saja perkara-perkara dunia yang biasanya dikejar oleh manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Memang semua itu dibolehkan, namun harus mendapatkannya dengan cara yang terpuji dan mengikut petunjuk yang dibenarkan. Jika telah didapat, harus pula memakai, menggunakannya, dan membelanjakannya dengan cara yang terpuji dan mengikut petunjuk pula. Manusia yang bijak pasti memahami bahwa dunia yang dikejar itu bukanlah segala-galanya yang dicari di dalam hidup. Dunia itu adalah yang datang dan kemudian hilang. Ketika datang, maka sesungguhnya Allah lah yang mendatangkannya, dan ketika hilang, sesungguhnya Allah pula lah yang mencabutnya. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, berhati-hati dengan tipu daya dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Luqman ayat ke-33, yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutilah suatu hari, yang pada hari itu, seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu atau syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Yang kedua, berhati-hati dalam mendapatkan dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat ke-77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari orang-orang yang ditipu oleh dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat ke-70, yang artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka, disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu. Pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat membawa kita kepada hati-hati dalam menjalani hidup di dunia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

laki-laki itu kalau dalam tekanan masalah, mereka menyendiri, berkontemplasi, dan merumuskan solusi. Perempuan kalau ada masalah, mereka berbicara untuk mencurahkan isi hatinya, mengurangi ketegangannya, pengen merasa dimengerti, difahami, dan merasa tidak sendiri. Kalau perlu, menangis sampai tuntas air mata. Ini wanita, meredakan ketegangan dengan begitu, laki-laki dengan begitu. Maka kalau tidak saling difahami, akan terjadi persoalan besar. Ada suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dilepaskan ke sofa, sepatu dilepas gak pakai tangan tapi langsung kaki. Kemudian posisinya begini. Istri yang baik hati tahu suaminya sedang ada masalah. Maka dia pikir, kalau aku punya masalah, aku curhat biar agak tenang. Suamiku juga butuh curhat. Lalu dia datangi suaminya, dia tanya, "Mas, ada masalah apa?" Dan jawaban semua suami di dunia sama. "Enggak kok, Dek, enggak ada apa-apa." Istrinya mengejar, dia pikir penting buat suaminya supaya tenang, curhat. Dia bilang, "Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu gak mau cerita sama aku, Mas?" Kata suami dengan maksud yang sangat baik, tidak ingin membebani istrinya, dia katakan, "Udahlah, Dek, ini masalah kantor kok. Kamu gak usah ikut pusing, biar aku aja yang mikirin." Kata sang istri, "Jadi kamu gak percaya, Mas, sama aku?" Semua bermaksud baik, tetapi tanpa ilmu. Sang istri bermaksud baik menjadi tempat curhat terbaik suaminya. Daripada dia curhat sama siapa-siapa, gak jelas. Lebih baik curhat sama saya, pikir si istri. Sang suami mikir, kasihan istri saya. Urusan rumah tangga sudah sangat berat dihadapi. Masa harus saya bebani dengan cerita tentang masalah di kantor? Enggak, kasihan dia. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Itulah kenapa ibunda kita Khadijah itu istimewa sepanjang sejarah. Sebab dia wanita yang paling tahu ilmu beginian. Rasulullah pulang dari Gua Hiro itu shock. Ada yang tanya, dapat wahyu kok malah shock? Ya iyalah shock dapat wahyu begitu. Gimana enggak? Lagi mikirin, umat kacau ya Allah, jahiliyah ya Allah. Mikir begitu, tiba-tiba datang sosok bercahaya. Datang-datang maksa pula, "Iqra' ya Muhammad, Iqra' ya Muhammad." Mana Bukhari, saya gak bisa baca. Itu dipaksa sambil didekam sampai habis nafas itu. Itu kan shock, kayak. Dan tiba-tiba pesan dari langit itu seakan mengatakan, "Iya wahai Muhammad, umat ini sedang kacau, maka kami serahkan kepadamu sampai beres." Itu kan kayak tukang kebun tiba-tiba jadi angkat jadi direktur utama perusahaan, terus dibisikin, "Pak, pak, utang perusahaan ini 800 kali lipat nilai aset pak." Ya gimana gak shock gitu. Pulang itu tersaruk-saruk, jatuh, tersandung, jatuh, bangun berulang kali. Rasulullah Muhammad SAW tiba di depan pintu di rumah ibunda Khadijah. Dia menggigil, pucat pasi, berkeringat dingin, dan kemudian berkata, "Khadijah, zammiluni ya Khadijah, zammiluni." Kalau ibunda kita Khadijah kayak tipe istri yang tadi, "Ya Allah suamiku, ada apa ini?" Saya kira sirah nabawiyah akan lain ceritanya. Tapi ibunda Khadijah sangat memahami psikologi suami istri. Apa yang beliau lakukan? Radhiyallahu anha, Rasulullah dituntun masuk ke kamar, ditutup pintunya. Di balik pintu itu dia memohon kepada Allah, "Ya Rabbi, engkau yang lebih mampu menjaga dia, lebih mampu menolongnya." Dia akan tunggu cerita itu nanti setelah Muhammad mau cerita. Karena ibu-ibu, suami juga cerita masalahnya, tapi agak beda tipe dengan laki dengan perempuan. Kalau perempuan cerita masalah di awal supaya agak lega, laki-laki cerita masalahnya di akhir. Tipe ceritanya laki begini, "Ma, kemarin sebenarnya di kantor ada masalah loh." "Ya Allah, terus gimana masalahnya pak?" "Tenang, sudah papa beresin." Nah, tipe ceritanya laki-laki itu begitu, untuk menegaskan gue kawam, gue pemimpin. Jadi ini bedanya. Maka kebalikannya, laki-laki perhatikan. Ada istri bercerita, penyakitnya laki-laki adalah jump to conclusion. Loncat ke kesimpulan, lalu memberi solusi tanpa diminta. Tipikal ceritanya istri, kan begini, gak kayak laki-laki tadi. "Seharian ini aku capek banget, Masya Allah. Cucian numpuk, piring gelas kotor semua. Tamu berdatangan gak habis-habis. Rumah disapu dikit, debunya masuk lagi. Anak-anak rewel, tetangga juga rese banget itu cuma."
aku capek, Mas. Tipe ceritanya istri kan awal kadang begini. Ya, suami yang tidak taktis dan strategis, dia gak ngerti. Maka dia tetap sambil pegang koran atau pegang iPad atau pegang gadgetnya. Dia kemudian bilang dengan begitu santai, dengan sok bijak mengatakan, oke deh, bulan depan kita cari pembantu. Solutif gak, Mas? Kalau istri mengeluhkan betapa ruwetnya ngurusin urusan rumah, kita tawarkan pembantu. Solutif gak? Solutif di dunia laki-laki. Tetapi bagi seorang istri, kalimat ditawarin pembantu tadi terdengar di telinganya, maka dia merasa tersengat dan kemudian mengatakan, jadi selama ini semua pengorbananku, perjuanganku di rumah, kau hargai tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Tega kamu, Mas. Tega kamu, Mas. Nyambung gak? Gak nyambung. Padahal maksudnya baik. Suami mencari solusi. Kalau istri kesusahan, carikan yang bisa bantuin. Kan begitu. Kalau begitu, gimana? Nah, istri lebih marah lagi kalau solusi yang Anda berikan. Oke, dek, kayaknya adik kelas kita itu mau bergabung dalam rumah tangga kita. Oh, lebih parah lagi itu marahnya. Itu parah lagi marahnya. Makanya, itu keliru strategi. Bahkan soal nangis. Lelaki yang tidak ngerti ilmu tentang cinta itu akan mengatakan, hapus air matamu. Lelaki yang tidak mengerti tentang cinta itu akan mengatakan, buat apa nangis? Nangis itu gak menyelesaikan persoalan. Itu kalimat lelaki yang belum belajar tentang cinta. Rahasia kecil kita. Rasulullah itu, sebagaimana para pencinta legendaris lainnya, itu tidak pernah menghapus air mata istrinya. Tidak pernah menyuruh istrinya menghentikan tangis. Rasulullah itu tipenya menyediakan tempat bagi istrinya untuk menangis sampai tuntas dan tentram di bahunya sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki, siapkan bahu Anda. Jadi soal tadi apa yang dilakukan? Seorang suami itu hanya butuh memahami, mengerti istri cerita kayak tadi, bukan minta dicarikan pembantu. Anda salah kode. Salah memahami kode. Yang diminta istri adalah pemahaman, pengertian, kontak mata. Anda dengarkan. Masya Allah, Anda takjubi, Anda kagumi. Lalu sebuah ungkapan cinta yang tulus, Masya Allah, betapa beruntungnya aku mendapatkan istri sesolehah kamu. Ya Allah, aku gak bisa bayangin. Kerjaanku di kantor berat, tapi aku gak bisa bayangin. Kerjaanku di rumah pasti luar biasa. Ya Allah, istri yang seperti ini, ya Allah, yang pasti surganya amat tinggi, ya Allah. Kalau hamba kelak sebagai suami kalah tinggi surganya sama istri yang begini, ya Allah. Bikin dia ngangkat saya ke derajatnya, ya Allah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang istri yang merasa dimengerti, difahami, diberi apresiasi, dia sanggup mengerjakan pekerjaan 50 negara.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam ora do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

kisah pernikahan seorang laki-laki yang soleh dengan seorang wanita solehah yang menikah karena Allah. Ketika keburukan rupa dan kecacatan fisik menjadi ujian atas pernikahan mereka. Hari pernikahanku, hari yang bersejarah, paling bersejarah dalam hidup. Seharusnya saat itu aku menjadi makhluk yang paling berbahagia. Tapi yang aku rasakan justru rasa haru biru. Betapa tidak, di hari bersejarah ini tak ada satupun sanak saudara yang menemaniku ke tempat mempelai wanita. Apalagi ibu, beliau yang paling keras menentang perkawinanku. Masih ku ingat betul perkataan ibu tempo hari. Jadi juga engkau menikah sama buntelan karung hitam itu. Aduh, hatiku sempat kebat-kebit mendengar ucapan itu. Masa calon istriku disebut buntelan karung hitam? Kamu sudah kena pelet barangkali Yanto. Masa suka sih sama gadis hitam, gendut, dengan wajah yang sama sekali tidak menarik dan cacat kakinya? Lebih tua beberapa tahun lagi dibandingkan kamu, sambung ibu lagi. Cukup bu, cukup. Tidak usah ibu menghina sekasar itu. Dia kan ciptaan Allah. Bagaimana jika penciptanya marah sama ibu? Kali ini aku terpaksa menimpali ucapan ibu dengan sedikit emosi. Rupanya ibu sangat tersinggung mendengar ucapanku. Oh, rupanya kamu lebih memilih perempuan itu ketimbang keluargamu. Baiklah, silahkan kau menikah, tapi jangan harap kau akan dapatkan seorang dari kami ada di tempatmu saat itu. Dan jangan kau bawa perempuan itu ke rumah ini. Bagaikan disambar petir. Yan, jangan bengong terus. Sebentar lagi penghulu tiba. Teguran Ismail membuyarkan lamunanku. Segera ku ucapkan istighfar dalam hati. Alhamdulillah, penghulu sudah tiba. Bersiaplah, akhi. Sekali lagi Ismail memberi semangat padaku. Aku terima nikahnya, kawinnya Solehah binti Mahmud almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah, lancar juga aku mengucapkan akad nikah. Ya Allah, hari ini telah engkau izinkan aku untuk meraih setengah din. Mudahkanlah aku untuk meraih sebagian yang lain, ya Allah. Di kamar yang amat sederhana, di atas dipan kayu ini aku tertegun lama, memandang istriku yang tengah tertunduk larut dalam dan diam. Setelah sekian lama kami saling diam, akhirnya dengan baca basmalah dalam hatiku beranikan diri untuk menyapanya. Assalamualaikum. Permintaan hafalan Qur'annya mau dicek kapan, Dek? Tanyaku sambil memandangi wajahnya yang sejak tadi disembunyikan dalam tunduknya. Sebelum menikah, istriku memang pernah meminta malam pertama hingga ke-10 agar aku membacakan hafalan Quran tiap malam satu juz. Dan permintaan itu telah aku setujui. Nanti saja dalam qiyamul lail, jawab istriku. Masih dalam tunduknya, wajahnya yang berbalut kerudung putih ia sembunyikan dalam-dalam. Saat ku angkat dagunya, ia seperti ingin menolak. Namun ketika aku beri isyarat bahwa aku suaminya dan berhak untuk melakukan itu, ia menyerah. Kini aku tertegun lama. Benar kata ibu, bahwa wajah istriku tidak menarik. Sekelebat pikiran itu muncul dan segera

aku mengusirnya. Matanya berkaca-kaca menatap lekat pada bola mataku. Bang, sudah saya katakan sejak awal taaruf bahwa fisik saya seperti ini. Kalau abang kecewa, saya siap dan ikhlas. Namun bila abang tidak menyesal beristrikan aku, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang banyak untuk abang, seperti keberkahan yang Allah limpahkan kepada ayahnya Imam Malik yang ikhlas menerima sesuatu yang tidak ia sukai pada istrinya. Saya ingin mengingatkan abang akan firman Allah yang dibacakan ibunya Imam Malik pada suaminya pada malam pertama pernikahan mereka. Dan bergaulah dengan mereka, istrimu, dengan patut atau ahsan. Kemudian bila engkau tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin engkau tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19. Mendengar tutur istriku, kupandangi wajahnya yang penuh dengan air mata itu lekat-lekat. Aku teringat kisah suami yang rela menikahi seorang wanita yang memiliki cacat itu. Dan rahim wanita itulah lahir Imam Malik, ulama besar umat Islam yang namanya abadi dalam sejarah. Ya Rabbi, aku menikahinya karena-Mu. Maka turunkanlah rasa cinta dan kasih sayang milik-Mu pada hatiku untuknya, agar aku dapat mencintai dan menyayanginya dengan segenap hati yang ikhlas. Pelan ku dekati istriku, lalu dengan bergetar ku renggut tubuhnya dalam dekapku. Sementara istriku menangis tergugu dalam wajah yang masih menyisakan segumpal ragu. Jangan memaksakan diri untuk ikhlas menerima aku, Bang. Sungguh, saya menerima keputusan apapun yang terburuk, ucapnya lagi. Tidak, Dek. Sungguh sejak awal niat abang menikahimu karena Allah. Sudah teramat bulat niat itu, hingga abang tidak menghiraukan ketika seluruh keluarga memboikot untuk tak datang tadi pagi. Babarku sambil

Tak dapat kupungkiri bahwa kecantikan wanita dapat mendatangkan cinta buat laki-laki. Namun telah kutepis memilih istri karena rupa yang cantik, karena aku ingin mendapatkan cintamu. Robby, saksikan malam ini, akan kubuktikan bahwa cinta sejati gua hanya akan kupasrahkan padamu. Karena itu, pertemukanlah aku denganmu dalam jannahmu. Aku beringsut menuju pembaringan yang amat sederhana itu. Lalu kutatap raut wajah istriku dengan segenap hati yang ikhlas. Sekarang aku benar-benar mencintainya. Kenapa tidak? Bukankah ia wanita solehah sejati? Ia senantiasa menegakkan malam-malamnya dengan munajat panjang padanya. Ia senantiasa menjaga hafalan kitabnya dan senantiasa melaksanakan saum sunnah rasulnya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah 165. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah aku, dan aku ini hina, maka muliakanlah aku, dan aku fakir, maka kayakanlah aku, wahai Zat yang Maha Pengasih.

Pendengar, bersin merupakan aliran udara yang hebat melalui mulut dan hidung. Ini terjadi di luar kemauan. Biasanya bersin terjadi karena ada partikel pengganggu dalam hidung kita. Ujung-ujung saraf di dalam hidung merangsang Anda bersin untuk menyingkirkan partikel-partikel tersebut. Penyebab lain adalah udara dingin atau sakit flu. Pada saat sakit flu, banyak partikel asing di dalam hidung kita sehingga memaksa hidung merangsang bersin. Tapi, tahukah Anda kecepatan udara saat kita bersin mencapai 166 km per jam? Lalu, saat bersin, kita akan mengeluarkan sampai 100 ribu butiran kecil lendir dan mikroorganisme. Itu sebabnya, saat bersin, sebaiknya kita menutupi hidung dan mulut kita karena dapat membahayakan orang lain. Masya Allah. Menelusuri jejak para pahlawan muslim dalam Tilas Pahlawan.

0: Muhammad Natsir lahir pada tanggal 16 Juli 1908 di Alahan Panjang, Maninjau, Sumatera Barat. Ia adalah Perdana Menteri kelima, pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi, dan salah seorang tokoh Islam kontemporer terkemuka di Indonesia, serta mujahid dan politikus yang piawai. Ia dibesarkan di keluarga agamis. Ayah Natsir bekerja sebagai pegawai pemerintahan di Alahan Panjang, sedangkan kakeknya adalah seorang ulama. Natsir merupakan pemangku adat untuk kaumnya yang berasal dari Maninjau, Tanjung Raya, Agam dengan gelar Datuk Sinaro Panjang. Lingkungan yang agamis inilah yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan Natsir. Pada masa pendudukan Belanda, ia aktif pada dunia pendidikan di Bandung, menjadi pemimpin pada Direktorat Pendidikan di Jakarta. Ketika kecil, Natsir belajar di His Solok, serta di Sekolah Agama Islam yang dipimpin oleh para pengikut Haji Rasul. Tahun 1923 hingga 1927, Natsir mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Mulo dan kemudian melanjutkan ke AMS Bandung hingga tamat pada tahun 1930. Pada tahun 1932, Natsir berguru pada Ahmad Hasan yang kelak menjadi tokoh organisasi Islam Persis. Dengan keunggulan spiritualnya, beliau banyak menulis soal-soal agama, kebudayaan, dan pendidikan. Tahun 1946, ia mendirikan Partai Politik Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Sesudah pemilu 1955, M. Natsir membawa Partai Masyumi, yang merupakan gabungan partai-partai Islam di Konstituante, yang secara sungguh-sungguh memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Waktu terjadi perdebatan di Konstituante, masing-masing pemimpin partai memperjuangkan ide dan gagasannya. M. Natsir waktu itu menjelaskan perbedaan pokok antara sekularisme dengan Islam. Menurut Natsir, sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan, dan sikap yang hanya di dalam batas keduniaan. Selanjutnya, dalam pandangannya yang disampaikan di depan para anggota Konstituante, M. Natsir menegaskan, jika dibandingkan dengan sekularisme yang sebaik-baiknya pun, maka adalah agama masih lebih dalam dan lebih dapat diterima akal. Kegigihan Natsir dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara mendorong seorang ulama, Buya Hamka, untuk menuliskan sebuah puisi berjudul Kepada Saudaraku, M. Natsir. Puisi ini ditulis oleh Hamka di ruang sidang Konstituante pada 13 November 1957 setelah mendengarkan pidato Muhammad Natsir di Majelis Konstituante. Meskipun bersilang keris di leher, berkilat pedang di hadapan matamu, namun yang benar kau sebut juga benar. Cita Muhammad, biarlah lahir, bongkar apinya sampai bertemu, hidangkan di atas prasada Nusa. Jibril berdiri sebelah kananmu, Mikail berdiri sebelah kiri. Lindungan ilahi memberimu tenaga. Suka dan duka kita hadapi. Suaramu, wahai Natsir, suara kaummu. Kemana lagi, Natsir, kemana kita lagi? Ini berjuta kawan sepaham, hidup dan mati bersama-sama, untuk menuntut ridho ilahi. Dan aku pun masukkan dalam daftarmu. Ketika Belanda hendak menjadikan Indonesia negara serikat, Muhammad Natsir menentangnya dan mengajukan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usulan ini disetujui 90% anggota Masyumi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Mosi Integral Muhammad Natsir. Maknanya, NKRI justru lahir dari rahim umat Islam Indonesia. Sesuatu yang saat ini justru dijadikan alat pemukul umat Islam oleh kalangan-kalangan pembenci perjuangan Islam. Tahun 1950, Natsir diminta membentuk kabinet sekaligus menjadi Perdana Menterinya. Tapi belum genap setahun, ia dipecat karena berseberangan dengan Presiden Soekarno. Ia tetap memimpin Masyumi dan menjadi anggota parlemen hingga tahun 1957. Pidatonya yang berjudul Pilihlah Salah Satu dari Dua Jalan, Islam atau Ateis, yang disampaikan di Parlemen Indonesia dan dipublikasikan majalah Al-Muslimin, punya pengaruh besar pada anggota parlemen dan masyarakat muslim Indonesia. Saat menerjuni bidang politik, Muhammad Natsir adalah seorang politikus piawai. saat menerjuni medan perang, ia menjadi panglima yang gagah berani. Dan saat berdebat dengan musuh, ia tampil sebagai pakar ilmu dan dakwah. Ia juga menyerukan Islam sebagai titik tolak kemerdekaan dan kedaulatan. M. Natsir adalah tipologi pemimpin Islam yang berpegang teguh terhadap prinsip dan cita-citanya. Tak pernah lekang oleh apapun. Sesudah Indonesia merdeka, ia berbeda pendapat dengan Presiden Soekarno. Sampai akhirnya, Partai Masyumi dibubarkan di tahun 1960 dan menahan pemimpinnya, terutama Muhammad Natsir. Namun perlawanan kaum muslimin Indonesia tidak pernah padam, terus berlanjut hingga terjadi revolusi militer tahun 1965. Ketika pergantian kekuasaan, mereka ingin tetap mendirikan Partai Masyumi. Dan ketika gagal menghidupkan kembali, maka mereka mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Inilah tempat berkhidmat para pemimpin Islam sampai akhir hayat mereka, termasuk M. Natsir.
1: Pada saat-saat seperti sekarang ini, kita dengan sendirinya ingat kepada saudara-saudara seperjuangan kita semenjak kita mulai perjuangan di berbagai macam bidang. Dalam masa 60 tahun lebih, kita umat Islam Indonesia bangkit di berbagai macam bidang seperti bidang sosial, pendidikan, politik dan ekonomi, yang semua itu melingkupi apa yang kita sebut dakwah ilallah.
0: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia memusatkan aktivitasnya untuk membina masyarakat, mengerahkan para pemuda, dan menyiapkan da'i sehingga generasi muda dapat mengenyam fikrah Islam yang benar, memberi pengarahan kepada masyarakat, mendirikan pusat-pusat kegiatan Islam atau Islamic Center, dan juga masjid, menyebarkan buku-buku Islam, membentuk ikatan-ikatan pelajar Islam, serta mendirikan beberapa asosiasi profesional. Natsir telah meletakkan tonggak-tonggak yang dipancangkan secara kokoh tanpa siapapun dapat melupakannya. Adalah Kabinet M. Natsir yang memperjuangkan Indonesia menjadi anggota PBB. Dia memahatkan politik luar negeri bebas aktif sejak awal Indonesia merdeka. Tidak ada pemimpin politik Indonesia yang memiliki pandangan yang jauh ke depan dibandingkan dengan Natsir. Putra dari alahan panjang ini pula yang meletakkan ekonomi benteng yang menghasilkan konglomerat pribumi. Tokoh Masyumi ini pula yang membangun konsep negara berkesejahteraan dalam rangka pembangunan yang diperuntukkan bagi rakyat kecil. Ia juga menjalin hubungan dengan gerakan-gerakan Islam internasional untuk saling tukar pengalaman dan saling mengokohkan persatuan. Tahun 1967, Muhammad Natsir dipilih menjadi wakil ketua Muktamar Islam Internasional di Pakistan. Muhammad Natsir sangat serius memperhatikan masalah Palestina. Ia temui tokoh, pemimpin, dan da'i di negara-negara Arab dan Islam untuk membangkitkan semangat membela Palestina. Akhir tahun 1979, Raja Fahad dari Arab Saudi memberi anugerah Faisal Award. Sebelumnya, pada tahun 1967, Universitas Islam Libanon memberi gelar Doktor Honoris Causa bidang politik Islam. Tahun 1991, gelar kehormatan yang sama dianugerahkan oleh University Kebangsaan Malaysia. Natsir banyak berjasa untuk perkembangan dakwah Islam dan termasuk di antara sedikit tokoh Indonesia dengan reputasi internasional. Dia pernah menjadi presiden Liga Muslim Sedunia, ketua Dewan Masjid Sedunia, serta anggota Dewan Eksekutif.

Islam. Tujuan ini tidak terwujud jika kaum muslimin tidak punya keberanian berjihad untuk mendapatkan kemerdekaan sesuai dengan nilai-nilai yang diserukan oleh Islam. Kaum muslimin juga harus serius membentuk kader dari kalangan pemuda muslim yang terpelajar. Muhammad Natsir wafat pada tanggal 5 Februari 1993 di Jakarta pada usia 84 tahun. Perjalanan hidupnya dalam menegakkan dakwah Islam menjadi inspirasi bagi generasi penerus dakwah di Indonesia.

ada yang namanya nafas. Ini pembahasan ini ada di tesisnya Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh hafizahullah. Beliau membagi ada 4 cabangnya, ya. Hasad, ain, yang ketiga ini nafas. Nafas adalah kekaguman terhadap diri sendiri, termasuk kepada harta benda maupun anak-anak. Ya kayak tadi, siapa dulu bapaknya? Habis itu anaknya jadi malas-malasan ibadah, malas-malasan sholat, ya. Kemudian suka ngeblank, gak fokus dalam belajar. Kalau mau sekolah tiba-tiba takut di depan gerbang. Itu jangan langsung menuduh, disihir orang. Jangan-jangan itu adalah ulah dari perilakunya sendiri, ya. Bangga-banggakan misal usahanya lancar sekali, tiba-tiba langsung kayak ketutup, ya. Itu belum tentu karena sihir, bisa jadi karena pengaruh nafas atau ain dari orang lain atau hasad. Nah, yang keempat ini adalah dari pandangannya jin, namanya nazroh. Nazroh itu menimbulkan yang disebut dengan saf'ah. Saf'ah adalah rona wajah yang berbeda dari warna biasanya. Misalnya warna kulitnya apa, misalnya coklat itu, ya, itu bisa kekuning-kuningan. Kata Ibnu Abbas, yang namanya saf'ah itu adalah warna kulit yang kekuning-kuningan, kehitam-hitaman, atau kemerah-merahan, ya. Nah, ini yang dilihat Nabi SAW kepada seorang jariah, budak perempuan, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sampai beliau mengatakan, ya, mintalah ruqyah untuk anak ini. Anak ini kena nazroh dari bangsa jin. Akhirnya diruqyah, ya, sembuh. Nah, biasanya efeknya apa? Mungkin kan bertanya-tanya, kalau orang kena ain, hasad, nafas, dan nazroh itu apa sih efeknya? Banyak. Yang pertama, ya, perbedaan keadaan dari keadaan yang sebelumnya itu dia berprestasi jadi tidak berprestasi sama sekali, tanpa ada sebab, ya, tanpa sebab yang logis, ya. Tiba-tiba jadi malas sekolah, yang tadinya beribadah futurnya jadi luar biasa, malas buat sholat, berat untuk melakukan sholat, berat buat baca Quran, bisa karena pengaruh-pengaruh hasad tadi. Kemudian timbul penyakit yang bertahun-tahun sehingga susah sekali diobati dan tidak ada diagnosa medis yang jelas. Nah, kebanyakannya dari pengaruh-pengaruh ini menurut para ulama disebutkan dengan penyakit ta'un ghairu mu'di. Ya, kalau ta'un dulu zaman Rasul adalah kayak wabah corona zaman sekarang. Dia menyerang ke seluruh negeri, banyak orang. Tapi yang ghairu mu'di itu adalah ta'un zaman modern yang disebut sarton atau kanker. Ya. Jadi kanker di antara sebabnya, ya, saya enggak mengatakan pasti sebabnya ain atau jin, tapi di antara sebab-sebabnya itu adalah karena ain. Kanker, tumor, atau benjolan-benjolan itu penyebabnya

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa berkunjung kepada orang yang sakit. La ba'sa, tohurun insya'Allah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih, insya'Allah. Allahumma rabban nasi, mudhibal ba'si, ishfi anta syafi, la syafia illa.

anta syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari 5742.

0: Metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga.
1: Ing Madyo Mangun Karso, membangun semangat di tengah. Saat anak mulai beranjak dewasa atau sedang berproses, posisikan dirimu di samping mereka sebagai teman diskusi. Ini adalah saat di mana kamu harus mampu membangkitkan kemauan dan semangat mereka dari dalam, bukan dengan cara mendikte atau memberikan instruksi satu arah yang membosankan. Libatkan anak dalam pengambilan keputusan keluarga dan dengarkan pendapat mereka dengan serius. Dengan membangun karso atau kehendak dari dalam diri anak, mereka akan belajar mandiri karena mereka paham mengapa mereka harus melakukan sesuatu, bukan

0: Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Maka tidak perlu kita memaksakan orang lain harus menyukai dan harus sepakat atas semua ucapan kita. Biasa-biasa saja. Kita semua adalah orang yang sangat menarik dan istimewa di pandangan orang yang mencintai kita. Maka tidak perlu menampilkan kelebihan kita agar disukainya, sebab mereka tidak butuh itu. Kita pun adalah orang yang sangat menjengkelkan dan sangat jahat bagi orang yang dengki dan iri dengan kita. Maka tidak perlu kita memaksakan orang lain untuk mencintai kita. Biarkan dan biasa saja. Pada akhirnya, semua orang memiliki pandangannya masing-masing terhadap kita. Tidak perlu kita bermuka dua atau mencari cinta dari setiap mata. Apa adanya saja. Dan berusaha berbuat baik. Soal pandangan manusia tidak selalu harus kita turuti. Tidak selalu.
1: An Anas radhiyallahu anhu qaal dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idha hablum mamdudum baina as-sariyatayn fa qaal ma hadha al-habl qalu هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjid dan ternyata di dalamnya terdapat tambang yang terikat di antara dua tiang. Maka beliau bertanya, tali apa ini? Para sahabat menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Jika dia merasa lelah beribadah, dia berpegangan pada tali tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lepaskanlah tali itu. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan salat pada waktu semangat, dan jika dia merasa malas, maka hendaklah dia berbaring atau tidur. Muttafaqun alaih.
3: RDSFM.
4: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Ya'lam.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

0: مُبِينٌ.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat dzarrah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfudz.

0: Karim.
1: Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

0: Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.
1: Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard in nasha nakhsif bi

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

0: dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.
1: An'amal sabighatin wa qaddir fissam wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna basir.
0: Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Walin Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu ayna al-qitr.

dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Rabbnya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Ya'ma.

Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

0: واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: Sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Rabb-nya di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Rabb-mu adalah Rabb yang maha pengampun.

Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka, penduduk Saba, dan negeri-negeri yang kami berkahi, atau negeri Syam, beberapa negeri yang berdekatan. Dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: syakur.
1: Maka mereka berkata, "Ya Rob kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.
0: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaan mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Rabbmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, maha besar.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Dia Allah akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sesembahan-sesembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar? Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan atau hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya." Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rabb-nya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin."

orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu?" Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa.

dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab.

katakanlah, sungguh, Rabku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga.

dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

katakanlah, sungguh, Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.

Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?

maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran atau Al-Quran itu datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

0: nadhir.
1: Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad.
0: Wa kadzdzabtum.

dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Makkah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.

0: Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.
1: Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib.
0: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya. Namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orangnya sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: تَعْرِفَهُنْ.
1: Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?
0: Wahai

0: Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

0: khair.
1: Sungguh, syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongan-golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan itu.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Allah.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfud. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Ya.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Rabb-nya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'i faqala: Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa athi'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu at-Tirmidzi fi akhir kitab as-shalah. Waqala hadithun hasanun sahih.
3: Dari Abu Umamah Syuddai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
4: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk media,

mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boy, gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

Dengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahabbah menempati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta. Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam sebuah buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Ummu Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasanya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Di sanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yang tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah, yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidak lain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal dan mampu menjelaskan Al-Quran agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah fardu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka adalah yang dicintai Allah. Sementara orang yang menunaikannya kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, kalbu, amal, dan perilaku. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikir kepadanya. Zikir kepada Allah merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Yang keempat, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Memprioritaskan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, meskipun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya ia rela mencintai Allah meskipun beresiko tidak dicintai oleh makhluk. Inilah derajat para nabi. Di atas itu derajat para rasul, dan di atasnya lagi derajat para rasul ulul azmi. Lalu yang paling tinggi adalah derajat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah. Yang kelima, kontinuitas musyahadah atau menyaksikan dan makrifat atau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kesadaran dan penglihatan kalbunya berkelana di taman ma'rifatullah atau pengenalan Allah yang paling tinggi. Barang siapa ma'rifat kepada asma-asma Allah, sifat-sifat dan af'al-af'al Allah, dan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai Allah. Yang keenam, menghayati kebaikan, kebesaran dan nikmat Allah lahir dan batin akan mengantarkan kepada cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ketertundukan hati secara total di hadapan Allah. Inilah yang disebut khusyuk. Hati yang khusyuk tidak hanya dalam melakukan sholat, tetapi dalam semua aspek kehidupan ini akan mengantarkan kepada cinta Allah yang hakiki. Yang kedelapan, menyendiri bersama Allah ketika dia turun. Kapankah itu? Yaitu saat sepertiga terakhir malam. Di saat itulah Allah turun ke dunia, dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat malam agar mendapatkan cinta Allah. Kesembilan,
bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah, maka ia pun akan mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, menjaga dan menjauhi sebab-sebab yang menghalangi komunikasi hati atau kalbu kita dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Agung, kami mohon karunia kepadamu untuk mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu.

0: Ibu.
1: Suatu ketika, Urwah, keponakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lagi lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa berkunjung kepada orang yang sakit. La ba'sa tohurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih, insyaallah. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si. Ishfi anta syafi, la syafiya illa anta syifaan, la yugadiru saqaman. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari 5742.

0: Service the Globe. RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Fajr ini. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas, karena ini bertepatan dengan malam Jumat, maka kita akan membaca satu hadis atau beberapa hadis tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari Jumat. Sebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairu yawmin tala'at fihi khalaqallahu Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat inilah Adam diciptakan. Di hari Jumat ini pula Adam dimasukkan ke dalam sorga. Dan di hari Jumat ini pula Adam dikeluarkan dari sorga. Dan tidak mungkin kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Dalam riwayat yang lain dari Abi Lubabah Ibni Abdil Mungzir, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallahi wa huwa a'zamu indallahi min yawmil adha wa yawmil fitri fihi khamsu khilalin. Hari Jumat adalah sebaik-baik dan seagung-agungnya hari. Bahkan di sisi Allah ia lebih utama dibandingkan Idul Adha dan Idul Fitri. Karena pada hari itu ada lima perkara besar. Khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi wa fihi tarah fiha al-'abdu shay'an illa a'tah man lam yas'al haraman wa fihi taqumu as-sa'atu ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yushfiqna min yawmil jum'ati. Pertama, pada hari itu Allah menciptakan Adam. Yang kedua, hari itu Allah turunkan Adam ke bumi. Yang ketiga, pada hari itu Allah wafatkan Adam. Dan yang keempat, pada hari itu pula, maksudnya hari Jumat, Allah datangkan kiamatnya. Dan yang nomor lima, dan pada hari itu pula, maksudnya hari Jumat, tidaklah malaikat, langit, bumi, angin, gunung dan lautan kecuali takut karena keagungan hari Jumat. Taib, masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang semakna dengan dua hadis yang kita baca ini. Tapi di sini kita tahu bahwa ada peristiwa besar yang terjadi di hari Jumat berdasarkan dua riwayat ini. Baik, kita urai dua riwayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, bahkan sebelum menciptakan segala sesuatunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berada di sebuah yang disebut dengan ama. Maksud ama di situ artinya di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya pula tidak ada udara. Kemudian Allah menciptakan arasy-Nya di atas air. Itulah awal penciptaan makhluk yang pertama kali adalah Arsyur Rahman, arasy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, dan adalah arasy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalannya. Dari sini kita tahu bahwa setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arasy-Nya, kemudian makhluk setelahnya dan setelahnya, sampai kepada menciptakan langit dan bumi, dan prosesnya dalam enam hari. Walaupun Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang dimaksud enam hari ini, apakah satu harinya adalah satu hari yang kita kenal hari ini, di mana 24 jam yang kita lewati, apakah yang dimaksud satu hari di sini adalah satu hari dalam hitungan akhirat? Berarti kalau dalam hitungan akhirat, berarti satu harinya sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna yauman inda rabbika ka alfisanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia itu sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau yang dimaksud satu harinya adalah 1000 tahun kehidupan dunia, berarti Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari itu cukup lama. Karena hitungan harinya bukan hitungan hari dunia, tapi hitungan hari akhirat. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Walaupun sebagian ulama tafsir juga mengatakan bahwa saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini kan perkara gaib, tidak ada yang menyaksikan satu manusia pun di alam semesta ini. Sebagaimana Allah mengatakan, ma ashhadtum khalqas samawati wal ardi wala khalqu anfusihim. Tidak ada yang menyaksikan saat Allah menciptakan langit dan bumi, juga saat menciptakan diri-diri kalian. Artinya karena tidak ada yang tahu, wallahu alam. Ini kan perkara gaib gitu ya. Apakah satu harinya adalah hitungan akhirat ataukah satu harinya itu kan dunia, wallahu alam. Tapi yang jelas 3 hari pertama ini, kan 6 hari itu, 3 hari pertama ini menjadi polemik oleh sebagian kalangan orang-orang yang memiliki kitab seperti Taurat, Injil, dan juga kita sebagai kaum muslimin yang turun kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya hari dimulanya diciptakan itu hari apa? Menurut ahlu Taurat, maksudnya orang-orang Yahudi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan permulaannya adalah hari Ahad. Di ahlu Injil, bahwa Allah memulai penciptaan itu di hari Senin. Adapun kita kaum muslimin memulakan penciptaan itu di hari Sabtu. Dan ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, khalaqallahu turbata yaumas sabti, Allah menciptakan tanah itu di hari Sabtu. Berarti permulaannya adalah hari Sabtu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ulama sepakat bahwa yang pertama kali diciptakan adalah bumi dulu, dua hari, kemudian langit dua hari, kemudian sisanya menciptakan segala fasilitas yang ada di bumi dan juga langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala baru menciptakan malaikat, kemudian menciptakan jin, dan yang terakhir makhluk yang berakal adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Perhatikan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jal at-turbata yawm as-sabti wa khalaqa ash-shajara yawm al-itsnaini wa khalaqa al-maqruh yawm as-thulatha wa khalaqa an-nur yawm al-arbi'a wa bassa fiha ad-dawab yawm al-khamis wa khalaqa adam ba'da al-asri min yawm al-jum'ati fi akhir al-khalqi fi akhir sa'ati min sa'ati al-jum'ati fi ma bayna al-asri ila al-layli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tanah pada hari Sabtu, kemudian menancapkan gunung-gunung pada hari Ahad, kemudian menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin, kemudian menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, kemudian menjadikan cahaya pada hari Rabu, dan menciptakan binatang pada hari Kamis, dan menjadikan Adam, maksudnya menciptakan Adam pada hari Jumat setelah Asar, yang merupakan penciptaan akhir, yaitu. Dari sini kita tahu bahwa penciptaan Adam alaihi salatu wassalam paling akhir setelah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Dan penciptaannya, kata Nabi SAW, di hari Jumat antara waktu Asar hingga malam. Maksudnya antara Asar ke Maghrib. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Kapan? Di hari Jumat. Inilah peristiwa besar di hari Jumat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam antara Asar ke malam. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang luar biasa yang bernama Adam alaihi salatu wassalam. Adam ini digelar sebagai Abul Bashar, bapak manusia. Dan bapak manusia ada dua. Ada yang disebut dengan Abul Basharil Awal, dan ada yang disebut dengan Abul Basharil Thani, bapak manusia pertama dan bapak manusia kedua. Adapun bapak manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Itu disebut bapak manusia pertama. Adapun bapak manusia kedua adalah Nuh alaihi salam. Kenapa Nuh alaihi salatu wassalam dikatakan bapak manusia kedua? Karena setelah tragedi tufan, tragedi banjir bandang, tidak ada manusia yang hidup kecuali yang ada di perahu Nuh alaihi salam saja. Sehingga karena tidak ada yang hidup, satu jiwa pun yang ada di permukaan bumi kecuali orang-orang yang ada di perahu Nuh alaihi salam, maka turunan manusia hanya berasal dari tiga putra Nuh saja sampai hari ini. Pertama Syam, yang kedua Ham, dan yang ketiga Yafis. Semua manusia hari ini, mau baratnya, mau timurnya, mau utaranya, mau selatannya, itu turunan tiga putra Nuh saja. Ima nasabnya kepada Ham, ataupun kepada Syam, ataupun kepada Yafis. Makanya Nuh disebut bapak manusia kedua setelah Adam alaihi salatu wassalam. Lah Adam sendiri kunyahnya Abul Bashar, bapak manusia. Dan ada yang mengatakan bahwa kunyahnya adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad kunyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di dunia kunyahnya Abul Bashar, adapun di sorga kunyahnya Abu Muhammad. Ada yang mengatakan seperti itu, wallahu alam. Ya. Tapi yang jelas bahwa Adam alaihi salam ini Allah subhanahu wa ta'ala unggulkan pada semua makhluk yang berakal, baik malaikat ataupun jinnya, itu dalam lima perkara. Adam diunggulkan dari malaikat dan juga jin dari lima perkara. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langsung dengan tangannya berdasarkan surah Sad ayat 75. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan langsung ruhnya Adam alaihi salam tanpa perantara malaikat ruh yang mengantar ruh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang meniupkan ruhnya langsung. Dan itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 29. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat dan juga bapak dari kalangan jin iblis untuk sujud. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujuratnya juga ayat 29 juga. Kemudian yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pengetahuan kepada Adam yang tidak diajarkan kepada para malaikat ataupun kepada jin, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah 31. Dan yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Adam dengan cara mengajarkan para malaikat, meminta kepada para malaikat untuk menjadi pengajar Adam alaihi salam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan para malaikat yang kelak malaikat ini membimbing Adam alaihi salam. Dan ini disebutkan di dalam Adam berusaha untuk mengajarkan kepada para malaikat. Selain Adam punya pengetahuan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam untuk mengajarkan malaikat, kan itu. Thumma aradahum alal malaika. Kemudian Adam memperlihatkan pengetahuannya kepada para malaikat. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 33. Inilah keutamaan Adam alaihi salam di antara malaikat dan juga bangsa jin. Baik, sedikit kita akan bercerita bagaimana Adam diciptakan dan permulaannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tentang penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dimulai daripada Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malakul maut untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Malakul maut untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Datangan malakul maut, maka malakul maut mengatakan, wa ana a'udhu billah an arji, aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali dari bumi. Akhirnya kemudian malakul maut pun mengambil berbagai macam tanah dari berbagai macam warna dan berbagai macam sifat tanah. Jadi ada yang warnanya, ada yang dari warna hitam, warna merah, warna macam-macam warna-warna yang ada di tanah. Kemudian dari sifat-sifat tanah juga, ada yang lembek, ada yang keras, dan begitu seterusnya. Karena nanti manusia itu akan disifatkan dengan sifat tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nah setelah kemudian malakul maut ini berhasil mengambil tanah dari bumi, maka dia naik ke atas. Kemudian sebagian ulama mengatakan, maka Adam dibentuk di antara sorga dan sidratil muntaha. Di antara sorga dan sidratil muntaha, disitulah Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam 7 tahapan. Tahapan yang pertama disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan Isa itu di sisi Allah sama dengan menciptakan Adam, di mana Adam diciptakan dari tanah. Ini tahap yang pertama, bahwa Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dari tanah dulu, disediakan bahannya tanah gitu ya. Kemudian tahap yang kedua, setelah kemudian ada tanahnya, maka mulailah kemudian tanah itu dibentuk dengan cara dicampuri air. Kayak antum buat batu bata itu kan, tanah dicampuri air. Dan itu disebutkan dalam surah Sad 71. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, yang dicampur air maksudnya. Kemudian tahap yang ketiga, setelah kemudian tanah itu dicampur air, kemudian menjadi tanah lempung bahasa kitanya ya. Ya, mulailah kemudian dibentuk sampai akhirnya kemudian betul-betul membentuk fisik Adam dari kepalanya kemudian kakinya. Ta'ala mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 11. Inna khalaqnahu min tinin lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Katanya sebagian ahli tafsir maksudnya tinin lazib di sini artinya tanah yang sudah mengeras. Ya, sudah dibentuk kemudian mengeras. Kemudian setelah itu berubah menjadi tanah yang berwarna hitam karena kelamaan-kelamaan mengering-mengering itu kan. Akhirnya menghitamlah tanah itu dan memiliki bau yang tidak sedap. Karena ada perubahan menjadi mengering dan mengering begitu ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hijr 28. Allah mengatakan inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian tahap yang kelima, pada tahap ini wujudnya berupa tanah kering yang mengeluarkan bunyi. Ya, setelah kering menghitam kemudian mengeluarkan bunyi sebagaimana Allah mengatakan kal fakhar. Bagaimana tidak mengeluarkan bunyi, karena kan berongga semuanya, manusia kan berongga ya. Sehingga Allah mengatakan khalaqal insan min salsalin kal fakhar, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan tahap yang kelima, ya tahap yang kelima ini, maka ada yang mengatakan mulailah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam. Setelah kemudian meniupkan ruh, maka Adam pun mulai hidup, mulai bisa bicara. Itulah tahapan-tahapan, mulai dari malakal maut mengambil tanah dari bumi, kemudian dinaikkan ke langit, kemudian diciptakan antara sidratil muntaha dan sorga, kemudian berbagai macam proses, jadilah kemudian Adam sampai ditiupkan ruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Nah, saat Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, sebelumnya iblis sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam ini. Iblis ini memang dasarnya dari jin, sehingga hasadnya kembali datang. Padahal iblis itu dulunya adalah jin yang paling soleh. Saking solehnya maka dikumpulkan di alam para malaikat. Tapi karena hasadnya muncul, akhirnya kemudian saat Adam itu belum ditiupkan ruh, iblis itu datang. Kemudian berputar-putar di sekitar patung Adam itu. Kadang masuk di telinganya, keluar di mulutnya. Masuk di mulutnya, keluar di duburnya. Pokoknya dia bolak-balik masuk aja. Kemudian iblis mengatakan, ini makhluk lemah. Kenapa? Karena dia ajwa. Dia berongga. Berarti dia perlu makan, perlu minum. Ini makhluk yang lemah, katanya. Sebab kalau Allah kuasakan kepada aku, ku hancurkan dia, katanya. Lau sulitu alaya lauhlikan. Kalau Allah kuasakan aku untuk menguasai orang ini, makhluk ini, ku hancurkan dia. Jadi iblis sudah ada sifat hasadnya di situ. Lah ketika kemudian betul-betul Allah Subhanahu wa taala hendak meniupkan ruh, maka Allah perintahkan para malaikat untuk berkumpul, termasuk iblis juga di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi." Ketika aku sempurnakan Adam dan aku tiupkan ruhku kepada Adam, semata-mata aku tiupkan ruhku kepada Adam, kata Allah, faqa'u lahu sajidin, maka kalian wajib sujud kepada Adam. Sebagian ulama mengatakan bahwa para malaikat ataupun seruan Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam itu bukan sujud kepada badannya, tapi kepada ruhnya. Karena di sini Allah mengatakan min ruhi, dari ruhku, sesuatu yang diidhofahkan, disandarkan kepada Allah itu memiliki keistimewaan. Artinya ruh itu datang dari Allah, sementara jasad Adam itu dari tanah. Jadi yang mulia itu jasadnya atau ruhnya? Ya tentu ruhnya, karena ruh itu datang dari Allah, sementara jasad itu datang dari tanah. Makanya kalau ada anak Adam meninggal, maka jasadnya akan dikubur sampai kemudian menjadi tanah, kan begitu ya. Ruhnya akan diangkat ke langit, karena ruh datang dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika malaikat sujud kepada Adam itu bukan sujud kepada raganya Adam, tetapi sujud kepada ruhnya Adam. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan Adam itu sebagai kiblat para malaikat. Sebagaimana ketika kita sujud menghadap Ka'bah, bukan berarti kita nyembah Ka'bah, tidak. Kita menjadikan Ka'bah itu kiblat. Maka sebagaimana kita juga ketika sujud dalam solat menjadikan Ka'bah itu kiblat, maka para malaikat ketika sujud kepada Adam itu maksudnya menjadikan Adam itu kiblat mereka. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala sujud kepada para malaikat itu maksudnya bukan sujud ibadah. Karena tidak boleh sujud ibadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, kalau seandainya aku perintahkan manusia sujud kepada manusia yang lainnya, tentu aku perintahkan istri sujud kepada suami, kan. Tetapi aku larang. Karena tidak boleh sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah. Lalu kenapa kemudian Allah merintahkan malaikat sujud kepada Adam? Ini bukan sujud ibadah. Ini sujud penghormatan. Dan itu pun hanya dilakukan satu kali saja. Tidak berkali-kali, satu kali saja. Penghormatan malaikat kepada Adam alaihissalam. Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh kepada Adam, baru saja ruh itu sampai di matanya, maka mata Adam mulai melihat simarul jannah, buah-buahan sorga. Kemudian setelah ruh masuk ke tenggorokannya, mulailah Adam menginginkan untuk memakan buah sorga. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khuliqal insan min ajal, manusia itu diciptakan tergesa-gesa, ruh baru di tenggorokan dan mau makan. Berjalan pun belum bisa, gerak tangan pun belum ada, kan itu. Baru sampai di tenggorokan dan mau makan dia. Ya, dari sini menunjukkan bahwa manusia itu tergesa-gesa. Baru kemudian setelah Adam alaihi salam kemudian betul-betul ruhnya sampai ke seluruh raganya, maka dia pun kemudian bersin. Maka ketika Adam bersin itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan agar Adam membaca Yarhamukallah. Maka Adam pun kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Adam Yarhamukallah. Jadi kita diajarkan kalau ada orang bersin mengucapkan Alhamdulillah, yang mendengarkan Yarhamukallah. Itulah kalimat yang pertama kali Adam ucapkan adalah Alhamdulillah setelah bersin. Baru diajarkan oleh Allah kepada Adam kalimat Yarhamukallah kepada setiap yang mendengar, orang yang memuji Allah setelah bersin. Ingat, kita membaca Yarhamukallah itu kalau dia baca Alhamdulillah. Kalau dia tidak baca Alhamdulillah, diam aja lah. Haji, kalau enggak diam-diam aja, diam aja lah kan itu. Ngapain pula kan? Kecuali dia membaca Alhamdulillah, baru kita katakan Yarhamukallah. Ya. Lah setelah kemudian Adam pun dihadapkan dengan sekelompok para malaikat, maka Allah mengatakan, temuilah para malaikat itu. Maka Adam alaihi salam kemudian menemui malaikat dan Allah mengatakan fasallim alaihim, ucapkan salam kepada mereka, assalamu alaikum. Maka para malaikat mengatakan wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Allah mengatakan ya Adam, hadza tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika, itulah salam penghormatan bagimu wahai Adam dan salam penghormatan bagi seluruh keturunanmu. Jadi salam ini adalah ucapan yang pertama diucapkan Adam di langit itu setelah mengucapkan Alhamdulillah. Jadi jangan bakhil mengucapkan salam. Ya. Tetapi ketika para malaikat sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Disebutkan dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Kemudian iblis ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, apa yang menghalangi kamu wahai iblis untuk tidak sujud saat aku perintahkan kepadamu? Maka spontanitas iblis mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, aku lebih baik dibandingkan Adam. Kau ciptakan diriku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Maksudnya malaikat itu, apa maksudnya iblis ini mengatakan seperti itu, seolah-olah apa? Dia lebih dekat kepada para malaikat, sementara Adam itu jauh daripada para malaikat. Cahaya dengan api itu lebih mirip dibandingkan tanah kepada cahaya. Jadi maksudnya iblis mengatakan, saya diciptakan dari api mirip dengan cahaya, artinya saya lebih dekat dengan malaikat. Sementara kau ciptakan Adam dari tanah, tanah dengan cahaya dari mana ketemu kan begitu ya. Jadi seolah-olah iblis merasa lebih baik daripada Adam. Dia menyerupakan dirinya dengan para malaikat, kemudian merendahkan Adam alaihi salam. Padahal ini disebut kias batil namanya. Kias ma'al farik namanya, bahwa bumi itu jauh, tanah itu jauh lebih baik dibandingkan api. Bagaimanapun, manfaat tanah itu jauh dibandingkan api. Sekarang di atas tanah, rumah bisa berdiri, masjid-masjid bisa diberdiri, tempat-tempat ibadah bisa berdiri, kita bisa hidup di atas tanah. Tapi api, api hanya bakar-bakar sampah aja lah kan kerjanya. Nggak ada faedahnya kecuali bakar-bakar api itu. Makanya kemudian itu namanya kias ma'al farik, kias batil namanya. Apalagi kemudian iblis sebenarnya sudah tahu Adam itu lebih mulia dibandingkan dirinya. Tadi dari lima perkara tadi yang saya sebutkan di awal kan, Allah ciptakan langsung dengan tangannya, iblis tidak. Ya. Kemudian Allah tiupkan ruh langsung oleh Allah, iblis tidak. Kemudian Allah suruh para malaikat termasuk iblis sujud kepada Adam, Adam tidak disuruh sujud kepada mereka. Kemudian Allah ajarkan Adam pengetahuan, mereka tidak diajarkan. Artinya dari sisi manapun tetap Adam lebih istimewa dibandingkan iblis. Jadi ini hanya ngeles saja iblis ini, ingin mengatakan seolah-olah karena hasadnya dia mengatakan aku lebih baik dibandingkan Adam. Itu saja sebenarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sejak itulah maka iblis dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, masalahnya Adam kan sendirian. Namanya orang sendirian, walaupun dikasih fasilitas semegah sorga sekalipun, tidak akan tenang hidupnya. Saya contohkan nih, antum saya kasih Pulau Batang, tapi sendirian. Antum di situ jadi wali kotanya, antum di situ jadi rakyatnya, antum di situ jadi kepala OB-nya, sendirian nih lontang lantung tuh, ke Batu Aji sendiri, Batu Besar sendiri, ke Bengkong sendiri, sendiri. Ya, apa kerasan hidup sendiri? Enggak. Sehebat apapun fasilitas itu enggak akan kerasan hidup sendiri itu. Makanya kemudian Adam alaihi salatu wassalam merasa ketakutan. Mau bicara sama siapa, dia hidup sendiri. Mau ketawa sama siapa, dia hidup sendiri. Mau nangis sama siapa, hidup sendiri. Stres akhirnya. Lah ketika kemudian Adam alaihi salatu wassalam sedih karena hidup sendirian tak punya kawan, maka Allah subhanahu wa ta'ala satu hari menidurkan Adam alaihi salam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan Adam, Allah ambil tuh tulang rusuk sebelah kiri yang paling bengkok, yang paling pendek, yang dekat dengan jantung. Kemudian diambil, disitulah Allah ciptakan Hawa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah ciptakan pasangannya. Maksudnya Hawa. Jadi Hawa itu tercipta dari apa? Dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling kiri, sebelah kiri, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Nah, itulah diambil oleh Allah dan diciptakan Hawa. Makanya Allah mengatakan, Rasul mengatakan, istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Bersikap baiklah kepada wanita karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau engkau biarkan tetap bengkok, kalau engkau paksa dia pula patah, kata Rasul. Ya, maka berbuat baiklah dengan mereka. Lah ketika Adam bangun, kaget pula di sampingnya ada Hawa. Kenapa disebut Hawa? Hawa itu oksigen artinya. Ya, Hawa itu hidup. Karena diciptakan dari benda hidup. Hawa tidak diciptakan dari tanah seperti Adam. Tidak pula diciptakan dari pepohonan. Dia diciptakan dari benda hidup. Adam itu hidup. Diciptakan Hawa dari situ. Makanya disebut Hawa karena diciptakan dari benda hidup. Jadi Adam bertanya, siapa kamu, katanya. Saya Hawa, katanya. Untuk apa kau diciptakan Allah, kata Hawa, liaskuna ilaika, agar aku memberikan ketenangan kepadamu. Dari sini Allah katakan apa? Wa min ayatihi. Ingat waktu antum baru nikah tuh kan, kan datang tuh Pak Kua tuh bacakan ayat ini biasanya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ingat waktu antum kawin tuh kan ayat ini yang dibaca ya. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, wa min ayati an khalaqalakum

belum punya hawa, gak akan tenang tuh. Coba saja anak-anak muda yang belum punya hawa tuh, hidupnya luntang lantung, nyuci-nyuci sendiri kan itu ya, tidur-tidur sendiri, masak-masak sendiri kan itu, akhirnya bunuh diri ada kawannya kan itu. Intinya bahwa ketika itulah Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Adam, setelah diciptakan Adam dan Hawa, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 35-36 nya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hey Adam, diamilah oleh kamu, ajak istrimu masuk ke dalam surga. Kapan Allah masukkan Adam ke dalam surga? Hari Jumat. Allah ciptakan Adam hari Jumat. Sekarang yang kedua, Allah masukkan Adam di hari Jumat bersama istrinya, kan waqula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah katakan, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai makan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala ketika bicara soal makan minum penduduk sorga, Allah tidak mengikat. Seperti Allah mengatakan apa? Wa kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Makan sepuasmu, minum sesukamu, kata Allah. Tapi ketika Allah cerita soal makan dan minum di dunia, ada batasannya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hei orang-orang yang beriman, makan dari yang baik-baik. Arti yang tidak baik jangan kau makan. Makan dari yang halal, arti yang haram jangan kau makan. Itu di dunia. Ya, tidak semua dimakan, tidak semua diminum. Harus yang halal, harus yang baik. Tapi di sorga tidak, karena semua halal, semua baik, gitu maksudnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Adam alaihi salatu wassalam. Allah katakan apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Khusus pohon ini jangan kau dekat-dekat. Maksudnya pohon khuldi di sini. Jangan kau dekat-dekat ini. Dari semua pohon di sorga itu silakan kau makan. Silakan kau petik, silakan kau manfaatkan, tapi khusus satu pohon ini jangan kau dekat-dekat. Subhanallah. Terkadang gara-gara ucapan ini jadi penasaran Adam nih. Kenapa tak boleh kan begitu? Masa satu surga boleh, ini tak boleh pula? Sebenarnya Adam dan Hawa tidak ada masalah dengan itu. Tetapi masalahnya karena ada orang ketiga, ada makhluk yang ketiga yang disebut iblis. Iblis ini merasa terusir dari surga. Dulunya di bendaharawan sorga, terusir dari sorga. Dan Adam Hawa yang menduduki posisinya, disitulah hasadnya terus membayangi iblis. Bagaimana caranya untuk memberikan was-was kepada iblis? Memang tidak dijelaskan, memang ada kisah Israiliyat. Macam mana iblis bisa masuk ke dalam sorga itu? Ada kisah Israiliyat, tapi kan ini kisah Israiliyat. Bahwa ada ular. Ular ini atas kuasa Allah lah, atas kehendak Allah keluar masuk sorga. Entah macam mana kemudian iblis bekerja sama dengan ular itu, kemudian masuk ke dalam ular itu, kemudian masuk ular ke dalam surga, iblis pula di dalamnya itu, dan berhasillah iblis masuk ke dalam surga. Ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat seperti itu. Makanya kemudian dalam syariat Islam itu ular harus dibunuh karena dia bekerja sama dengan iblis itu. Seolah-olah gara-gara nenek moyang ular, ular hari ini yang jadi dampaknya, katanya kan. Kami cucunya ini gara-gara nenek moyang ular, katanya. Tapi ini kan kisah Israiliyat, ikhwan. Wallahu alam, apakah kemudian iblis ini masuk ke dalam atau tidak masuk ke dalam? Yang jelas Allah berikan kekuasaan kepada iblis untuk memberikan was-was. Ya. Wallahu alam, bagaimana caranya? Kalau zahirnya Quran memang iblis tidak masuk ke dalam sorga, tapi iblis memberikan was-was dari luar sorga ke dalam sorga, itu zahir Quran gitu ya. Tapi kalau cerita Israiliyat, dia masuk ke dalam sorga. Wallahu alam cara masuknya. Yang jelas bahwa bisa saja dua-duanya, bisa masuk ke dalam sorga, bisa pula di luar sorga, karena iblis diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan was-was. Hebatnya iblis itu, dia kalau ngajak kita maksiat, bukan kita diambil tangannya, ayo kita kena goyang, enggak gitu. Ayo makan nih botol, ambil, enggak gitu. Ya. Enggak ada, iblis tidak bisa dan anak buahnya menguasai kita dengan cara menyeret tangan kita, maksa kita masuk ke dunia maksiat, dia begitu.
Tapi

0: berikan was-was saja. Itu hebatnya tuh. Dia gak narik tangan kita masuk ke maksiat. Ngasih was-was saja. Minum, enak, minum, enak. Nah, jadi minum, gitu maksudnya. Bukan suruh di, nih minumannya, minum. Enggak gitu. Ya. Kalau itu yang terjadi, semua bisa maksiat kan itu ya. Tapi bagaimana coba kekuatan was-was itu luar biasa. Hanya was-was sajalah. Orang bisa terjerumus. Itulah hebatnya was-was tuh. Jadi akhirnya kemudian iblis ini ngasih was-was kepada Adam dan Hawa yang ada di sorga itu. Pada awalnya kedua-duanya tidak tergoda. Sampai pada waktunya ketika keduanya kemudian dikejutkan dengan sumpah iblis. Adam dan Hawa bingung. Kenapa ada orang bisa bersumpah di alam para malaikat? Ini sorga ini alam para malaikat. Kok bisa bersumpah? Tidak mungkin bersumpah untuk sebuah kedustaan kan gitu. Tapi itulah iblis menghalalkan segala cara. Ketika Adam dan Hawa tidak bisa dibujuk, terpaksalah akhirnya menggunakan senjata pamungkas dengan bersumpah di atas keduanya dan mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasin. Seolah-olah iblis mengatakan demi Allah, menyebut-nyebut nama Allah tuh, aku datang kepada kalian berdua ini sebagai penasehat yang baik katanya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala larang kau dekat-dekat pohon itu wahai Adam? Kecuali antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Karena dikhawatirkan kalau kau makan kau jadi malaikat katanya. Atau kalau kau makan kau kekal pula di sorga. Kata Adam, oh itu pula. Kenapa tak boleh dekat-dekat pohon katanya. Berarti kalau aku makan aku jadi malaikat. Kalau aku makan aku kekal di sorga. Oh enak juga katanya kan. Daripada aku tak kekal di sorga macam mana nanti. Aku sudah punya istri di sampingku. Hawa ini wanita cantik, paling cantik satu jagat raya kan gitu. Dan Adam itu paling ganteng. Ada yang mengatakan separuh ketampanan Yusuf itu. Si Yusuf itu kenapa tampan? Karena mendapatkan separuh ketampanan Adam. Kemudian Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang mengatakan dia memperoleh separuh kecantikan Hawa. Makanya memfitnah Raja Mesir. Intinya bahwa kemudian Adam pun terkecoh dan percaya, yakin, karena dia bersumpah masalahnya. Gak mungkin bersumpah untuk sebuah kedustaan. Makanya lihat orang-orang pasar itu ya, untuk melariskan dagangannya pasti wallahi-wallahi itu. Ya kan orang pasar itu wallahi dari sana gak dapat, padahal dapat tuh. Ya, wallahi ini barang bagus padahal KW kan gitu. Orang kan begitu biasanya. Ya, rupanya ini memang contoh-contoh dari pengikut iblis kan itu. Karena iblis yang memulai dengan sumpah di hadapan Adam kan. Ya Adam yakin saja, enggak mungkinlah iblis ini bersumpah atas nama Allah di alam para malaikat di surga lagi. Ya yakin ajalah. Rupanya iblis ini bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan. Tapi iblis masih mending. Dia bersumpah atas nama Allah walaupun berdusta. Di zaman sekarang berani bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran, ini lebih buruk lagi. Kalau ada yang bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran, ini tidak lebih baik dibandingkan bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan. Kenapa? Kalau bersumpah atas nama Allah tidak ada unsur syirik, paling dosa besar dusta. Tapi bersumpah kepada selain Allah ini syirik, walaupun jujur dia kan itu. Makanya dari sini terkadang ada sisi baiknya iblis dibandingkan manusia. Ya, dia masih bersumpah atas nama Allah walaupun berdusta gitu ya. Zaman sekarang bersumpah atas nama selain Allah. Makanya Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Singkat cerita, akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga ke bumi. Kapan? Hari Jumat juga. Ini sudah tiga peristiwa. Ya, Allah ciptakan Adam hari Jumat, dimasukkan ke sorga hari Jumat. Ah, sekarang diturunkan juga hari Jumat. Dan Allah katakan, Kulnahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami katakan, kata Allah, keluar kalian semua, hei Adam, hei Hawa, hei iblis, keluar semua kalian. Ke mana? Ke bumi. kelak akan sampai petunjukku kepada kalian, kata Allah. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sedih dan tidak akan takut. Dalam ayat yang lain, fala yadhillu wala yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Maka turunlah tiga makhluk berakal ini, semua dari sorga, dari langit ke bumi. Ada yang mengatakan iblis ini diturunkan di lautan, makanya dia punya istana di lautan. Sebagaimana Rasul mengatakan iblis itu punya istana di lautan, dan setiap hari dia memerintahkan pasukannya untuk ke daratan, untuk menggoda semua anak Adam yang tadinya sholat supaya tidak sholat, yang tadinya puasa gagalkan puasanya, yang tadinya ini gagalkan itu, pokoknya sampai setiap hari anak buahnya datang kepada iblis sambil duduk di singgasana. Iblis mengatakan setiap hari anggotanya laporan tuh, ya Tuan iblis, ya kata iblis, saya sudah berhasil tuh menggoda orang di pojok sono tuh. Kenapa dia nggak sholat? Biasa aja iblis, ya. Dia enggak terlalu apa bangga. Ya, besoknya ngomong lagi, Tuan iblis, saya sudah menggoda di sebelah sana itu. Enggak sholat tuh katanya. Biasa aja katanya. Kenapa biasa aja? Karena walaupun enggak digoda, dia enggak akan sedua suami istri. Bangkit tuh si iblis tuh. Ambil pialanya, diletakkan di kepalanya. Anta, kamulah anak buahku yang paling baik katanya. Ya, jadi kalau anak buahnya bisa menceraikan suami istri, bangganya luar biasa. Diambilnya piala, diletakkan di kepalanya tuh, dan mengatakan anta, kamu yang paling baik katanya. Kenapa? Sebab kalau orang yang tadinya sholat tidak sholat, atau yang tadinya tidak sholat digonda makin tidak sholat, ya ruginya bagi dia saja. Tapi kalau suami istri bercerai, apalagi punya anak, itu korbannya banyak tuh. Ya kan, pertama suaminya jadi korban, istrinya jadi korban, anak-anaknya pula jadi korban. Ketika suaminya nikah lagi dengan istri yang lain, tidak ngakui anaknya, korbanlah anaknya. Kemudian ibunya nikah lagi dengan laki-laki lain, tak ngakui anaknya, korban lagi anaknya. Kata iblis, nak, kau sudah tidak diakui bapakmu, tidak diakui ibumu, jadi anak angkat aku aja lah katanya iblis. Ah, jadilah dia anak angkat iblis jadinya. Banyak-banyak. Nah, dari sini ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa, kenapa kemudian iblis bangga tuh? Lah, ada yang mengatakan iblis diturunkan di lautan. Ada yang mengatakan Adam itu diturunkan di masalah khilaf ulama, tidak ada dalilnya. Tapi disebutkan oleh ahli tafsir. Ya. Ada yang mengatakan Adam itu diturunkan di Hindi, di Sri Lanka. Kalau sekarang ada Sri Lanka namanya, India sana. Sementara Hawa itu di Jeddah. Ada yang mengatakan dua-duanya di Sri Lanka. Ada yang mengatakan satunya di Mekah, satunya di Taif. Ada yang mengatakan satunya di Safa, satunya di Marwah. Wallahu alam, memang tidak ada tafsir banyak yang menguatkan Adam diturunkan di Sri Lanka, di Hindia, adapun Hawa di Jeddah. Kemudian saling mencari, akhirnya sudah mulai dekat jarak mereka yang disebut dengan Muzdalifah. Muzdalifah itu sudah mendekat. Kemudian ketika berjumpa, disebut Arafah. Karena Adam mengenal Hawa dan Hawa mengenal Adam. Dalam bahasa disebut Arafah. Maka tempat itu disebut Arafah. Lah, saat kemudian mereka berada di Arafah ini, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian usap punggung Adam alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi setelah diusap punggung Adam? Maka keluarlah anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Jadi keturunannya keluar semuanya dari punggungnya Adam itu, diusap oleh Allah, semua keluar ruhnya. Ya. Ruh-ruh yang kelak akan menjadi cikal bakal anak turunan Adam. Dari sini kita tahu perbedaan penciptaan Adam dengan penciptaan anak turunannya. Kalau Adam diciptakan jasadnya dulu baru ruh. Kalau kita turunannya ruhnya dulu baru jasad. Itu harus paham di sini. Ya. Adam diciptakan dulu jasadnya. Setelah diciptakan jasad, Allah ciptakan ruhnya kemudian dimasukkan. Kalau kita enggak, ruhnya dulu diciptakan. Jadi Allah usap punggung Adam, keluar ruhnya semua tuh. Setelah kemudian keluar ruhnya, dari mulai orang yang pertama hidup setelah Adam sampai yang terakhir mati, ya, dari turunan Adam, Allah kumpulkan di alam ruh tuh, ruh-ruh tuh. kemudian Allah buat perjanjian dengan mereka. Dan itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan turunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku Rabb kalian? Jadi Allah membuat perjanjian itu dengan alam ruh itu. Semua ruh di alam ruh mengatakan, qalu syahidna, qalu bala syahidna, ya betul engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi untuk itu. Maka dari sini kita tahu bahwa semua ruh terikat dengan perjanjian rububiyah Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kemudian roh masuk ke dalam janin, kemudian brojol di usia 9 bulan, maka Rasul mengatakan, kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Apa maksudnya? Terlahir Islam, mengenal siapa Tuhannya. Tidak ada manusia, walaupun ateis sekalipun, walaupun komunis sekalipun, mereka pasti mengakui ada Tuhan yang menciptakan alam. Mulutnya saja tidak ada Tuhan, mulut dia saja yang ngomong begitu. Hati mereka pasti mengakui ada ketuhanan. Enggak ada salah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun itu. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Ketika tenggelam dia mengatakan apa? Amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel, katanya. Lah mana? Kau, tadi ngaku Tuhan. Sekarang kau pula mengatakan beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Lah enggak ada. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada manusia mengingkari ketuhanan. Makanya sering saya analogikan, kalau kita mendapatkan satu kelompok primitif yang ada di tengah hutan belantara, enggak usah dikirim ustaz ke sana, enggak usah dikirim kiai ke sana, enggak usah dikirim Quran, dikirim hadis, enggak usah ke sana. Biarkan mereka dengan kehidupan primitifnya. Maka mereka pasti akan mencari Tuhan tuh di situ. Walaupun belum, jangan ada ajaran Nasrani, ajaran komunis, jangan masuk ajaran-ajaran itu. Biarkan mereka ngikut fitrahnya tuh di dalam hutan tuh. Pasti mereka akan mencari siapa yang menciptakan mereka dan bagaimana cara menyembahnya. Pasti itu fitrah mereka yang mengatakan seperti itu. Makanya tidak ada manusia pasti mencari sesembahan, walaupun salah terkadang mencari sesembahan karena mungkin tidak ada bimbingan wahyu. Boleh jadi kemudian mengambil akar kemudian disembah, mengambil pohon kemudian disembah, mengambil batu disembah, kan intinya cari sesembahan. Terserah mau apa yang disembah, kan artinya fitrahnya itu memberontak bahwa mereka ada yang mereka diciptakan, pasti ada sembahan gitu kan. Cuman karena tidak ada wahyu, menyimpanglah mereka. Tapi alhamdulillah kita ini umat Islam, datang seorang rasul memberitahu, nih Tuhan kalian, nih cara menyembahnya. Jadi ketika kita benar cara menetapkan siapa Tuhan kita, maka benar pula lah cara menyembahnya. Ketika orang sudah salah menetapkan siapa Tuhannya, maka salah pula cara menyembahnya. Ya. Karena tidak ada bimbingan masalahnya. Ya. Intinya bahwa ketika Adam diusap ruhnya itu, apa punggungnya, keluar ruhnya itu. Nah, disitulah kemudian Adam alaihissalam diperlihatkan dari anak turunannya. Rupanya adalah satu anak turunannya yang diperlihatkan kepada Adam itu. Jidatnya bercahaya. Kata Adam, itu siapa itu, katanya. Maka dikatakan, itu turunanmu Adam, namanya Daud. Kata Adam, berapa usianya? Oh, usianya 60 tahun saja, wahai Adam. Oh, dikit kali, sayang betul. Wajah bercahaya cuma punya 60 tahun. Ku tambah dari usiaku 40 tahun. Genapkan jadi 100 tahun. Adam ini diberikan usia 1000 tahun. Karena sudah diberikan 40 tahun kepada Nabi Daud, berarti usia Adam itu tinggal 960 tahun. Ketika sudah usia 960 tahun, datanglah malakul maut dan mengatakan, Dam, kau wajib sekarang sudah harus mati nih. Usiamu sudah 960 tahun, sudah waktunya. Kata Adam, dah, kan masih ada 40 tahun lagi. Adam lupa kalau yang 40 tahun dikasih Nabi Daud. Padahal sudah dibilang sama Malakul Maut, kan yang 40 tahun dikasihkan Nabi Daud. Enggak, kata Adam. Mana ada saya kasih-kasih, katanya. Adam lupa. Dari sila maka turunan Adam disebut Al-Insan. Insan diambil di kata-kata nisyan, lupa. Ya. Karena Adam merasa lupa kalau usianya 40 tahun dikasih Nabi Daud, maka anak turunannya jadi pelupa. Jadi kalau antum lupa, gak ngasih bulanan sampai istri, ya wajar. Kenapa tak ngasih, bang? Ya saya kan turunan Adam. Ya lupalah kan itu. Padahal pura-pura lupa kan itu ya. Yang jelas bahwa kita ini makhluk pelupa. Manusia itu mahalul khata wan nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Itulah manusia. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah kemudian Adam alaihi salatu wassalam berjumpa di bumi dengan Hawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam untuk menggauli Hawa, maka turunannya Hawa melahirkan sampai 20 kali dari turunan Adam itu. Setiap melahirkan kembar, setiap melahirkan kembar, sehingga putra dan putri Adam itu kalau dijumlah 40 orang. 20 laki-laki dan 20 perempuan, karena setiap melahirkan kembar. Kemudian baru disyariatkan untuk menikah silang. Dari situlah kemudian terjadilah apa yang terjadi dengan kisah Qabil, Habil dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya ketika semua ruh itu sudah ditakdirkan jadi manusia semuanya, artinya sudah tidak ada lagi ruhnya, tidak ada lagi manusia, artinya sudah terakhirlah situ. Dan kitalah umat akhir zaman, karena Nabi kita juga Nabi akhir zaman. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Inilah empat peristiwa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Pertama, Allah menciptakan Adam di hari Jumat. Yang kedua, Allah masukkan Adam ke sorga di hari Jumat. Yang ketiga, Allah keluarkan Adam dari sorga ke bumi di hari Jumat. Dan yang terakhir, tidaklah dikiamatkan kecuali hari Jumat. Ingat harinya saja, tanggalnya, bulannya, tahunnya, wallahu alam. Enggak tahu. Ya, kalau antum ditanya kapan kiamat, hari Jumat, gitu saja. Ya, kapan harinya? Hari Jumat. Kapan tanggalnya? Nggak tahu. Bulannya? Nggak tahu. Tahunnya nggak apa? Tadinya hari Jumat. Nah, selesai. Kapan hari Jumatnya? Antara terbit fajar dan juga terbit matahari. Disitulah kiamat. Ya, kiamat itu antara subuh ke terbit matahari. Makanya hari Jumat itu para binatang, mereka was-was. Kalau halo seandainya hari itu adalah hari dikiamatkan. Ketika kemudian terbit fajar, datang subuh, maka mereka disitulah kiamat dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851 8474 8603 Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Pampa. RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: بالصبر.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh. Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar bae to.
9: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
8: Alam baru ada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
9: Ayo ngaku mobil.

waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya, dan Dia tidak menjadikan

0: hajaran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

0: kadhiba.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
0: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
1: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
0: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
0: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba.
1: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
0: Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
0: Qadarabna ala adhanihim fil kahfi sinin adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: لقد قلنا إذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: faqan.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: أحدا. Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
0: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard.

0: ada.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: bohong.
1: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
2: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
1: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat." Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
1: Walam takul lahu fiatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.
2: Wadd

0: مُقْتَدِرًا.
1: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
1: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
0: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabbnya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.
1: Ma

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: سَابِقًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: qubulan.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

0: nasba.
1: Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.
1: Qala

0: ilma.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk.
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara.
1: Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: shay'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: tolong.
1: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar.
0: Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'ya sabara.
1: Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: عليه أجرا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: kufran.
1: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
0: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
1: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: amrina yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain.
0: Hatta

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi,

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan

0: الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.
1: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
0: خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا.
1: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
0: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Kafha ya Ain Sad.
0: Kafha ya Ain Sad.
2: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya.
0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
2: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut.

0: samia.
1: Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: khasyia.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka. Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyah.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyah.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
1: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
0: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
1: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
0: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
1: Qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni basharu walam aku baghiya.
0: Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina.

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: siang.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."
0: Ya.

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'i faqala: Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Umamah Syuddai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian, Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Solah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
6: Lah, gaya mobilku gaya.
5: Lah, kok pikap ini?
6: Lah, kan ya bener. Dua pintu, iya lah.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
8: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
8: Serah ke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

mintalah Firdaus yang paling tinggi. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jika hidup adalah sebuah fungsi waktu, maka bagi seorang mukmin nilai puncaknya harus diraih dalam grafik di ujung kanan, kematian. Di sanalah harus diciptakan sebuah akhir yang setinggi-tingginya. Apapun yang kau minta, mintalah kepada Allah yang tertinggi. Surga pun bertingkatan. Maka mintalah yang paling tinggi, Firdaus. Maka dalam hal mati, ambil pilihan yang tertinggi untuk menjadi cita dan rencana. Syahid, ya, betapa indah dan menggetarkannya satu kata ini. Dalam perjalanan kita meniti hidup, terkadang kita didera ragu dan bimbang tentang sang cita tinggi. Kita kadang bimbang oleh alasan yang lebih mendasar. Pantaskah kita meraihnya? Ya, cita kita memang syahid, tetapi inilah yang dikhawatirkan, maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan tentu telah menjauhkan kita darinya. Bila selangkah kita durhaka kepada Allah, rasanya kita terlempar jauh dari dakian tangga menujunya. Cita syahid itu begitu tinggi. Semakin kita bermaksiat kepada Allah, dia jadi semakin tinggi, tak tergapai. Tapi sebenarnya, bukan ia yang semakin tinggi. Kitalah yang terjerembab ke dalam lubang berlumpur yang kita gali sendiri, maksiat itu. Saat itulah kita yang tersurup jadi semakin jauh dari cita kita yang tertinggi. Lantas, bagaimana agar kita merasa pantas kembali? Abdullah ibnu Rawaha mengajari kita untuk mengulang-ulang cita tinggi itu di dalam ucapan, terutama pada diri sendiri, agar sang jiwa selalu ingat dan tidak lupa, agar ia terteguhkan menjadi yakin kembali, agar ia menjadi sebuah doa yang makhluk-makhluk mulia mengaminkannya. Panggillah selalu yang masih terasa tak tergapai, agar ia mendekat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Pendengar, mari kita jaga cita tertinggi itu, menggapai Firdaus yang

Semua orang pasti pernah belajar. Menjalani proses kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat guna dipergunakan untuk kehidupan di masa depan. Ilmu sangatlah penting bagi setiap insan yang menapaki jalanan kehidupan. Jika tidak berpegang pada pedoman keilmuan, bisa jadi seseorang atau seorang pengembara kehidupan akan tersesat dalam perjalanannya. Entah tujuan belajar adalah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ataupun di akhirat, semuanya harus dengan ilmu, apapun yang diinginkan tanpa terkecuali. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat maka ia harus dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka juga harus dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka meskipun dirimu merasa lelah dalam menuntut ilmu, janganlah berhenti. Tetaplah langkahkan kakimu meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat, apa yang akan didapatkan dari lelahnya belajar sangatlah besar. Dan ketika masa-masa belajar telah berlalu, semangat pun sudah mulai meredup, tinggallah hanya penyesalan yang akan hadir menemani. Itulah mengapa penyesalan selalu datang di saat-saat terakhir. Imam Syafi'i pernah menegaskan hal ini dalam perkataannya, "Bila kamu belum merasakan pahitnya belajar meski hanya sebentar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan sepanjang hidupmu." Dan perlu diingat pendengar, belajar tidak hanya dalam kelas, duduk di bangku mendengarkan penjelasan dari guru, namun banyak sekali yang bisa kita pelajari dari semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Setiap hal yang dilalui manusia adalah lahan untuk belajar. Kegembiraan adalah pembelajaran, keberhasilan juga adalah pembelajaran, kesulitan menghadapi rintangan hidup juga adalah pembelajaran yang bisa menguatkan kaki kita untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Maka teruslah menjadi pembelajar. Semoga kita bisa terus menjadi pembelajar, mengamalkannya, mengajarkannya, kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenang siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
0: RDS FM.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di majlis ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, waktu yang sangat singkat ini, tidak ada di antara kita yang Masya Allah Tabarakallah hidupnya ini dalam artian tidak lelah, ya. Semuanya mungkin bisa dikatakan lelah, tapi ingat, terkadang tubuh masih kuat, ya, masih kokoh, tapi hatinya sudah lelah. Itulah gambarannya. Karena ketika hati ini lelah, bisa jadi yang namanya tubuh pun ikut-ikutan menjadi lelah. Tapi kalau hati ini kuat, terkadang yang tubuhnya lemah Tapi ketika hatinya kuat, malah tubuhnya pun ikut menjadi kuat. Iya, itulah kadang-kadang kita melihat apa sih penyebab manusia itu menjadi lelah. Bahkan ada yang kita bahas pagi ini, insya Allah lelah yang tidak terucap. Karena apa ya? Karena kita bingung mau mengucapkan apa kelelahan itu. Ada beberapa hal saya ingin sampaikan pertama kali waktu kita yang begitu pendek ini untuk membahas apa sih pertama kali penyebab hidup ini menjadi lelah. Kita ini menjadi lelah itu karena apa? Jadi capek itu karena apa? Hati ini menjadi lelah itu karena apa? Maka punten, yang pertama ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu menunjukkan penyebab pertama lelah itu karena kadang-kadang kita terlalu memikirkan sesuatu yang bukan ranah kita untuk difikirkan. Kadang-kadang kita ini mengerjakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan tugas kita. Iya. Kadang-kadang kita ini memikirkan sesuatu yang memang sebenarnya bukan untuk kita pikirkan. Itulah berkaitan dengan prasangka kita, suudzon kita, terkadang demikian. Misalnya ada orang yang mau, ataupun ada seorang pinjam uang. Setelah pinjam uang, lalu orang yang mau dipinjam itu mengatakan, biasanya ngasih pinjaman, tiba-tiba saat itu tidak memberikan pinjaman. Ketika ditanya, ada uangnya gak saya mau pinjam? Oh maaf, hari ini saya tidak ada, lagi ada keperluan. Udah selesai, gak usah dipikirin bahwa dianya tidak ada atau sedang ada keperluan. Tapi kalau mau dipikirkan, akan jadi capek. Dia akan pikirkan, mengatakan, kenapa ya dia gak ngasih ya? Ada apa ya? Apa dia udah gak percaya sama saya ya? Dia memikirkan sesuatu yang sebetulnya itu bukan ranah dia untuk dipikirkan. Ya sudah, lepaskan saja. Terkadang, rasa itulah yang membuat kita menjadi lelah. Memikirkan sesuatu yang mana itu bukan ranah yang mana harus kita pikirkan. Iya. Dan nanti akan merembet. Ketika punya anak akan berpikir, gimana nanti ya anak sekolahnya ya, gimana nanti anak pendidikannya ya, gimana nanti anak jodohnya ya, gimana nanti anak rizkinya ya. Subhanallah, itu terkadang menjadi rasa takut yang ada, jadilah pikiran kita itu menjadi lelah. Iya, jadi terkadang saya ingin sampaikan, terlalu banyak memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Kita memikirkan masa depan, iya silahkan, tapi terkadang terlalu memikirkan hal itu seakan-akan masa depan itu ada dalam genggamannya, padahal semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menyebabkan kita di antaranya lelah itu adalah terlalu banyak memikirkan sesuatu yang memang bukan ranah kita untuk difikirkan. Bahkan yaitu dia, karena keponya itu, karena taunya itu, akhirnya apa? Ikut-ikutan jadi dalam masalah. Maka tolong, kata-kata yang sangat luar biasa, orang terlalu memikirkan orang lain juga sama menjadikan lelah dalam diri kita. Orang terlalu memikirkan hal yang memang masa depan itu adalah yang kita jalankan, tapi keberhasilan, kesuksesan Allah yang menentukannya, kita untuk berusaha, maka itu pun akan membuat kita menjadi lelah dalam pikiran ini. Iya. Jadi ini yang pertama di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang sering kita tahu, yang kita hafal adalah min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Kira-kira ini ada manfaatnya enggak ya? Ini ranah saya enggak untuk difikirkan. Ulangi lagi, kita lelah terlalu banyak memikirkan sesuatu yang memang bukan ranah kita. Iya, ikut-ikutan. Kadang-kadang itu keponya, kadang-kadang kita terlalu juga. Saya pernah sampaikan di beberapa majelis atau di rumil juga, kadang-kadang ada orang yang sedang telepon di samping kita, kedengeran suaranya, iya, jadi nguping, dia ngobrol dengan mengatakan di samping kita, udahlah nanti saya bayar deh ya, pokoknya kirim barangnya nanti ke rumah ya, kirim barangnya jam 9 malam ya, insya Allah ya, saya tunggu ya jam 9 malam, oke, kirim barangnya fix ya jam 9 malam, udah. Malah kita nanya barang apa. Nah itu dia, nanya lagi, itu kepo. Udah gak usah ditanya barang apa, gak usah, biarin aja. Kecuali kalau dia bilang dengan mengatakan, iya saya lagi pesan barang ini, oh ya udah, gak usah nanya lagi. Iya, jangan barang apa, iya emang belinya di mana, itu udah gak usah. Jadi apapun yang didengar itu bukan ranah kita untuk kita ketahui. bukan ranah kita untuk kita pikirkan. Kenapa? Itu urusan dia. Terkadang kita mesti jadi lelah karena memikirkan sesuatu yang bukan ranah kita dan bukan urusan kita. Akhirnya apa? Ikut-ikutan mikir seperti itu. Iya. Kecuali kalau dia berbagi. Silahkan. Kalau dia berbagi, ya udah kita dengarkan dan kita simak. Dan itulah kalau berbagi. Iya. Tapi kalau tidak, kita nggak usah tanya-tanya. Ini penyebab hati ini menjadi lelah pertama. Ya, sebelum kita melihat cara penanggulangannya. Yang kedua, lelahnya kita ini para ulama mengatakan punten, ini sering terjadi. Nomor dua juga sering terjadi karena apa? Karena kita ini terlalu menggantungkan, mempercayakan kepada seseorang sangat percaya. Pokoknya kalau jam berapapun, kalau saya telepon pasti dia angkat sama saya. Jam berapapun, saking udah merasa dekatnya, jam berapapun pasti akan diangkat, jam berapapun pasti diangkat, karena saking percayanya, begitu ditelepon, gak terangkat, kecewa akhirnya. Dia bilang mengatakan, oh gak diangkat, jangan-jangan dia ini udah gak mau temenan sama saya. Itu karena apa itu? Karena terlalu mengandalkan seseorang. Orang itu kan bisa lupa, orang itu kan bisa ada kesibukan yang lain, orang itu kan bisa ada apa, bisa begitu. Iya, apalagi kalau ada orang lagi concern kepada sesuatu, itu bisa jadi yang di depan aja tidak apa? Tidak konsentrasi. Ini terjadi, saya pernah sampaikan, mungkin ibu bapak ingat ya. Itu Abu Ubaidah bin Jarrah pernah mengadu kepada Umar ibn Khattab, ngadu. Gara-garanya Utsman bin Affan lagi lewat di depan. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah gini, "Assalamualaikum ya Utsman." Itu Utsman bin Affan cuma ngelihat aja, bertatapan aja, ngelihat ke Utsman, ke Abu Ubaidah, cuma ngelihat aja. Tapi enggak jawab, enggak apa-apa. Enggak jawab, enggak ngapain, cuma ditatap aja sambil lewat. Sakit hati lah, siapa sakit hati? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, ini kenapa saya salam enggak dijawab? Ada apa? Saya salam enggak direspon. Ada apa ini? Akhirnya apa yang dilakukan? Ngadu kepada siapa? Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, itu tuh Utsman, saya salam dia enggak jawab. Saya salam enggak dia jawab. Ada apa? Emang saya salah apa sama dia? Saya salam enggak dijawab. La haula wala quwata illa billah. Kata Umar bin Khattab, "Masa iya Utsman bin Affan tidak jawab salam kamu? Demi Allah tidak jawab salam saya." Wah, ini harus islah, ini ada apa ini? Panggil Utsman. Utsman, sini. Abu Ubaidah salam kepada kamu, kamu tidak jawab. Apa yang diungkapkan oleh siapa? Oleh Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab, disampaikan kepada Utsman. Kata Utsman bin Affan, "Kapan?" Enggak nyadar dia. "Kapan? Saya enggak pernah dapat dengar salam daripada Abu Ubaidah kepada saya. Kapan? Enggak, saya enggak ingat. Saya enggak pernah. Wah, kata Umar, ini siapa yang salah nih? Panggil Abu Ubaidah sini. Katanya Utsman enggak. Kata Abu Ubaidah, "Iya, saya salam di depan masjid. Bukankah waktu jam sekian kamu keluar dari masjid dan kamu waktu itu sedang berjalan ke arah sana dan saya berada di depanmu dan saya katakan salam lalu kamu cuma memandang saya dan begitu saja kamu pergi?" Apa jawabannya Utsman bin Affan? "Tepat juga sih, jam sekian saya keluar, jam sekian saya lewat, dia tahu." Lalu kata Utsman, "Jadi kamu tuh di depan saya, iya, dan kamu ucapkan salam, iya." "Oh iya, saya ingat. Kamu di depan saya kan, iya." "Wah, itu tuh kamu salam sama saya?" "Iya, saya salam sama kamu." "Aduh, saya lagi memikirkan sesuatu." Tuh lihat tuh kata Utsman. "Saya lagi memikirkan sesuatu." Sesuatu apa yang difikirkannya? Jadi Utsman bin Affan begitu keluar dari masjid, ingat satu waktu ada Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat. Rasulullah bilang gini, "Saya akan berikan kepada kalian satu doa yang mana apabila dibacakan doa ini maka kalian tidak ada lagi yang namanya kesulitan dalam kehidupan. Jika Anda berada dalam kesulitan, maka bacakan doa ini, maka keluar dari berbagai macam kesulitan. Pokoknya hafalkan doa ini, pokoknya amalkan doa ini, dan doa ini pernah digunakan oleh seorang nabi, yang mana nabi ini keluar dari kesulitan tersebut." Baru mau menyampaikan doa, ada tamu, orang Badui. Orang Baduy itu mungkin orang primitif atau orang kampung gitu ya. Tiba-tiba datang, gak tahu kalau Rasulullah sedang ceramah. Tiba-tiba begitu masuk, ya Rasulullah gitu kan. Ya Rasulullah, aku akhirnya bisa berjumpa denganmu. Mau bilang, doanya adalah, ya Rasulullah, aku akhirnya berjumpa denganmu. Semua pada ngelihat. Rasulullah kan, ah gitu kan. Rasulullah tuh kalau ketemu sama orang gak pernah, ketemu sama kamu, syukur, gak begitu. Ketemu, gitu ya. Jadi Rasul itu semak, kalau dia hangat, Rasulullah semakin hangat. Ketika mengatakan, apa kabar Rasul? Alhamdulillah, kamu apa kabar? Jadi ketika membalas sesuatu yang rindu, Rasulullah lebih membalas, lebih rindu lagi. Nah begitu ada tanggapan, ya Rasulullah, teriak gitu, Rasulullah mau mengatakan, doanya adalah tiba-tiba, assalamualaikum ya Rasulullah, akhirnya kita jumpa. Kata Rasulullah, Rasul berdiri, memeluknya, Rasulullah ngobrol, habis itu punten, gak diceritakan doa itu. Bisa dipahami itu ya. Nah Utsman bin Affan mikir sambil pas ingat, ibu tiba-tiba, bapak tiba-tiba lagi ngapain, lagi apa, tiba-tiba ingat sesuatu, pernah gak begitu bun? Iya, ibu lagi duduk gini tiba-tiba, sendal belum dicuci. Nah padahal ujuk-ujuk aja, tiba-tiba aja inget sendal gitu. Ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk tahu. Tiba-tiba ujuk-ujuk paham. Nah, apa yang terjadi, langsung mengatakan. Pas keluar masjid, perasaan waktu itu Rasulullah pernah bilang mau kasih doa. Doa yang dahsyat, dapat menyelesaikan semua problem. Tapi, waktu itu apa ya? Apa doanya ya? Apa doanya? Nah lagi mikir itu, sehingga pas keluar datang Abu Ubaidah, assalamualaikum, lagi konsen kemana? Doa. Lagi konsen, bahkan assalamualaikum, pandangannya kosong, assalamualaikum, melihat cuma kosong. Iya. Lalu mengatakan ungkapan yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, maaf Abu Ubaidah, saya lagi mikir doa apa, dan sampai hari ini saya gak ngerti itu doa apa, kok bisa saya gak ingat apa ya. Kata Abu Ubaidah, oh ya, saya ingat waktu itu. Jadi Abu Ubaidah malah gak memperhatikan terhadap kenapa tidak jawab salamnya. Tapi Abu Ubaidah malah konsen kepada, iya saya ingat waktu itu. Waktu itu terpotong sama orang Baduy kan, yang tiba-tiba mengatakan salam dan jumpa dengan Rasulullah. Iya, kata Utsman bin Affan. Dan memang saat itu Rasulullah tidak menyampaikan doa itu di majelis. Tapi aku tunggu sampai Rasulullah lengah atau lenggang. Maka begitu tamunya sudah pergi, saya kejar Rasulullah. Cuman saya yang ngejar. Ya Rasulullah, punten doanya apa? Tadi kepotong. Karena para sahabat udah nunggu-nunggu lama-lama-lama, akhirnya udah lupa. Iya. Tapi Abu Ubaidah kekeh konsen. Begitu dikejar, ya Rasulullah, punten doanya tadi apa? Belum disampaikan. Kata Rasulullah doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya itu. Nah, disampaikanlah oleh siapa? Oleh Abu Ubaidah. Doanya adalah, doanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Punten. Ini bagian daripada doanya, tapi tujuan saya bukan untuk menyampaikan, walaupun ini doanya pas, baik dan harus dikerjakan, namun intinya kita jangan berprasangka buruk kepada sesuatu yang memang kita andalkan, ternyata dia tidak mampu ataupun tidak bisa. Iya. Janjian ya. Oke, janjian. Jam berapa janjian? Jam 9. Kita tunggu jam 9. Jam 9 datang, jam 10 enggak datang, jam 11 enggak datang. Hubungin dong. Jangan-jangan dia lupa. Enggak, dia udah enggak perhatian lagi sama saya. Udah biarin aja. Akhirnya langsung musuhan. Siapa tahu dirinya itu apa, lupa? Kenapa? Padahal udah benar-benar kita sudah menganggap pasti dia datang karena kita menunggu kedatangannya, kita mendambakan kedatangannya, kita masya Allah menyimpan dia di kepala kita karena hormatnya. Tiba-tiba gak datang. Tiba-tiba gak datang. Kecewa kita kan? Pasti kecewa. Tapi pertanyaannya, punten, kita tidak perlu untuk kecewa dengan mengatakan mungkin dia ini tidak memperhatikan janjinya, mungkin dia menomor berapakan saya dengan janji dia. Pokoknya akhirnya jadi ribet, jadi ribet, jadi ribet. Itulah yang membuat hati ini menjadi lelah. Jadi lelah hati ini. Kenapa? Ya itu tadi. Apa? Punten. Terlalu mempercayakan, mengandalkan, menyandarkan kepada makhluk. Siap-siap. Ulangi lagi. Tadi Abu Ubaidah mengucapkan salam. Ternyata padahal sekelas apa itu Utsman bin Affan. Tahu yang namanya wajib menjawab salam, ternyata tidak menjawabnya. Bukan karena tidak mau menjawab, tapi apa? Gak konsen. Lagi memikirkan sesuatu. Dan hebatnya yang dipikirkannya itu apalah? Hadis. Masya Allah. Kalau kita ini begitu sawah salam gak dijawab, lagi mikirin apa kira-kira? Lagi mikirin kesana kemari pikirannya. Kalau para sahabat itu mikirinnya sampai konsen mikirin hadis apa ya? Itu dahsyat sekali. Nah punten, makanya daripada itu kalau kita menyandarkan kehidupan ini cukuplah kepada Allah. Kita teman kita baik, teman kita soleh, teman kita baik, ke teman kita masya Allah saling mencintai karena Allah, mungkin dia nanti akan bisa lupa. Mungkin dia ada kekeliruan, mungkin dia ada kekurangan. Maka punten, kalau yang tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah punya kekurangan itu adalah sang pencipta Allah. Maka disitulah ungkapan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Tawakal. Ini penyebab manusia atau kita lelah. Penyebab pertama kita lelah karena apa tadi? Terlalu banyak memikirkan sesuatu yang bukan ranah kita. Yang kedua, kenapa? Jawaban yang kedua adalah karena apa? Yang kedua ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena apa? Yang kedua lelahnya diri kita ini karena menggantungkan kepada manusia. Mempercayakan kepada manusia. Baik itu kebahagiaan digandungan kepada manusia. Berharap terlalu tinggi kepada manusia. Punten. Kita ini hati ini mudah kecewa. Siapa yang tidak pernah kecewa? Semua pernah kecewa. Dengan siapa? Dengan siapa pernah kecewa? Iya, jangankan dengan orang lain. Mungkin dengan pasangan hidup aja pernah kecewa. Iya. Makanya jangan bersandarkan kepada makhluk, sandarkan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah janji ternyata enggak datang. Ya, mungkin dia lupa. Mungkin karena sibuk. Itulah yang ada. Maka jangan sekali-kali punten mempercayakan, menggantungkan kebahagiaan kita, kehidupan kita kepada makhluk. Karena apa? Itu akan siap-siap apa? Mengecewakan, yang akhirnya melelahkan dalam hati ini. Yang ketiga, apa penyebab hati ini menjadi lelah? Iya. Penyebab hati ini menjadi lelah, usikum ya nafsi bitaqwallah, gambarannya adalah punten. Terlalu banyak meremehkan kesalahan tanpa cepat menghapusnya dengan istighfar dan taubat. Itu ngeri sekali. Jadi, cuma bohong sekali. Cuma bohong segini aja. Cuma enggak sholat sekali. Hati-hati, dosa ini bukan melihat dosanya, tapi efeknya itu sangat dahsyat. Teman-teman tahu, ikhwah-akhwah tahu, yang namanya orang melakukan kesalahan atau dosa, itu kan punten, neraka itu sudah siap menunggu. Dan neraka yang paling ringan, apabila kakinya menginjak di bara api neraka yang paling ringan, itu begitu menginjak langsung mendidih, kepalanya itu mendidih. Itu yang paling ringan. Otaknya itu mendidih. Saking apa? Saking panasnya. Yang paling ringan. Bagus. Tek. Seperti itu. Maka daripada itu jangan difikirkan. Cuma dosa ini aja. Tuh yang paling ringannya begitu. Cuma dosa bohong aja. Itu paling ringannya begitu. Cuma gak sholat sekali saja. Itu paling ringannya begitu. Makanya itu baru bara apinya itu. Baraknya saja. Belum apinya. Maka ada yang kena api sampai di mata kaki, Rasulullah katakan. Ada yang apinya sampai betis, ada yang apinya sampai lutut, ada yang apinya sampai pinggang, ada yang apinya sampai dada, ada yang apinya sampai telinga. Itulah gambarannya, berarti yang namanya kesalahan itu berbeda-beda. Karena apa? Karena nerakanya pun berbeda-beda. Maka punten, posisi yang ketiga ini yang menyebabkan hati lelah ini terlalu memudah-mudahkan terhadap dosa kecil. Enteng dosa ini. Maka punten, iya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hafal hadis ini insyaallah pernah dengar, iya. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan kesalahan, maka itu seperti satu titik hitam yang ada di dalam hatinya. Satu titik hitam. Titik hitam, titik hitam, titik hitam. Kalau semakin banyak titik hitam itu, berarti apa? Sudah hitamlah semuanya, sudah gelap semuanya. Kalau sudah gelap semuanya, ngeri. Apa yang didapatkan? Gak bisa ngelihat apa-apa karena hitam. Ini kita ngelihat di apa? Di kita bisa tembus pandang, ngelihat keluar. Karena apa? Karena kacanya apa? Bening. Bayangin kalau setiap hari itu kasih titik-titik-titik-titik-titik itu, ini satu jendela nanti akan keblok hitam, gak bisa ngelihat apa-apa. 2 jendela, 3 jendela, 4 jendela. Akhirnya apa? Hitam. Setiap melihat ke sana enggak bisa ngelihat apa-apa karena sudah hitam. Itulah yang ada. Punten, intinya pencerah yang ada dalam hati ini sudah tidak lagi cahaya masuk. Karena apa? Nuktatus sauda. Apa nuktatus sauda? Titik hitam yang menggelapkan. Itu yang membuat kita lelah. Yang membuat kita lelah itu adalah punten, kesalahan yang terlalu dimudah-mudahkan. Intinya kalau nomor ketiga ini terlalu banyak dosa, tetapi punten sedikit sekali beristighfar, sedikit sekali bertobat. Iya, saya pernah sampaikan di majelis kita ini juga, masih ingat mungkin ya, kalau yang namanya dosa ini tidak akan pernah hilang karena waktu. Mentang-mentang dosa kapan? Ini dosa yang waktu itu. Oh, itu kan udah 10 tahun yang lalu. Tetap aja dosa sama dosa. Dosa tidak akan pernah hilang karena waktu yang lama. Gak pernah hilang. Yang kedua, dosa pun tidak akan pernah hilang karena tertimbun dengan dosa yang baru. Gak bakalan. Yang ketiga, dosa pun tidak akan pernah hilang karena dilupakan. Gak bakalan. Dosa itu tidak akan pernah hilang karena dilupakan. Dosa ini tidak akan pernah hilang karena tertimbun dengan dosa baru. Dan dosa pun tidak akan pernah hilang karena terlalu waktu yang lama. Kurun waktu yang lama. Kalau ibu, bapak punya dosa waktu zaman SMA, ya tetap ada itu kalau belum ditobati. Kalau kita punya dosa waktu kita kuliah sampai hari ini, kalau belum ditobati, ya tetap ada. Walaupun itu sudah lama. Abi Makisa sudah melupakan dosa itu. Gak bakalan hilang. Gak bakalan hilang. Iya. Wow, udah tertimbun dengan dosa-dosa baru. Gak bakalan. Ini ada dosa kecil zaman dulu. Tertimbun dengan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Nah, dosa yang kecil itu tidak akan pernah hilang. Maka punten, dengan seperti itulah dosa lah yang membuat kita ini menjadi lelah. Menjadi lelah. Apa penyebabnya? Bahkan karena dengan dosa itulah terkadang lelahnya mendapatkan, atau lelahnya dari hati ini gampang lelah, gampang gak tenang, lalu akhirnya ke tubuh pun menjadi lemah. Kadang-kadang, aduh malas kerja ini, tolong dong datangkan motivator untuk ceramahin saya. Datangin motivator, oh cara bisnis, motivator. Ternyata yang diperlukan itu bukan motivator, tapi taubat. Iya, istighfar. Oh kasih semangat, kasih semangat. Sehebat apapun motivatornya, sehebat apapun pemberi semangatnya, sehebat apapun untuk mencari nafkahnya, mencari kerjanya, untuk meraih kesuksesan. Ternyata apa? Yang diperlukannya itu satu, apa? Bersihkan hatinya. Dengan cara apa? Taubat. Terkadang orang itu semangat ada. Iya. Teori ada. Kok gak berhasil ya? Ternyata apa? Yang diperlukan oleh dirinya apa? Taubat. Yang diperlukan oleh dirinya adalah taubat. Jadi punten, kalau diangkat di nomor ketiga ini adalah hati-hati. Terlalu banyak meremehkan kesalahan, terlalu banyak meremehkan dosa. Karena orang ini punten, kalau orang itu kesandung insya Allah karena batu yang kecil. Gak ada orang kesandung batu segede motor gitu, enggak gitu. Aduh saya kesandung, itu bukan kesandung, nabrak itu mah. Itu mah gak kelihatan. Tapi kalau kesandung itu, kepleset itu, ya karena batu yang kecil. Nah orang terlalu meremehkan dengan dosa seperti itu akibatnya menjadikan hatinya itu menjadi lelah. Iya, bismillah. Yang menyebabkan hati ini juga lelah, iya, sebelum kita melihat cara untuk menanggulanginya, yang keempatnya yang menyebabkan hati ini lelah adalah punten, iya. Kalau tadi dengan mengatakan, tadi nomor tiga apa? Terlalu banyak dosa. Terlalu banyak dosa, sedikit beristighfar. Iya. Ingat, dosa ini benar-benar mengikat semangat, mengikat gairah untuk beribadah. Untuk beribadah itu banyak. Mencari nafkah aja ibadah. Lalu yang keempatnya, apa penyebabnya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Punten. Nomor empat, ini para ulama menyatakan termasuk kita ini menjadi lelah. Hati ini, karena apa? Terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dibanding-bandingkan, itu menjadi lelah hati ini. Capek. Baik itu laki atau perempuan, dibandingkan dengan orang lain. Kenapa ya orang lain bisa begini, saya enggak, padahal saya lebih pintar, padahal saya lebih mampu, padahal saya lebih tahu. Begitulah gambarannya. Kalau sudah seperti itu, membanding-bandingkan seperti itu, apa yang akan didapatkan? Didapatkan itu akan jadi lelah hidup ini. Ulangi lagi ya, untuk mempercepat. agar kita langsung bagaimana cara menanggulanginya. Menjadikan lelah ini karena kita terlalu beban atau memikul sesuatu yang memang belum atau bukan ranah kita. Lalu yang keduanya apa tadi? Iya, yang keduanya terlalu mengandalkan ataupun mempercayakan kepada makhluk. Iya, itu nomor duanya. Lalu nomor tiganya dengan mengatakan terlalu meremehkan kesalahan ataupun dosa. Lalu yang keempatnya adalah terlalu banyak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Itu tidak akan pernah selesai. Kalaupun kita di A, kita membandingkan dengan B, akhirnya kita sudah setara dengan B. Tetap aja nanti kita akan bandingkan dengan C. Walaupun kita sudah setara dengan C, kita akan bandingkan lagi dengan D, dan tidak akan pernah ada puas-puasnya. Maka selalu saya katakan quote yang paling mudah kita pahami dan paling mudah untuk dihafalkan, carilah kebahagiaan dengan apa yang kita miliki, jangan mencari kebahagiaan dengan apa yang belum kita miliki. Kalau kita mencari kebahagiaan dengan apa yang belum kita miliki, pastikan itu tidak akan pernah bahagia, malah yang ada merasa kurang. Tapi kalau kita mencari kebahagiaan dengan apa yang kita punya, itu namanya adalah apa? Bersyukur pada Allah. Iya. Nah sekarang, andai kita periksa nomor 4 tadi atau poin 4 tadi atau 4 poin tadi. Saya lelah karena apa? Benar ya, karena saya terlalu memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Memikirkan yang bukan ranah kita. Iya ya, saya ini ternyata terlalu lelah dalam hidup ini karena terlalu menggantungkan kepada makhluk. Saya ini terlalu lelah kenapa meremehkan dosa. Iya, saya ini mungkin terlalu lelah juga ya dalam hidup ini karena apa? Ternyata apa? Tadi membanding-bandingkan kehidupan dengan yang lain, itu membuat kita lelah. Maka andai kita ini sudah berada dalam hati ini keadaan lelah, ada beberapa poin yang ibu bapak bisa lakukan. Subhanallah. Iya, yang pertama ingin saya sampaikan agar menjadi tenang, semua tahu yang membuat kita tenang itu adalah punten. Iya, pernah mendengar orang selalu mengira hati ini tidak tenang, hati ini lelah karena masalah, itu kan? Ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran secara tidak langsung kata-kata indah dan unik. Jawabannya adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hafal ayatnya semuanya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah sesungguhnya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Punten ya. Al-Quran tidak mengatakan gini, ingatlah sesungguhnya dengan masalah selesai hati jadi tenang. Al-Quran tidak mengatakan ingatlah kalau masalah sudah selesai hati jadi tenang, tidak begitu. Iya, justru sesungguhnya dengan zikir itu hati jadi tenang. Ulangi lagi, Al-Quran tidak mengatakan ingatlah dengan healing hati menjadi tenang, tidak begitu. Ingatlah dengan rekreasi hati menjadi tenang, tidak begitu. Ingatlah dengan nonton hati menjadi tenang, gak begitu. Ingatlah dengan apa lagi? Orang membuat hati tenang itu mau apa coba kira-kira? Mau apa? Rata-rata itu. Tapi mengatakan kalimatnya, bidzikrillah. Healing kalau di salamnya ada zikir, ingat kepada Allah, tenang. Jadi kalau dikatakan ungkapannya, ala bidzikrillah. Al-Quran tidak mengatakan ingatlah. Sesungguhnya dengan selesainya masalah, hati menjadi tenang. Tidak begitu. Karena yang namanya masalah bukan membuat hati tidak tenang. Yang membuat hati tidak tenang itu karena tidak zikir, tidak ingat kepada Allah. Sebesar apapun masalah yang kita miliki, kalau kita ini punten punya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, akan tenang. Ada orang problem masalah, tapi begitu dirinya punya apa? Punya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, tetap tenang hatinya. Maka yang membuat hati tenang itu adalah ingat kita kepada Allah. Yang membuat hati tidak tenang itu ternyata bukan masalah, tapi saat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan. Jadi, bagaimana caranya untuk mengobati kelelahan kita ini? Cara mengobati kelelahan kita ini yang pertama adalah mengingat Allah. Baik itu dengan subhanallah, baik itu dengan alhamdulillah, baik itu dengan la ilaha illallah, baik itu dengan Allahu akbar. Karena apa? Karena ini yang paling penting. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini yang paling penting dalam kehidupan. Terkadang kalau kita berpikir dengan mengatakan bagaimana cara menenangkan hati saya ya, bukan mengalihkan biar tenang hati saya, gimana ya, yuk kita main-main dulu keluar, yuk makan-makan di luar dulu. Itu bukan menyelesaikan, menenangkan, tapi apa? Melupakan sesaat. Ingat lagi, susah lagi. Ingat lagi, susah lagi. Tapi kalau sudah dengan matakan, zikir, ingat kepada Allah, rasakan ketenangan yang ada. Jadi yang pertama, andai hati ini sudah mulai lelah, ingat kepada Allah. Yang disebut dengan zikir tadi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ini penting untuk kita ketahui, ya. Punten. Yang kedua, bagaimana caranya ya agar kita ini hati ini menjadi apa? Tenang, tidak lelah untuk menghadapi semuanya. Saya selalu menyatakan, bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini mengatakan perkataan dari beberapa ulama. Setelah zikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub tadi, ya. Ini penting buat kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah adalah, ingat para ulama mengatakan, semua rumusnya itu sudah ada. Hanya terkadang saking gampangnya

Allah justru menjauh dari Allah, justru merapatnya kepada Allah. Jadi kalau mengatakan, aduh saya lelah nih, tapi gak bisa diucapkan, ucapkan kepada Allah. Di pertemuan yang lalu ketika membahas tentang Asmaul Husna, terakhir apa namanya, Al-Hasib, iya kan, Al-Hasib, Allah yang sebagai teman kita yang sungguhnya, yang dekat dengan kita sungguhnya. Kalau digambarkan, ketika kita lelah, sampaikan aja kepada Allah, ya Allah saya lelah. Ketika saya capek, sampaikan, ya Allah saya capek. Ketika kita misalnya dengan mengatakan khawatir, katakan sih, ya Allah saya khawatir. Gak apa-apa. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu adalah mengkenapakan, meratap, itu yang tidak boleh. Selain itu kita katakan, ya Allah ternyata aku capek nih, tolonglah aku, gimana caranya agar aku ini bisa menghadapi masalah, berikan aku jalan keluarnya. Itu gak apa-apa. Jadi, ya Allah saya capek, seperti halnya yang disampaikan oleh siapa? Nabi siapa? Nabi, bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Iya, sampai mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini penting. Iya, dengan mengatakan, sungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan keluh kesah dan kesedihanku. Jadi ketika dalam kesedihan, katakan, ya Allah aku sedih, silahkan. Ya Allah aku capek, silahkan. Berarti punten, dalam keluh kesah ketika sholat ini, itu nikmat. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila Rasulullah punya apa itu, punya urusan atau ada yang menghalanginya, maka dia langsung cepat melaksanakan apa, sholat. Itu Rasulullah. Jadi kalau ibu bapak dalam keadaan, aduh saya lagi gak enak nih, saya gak sejuk, langsung aja Allahu Akbar, sholat. Ada sahabat, masya Allah, itu luar biasa. Jadi dia punya kantor. Di kantornya itu, kalau sudah rapat internnya bersama orang-orang untuk merencanakan apa, rencana kedepannya gitu ya. Gimana perusahaan ini rencana begini, ayo kita akan gunakan program ini, program ini, program ini. Setelah program itu tercatat, setelah program itu selesai, apa yang dilakukan tanpa disuruh apa-apa? Ya sudah selesai ya rapat kita, ya udah selesai itu langsung ke toilet semuanya. Antri, ngapain? Wudu. Setelah itu pada gelar semua di situ, sholat 2 rakaat masing-masing di tempat rapat itu. Selesai rapatnya. Masya Allah. Indah sekali. Kenapa? Itulah ketika diungkapkan dengan mengatakan wasta'inu bisabri wassalat. Jadi ketika ada kegundahan, langsung aja Allahu Akbar. Ketika ada rencana, langsung saja Allahu Akbar. Ketika ada ketidaknyamanan, Allahu Akbar. Laporkannya itu kepada Allah. Itu yang paling hebat. Karena apa? Karena memang di dalam kenyataannya, ketika hati lelah ini sulit untuk diucapkan, paling mudah diucapkan kepada siapa? Allah. Ucapkan kepada Allah. Iya, ucapkan kepada. Ini nomor duanya. Jadi pertama, bagaimana caranya agar hati ini punten lelah bisa terobati? Tenangkan dengan zikir. Yang keduanya, tenangkan dengan apa? Iya, dengan sholat. Tenangkan dengan sholat. Masya Allah. Dengan sholat, tenangkan. Mungkin hal ini sudah baku atau sudah gampang kita ucapkan. Oh, dengan sholat. Tapi coba rasakan dan nikmati. Subhanallah. Yang ketiga, hati ini biar jadi tenang itu apapun. Dan para ulama mengatakan, berkunjunglah ke teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang solehah. Berkunjunglah ke teman-teman yang baik. Cek misalnya, WhatsApp dulu, boleh saya datang? Kita ngobrol, kita bicara, masya Allah. Kenapa? Ketika berkunjung dengan teman-teman yang baik, kita berkunjung dengan orang-orang yang soleh, masya Allah, rasakan kenikmatannya luar biasa. Iya, bisa mendapatkan wejangan, bisa mendapatkan nasihat, bahkan tidak minta wejangan pun, bicaranya itu adalah bicara sebuah nasihat, doanya pun doa yang luar biasa, masya Allah. Maka terkadang ketika ada orang, subhanallah, itu kami masih ingat itu. Para santri dulu itu, ya namanya santri gitu ya, setelah sudah gak ada di mana-mana, sudah pergi kemana, sudah apa, sudah belajar, udah ke rumah masing-masing. Tiba-tiba ketika ada masalah, cuma silaturahim ke gurunya saja, ke pesantren. Gak bicara masalahnya, enggak. Enggak bilang, Pak Kiai saya lagi ada masalah. Enggak, cuma pengen ketemu aja. Terus nanti

0: Ternyata begitu kami ngobrol dengan mereka itu, dia bilang, berarti itu sudah apa namanya kakak-kakak kelas kita lah gitu. Dia bilang, mengatakan kalau lagi ada kesulitan, kami cukup datang kepada guru-guru yang ada di pesantren. Terus ceritakan masalah, gak usah. Cuman apa? Cuma saya katakan assalamualaikum dan pasti dia jawab waalaikumsalam sudah cukup. Karena itu bagian daripada doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah saya dapat doa dari ulama itu. Saya sudah doa dari kiai itu. Iya. Dan begitulah keadaannya. Mereka betapa yakinnya kalau berkunjung dengan teman-teman yang soleh. Benar, silaturahim itu benar-benar membuka kesulitan apa yang ada. Tapi terkadang, berapa kali kita datang berkunjung kepada teman yang soleh. Tapi terkadang, berkunjungnya, yuk kita janjiannya di mana, janjian di mana. Kalau bisa, datanglah ke tempat di mana dia tinggalnya, orang yang soleh itu, orang yang baik itu. Dan kadang-kadang tidak perlu harus menceritakan problemnya, tidak perlu menceritakan masalahnya. Cukup dengan berjumpa saja, dapat doanya saja. Masya Allah, ternyata apa? Dari doa itu, Allah bukakan kemudahan-kemudahan yang ada. Apalagi di Rumil ini, ikhwah akhwat, Masya Allah, teman-teman ibu, teman-teman bapak, soleh dan soleha semuanya, kunjungi aja. Kebaikan itu akan didapatkan. Datang, berkunjung. Hanya 10 menit, hanya 20 menit, 15 menit. Ngobrol, hanya mengatakan kangen saja. Tidak perlu harus diucapkan problemnya dengan seperti itu apa? Tuntas masalah itu. Masya Allah, itu dahsyatnya ketika silaturahim. Dan beda ketenangannya itu. Jadi, punten, tenangnya hati, dikir. Jadi tenangnya hati bukan selesai masalah, karena masalah itu tidak akan pernah tuntas. Selesai ini ada lagi, selesai ini ada lagi. Selalu tenang. Jadi ingat, masalah itu bukan membuat hati kita tidak tenang. Yang membuat hati kita tidak tenang bukan masalah, tapi tidak adanya zikir. Iya. Lalu yang keduanya, punten, tadi saya sampaikan, untuk menjadikan ketenangan kita ini, apa tadi nomor dua? Sholatnya. Iya. Jadi hubungan dengan Allahnya, sholatnya. Kalau tadi zikir kan bisa di masjid, sambil jalan, di mobil, di motor, zikirnya selalu hubungan. Tapi kalau sholat, Allahu Akbar, secara khusus menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya rencana, punya masalah, sholat. Iya. Bila perlu, kalau kita kumpul, tanya anak-anaknya. Nak, kalau udah dewasa, rencana kamu apa nak? Saya rencana gini-gini nih, oke? Okay? Amin, mama, bapak aminkan ya, kamu sholat sekarang. Iya. Rencana kamu apa? Amin, sholat. Tanya, mah, bapak punya rencana begini, begini, begini, begini rencananya, doainnya, iya. Mamanya sholat, suaminya sholat, Masya Allah. Berapa banyak orang yang namanya sholat ini punten dapat mengangkat dari kesulitan yang ada. Luar biasa. Tapi jangan sholat, sholat, sholat, sholat, kerja, enggak, ya, salah juga. Iya, sholatnya adalah hati kepada Allah, fisiknya adalah bekerja dengan yang luar biasa. Usikum ya nafsi bitaqwallah. Ada beberapa orang yang Masya Allah, memang ya Allah itu tidak memberikan sesuatu, iya, tidak memberikan sesuatu kepada kita kecuali dengan hikmah yang memang Allah berikan. Pada waktu itu ada yang mau haji. Bayangkan aja, haji cuma dia punya ongkos haji saja. Karena dia merasa dengan mengatakan saya sudah di ONH plus, berarti apa? Ya gak usah mikirin makan, gak usah mikirin apa. Karena apa? Karena makan sudah include di situ semuanya. Tapi kan haruslah bawa bekal begitu kan. Dia lagi mau jual, dia kontraktor apa namanya, yang punya mobil beku kayak gitulah gitu ya. Dan memang sudah gak di situ lagi bidangnya. Makanya dijual barang-barang itu sebagai modalnya. Iya. Mau diganti dengan perusahaan lain atau ganti lain. Tapi itu ada berapa mobil apa namanya, kayak doser, kayak beku gitu ya. Mobil gitu ada berapa puluh yang harus dikeluarkan. Tapi belum ada laku satu pun. Udah lama sekali. Terus ketika ya salah satunya mendengar salah seorang guru menyatakan bahwa dengan sholat itu jalan menjadi terbuka. Sholat dengan baik. Apa yang dilakukan? Masya Allah. Ini beku ada, iklan sudah jalan, sudah berbulan-bulan sampai satu tahun, belum laku, dua hari mau berangkat umroh. Atau bukan umroh, mau haji. Tiga hari mau haji. Haji kan lama. Ketika mengatakan wasta'inu bisabir wassalat, punten ya. Dia bilang, ini cerita langsung dari orangnya. Dia langsung cerita kepada saya. Malam itu saya sholat, dan saya nggak tahu berapa rakaat. Saya sholat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat lagi. Allahu Akbar. Selesai itu. Assalamualaikum. Sholat lagi. Sholat lagi. Subhanallah. Dia lakukan. Menurut dia. Dia setelah sholat isya. Witir. Tertidur. Ya ke rumah. Mungkin bangun 11:30 atau jam berapa. Karena mungkin karena kepikiran gitu ya. Karena mau umroh mau haji berangkat 3 hari lagi. Ini barang belum laku. Maka yang dia lakukan itu adalah. Dari 11:30 itu. Dia wudu, dia sholat, assalamualaikum. Selesai sholat lagi, assalamualaikum. Dia sholat lagi, assalamualaikum. Dia sholat lagi. Pokoknya, karena dia berpatokan dengan pikiran wasta'inu bisabri wassalat. Dan gurunya yang dia dengar dengan mengatakan ungkapannya sholat. Itu adalah Al-Quran mengatakan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Gak ditentuin gimana berapa sholat. Dia katakan saya sholatnya sebanyak-banyak. Kenapa berpatokan seperti itu? Gurunya begitu. Dia sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat lagi, assalamualaikum. Assalamualaikum, sholat lagi. Assalamualaikum, sholat lagi. Gak terasa katanya. Sampai jam 3. Sholat, assalamualaikum. Minum sebentar, sholat lagi. Sampai 2:30 itu. Bayangin aja 11:30, 1:00, 11:30, 2:30. Kalau ditanya entah berapa rokaat, gak tahu. Tapi saya tanya, rokaat pertama, kuli ayuhal kafirun. Rokaat kedua banyak, al-ikhlas. Memang itu sunnahnya. Itu yang dikerjakan, itu kerjaan. Masya Allah, tunggu dia tidur sebentar, subuh, sholat, biasa sholat subuh ya, biasa aman. Besoknya lagi, karena besok udah mau berangkat tuh besoknya tuh. Sholat lagi semalamnya, seperti itu lagi. Dan gak tahu berapa rakaat, tapi saya gak tahu yang keduanya berapa jamnya. Akhirnya kumpul di bandara, itu setelah sholat subuh. Dia duduk ini, itu lagi duduk di bandara. Wajahnya kan masih, bayangin aja. Dia bilang saya waktu haji cuma bawa 500.000 rupiah. Mau haji bawa 500.000 rupiah. Dia duduk. Biasa kan ada apa namanya mau berangkat haji itu ada pengumuman dulu, ada nasihat dulu, briefing dulu, ada untuk pembagian paspor semuanya. Dia diam aja gini. Subhanallah. Begitu pas lagi tausiah, saya ada tausiah sebentar di sana. Saya tahu persis tuh. Dia pegang HP. Dia langsung ini dan dia langsung tek tek tek tek tek gitu. Jadi selama saya lagi tausiah itu di bandara itu dia WhatsApp dan kelihatan nangis. Wah, saya bilang nih makin parah kalau udah nangis nih. Iya, makin parah kalau sudah nangis ini mau haji atau gimana. Setelah itu selesai dia ngedeketin, saya enggak mau deketin itu. Kenapa? Ntar curhatnya itu lagi kan. Belum laku lagi. Saya gak deketin tuh. Saya kesini mampir. Tiba-tiba dia deket. Wah, gak deketin lagi. Dia bilang, alhamdulillah. Sampai dia nangis. Alhamdulillah. Kenapa? Laku. Masya Allah. Semuanya. Dibayarnya gimana? Lunas. Masya Allah. Terus bagaimana sekarang? Ditransfer lunas. Setelah itu apa? Dia bilang mengatakan, udah ada karyawan orang tinggal mengambilnya semuanya. Lunas, dibayar lunas. Allahu Akbar, perusahaan mana? Disampaikan. Lalu dia bilang mengatakan, ya Rob, rasa-rasanya tadinya saya haji paling gak bawa uang. Sekarang rasa-rasanya haji saya yang paling banyak uang. Ya kenapa di situ semuanya? Tadinya waktu haji itu cuma, aduh saya gak paling gak banyak uang. Kenapa cuma 500.000? Tapi sekarang dilihat. Sampai mengatakan, Abi Maki mau lihat, gak usah saya bilang. mau lihat saldonya, gak usah. Itu rahasia sendiri kan, gak apa-apa, gak usah. Ya, yang penting alhamdulillah, saya senang. Itu dengan sholat, dia katakan dengan mengatakan. Lalu setelah itu ngobrol, lagi di Mekahnya, kita ngobrol, gimana ceritanya? Sholat. Ketika kita obrolkan tentang urusan tausiah ini, tentang masalah sholat ini, menenangkan hati dan mengeluarkan daripada kesulitan, begitu katakan sholat, baru dia nyaut mengatakan secara pribadi, memang yang menyebabkan laku itu, mungkin, iya, salah satunya adalah, tapi saya yakin itu, sholat yang saya tidak tahu entah berapa rakaat. Sholat, gak ada larangan, silakan. Ibu bapak punya hajat apapun, sholat. Ya Allah ini susah banget nih apa, kok belum dapat, sholat aja tiap malam, sholat aja. Karena sholat itu merupakan punten, kalimatnya minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jangan bayar orang lain, sholat ya, doain saya. semalaman ya saya kasih kopi. Jangan gitu. Iya, harus sendiri sholatnya. Iya, sendiri sholatnya. Sholatnya sendiri, sholatnya sendiri. Saya yakin di antara ibu bapak pasti punya hajat, ada kan? Punya keinginan kan? Maka tolong sholatnya itu jangan di stop, jangan dihentikan. Sholat dan sholat dan sholat. Ini penting untuk digambarkan. Iya. Jadi kalau diungkapkan dengan mengatakan bagaimana cara untuk menenangkan hati yang ada, zikirnya lakukan. Yang keduanya apa? Sholatnya. Iya. Yang ketiganya, kunjungi orang-orang yang soleh. Saya sampaikan tadi, orang-orang yang soleh atau soleha, punten, gak perlu ibu curhat tentang masalah ibu. Gak perlu bapak curhat tentang masalah bapak. Gak perlu. Ngobrol aja, Masya Allah cuma silaturahim, setengah jam pulang, itu membawa keberkahan luar biasa dengan sholat, dengan apa? Dengan yang namanya silaturahim itu. Dan hati itu akan beda rasakan. Kan beda. Coba kunjungi, Masya Allah, kunjungi. Kunjungi beberapa tempat yang baik, beberapa tempat yang membawa keberkahan, beberapa pesantren yang Masya Allah di situ ada yang kita kenal, datangi. Maka disitulah tempat yang paling indah ketika kita kumpul, berada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu punten. Menenangkan hati di poin nomor 3 adalah datangi orang-orang yang soleh. Datangi orang-orang yang soleh. Teman-teman kita yang soleh. Iya, ini teman saya ini banyak soleh banget nih. Teman saya soleh banget, datangi. Masya Allah, datangi. Kenapa? Gak usah mau curhat tentang obrolannya. Duduk aja, ngobrol aja, cerita aja, ketenangan dapat. Dan apa? Doanya juga mengalir. Masya Allah. Ulangi lagi sebelum masuk ke selanjutnya. Iya. Jadi bagaimana caranya agar hati ini menjadi tenang dari kelelahan yang dirasakan? Satu, tadi apa? Iya, coba zikir. Ingat kepada Allah, karena zikir ini yang menyelesaikan ataupun menghadirkan ketenangan. Sekali lagi, kata-kata besarnya, masalah bukan yang membuat kita menjadi resah. Yang membuat kita resah itu bukan masalah, tapi jauh daripada zikir Allah. Itu. Yang keduanya adalah sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Yang ketiganya adalah mengunjungi orang-orang yang soleh. Ketika datang kepada orang-orang soleh, itu sudah mendapatkan, Masya Allah, apa? Doa yang berlimpah. Walaupun hanya sekedar ngobrol. Iya. Punten. Lalu apa? Menenangkan hati. Ini penting. Berulang-ulang untuk diungkapkan. Berhentilah kita ini untuk menuntut semua kehidupan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Itu akan capek. Artinya apa? Artinya adalah jangan sampai kita ini kecewa terhadap rencana yang kita tentukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi berhentilah menuntut semua kehidupan berjalan sesuai rencana. Kadang itu melelahkan, kadang-kadang itu membuat kita menjadi apa? Capek. Padahal saya sudah rangkum, padahal saya sudah ini, padahal saya sudah ini, padahal sudah ini. Ternyata kok begini kenyataannya ya. Kan sering diungkapkan di pertemuan-pertemuan lalu. Belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah baik untuk kita. Dan belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah buruk untuk kita. Bisa jadi yang kita inginkan malah membawa malapetaka. Dan bisa jadi yang tidak kita inginkan malah membawa keberkahan yang berlipat ganda. Itu untuk kita rasakan. Jadi ke dalam kehidupan lancar aja. Iya, dalam artian mengatakan kan ada wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, gitu kan? Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Tenang hati ini. Dengan cara apa? Dengan cara berhenti untuk apa? Menuntut semua kehidupan harus berjalan sesuai dengan rencana. Begitu keluar dari rencana kita, ini yang terbaik, sudah, ini yang terbaik, selesai. Jangan difikirkan, ini yang terbaik, sudah, ambil hikmahnya, seperti itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ambil hikmahnya. Ini gambaran yang harus kita pahami, iya. Seperti yang pernah-pernah terjadi, mungkin kepada ibu, kepada bapak, ada hal yang tidak diinginkan, oh ternyata ini baik ya, subhanallah. Diinginkan, ternyata ini tidak baik. Ada salah seorang guru, subhanallah, semua tahu gurunya tapi tidak saya sebutkan namanya. Iya, dalam pemberangkatan waktu adalah salah satu pesawat yang ada ya qadarullah gitu ya, ada musibah pesawat itu. Waktu itu pesawatnya juga mungkin masih ingat benak kita gitu, tiba-tiba pesawat itu tidak ada dan hilang. Ini ada seorang guru, ternyata kita baru tahu guru itu sudah tercantum namanya di situ. Gurunya itu sudah ada di situ, ustadznya sudah di sana. Iya, namanya sudah ada di sana. Namanya sudah ada di sana. Tiba-tiba begitu mau pemberangkatan, sudah gitu luar biasa. Apa? Mulesnya luar biasa. Itu bayangin itu. Mules. Dia, aduh gimana berangkat? Apa di pesawat juga bisa? Kata keluarga, ntar aja di pesawat. Enggak bisa. Akhirnya apa? Saya ke toilet dulu. Ke toilet, lama di toiletnya. Akhirnya semua keluarganya, kalau gak keliru ibunya dan istrinya yang waktu berangkat dan beberapa orang, apa anaknya atau dua orang, pokoknya semua lima orang kalau gak keliru ya. Dia, ya udahlah biarin aja. Telat-telat ya. Nanti gini, akhirnya ya udah gak berangkat. Qadarullah. Dia dengan mata, udahlah kita pakai kereta aja. Kalau enggak ikut penerbangan berikutnya. Iya, ini kan tiket bisa diundur atau bagaimana, seperti apa. Tak asal diawali dengan pembicaraan, saya tidak tahu gimana. Namun yang jelas, ada musibah. Setelah ada musibah, keluarga yang di sana atau yang ngundang atau seperti apa, enggak ada gitu ya. Dalam artian ketika kejadian dianggap hilang, ternyata semua sudah menganggap hilang karena di manifestnya ada di situ. Ternyata dia telepon mengatakan, saya belum berangkat. Masya Allah, itu gara-gara urusan perut. Begitulah gambarannya. Iya, enteng kan, cuma segitu saja. Min haitsu la yahtasib. Jadi kalau digambarkan, punten, ibu harus yakin itu. Dalam kehidupan itu berhentilah, harus menuntut segala sesuatu sesuai dengan rencana kita itu. Kadang di tengah jalan ada berbagai macam hal yang punten, bentrok dalam kejadian dalam diri ini. Itu punten ya. Jadi harus yang namanya, artinya berhusnudzon terhadap apa yang terjadi dalam diri kita. Subhanallah. Iya. Selanjutnya keberapa ini berarti? Keempat ya. Subhanallah. Iya. Salatnya sudah. Nah yang nomor empatnya, Masya Allah Tabarakallah, simpan. Para ulama dengan menyatakan, ingat ya, kesulitan ketika datang itu pasti membawa temannya kemudahan. Jadi kesulitan itu gak bakalan datang sendiri. Jadi kalau udah sulit banget, pasti tidak akan pernah datang sendiri, ada temannya itu. Jadi kalau kesulitan datang sendiri, berarti ayat fa innamal usri yusra itu gak pas. Karena apa? Saat kesulitan tiba, itu akan diantar oleh temannya. Apa, siapa temannya? Kemudahan. Dan itu pasti itu. Pasti itu. Jadi siapa temannya kesulitan? Ya kemudahan. Siapa sobatnya, sahabatnya kesulitan? Ya kemudahan. Itu gambarannya. Jadi itu harus yakin itu. Tidak mungkin kesulitan datang sendiri. Tapi kesulitan pasti datang bersama temannya. Siapa temannya? Kemudahan. Itu harus diyakini oleh kita semuanya. Begitu, aduh ada kesulitan, jangan buat hati lelah, pasti ada temannya. Siapa itu? Kemudahan. Tinggal dicari, mana si mudahnya itu. Iya, kalau si susahnya sudah ketemu nih, berarti di dengan mudah ini ada si mudah. Mana si mudahnya? Cari itu. Itu gambarannya. Nah, dalam hidup ini ada mudah, ada susah. Ada mudah, ada susah. Tinggal ibu mau pilih, bapak pilih, mau sama si mudah apa mau sama si susah. Itu aja kalimat, wah saya pengen sama mudah. Ya udah cari. Karena yang namanya kesulitan tidak akan pernah datang sendiri, tapi kesulitan itu pasti datang bersama-sama. Bahkan punten, kalau digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khathayah. Masya Allah, ya. Tidak seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakitkah, kegelisihankah, kesedihankah, iya, gangguan apapun, sampai terkena duri di bagian tangannya, melainkan Allah menghapus bagian daripada dosa-dosanya. Itu indah sekali gambarannya. Jadi punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, di poin nomor 4 ini ingin digambarkan bahwa sesungguhnya kenyataan yang paling harus kita hadapi adalah kesulitan tidak akan pernah datang sendiri. Tapi kesulitan itu pasti akan datang dengan kemudahan. Tapi ini perlu dan selalu saya sampaikan teman-teman, jangan terlalu berpikir kemudahannya itu hanya di dunia saja. Kesulitan ada kemudahan. Mana kemudahannya? Kemudahannya dunia dan akhirat. Bisa jadi ibu bapak tidak menemukan kemudahan di dunia, tapi menemukan kemudahan di akhirat. Orang selalu memikirkan mana kemudahannya, bukan hanya di dunia. Kemudahan yang paling kita harapkan itu kemudahan di mana? Di akhirat. Jadi kalau sudah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Oh, saya sulit terus di dunia ini. Misalnya, oh, kemudahannya adalah menuju surga. Itulah gambaran. Iya. Dengan mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang takwa kepada Allah akan keluarkan Allah dari berbagai macam kesulitan tanpa diduga-duga. Jangan berpikir kesulitan itu akan keluar di dunia, tapi pastikan kesulitan itu akan keluar di mana? Di akhirat. Jadi kalau segala sesuatu hanya mentoknya di dunia, pastikan kita ini hanya sekedar apa namanya? Pendek pikiran kita. Akhirat yang diperpanjang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Yang kelimanya, terakhirnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten, yakinkan. Ini penting, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah jauh daripada kita. Jadi hati ini lelah, gimana ya, capek, gak terucap ini bagaimana. Yakinkan hati ini selalu bersama Allah, itu dekat dengan kita. Ingat ada dalam Al-Quran, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Itu dia. Jadi Allah akan selalu bersama dengan kita. Jadi kalau dengan mengatakan lelah, iya, tapi ingat Allah bersama kita, karena tidak akan pernah meninggalkan. Berarti mintalah padanya, mohon kepadanya, ungkapkan kepadanya. Melalui apa? Sholat tadi. Lagi tidak sholatnya, zikirnya tadi. Iya, terus apalagi? Kunjungi orang-orang yang baik tadi, masya Allah. Terus apalagi? Yang tadi dengan mengatakan ungkapan, apalagi tadi? Iya, yang iya, pasti dengan kesulitan itu ada kemudahan yang benar-benar rapat dengan kita. Jadi kalau digambarkan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dari semua yang paling berkesan, dari kemudahan yang diberikan oleh Allah, ketenangan, iya bun, semuanya. Kalau dilihat poin, 5 poin tadi, untuk menenangkan hati ini, ternyata masya Allah yang paling berkesan di antara semua, kalau para ulama mengasih, semua penting tuh, 1, 2, 3, 4, 5, kumpul dengan orang soleh, karena apa, itu membawa kebaikan. Iya, lalu apalagi dengan mengatakan apa, sholat juga masya Allah. Tapi ternyata ingat, kesulitan itu datang ketika kita jauh dari Allah. Kesulitan itu bukan karena ada masalah, tapi kesulitan itu karena jauh dari Allah. Kesulitan itu tidak akan pernah mendatangkan kelelahan, tapi lelahnya itu ketika kita jauh dari Allah. Berbagai macam punya urusan. Coba cek orang yang paling sibuk. Paling sibuk. Yang paling sibuk itu Rasulullah. Yang paling sibuk itu Rasulullah. Tapi hatinya paling apa? Paling tenang. Karena apa? Karena paling dekat dengan Allah. Urusan dakwahnya bagaimana? Urusan ekonominya bagaimana? Urusan perangnya bagaimana? Iya, menghadapi peperangan selama hidupnya Rasulullah beberapa puluh kali. Urusan keluarganya bagaimana? Kalau dilihat seabrek-abrek urusan yang ada dalam pikiran Rasulullah, tidak membuat Rasulullah menjadi tidak tenang. Jadi problem, masalah yang bertumpuk tidak menjadikan orang untuk tidak menjadi tenang. Yang tidak menjadi tenang bukan masalah yang bertumpuk, tapi apa? Hilangnya zikir, ingat kepada Allah. Itu yang terpenting harus kita pegang. Iya, kalau sudah ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya tenang aja. Ibaratnya yang jadi masalah buat ikan itu bukan harus akuarium yang besar, bukan harus makanan yang tiap hari dikasih, bukan harus di tempat yang mewah. Tidak, yang penting buat ikan itu air. Itu dia. Dikasih akuarium gede, tapi airnya gak ada, mati. Apalagi ditempatkan misalnya di tempat yang luar biasa, gak ada airnya, mati. Makanannya makanan paling top, tapi kalau gak ada airnya, mati. Jadi yang diperlukan sebenarnya oleh ikan itu yang pertama kali itu adalah apa? Air. Air. Dan kalau belajar berguru kepada ikan, cek baik-baik. Ya, mungkin di sini ada hobi terhadap ikan. ikan itu gak ada ikan mati karena gak dikasih makan. Yang penting airnya bersih, itu hidup terus tuh. Iya, air ikan itu. Tapi punten, ikan itu justru bisa mati karena banyak makan. Coba kasih makan terus ikan itu, kasih makan terus, mati. Iya, karena apa? Karena ganggu air. Kan ganggu air. Makanya beberapa pemeliharaan ikan, kalau mau sehat ikan itu, dipuasakan sehari. Dalam seminggu, satu hari puasa, gak dikasih makan. Satu hari puasa, gak dikasih makan. Biar kotoran itu keluar, gak dikasih makan. Itu begitu. Bahkan kalau seandainya ikan itu dalam keadaan sakit, kalau dalam keadaan korengan ikannya ataupun sisiknya apa, gak dikasih makan. Kenapa? Berhari-hari gak dikasih makan dulu. Kenapa? Karena untuk proses penyembuhannya biarin. Masya Allah. Jadi kalau digambarkan, ikan itu, subhanallah, yang diperlukan oleh ikan itu ternyata yang paling utamanya adalah airnya. Airnya. Hidup ini pun yang diperlukan itu ternyata apa? Kedekatan dengan Allah. Dekatnya dengan Allah. Mau jadi apapun, sebagai apapun, dimanapun dia tinggal, kalau dia sudah taqarrub kepada Allah, dia akan tenang. Dia akan nyaman. Karena apa? Karena ruhnya, sumbernya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambarannya. Sekali lagi, yang paling penting yang harus kita hadapi, punten, bukan masalahnya, tapi apa? Ingatnya kepada Allah. Karena Al-Quran mengatakan tadi, ala bidzikrillahi, ingatlah dengan ingat kepada Allah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Al-Quran tidak mengatakan, ketahuilah dengan selesainya masalah, hati menjadi tenang. Enggak. Karena masalah selalu akan ada. Masalah akan selalu ada. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, maka masalah ini akan dihadapi dengan ketenangan. Masalah sekecil apapun, kalau dihadapi tidak tenang, gak beres. Masalah seruat apapun, kalau dihadapi dengan tenang, akan beres. Siapa sumber ketenangannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ingin disampaikan ketika menyebahas tentang, ya, apa kelelahan yang sulit untuk terucap dan tidak pernah terucap. Karena apa? Adanya di dalam hati yang bisa dirasakan. Kadang-kadang ada ungkapan matan, lelah. Lelahnya kayak gimana? Ah, lelah aja. Lelahnya gimana? Ternyata itu hatinya. Hatinya penyebab yang 4 tadi. Obat yang 5 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan apa disampaikan pagi ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Allah berikan kenikmatan untuk kita, keluarga kita, sukses dunia akhirat. Anak-anak kita sukses dunia akhirat. Keturunan-keturunan kita sukses dunia akhirat. Dan siapapun yang kita doakan, semoga mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Dan kita yang hadir tempat ini, keluarga menjadi keluarga yang benar-benar disatukan, bukan hanya di sorga, tapi di sorga Firdausil A'la. Dan Allah berikan kepada kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap waktu, setiap saat. Karena dengan zikri itu hati itu menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni alhamdu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-19, yaitu sholat Jumat dan persiapannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Salman Al-Farisi, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun yang mandi pada hari Jumat dan membersihkan dirinya sekuat kemampuannya, serta memakai minyak wanginya atau wewangian dari minyak wangi rumahnya. Kemudian dia keluar ke masjid, tidak memisahkan dua orang. Kemudian dia mengerjakan sholat sekuat kemampuannya. Lalu dia diam ketika imam bicara. Niscaya diampuni dosanya antara hari Jumat itu dan hari Jumat yang lainnya. Pendengar, maksud dari hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita melewati beberapa amalan menjelang sholat Jumat, yaitu diawali dengan mandi, membersihkan diri, memakai minyak wangi, mengenakan pakaian yang paling baik, berjalan dengan tenang, tidak melangkai orang lain, tidak memisahkan antara dua orang, tidak mengganggu orang lain, tidak berbuat sia-sia, mengamalkan amalan sunnah, dan diam saat khatib bicara. Beberapa amalan tersebut, insya Allah, akan menjadikan ibadah Jumat kita lebih berkualitas dan lebih berpahala.

kadangkala masih muda memikirkan rumah masa depan. Masa depan itu akan buat rumah yang baik, padahal masa depan yang sesungguhnya ya di kuburan tadi. Dikubur tadi masa depan yang sesungguhnya. Kata Nabi, kalau kita sudah masuk kubur tadi, ditemani tiga kelompok, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Ahli warisnya, amal perbuatannya, dan harta kekayaannya. Kata Nabi, dua itu kembali. Yang kembali yaitu ahluhu, wa maluhu. Ketika sudah mati, diantar ke kuburan, ya, ke tempat kubur, ahli warisnya yang nganter tadi semua kembali. Tidak ada yang ikut. Hartanya, mobilnya, sepeda motornya, antar ke kubur tadi, setelah mayat ditanam, kembali semua. Yang satu aja yang tetap, yaitu amaluhu. Itu yang akan ketemu, menghantarkan sampai bertemu Allah. Yang itu yang sangat menentukan. Sangat menentukan kelangsungan hidup selanjutnya. Bahagia dan sengsara tergantung teman yang menemani ketemu Allah tadi, yaitu amalnya. Maka Allah telah mengharapkan juga, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah bahagia hidup itu di akhirat. Dunia ini bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Allah mengatakan dunia itu kesenangan bahagia yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia tidak lain kesenangan yang menipu. Artinya kesenangan yang tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Tidak bisa dipertahankan. Kesenangan yang hakikatnya ada nanti di akhirat. Senang yang di akhirat ditentukan oleh banyaknya amal perbuatan kita yang baik ketika di dunia ini. Ya, maka faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyati radiyah. Siapa yang amal perbuatannya lebih banyak dari kejelekannya, dia akan masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, dia akan masuk neraka. Oleh karena itu, mari kita renungkan.

Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat.

0: pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Kang, kita orang ini.

0: Ini opo.
1: Ini aku tak kandani. Lampu ngono ya.
0: Ndang ngene opo?
1: Ngene lho, Kang. Sing jenenge wong urip kuwi kan kudu apik karo tanggane. Tak wacane dalile ya.
0: Ya.
1: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi ngene iki, Kang. Tanggamu kuwi kudu dimulyakne, aja diremehne, lan harus dihormati, Kang. Terus ana meneh ngene iki, Kang. Tidak akan masuk surga orang yang apabila tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi urip tetangga iku harus saling berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat terhadap tetangganya, Kang.
0: Terus
1: ono meneh, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, sik SMS-mu dijawab sik, Kang. Tak andani sik.
0: Heeh, ya, piye, Dang.
1: Apabila kamu memasak sayur,

saling memberi dan saling memperhatikan tentang kesejahteraan tetangga, Kang. Kita dilarang berkenyang-kenyang dengan makanan padahal tetangga kita sedang

0: ini karo mungkin apa tuh jadi aku malah ramutan.
1: Alah aku mau ngomong gak mau kok ya rati jatek nih mesti ini gila kang anu kang ini mau ceritanya aku latihan pidato.
0: Oh alah jojo tak kira kowe lagi kumat iki mah.
1: Ye, kabeh aku mau piye Kang? Apik to?
0: Iya iya iya iya iya. Lah kok kaya lagi nyengeni wong ngono, jojo. Lah yo jamae do mlayu kabeh nojo.
1: Lah piye kudune Kang?
0: Yo sing alon-alon, terus kalimat yo kudu teratur. Terus yen maca hadis kuwi yo disebutke prawine, Jo. Atau yang ayat kuwi disebutke surat lan ayate. Dadi cetha sumbere ngono lho, Jo.
1: Oke, Bro. Harap maklum ya, lagi ajaran.
0: Yo, ora apa-apa, Jo. Tapi aku salut lho karo semangat dakwahmu kuwi, Jo.
1: Iya, no. Rasulullah kan bersabda, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat.
0: Weh, iya, sip, Jo.
1: Iya, kena.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
4: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik. Namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh dengan banyak melakukan amalan soleh. Boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh, betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun, itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rizki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segera akan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah SWT? Di akhirat, dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya,
Jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya, jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan urusan umat dan seluruh pasukannya. Beliau juga sangat perhatian terhadap bawahan serta anggota keluarga. Di samping itu, beliau juga tetap menjaga amal ibadah serta wahyu yang diturunkan, dan banyak lagi urusan lain yang beliau perhatikan. Sungguh merupakan amal yang sangat agung dalam rangka memenuhi tuntutan kehidupan dan membangkitkan motivasi yang tidak akan mampu dilaksanakan oleh sembarang orang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan setiap hak pada tempatnya. Beliau tidak akan mengurangi hak orang lain atau meletakkan hak tersebut tidak pada tempatnya. Meskipun sangat banyak beban dan pekerjaan, namun beliau tetap memberikan tempat bagi anak-anak kecil di hatinya. Beliau sering mengajak mereka bercanda dan bersenda gurau, mengambil hati mereka dan membuat mereka senang. Abu Hurairah radhiallahu anhu menceritakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?" Rasulullah menjawab, "Tentu, hanya saja aku senantiasa berkata benar." Hadis riwayat Ahmad. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita salah satu bentuk canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah pernah memanggilnya dengan sebutan wahai pemilik dua telinga. Maksudnya bergurau dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita Ummu Sulaim radhiyallahu anha mempunyai seorang putra yang bernama Abu Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercanda dengannya setiap kali beliau datang. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya untuk bercanda. Namun tampaknya anak itu sedang sedih. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, burung yang biasa diajaknya bermain sudah mati." Rasulullah lantas bercanda dengannya. Beliau berkata, "Wahai Abu Umair, apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu?" Hadis riwayat Abu Daud. Demikian pula dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Salah satu di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang pria dusun bernama Zahir bin Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukainya. Hanya saja tampangnya jelek. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya sewaktu ia menjual barang dagangan. Tiba-tiba Rasulullah memeluknya dari belakang sehingga ia tidak melihat beliau. Ia pun berkata, "Lepaskan aku. Siapakah ini?" Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah. Rasulullah lantas berkata, "Siapakah yang sudi membeli hamba saya ini?" Ia pun berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, kalau demikian aku tidak akan laku dijual." Rasulullah membalas, "Justru engkau di sisi Allah Azza wa Jalla sangat mahal harganya." Hadis riwayat Ahmad. Sungguh merupakan akhlak yang terpuji dari baginda Nabi yang mulia dan luhur budi pekertinya. Meskipun beliau bersikap luas terhadap keluarga dan kaumnya, namun tetap ada batasannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melampaui batas bila tertawa. Beliau hanya tersenyum, sebagaimana yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha. "Belum pernah aku melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan anak lidah beliau. Namun beliau hanya tersenyum." Muttafaqun alaih. Pendengar, meskipun beliau selalu bermuka manis dan elok dalam pergaulan, namun bila peraturan-peraturan Allah dilanggar, wajah beliau akan memerah karena marah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kepada kita, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru kembali dari sebuah lawatan. "Sebelumnya aku telah meniraih pintu rumahku dengan korden tipis yang bergambar. Ketika melihat gambar itu, Rasulullah langsung merobeknya hingga berubah rona wajah beliau seraya berkata, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru.'"

perasaan seseorang akan bergulat karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh

dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan menundukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal, dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya, agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan, perbuatan, dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

101 Kumamba. RDSFM. RDSFM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan, airnya asin namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kelompok RDSF.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang

Media Dewa Syariah 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Tusturun Al-Quran wa dinun Al-Islam.
2: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau setan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran. Misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah. Dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya, bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita.

0: Sadistic Robot. RDSFM.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga sehat semuanya. Allah berkahi. Kita mau bahas tentang zikir setelah sholat. Rahasianya luar biasa. Kalau kita sholat pasti ada kekurangan, betul? Ya mungkin kurang khusyuk, kurang benar. Maka ada beberapa cara agar kita menyempurnakannya. Cara yang pertama menyempurnakan sholat adalah dengan istighfar sebelum salam. Istighfar sebelum salam. Jadi Nabi itu ngajarin doa-doa sebelum salam, yang kebanyakan minta ampun. Nanti saya belum bahas ini, mungkin kapan-kapan kita bahas tentang keutamaan istighfar sebelum salam. Seperti istighfarnya begini, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa Nabi yang diajarkan kepada Abu Bakar dibaca sebelum salam. Atau Allah maghfirli maqaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asratu wa ma'alantu wa ma'asraftu wa man ta'alamu bi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Itu juga sebelum salam bagus dibaca. Terakhir, banyak sih, ada hampir 10 doa-doa sebelum salam yang mungkin Anda hafal, cuman wa min fitnatil masihid dajjal. Atau Allahumma aini ala zikrika wa syukrika husna ibadatik. Atau Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma inni as'aluka atau Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Masih banyak lagi doa-doa sebelum salam. Tapi yang terpenting doa sebelum salam itu meminta ampun adalah cara untuk supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua adalah dengan zikir setelah sholat. Ya, zikir setelah sholat adalah salah satu cara penambal kekurangan sholat. Maka habis sholat jangan langsung berangkat, zikir dulu. Zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penambal sholat yang ketiga adalah sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah, apalagi bagus dilaksanakan qobliyah dan ba'diyah. Inilah cara-cara yang harus kita tahu. Karena sholat adalah amal yang pertama nanti ditanya. Kalau sholatnya jelek gimana? Maka ternyata kasih sayang Allah luas banget. Sholat kita kurang sempurna, kurang bagus, ada penambal-penambalnya. Salah satunya penambalnya adalah zikir setelah sholat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib min kalamin tayyib, beliau bahwa zikir setelah sholat berfungsi sebagai penambal kekurangan sholat. Beliau menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang sholat yang sempurna dari sisi khusyuk dan hak-haknya. Siapa yang bisa sholat khusyuk? Ibu mah kegeeran doang, merasa udah, padahal jauh. Aneh ya, kita itu bisa diem tanpa mikir apa-apa berjam-jam, tapi ketika sholat apa aja dipikirin. Apalagi yang mau main pedal jam 4 ya kepikiran bay. Ya, ya. Itu ya. Kita bisa gak mikir berjam-jam. Makanya kita harus terus berusaha menyempurnakan sholat. Gini, kalau orang perang kan ada beberapa model yang memang kalah sebelum berperang. Belum perang udah nyerah. Belum sholat udah, ah udah yang sholat gue jelek dah. Itu salah. Ada lagi orang yang dia akan terus perang sampai tahiyat akhir. Kadang lupa, kadang ingat, kayak gitu kan. Tahiyat awal menang, dia lagi rokat pertama menang, rokat kedua hancur, ya rokat ketiga menang, rokat keempat hancur. Kita udah kayak orang perang, dan itu tetap begitu, bagus, jangan sampai ngalah. Nah yang paling penting adalah kita bagaimana caranya menambal sholat-sholat itu dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu rahmat Allah. Karena khusyuk begitu berat, tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan, yaitu zikir setelah sholat. Sebenarnya saya udah niat bawa bukunya buat dibagi-bagi sama ibu, cuman qadarullah emang belum rezeki ibu, saya lupa. Ya, saya lupa dan jangan ditagih. Ya, jadi saya punya buku zikir setelah sholat, cuman qadarullah saya lupa ya. Taib, jadi kata Ibnu Qayyim, tidak ada seorang pun yang sholatnya sempurna dari sisi khusyuk dan haknya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah mensyariatkan istighfar dan zikir sebagai apa? Penambal atas kekurangan. Sebagaimana sholat sunnah menambal kekurangan sholat wajib. Makanya kita tambal sholat kita dengan tiga: istighfar sebelum salam, zikir abis salam, abis sholat, kemudian sholat ba'diyah. Ya. Nah yang mau kita bahas adalah zikir setelah salam ini, zikir setelah sholat ini. Jadi poin yang pertama, kata siapa tadi? Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa zikir setelah sholat berfungsi sebagai penambal kekurangan sholat. Tapi dalam sebuah riwayat, setan gak mudah

lepaskan Anda. Maka ada orang sholat, begitu habis sholat langsung jalan. Kenapa? Setan yang menggodanya, membisikkan urusannya ketika sholat, sehingga habis sholat langsung jalan. Maka apapun yang terjadi, kita harus zikir walaupun sambil jalan. Mungkin ibu seorang CEO yang nyamar, ya, kemudian habis sholat harus jalan, silakan zikir sambil jalan. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sambil jalan aja udah. Kan kalau ada beberapa tempat di rest area mungkin, kan habis di rest area kadang-kadang maghrib orang antri. Ibu jangan sok soleha sendiri pengen masuk surga, sedangkan habis sholat orang banyak antri. Ibu bisa zikir sambil jalan. Ya. Kaib yang kedua, hikmah zikir setelah sholat. Tadi apa tadi? Penambal kekurangan dalam sholat. Kata Ibnu Rajab, zikir setelah sholat menjaga kesinambungan hati dengan Allah. Apa maksudnya? Ibu kalau zikir kan pasti lagi sholat ingat Allah. Habis sholat, sholat salam, jangan sampai gak ingat Allah lagi gitu lah. Maka zikir setelah sholat adalah menjaga kesinambungan hati dengan Allah. Jadi jangan sampai habis sholat lepas. Kan kita disuruh zikir tiap saat. Maka ketika habis sholat, lagi sholat semua ingat Allah. Ketika selesai sholat, jangan sampai lepas dari Allah. Tetap harus zikir. Makanya, agar sholat tidak berhenti sebagai ritual formal, yang selesai salam, lalu akhirnya lupa sama Allah lagi, maka zikir menjadi jembatan yang menyambungkan kehusuan dalam sholat dengan kehidupan setelahnya. Sehingga bu, pengaruh sholat gak putus. Makanya zikir habis sholat ini menjaga kesinambungan hati dengan Allah. Jangan mentang-mentang habis sholat selesai urusan. Ya, lagi sholat kita ingat Allah. Habis sholat ingat Allah lagi terus. Kenapa? Karena memang kita zikir itu tanda syukur. Kata Syekh Nasir Sa'di, ra'su syukur az-zikr. Kepalanya syukur itu zikir. Jadi habis sholat gak usah sujud syukur. Cara bersyukur setelah sholat adalah zikir. Kan ada orang habis sholat sujud syukur. Salah. Kalau yang namanya sholat itu syukur sendiri. Tapi setelah sholat zikir itu tanda syukur. Kepala, siapa tadi? Kata Syekh Nasir Sa'di, kepalanya syukur itu zikir. Makanya habis sholat kita zikir menjaga kesinambungan hati dengan Allah. Bahwa kita bukan hanya ingat Allah lagi sholat, tapi juga ingat Allah setelah sholat. Yang ketiga, Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar, beliau menempatkan bab zikir setelah sholat sebagai bab sendiri yang cukup panjang. Biasanya bu, seperti dalam kitab Shalatul Mu'min, yang namanya zikir itu setelah sholat itu masuk ke bab sholat. Kalau Imam Nawawi enggak, bab sholat ada lagi bab zikir. Ini menunjukkan apa? Bahwa penekanan ini ada bab tersendiri, bahwa zikir setelah sholat adalah bagian yang menyempurnakan ibadah sholat. Jadi kalau tadi penambal, terus menjaga kesinambungan hati dengan Allah. Yang ketiga, hikmah zikir setelah sholat, bagian yang menyempurnakan sholat. Jadi supaya sholatnya sempurna, ibu kudu zikir setelah sholat. Kemudian yang keempat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan. Nah ini penting bu, ini ibarat nih, perhatikan. Sholat itu ibarat benteng. Benteng bu, benteng tahu dong. Ya apa sih bahasa zaman sekarang benteng itu? Kalau zaman dulu kan benteng. Benteng itu berarti apa?
seperti apa ya bahasa gampangnya? Apa mam? Benteng itu? Pertahanan berarti, pagar. Nah, zikir setelah sholat ibarat kunci yang mengunci benteng tersebut. Percuma bu, pagarnya gede kalau kagak dikunci. Nah, sholatnya kayak apa tadi? Pagar. Zikir setelah sholat kayak kunci. Jadi ibu punya benteng bagus, wah bentengnya kuat. Nah kagak dikunci gimana ya, masuk atau maling. Ibu punya pagar bagus banget. Ya, sampai dari emas 74 kilo. Ya, tapi bu, gak ada kuncinya. Maka zikir setelah sholat itu apa tadi? Kunci benteng. Saya ulangi, ini permisalan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sholat itu kayak apa tadi? Benteng. Sedangkan zikir setelah sholat adalah kunci dari benteng tersebut. Ya, supaya apa tujuannya? Ya gak bisa setan masuk. Ya, taib. Inilah hikmah zikir setelah sholat. Pertama apa tadi? Penambal. Kedua, kesinambungan hamba dengan Allah. Ya. Ketiga, bagian yang menyempurnakan. Empat, kunci yang mengunci benteng sholat. Bentengnya kunci yang mengunci benteng. Taib. Kita habis sholat kan pasti baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dalilnya ya. Bedain ya, astagfirullahalazim sama astagfirullah. Kalau ibu baca astagfirullahalazim aladzi la ilaha illa huwal qayyumu tubli, itu bukan habis salat. Ya, dengerin hadisnya. Sauban radhiyallahu anhu mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa min salati, Nabi itu kalau habis salat istighfar salasan. Nabi baca istighfar 3 kali dalam riwayat Muslim. Lalu sahabat ditanya, gimana istighfar Nabi habis sholat? Maka sahabat menjawab, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kalau ibu baca Saidul istighfar habis sholat, gak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah itu zikir pagi sore, baca Saidul istighfar. Kalau ibu baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu sebenarnya zikir di luar sholat. Paham bu? Jadi istighfar tuh banyak modelnya. Saya bacanya Nabi Yunus Pak Ustadz, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh, tapi harusnya di, bukan abis sholat. Jadi kalau abis sholat tuh, kalau dalam riwayat Muslim apa tadi? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, ya hadisnya begitu. Kan Islam tinggal copy paste. Saya mah kagak ngedit-ngedit, kagak delet-delet, kagak pakai AI juga. Ya, apa adanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat dibaca istighfar 3 kali. Ya, kalau buka dalam kitab Sahih Muslim disebutkan gimana istighfarnya, maka dijawab astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya zal jalali wal ikram. Baik, kita bahas kenapa baca istighfar 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah setelah sholat fardu. Satu, karena sholat kita memiliki kekurangan. Makanya ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, ulama menjelaskan bahwa istighfar disyariatkan setelah sholat karena kekurangan yang mungkin terjadi dalam sholat. Bukan mungkin, pasti terjadi. Kan tadi saya bilang, kita bisa gak mikir, diam, ibu pernah gak? Bengong aja, sejam dua jam bisa. Tapi lagi sholat, apa aja kepikiran. Makanya kita beristighfar. Kasih ya, kasih ya. Ya. Kita istighfar
Bukan karena sholat itu dosa. Salah dong. Kita istighfar karena sholat kita tidak sempurna. Nah, kan ibu biasanya istighfar kapan? Habis bikin dosa. Tapi kenapa habis sholat istighfar? Karena sholat kita kurang sempurna. Coba bapak-bapak, mendingan minta maaf apa minta izin? Ya. Ya kan kalau salah ya bagus minta maaf tuh. Nah ini udah sholat, minta maaf kagak. Coba pak, kesalahan apapun bapak bu, kalau minta maaf pasti dimaafin. Ya, makanya itu baru hablum minannas. Gimana sholat? Hablum minallah. Maka lebih layak Anda minta maaf kepada Allah. Maka jangan heran kalau habis sholat baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Taib. Hikmah yang kedua, kenapa baca apa tadi? Istighfar. Istighfar setelah ketaatan. Kan tadi apa tadi? Istighfar itu karena sholat kita memiliki kekurangan. Poin yang kedua, istighfar setelah ketaatan untuk menambal kekurangan. Ibu sekalian mendiakan Allah, ya. Seorang hamba melihat ibadah yang telah dilakukan masih belum memenuhi hak Allah. Jadi jangan sampai kita begini bu, udah sholat merasa udah selesai, udah soleh banget gitu loh, pintu surga terbuka, kayaknya sholat gua levelnya udah luar biasa. Maka istighfar membuat ibu apa? Membuat ibu sadar bahwa sholat kita jauh dari sempurna. Nah, jangan sampai sombong habis sholat bu. Jadi mentang-mentang udah sholat merasa udah hebat, udah pasti surga. Justru istighfar membuat kita jadi apa? Tawadu. Kenapa? Ya, karena sholat kita jauh dari sempurna. Sholat mahabah. Coba saya tanya deh, beda nggak sholat kita sama Nabi? Ya jauh banget. Ya, ibu mah ibtitah dari dulu Allah Akbar kabira kagak ganti-ganti. Sedangkan Nabi ngajarin doa ibtitah banyak banget. Mau tahajud pun kagak pakai Allah Akbar kabira. Kalau tahajud ibtitahnya lain. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ar. Alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadik fi ma kanu fi ihtalifun ihdini limahtalifa fi min lahaqi bi iznik innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Itu ibtitah kalau ibu mau tahajud. Ibu mau salat sunnah, mau salat wajib, Allah akbar kabira wae kagak ganti-ganti. Sujud. Lah, Nabi ngajarin doa sujud banyak. Ibu tahunya cuma sebentar bil a'la we, tas ganti-ganti, mobil ganti-ganti, bahkan lakinya udah ganti. Karena mungkin udah meninggal. Doa sujud itu aja. Ya. Padahal bukan istiqomah itu mah bodoh. Ya. Padahal Nabi ngajarin doa sujud banyak. Ya. Allah maghfirli zanbi kullahu diqahu wa jillahu awalahu akhir walaniyata wasirahu. Ya Allah ampunilah dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan, yang gak kelihatan. Bahkan Nabi begitu meninggalnya, sujudnya udah ganti doanya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli. Itu doa Nabi lagi sujud ketika sebelum meninggal itu bu. Ya. Jadi banyak banget yang ibu belum tahu tentang masalah apa? Sholat, bacaannya. Bahkan Nabi kalau lagi sholat tahajud, bukan subhana rabbil azim, tapi apa? Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriyai wal adumah. Banyak bu, jadi yang ibu baru belajar sholat mungkin baru 10%. Masih banyak doa-doa yang ibu belum tahu. Makanya ibu udah sholat, setelah saya sholat baca apa tadi? Istighfar. Kenapa?
terlalu banyak yang belum ibu ketahui tentang itu baru bacaannya, belum lamanya, betul nggak?

bicara doa-doa, belum bicara khusyuk. Nabi lagi sholat, Bu, kayak ngambil sesuatu. Kenapa, Pak Ustadz? Karena diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buahnya menjuntai ke bumi, seolah-olah Nabi mau mengambilnya. Ibu lihat apa kalau lagi sholat? Nabi pernah lagi sholat mundur ke belakang karena diperlihatkan neraka. Bu, makanya kalau ibu gak istighfar kayak sombong gitu loh. Sotoy. Kayak orang udah merasa sempurna. Belum lagi bicara-bicara apa. Belum bicara arti sholat. Dan Nabi kan ngerti bahasa Arab. Ibu makan sunnahnya, Bu, kalau imam sholat baca ayat neraka, ibu berlindung dari neraka. Baca surga, ibu berharap masuk surga. Minta perlindungan, berlindung. Ibu kan diem baik, imam baca juga. Kenapa ibu diem baik? Kagak ngerti imam baca apa. Harusnya kalau imam baca sambih isma rabbikal a'la, kita jawab subhana rabbiyal a'la. Itu kan perintah bertasbih. Lihat dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah atau subhanallah. Ya, imam baca ayat neraka, Allahumma ajirna minan nar. Imam baca ayat surga, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ibu diam aja imam baca. Kenapa? Kagak ngerti. Saya pernah ketemu ibu-ibu Syekh Sudais lagi di Masjidil Haram sholat subuh baca surat Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nangis Syekh Sudais. Dan luar biasa ibu-ibu pun pada nangis. Pas di hotel saya tanya, dia nanya, Ustaz, saya sudah nangis tadi ya subuh. Iya, kenapa Pak Ustaz? Baca surat Nuh ayat sekian, Bu, ayat 10. Ibu nangis, saya juga nangis Pak Ustaz. Ibu kenapa nangis? Ya kasihan aja Pak, saya sudah gitu loh. Udah beda banget. Kalau saya sudah nangis karena ayat itu ayat permohonan ampun. Kalau ibu nangis, kasihannya saya sudah sih, ada masalah apa sih gitu loh. Ya Allah ya Rahman. Ya makanya pantas kalau kita ngapain tadi istighfar habis sholat. Jauh-jauh Bu, bagaikan langit dengan bumi. Antara sholat kita dengan Rasulullah, antara sholat kita dengan para sahabat. Sahabat sholat Bu, diketat, dipanah, cet, cabut. Teruskan sholatnya. Dipanah lagi kedua kali, tak, sholat lagi. Tiga kali, tak, cabut lagi. Ibu dengar sapi, langsung berubah pikiran. Kan suka ada yang bunyi begitu tuh lagi sholat tuh. Begitu sholat ada yang WA aja kepikiran. Hatta dalam sebuah kisah ada orang pengen diamputasi. Gimana caranya diamputasi agar tidak terasa sakitnya? Maka dia disuruh sholat. Allahu Akbar. Amputasi zaman dulu Bu, boro-boro pakai bius. Bius dari mana? Jauh Bu. Jadi jangan merasa sok, saya udah kayaknya level tinggi sholatnya. Kalau bicara tentang sholat mereka di luar nurul kita, betapa jauhnya perbandingan kita dengan mereka, yaitu para salafus saleh. Ya, ya, sampai Umar bin Khattab lagi sholat sunnah, baca satu ayat diulang-ulang sampai nangis.

Allah, diulang-ulang sampai tangisan keluar. Sampai kayak itulah. Sampai kedengeran sama sop belakang. Ibu nangis kenapa emang? Ya. Jadi inilah kenapa kita butuh istighfar. Kemudian ini kita baru bahas rahasia istighfar setelah salat ya. Belum Allah mantas salam Bu, belum ya. Kemudian yang ketiga

0: Kenapa bagus istighfar setelah sholat? Karena bagus ketaatan itu ditutup dengan istighfar. Coba ibu, coba ya. Jadi kan biasanya kita kalau istighfar itu habis bikin dosa. Tapi yang bagus istighfar itu termasuk dibaca setelah melakukan ketaatan. Contoh, ibu habis menuntut ilmu, baca apa? Baca kifaratul majlis kan? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Lagi. Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang yang banyak dan mohon ampun kepada Allah. Orang pulang dari Arafah menuju Muzdalifah, bagusnya banyakin istighfar. Haji itu Arafah loh, Bu. Habis dari Arafah menuju mana? Muzdalifah kan mau tuh di Arafah tuh sampai maghrib. Jangan sholat di situ, sholatnya nanti di Muzdalifah. Sambil menuju Muzdalifah, banyakin apa? Istighfar. Tuh di Al-Baqarah ayat 199. Apalagi, coba ibu, sholat malam ibu. Jadi kita lagi bahas nih, kenapa bagus istighfar setelah sholat? Karena amal soleh bagus ditutup dengan istighfar. Satu contohnya apa tadi? Kifaratul majlis habis menuntut ilmu. Dua, habis dari Arafah menuju mana tadi? Muzdalifah, banyakin apa tadi? Istighfar. Ketiga, ibu sholat malam. Habis sholat malam, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun, istighfar. Makanya ibu yang sholat malam bagus tutup di waktu sahur. Waktu sahur itu berarti jam 4-an dengan istighfar. Ya, jadi kenapa habis sholat istighfar? Tutup ketaatan dengan istighfar. Tutup tahajud dengan, tutup menuntut ilmu dengan. Kan menuntut ilmu banyak banget modelnya, Bu. Ada yang niatnya macam-macam kali. Ya, maka istighfar sebagai penutupnya. Kemudian tadi haji juga disuruh baca istighfar. Kemudian coba, Bu. Waktu Nabi habis menaklukkan kota Mekah. Nabi habis menaklukkan kota Mekah. Turun firman Allah. Nabi disuruh apa, Bu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbih, bertahmid, wastaghfir, minta ampun, innahu kana tawwaba. Allah penerima ya taubat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya banyak doa lagi sujud. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Coba ikutin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu doa lagi sujud sama lagi ruku. Ya, dan dibaca oleh Nabi menjelang waktu Nabi menjelang wafatnya. Setelah turun apa tadi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tuh Nabi habis naklukin kota Mekah, bukan foya-foya. Orang kalau habis menang apa sih, Bu? Orang kalau habis menang suka apa sih? Suka lupa, suka khilaf. Ya, maka Bu, Nabi setelah menaklukkan kota Mekah, Nabi sholat baca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli, dan turun firman Allah apa tadi? Surat An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath. Taib. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita habis sholat baca istighfar? Ini sunnah yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istighfar habis sholat adalah sunnah. Ini baru satu. Jadi saya ulangi, kenapa ibu baca istighfar habis sholat? Karena bagus ketaatan ditutup dengan istighfar. Kenapa ibu istighfar habis sholat? Karena istighfar setelah sholat menambal kekurangan. Kenapa tadi ibu istighfar habis sholat? Ya, karena sholat kita jauh dari sempurna. Maka jangan main-main habis sholat itu yang benar istighfarnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru deh baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya, kenapa ibu minta Allahumma antas salam? Dengerin bu, saya minum dulu ya. Taib. Jadi istighfar baru baca Allahumma antas salam. Kenapa Pak Ustaz? Siapa yang tahu apa arti assalam? Assalam itu adalah nama Allah, Bu. Apa artinya? Al-Malikul Quddusus Salam, yang Maha Raja, Maha Suci, dan yang Maha Assalam, Maha Keselamatan. Assalam mengandung makna bahwa Allah yang paling selamat, Allah yang suci dari kekurangan. Makanya Bu, kenapa kita baca Allah Allahumma antas salam? Karena yang kurang itu manusia, sedangkan Allah gak pernah kurang, gak pernah cacat, gak pernah kurang. Makanya hanya Allah yang maha sempurna. Jadi kan ibu sholat kurang kan? Ibu kan sholat gak khusyuk. Maka kenapa ibu habis sholat baca istighfar 3 kali. Terus Allahumma antas salam. Karena Allah maha suci dari kekurangan. Menjelaskan assalam mengandung makna bahwa Allah selamat. Dan maha suci dari segala kekurangan. Dari segala cacat. Kalau kita kurang baik. Ibu dikasih berapa duit? Belanja 200 juta. Pasti kurang, betul? Ya gak usah jawab sih kalau gak dapat mah, ya, ya. Manusia itu serba kurang. Mau dikasih apa? Dikasih pulau, dikasih laut, tetap mau kurang aja. Yang bisa ngomplitin manusia cuma apa, tanah, alias mati. Maka Allah gak pernah punya kekurangan. Yang kurang tuh manusia. Makanya kenapa kita bilang Allahumma antas salam. Kita mah kurang banget sholat, kurang khusyuk, kurang bagus. Kalau Allah gak ada keku. Coba ibu kalau lagi safar. Safar, naik mobil, nanjak baca apa? Allahu Akbar. Apa hikmahnya? Bukannya sekedar sunnah. Kalau lagi di atas jangan lupa ada yang lebih atas. Siapa? Kalau lagi di atas jangan lupa takbir. Bahwa semua kau bisa sampai atas itu atas izin Allah. Maka mereka orang-orang yang punya harta, yang punya jabatan, harusnya rajin zikir mereka. Karena mereka bisa sampai ke sana atas izin Allah. Kenapa kalau lagi turun kita baca subhanallah? Bu, kalau lagi turun baca apa? Kenapa? Karena Allah maha suci dari sifat turun. Allah gak pernah punya kekurangan. Manusia kalau lagi di bawah disuruh zikir. Subhanallah. Kenapa bacanya subhanallah Pak Ustaz bukan la ilaha illallah? Karena Allah gak pernah turun. Yang turun naik siapa? Manusia. Kalau Allah selalu di atas. Itu hikmah tuh kalau ibu lagi tak naik atas baca. Ini kalau lagi safar ya Bu, lagi safar. Ya, turun naik pesawat, naik takbir. Turun tasbih. Itu hikmahnya. Kenapa tasbih? Karena Allah tidak pernah punya keku. Maka kenapa kita habis sholat baca Allahumma antas salam? Ingat, assalam itu apa artinya tadi? Assalam adalah nama Allah. Dan kenapa kita baca assalam, Allah mantas salam, bahwa Allah lah yang selamat dari kekurangan. Kita manusia yang banyak kekurangan. Satu lagi sholat aja kita mikirin dunia. Hatta lagi sholat aja kita ingetin urusan dunia. Padahal kita udah bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bohong ternyata. Ya ternyata masih mikirin urusan-urusan dunia. Oleh karena itu pantas kalau kita habis sholat baca Allahumma antas salam. Engkaulah keselamatan. Engkaulah yang maha kuat. Tidak ada kekurangan pada dirimu. Yang ada kekurangan adalah pada manusia. Kenapa? Kita sholat masih kurang khusyuk, kurang bagus. Kemudian, jadi intinya gini Bu, poin yang pertama, kenapa Allah mantas salam? Ya Allah, ibadahku penuh kekurangan, sedangkan engkau maha sempurna. Paling gampang begitu deh. Ya, jadi kenapa kita baca Allah mantas salam? Karena ternyata sholat kita penuh kekurangan, sedangkan Allah maha sempurna. Kemudian wa minkas salam, Allah mantas salam, wa minkas salam. Semua keselamatan berasal dari Allah. Ingat Bu, ya, ibu bisa sholat karena apa? Allah izinkan. Ada orang yang gak bisa sholat, hatta dia lagi stroke pun, lagi sakit pun dia gak mau sholat. Maka keselamatan semuanya dari Allah. Contoh keselamatan agama, keselamatan hati, keselamatan dunia, keselamatan di kuburan, semuanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa sholat, itu adalah salah satu keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau enggak sholat Bu, masya Allah, dosanya gede. Orang ninggalin sholat itu dosanya di atas zina. Wah kita mah Bu lebih pantas ngucapin Allah mantas salam, karena Allah ngasih banyak kita keselamatan. Coba berapa agama di dunia ini? Saya juga kaget, ternyata di dunia ini agama ada 2000-an. Kenapa yang benar cuma satu kan Islam? Terus ibu dipilih lagi sebagai orang yang beragama Islam. Berapa banyak manusia yang gak masuk Islam, hatta paman Nabi pun, betul? Maka alhamdulillah kita nerima Islam. Maka pantas abis sholat kita baca tadi Allahumma antas salam. Kenapa? Karena Allah yang berikan kita keselamatan. Kemudian selanjutnya, ya, kenapa kita baca antas salam? Nih, kita kan abis sholat baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada banyak modelnya. Model pertama begini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu. Kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak pakai wabarakatuh ke kirinya. Ketiga, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya. Keempat, assalamualaikum ke kanan saja. Itu dari Aisyah radhiyallahu an. Jadi ada berapa caranya? Empat. Ibu ngamalin ganti-ganti bagus tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terakhir yang kelima, assalamualaikum saja ke kanan. Boleh ya. Jadi yang bagus dua-duanya. Nah, kan kita menutup sholat dengan salam. Kemudian kita ngomong Allahumma antas salam. Kita tutup sholat dengan salam. Lalu kita baca lagi Allahumma antas salam. Makanya ibu-ibu sekalian menyayangkan Allah, terlalu banyak hikmah kenapa ini. Hikmah baru kalimat apa tadi? Allahumma antas salam wa minkas salam. Baru deh tabarokta, tabarokta ya zal jalali wal ikram. Ya, coba ulangi. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarokta ya zal jalali wal ikram. Ya, bahwa apa? Betapa agung, betapa maha berkah engkau. Ingat, kita pengen berkah hidup. Ya, makanya jangan lupa selain doa ini, Bu, supaya berkah, Ibu bagus tuh sebelum salam baca doa begini, ikutin saya. Atau antara azan dan qomat supaya tambah berkah. Ikutin saya, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa gfirli. Nah, doanya nanti saya kasih ke apa admin. Allahumma apa tadi? Allahumma apa tadi? Aksir mali, ya Allah banyakin hartaku. Wa waladi keturunanku. Nah, ini yang penting, Bu. Wa barik li fi ma ataitani, apa yang dikasih berkah. Ibu dikasih apa? Berkah semuanya. Apa berkah, Ibu? Berkah itu apa? Bertambahnya kebaikan. Dikasih mobil berkah. Dikasih apa, Bu? Tas berkah. Dikasih harta berkah. Makanya paling gampang doanya habis sholat tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta, bari deh, ya zal jalali wal ikram. Bu, saya gak panjang-panjang tentang itu. Lanjut, saya mau bahas tentang zikir yang selanjutnya. Jadi udah dua ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya zal jalali wal ikram. Nah, sekarang saya mau bahas tentang zikir yang habis sholat. Yaitu kan zikir habis sholat ini model subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walhamdu wa wala kulli syai'in qadir. Itu model satu. Saya mau ngajarin 6 model. Mudah-mudahan ibu bisa ganti-ganti. Kalau ibu ganti-ganti, Bu, kalau ganti-ganti berarti ibu ngidupin sunnah sesuai sunnah dan ngidupin hati. Apa maksudnya ngidupin hati? Lebih fokus. Karena bacaannya berganti. Coba ibu baru ngapalin surat buat duha, terus ibu baca, pasti fokus, betul gak? Ya, kenapa? Karena baru ngapalin. Makanya saya mau ngajarin ibu-ibu sekarang gimana supaya ibu zikir itu gak itu-itu aja. Yang penting diajarin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, tadi saya bilang banyak orang kalau habis zikir baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wa syarikalah wa mulka syahin qadir, taunya itu doang. Ya. Nah, sekarang apa keutamaan baca tadi? Tuh, udah baca itu doang kagak ngerti lagi. Apa keutamaannya? Ngapusin dosa walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi kalau ibu-ibu baca zikir tadi tuh, ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, lakbah 33, ditutup dengan apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti ngapusin apa tadi? Dosa walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Itu versi pertama. Misalnya habis zuhur baca itu, misalnya. Jadi saya suka ganti-ganti. Coba ibu kalau bajunya ganti-ganti gimana? Seneng gak? Baju ganti-ganti, oh kan ibu-ibu ada, baju tidur ada, ya baju olahraga ada. Sekarang gimana kalau zikir ganti-ganti? Yang penting yang diajarkan oleh Nabi, ngidupin sunnah, ngamalin sunnah, dan menghidupkan hati. Yang pertama, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wa syai'in qadir. Apa tadi utamanya? Ngapusin dosa. Nah, sekarang itu misalnya habis zuhur, habis asar ganti. Apa gantinya Pak Ustaz? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Dengerin. Apa keutamaannya Pak Ustaz? Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an mu'akibat. Ibu, kalau ngaji sama saya enggak standar. Ya, saya pengen ibu naik levelnya. Jangan gitu-gitu doang. Yang penting yang diajarin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang hidupin sunnah sekarang, tapi sebatas sunnah yang dia tahu doang. Padahal banyak sunnah-sunnah yang belum dia ketahui. Nah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34, misalnya habis sholat asar, misalnya, ya. Apa keutamaannya? La yakhib qailuhunna au fa'iluhunna. Orang yang mengucapkannya atau melakukannya la yakhib. Apa artinya la yakhib, Pak Ustaz? Ada yang bilang enggak akan gagal. Enggak akan kosong, enggak akan sia-sia. Dari apa, Pak Ustaz? Ulama menjelaskan dari satu, Bu, diterima sholatnya. Pokoknya enggak akan gagal sholatnya. Dua, diterima doa-doanya. Tiga, diampuni dosa-dosanya. Makanya ada la yakhib, gak akan gagal orang yang baca itu habis sholat. Gak akan gagal apa? Sholatnya diterima, doanya diterima, terus diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang menyampaikan maksud daripada la yakhib adalah, saya ada catatan lu ya, Ibu catat, apa maksud tidak, coba. Siapa yang membaca subhanallah berapa tadi? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Satu, jadi yang membacanya tidak akan gagal, tidak akan kosong, tidak akan sia-sia. Dari apa? Dari empat hal. Di sini kata Ibnu Rajab, tidak akan sia-sia dari empat hal. Tidak akan kosong dari empat hal. Tidak akan gagal dari empat hal. Satu, diterima sholatnya. Dua, diampuni dosanya. Tiga, diangkat derajatnya. Empat, dikabulkan doanya. Makanya ibu-ibu habis sholat coba ngamalin. Subhanallah berapa tadi? 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Ya, Bu, siapa yang baca ini la yakhib, gak akan gagal, gak akan sia-sia. Dari apa tadi? Di apa tadi? Diterima sholatnya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dikabulkan doanya. Ya, tuh, coba amalin. Misalnya habis sholat asar, maghrib ganti lagi. Jangan itu-itu baik. Kok beda be? Kok Pak Ustaz, saya baru dengar ibu kagak sekolah tinggi sih. Kadang-kadang saya disalahin. Jangan ngaji sama Ustaz Agus, beda banget sama kita. Bukannya beda. Saya mah sampai kemana, ibu sampai kemana. Coba, karena yang diajarin dulu tuh cuma segitu supaya gampangin doang. Nah sekarang kan ibu levelnya udah tinggi. Ibu harus lebih baik dong, nambah. Selama tidak melanggar syariat. Yang penting ada dalilnya. Jangan ngarang-ngarang. Ya gak boleh, saya mah cuma copy paste doang. Ya. Dah. Sekarang zikir yang ketiga. Masih bahas tentang subhanallah berapa tadi yang pertama? 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Ditutup dengan la ilaha wa la syarika la mulku syai'in qadir. Itu ngapusin apa tadi? Dosa walaupun sebanyak puyuh yang dilakukan di lautan. Kalau yang subhanallah yang kedua tadi? 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Apa keutamanya? Tidak akan gagal. Ya, tidak akan apa? Tidak akan nyesel. Tidak akan sia-sia. Nah sekarang kita bahas yang ketiga. Ya, misalnya abis sholat apa nih? Maghrib misalnya. Bacanya apa Pak Ustadz? Abis sholat maghrib. Bacanya yang ketiga adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Cuman sampai 99. Gak ada 100. Ini hadis ini diriwayatkan oleh oleh muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih? Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Apa keutamaannya? Ibu kan senang tuh kalau ada keutamaan. Ya, baca apa tadi, Bu? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jadi ceritanya begini, Bu. Ceritanya datang orang miskin sama Nabi. Orang miskin zaman dulu juga iri, Bu, sama orang kaya. Cuman beda kalau orang miskin zaman sekarang sama orang kaya zaman sekarang. Kalau orang miskin zaman dulu iri sama orang kaya, ya Rasulullah, orang kaya sholat, orang miskin bisa sholat gak? Orang kaya puasa, orang miskin puasa. Orang kaya haji, orang kaya umroh, orang miskin gak bisa. Itu kayak irinya orang dulu tuh. Kalau orang sekarang kan irinya lain sama orang kaya. Ya, kapan dia kayak gua? Terbalik ngomongnya, saking irinya. Ya, harusnya kan kapan saya kayak dia, saking irinya, kapan dia kayak gua gitu ya. Bu, akhirnya Nabi itu orangnya gak suka ngasih apa ya, ngasih apa, suka hopelessin orang, gak mau. Maka Nabi ngasih amalan alternatif supaya orang miskin ini bisa ngalahin orang kaya. Diajarin lah zikir habis sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ya, supaya apa tadi? Supaya bisa ngalahin orang kaya. Ini hadis, Ibu, ini muttafaqun alaih loh, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Bu, akhirnya orang miskin itu seneng kalau bisa ngalahin orang kaya dalam amal ya, bukan dalam harta. Kenapa? Karena orang kaya bisa umroh, orang kaya bisa haji, sedangkan orang miskin gak bisa. Maka Nabi ngasih amalan alternatif agar bisa ngalahin orang kaya yang suka apa? Yang suka haji, orang kaya yang suka umroh. Maka diajarin zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Akhirnya apa yang dilakukan orang miskin, Bu? Orang miskin baca zikir itu langsung. Bu, orang kayanya cerdas. Orang kaya pun lihat orang miskin baca apa tuh. Orang miskin baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, habis sholat. Ketahuan nama orang kaya. Maka akhirnya orang kaya pun baca zikir itu. Akhirnya itu orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara kami yang kaya mendengar apa yang telah kami kerjakan, lalu mereka pun mengerjakan yang sama. Lalu bagaimana? Ya Rasulullah, orang kaya juga baca. Tadinya kan khusus orang miskin supaya bisa ngalahin orang kaya. Ternyata orang kayanya, kan ada orang kaya begitu, Bu, udah kaya soleh lagi. Ya, apa kata Bu? Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang yang Allah kehendaki. Udah kaya, soleh, rajin zikir. Bayangin, Bu, orang. Makanya hadis ini dijadikan dalil. Dalil apa? Kalau pengen kalahin orang kaya, baca zikir ini. Mudah-mudahan orang kaya gak denger. Ya, ternyata ada orang kayanya. Ya, ya, dia baca juga habis sholat. Nanti pasti praktek dia. Ya, berarti lebih kaya lagi. Clear. Pas dah, CEO. Ini zikir CEO nih. Zikir orang-orang yang pengen dapat pahala apa tadi? Kaya, orang kaya yang suka apa tadi? Yang suka haji, yang suka umroh. Bu, Ibu lihat deh. Orang kalau haji, umroh. Ibu lihatnya kan, ya Allah, pengen banget. Hatta anak kecil di Indonesia yang belum balik aja udah diajarin manasik haji, ya kan? Coba Ibu lihat ya, banyak tuh nenek-nenek pada nganterin cucunya manasik haji, padahal punya duit juga belum kan. Haji dan umroh itu apa ya, kayaknya benar-benar kemewahan yang gak bisa dibandingkan. Coba Ibu lebih suka mana, Mekah apa Madinah? Kalau Mekah itu kayak orang nangis mencurahkan segalanya, kalau Madinah itu kayak orang meluk. Ibu habis nangis butuh ada yang meluk. Maka dua-duanya indah. Maka saya ya. Ya Allah, enggak ada travel ini yang ngajakin gua berangkat ini. Ya. Saya tinggal baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Selesai rasa kangen saya. Dapat pahala kayak orang kaya yang apa tadi? Haji dan umrah. Ibu mah pengen umrah, nanya laki, "Bang ada duit, Bang?" Enggak ada alternatif. Ya ada kesel be lihat orang pergi haji, pergi umrah, ya Allah pengen banget. Enggak ada, Bu, duanya. Enggak ada duanya. Ibu mau pergi ke mana? Ke Paris, ke Swiss, ke Perancis, ke mana? Enggak akan ada duanya ngalahin Mekah dan Madinah. Padahal, Bu, ya Allah, sampai saya punya jamaah, ya, Bu. Jamaah saya itu suka banget pergi ke luar negeri. Dua suami istri CEO. Suami istri CEO. Kalau tapi gak nyamar. Kaya. Bu, suami istri kaya raya. Ke luar negeri rutin. Bisa setahun entah berapa kali. Makanya suka ngaji di tempat dia, suka libur baik. Wah, lagi di Hong Kong, Pak Ustaz. Oh, lagi di mana, Pak Ustaz? Tapi tahu dari mana Pak Ustaz dia sudah pergi kemana-mana? Saya lihat di kulkasnya banyak magnet. Biasanya kan kalau orang udah pergi kemana-mana suka beli itu tempelan. Makanya saya tahu udah kemana pur kulkasnya penuh bu full luar negeri semuanya. Gak tahu itu beli di Shopee apa mana saya nggak ngerti. Bu, tapi nggak ada Mekah, nggak ada Madinah. Gak ada I love Mekah, kan ada tuh sedikit gitu, kayak gitu tuh. Gak ada. Ternyata begitu saya tanya, emang belum pernah pergi umrah, belum pernah apalagi haji. Padahal kaya raya. Suami istri CEO. Bu, alhamdulillah atas izin Allah. Atas izin Allah berangkat umrah pertama kali. Bahkan suaminya agak sekuler. Sekuler apa Pak Ustadz? Dia bilang begini, "Saya nanti Pak Ustadz pensiun akan ke Swiss. Dan saya mungkin mati pun di Swiss." "Kenapa? Swiss itu indah. Indah kayak lukisan." "Pengen banget mati di Swiss. Pengen banget meninggal di Swiss." "Bu, begitu dia umrah pertama kali, pulang dari umrah saya tanya, gimana Pak, masih mau mati di Swiss? Udah gak ada Swiss Pak Ustadz. Yang ada Madinah. Yang ada Madinah. Madinah itu Bu Masya Allah. Ya luar biasa. Ya kita bahkan ibu-ibu rela nungguin berjam-jam, nungguin payung terbuka. Wah nikmat banget. Makanya saya kalau lagi kangen Mekah Madinah kadang-kadang aduh gimana ya umroh lama banget ini ya. Ah udahlah baca subhanallah berapa tadi? 33 alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33. Walaupun saya gak berangkat supaya mudah-mudahan Allah berikan saya pahala orang kaya yang suka haji dan suka umroh. Misalnya bacanya abis maghrib kali. Nah sekarang abis isya apa Pak Ustadz? Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, La ilaha illallah 25. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ibu-ibu diriwayatkan juga oleh, maaf, diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Sabit, ditegaskan pula oleh Ibnu Umar yang dimarfu'kan. Ini disebutkan bahwa zikir ini disebutkan diriwayatkan An-Nasa'i, kemudian juga Tirmizi, hadis ini sahih. Ibnu Uzaimah, Ad-Dahmat, Darimi dan Tabrani meriwayatkannya. Baca apa tadi? Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allah Akbar 25, la ilaha illallah. Boleh juga ibu bacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tapi 25 kah? Berarti total zal berapa? 100. Ini bu, apa keutamanya? Sunnah. Tidak ada keutamaan begini-begini. Gak kayak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi ini bagian dari sunnah. Itu misalnya abis apa tadi? Isya. Abis subuh tinggal. Misalnya ya bu ya. Ibu baca kapan aja, model apa aja. Saya senang ganti-ganti. Supaya pahalanya pun variatif. Oh, habis nyekek laki ibu. Ya, subhanallah 33, hamdiah 33, lakbah 33 ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika. Berarti ngapain tuh? Ngapusin dosa. Ya. Pernah enggak Bu merasa habis banyak dosa? Pernah enggak? Maka tunjang. Oh. Habis bikin dosa, habis sholat baca itu. Oh, pengen kayak orang kaya yang pergi haji umrah. Apa zikirnya? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Pengen diterima sholatnya, dikabulkan doanya, gak akan rugi, gak akan sia-sia. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 3. Oh, pengen sesuai sunnah. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allah Akbar 25, la ilaha illallah 25, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Nah, sekarang sisa subuh. Subuh baca apa Pak Ustadz? Subuh bacanya subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu Akbar 11. Itu diriwayatkan ini menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Ihtiyarul Fiqhiyah. Ya, baca apa tadi? Diriwayatkan oleh Muslim. Subhanallah berapa tadi? 11, maaf. Subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu Akbar 11. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ibu, sunnah. Apa keutamaannya? Gak ada, tapi dapat pahala sunnah. Udah tuh, 5 waktu tuh. Ulangi, duhur misalnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah syarika la mulku alhamdulillah kisian karin, ngapusin dosa. Asar subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34, supaya tidak rugi, tidak sia-sia, diampunin dan lain sebagainya. Maghrib subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, biar kaya orang kaya yang suka haji dan umrah. Isya misalnya subhanallah 25, alhamdulillah Allah Akbar 25, alhamdulillah 25. Subuh subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu Akbar 11. Dah. Itu ganti-ganti bagus supaya menghidupkan sunnah. Nah, sekarang ada satu zikir lagi yang keenam. Yang ini bagus dibacanya 5 waktu. Saya ulangi, zikir yang keenam ini bagus dibaca 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh bagus dibacanya. Apa itu Pak Ustaz? Dengerin. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Bu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halatani la yusihima rajulun muslim illa dakhalal jannah wa huma yasiru wa man ya'mal bihima qalil. Dua sifat yang keduanya dimiliki oleh seorang muslim, melainkan dia akan masuk surga. Jadi ada dua cara, ibu pengen masuk surga. Caranya dua ini gimana? Caranya sangat mudah, mudah banget. Tapi yang ngamalin dikit. Caranya mudah, tapi ngamalin dikit. Apa itu kata Nabi? Sholat 5 waktu, lalu abis sholat, baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Jadi 30 kan? Kali 5 berarti berapa? 150. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 150 ucapan menjadi 1500 dalam timbangan. Jadi walaupun ibu bacanya cuma duhur, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Berarti kan berapa? 30. Asar, maghrib. Ingat ini bagusnya dibacanya 5 waktu, ya. Jadi kalau yang tadi misalnya Senin, Selasa beda, Rabu yang kayak Senin, Kamis yang ini biar dapat semuanya. Nah, asar subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, 30 kan? Jadi total-total 5 kali sholat berarti 30 kali 5 berapa? 150. Tapi di sisi Allah 150 itu dikali 10 jadi berapa? 1500 dalam timbangan. Dan ini baru kan dua yang bisa menjebabin masuk surga. Satu, baca zikir ini setiap habis sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Ya, berarti 150 kali kan bacanya. Maksudnya terus dikali berapa tadi di sisi Allah? 10, berarti ibu punya kebaikan berapa tadi? 1500 plus surga. Yang kedua, ini ada jodohnya. Kan ada dua tadi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34 dibaca sebelum tidur. Jadi akan ada dua ya, ada dua yang melakukan ini masuk surga, tapi sedikit yang ngamalin. Kenapa? Karena jadi kenapa sedikit yang ngamalin? Padahal sangat mudah. Apa susahnya ibu? Tiap habis sholat duhur, asar, maghrib, isya baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10. Apa susahnya? Sebelum tidur baca apa tadi? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. Apa susahnya? Amalnya gampang, tapi sedikit yang melakukannya. Ini jawabannya bu. Kenapa susah? Kan ibu juga belum tahu kali. Ya, satu karena nggak punya ilmu. Dua, setan bisikin orang yang lagi sholat supaya kabur. Setan, ibu mau tidur, mau zikir? Tidur. Betul kan? Coba ibu deh, coba praktek nanti deh. Pasti berat bu. Subhanallah, subhanallah. Jadi, amalnya gampang. Dua ini, amalnya apa tadi? Gampang. Tapi, yang ngamalinnya dikit. Ulangi. Sholat lima waktu baca. Subhanallah, tiga. 10, alhamdulillah 10, Allah Akbar 10. Berapa kali sholat? 5 kali 30 berarti 150. Tapi di sisi Allah 100. Terus sebelum tidur baca apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Berarti berapa tuh? 100 kan? Dikali 10 berarti berapa? 1000. Berarti ibu sehari punya kebaikan 2500 plus surga. Tapi kenapa yang amalnya gampang, yang ngamalin sedikit? Nabi ngasih bocoran. Apa kata Nabi? Inna syaiton ya'ati ahadukum wa fi salati fayakul uskur kaza wa yati inda manami fayunimuhu. Setan bisikin kita lagi salat sehingga akhirnya enggak zikir. Terus mau tidur kenapa susah baca subhanallah 33 alhamdulillah 34? Setan bikin kita ngantuk. Mudah-mudahan bisa ngamalin. Amin ya Allah ya. Mudah-mudahan jadi pahala buat yang punya pengajian. Ya mudah-mudahan ibu bisa ngamalin. Yang penting itu ngamalin. Ya udah saya tes. Enak aja selamat keluar begitu aja. Ya. Malah kalau saya mau harusnya ada ujiannya. Jangan sampai dengar kuping kanan kuping kiri. Ya harus bisa. Apa keutamaan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33? Ngalahin apa? Ngalahin orang kaya yang suka haji, yang suka umrah. Apa keutamaan baca subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allah akbar 11? Sunnah. Apa keutamaan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah syarika lahu mulku alhamdulillah kulisyan qadir. Ngapusin dosa walaupun sebanyak banyak. Apa keutamaan subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allah akbar 34? Gak akan rugi, gak akan gagal. Ya, ya gagal dari apa? Gak akan gagal dari dosanya diampuni dan lain sebagainya. Apa keutamaan baca subhanallah 25 alhamdulillah Allah akbar 25 la ilallah 25 sun. Nah, jadi kalau bisa ibu Senin maghrib, duhur beda, asar beda, maghrib beda, isya beda, subuh beda, biar dapat pahala sunnah dan dapat keutamaan banyak. Selasa misalnya, ibu baca yang apa tadi? Dua sebab. Yang kalau ibu baca dua hal ini, ibu masuk surga. Tapi sedikit yang mengamalkannya, padahal kerjaannya gampang. Yaitu apa tadi? Habis sholat lima waktu baca. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Berarti 150, 30 kali 5 kali sholat kan? Berarti 150 dikali 10 kebaikan. Berarti 1500 kebaikan. Plus surga. Terus sebelum tidur? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Maka jadi 100 kan? Kali 10 berarti 1000. Berarti ibu sehari bikin 2500 kebaikan plus surga. Tapi kenapa jarang yang ngamalin? Karena mungkin gak tahu ilmunya, atau mungkin datang setan yang membuat dia lupa. Maka yang pulang dari sini gak ngamalin lalu lupa, bisa jadi kemasukan setan. Ya. Kenapa? Ya karena dibuat lupa. Siapa yang senang setan tahu amalan sunnah? Betul? Pasti. Ya, akhirnya mentok-mentok nomor satu lagi yang tenar, betul? Ibu harus ngamalin, hidupkan sunnah. Kata Imam Bukhari, muslim terbaik adalah yang menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Karena sunnah Nabi itu banyak yang mati, Bu. Ya ini ngajarin begini aja bisa resiko. Kok aneh banget guru lu ya? Bukannya aneh, lu nya kagak pernah belajar. Karena taunya itu-itu aja. Kan udah saya sebutin tuh hadis riwayat siapa, nomor berapa. Ya. Taip, sampai sini. Ada yang mau nanya?
1: Ya baik, Bunda silakan. Ada yang pertanyaan? Ada yang mau tanya silakan angkat tangan.
2: Bu Vera biasanya.
1: Pertanyaan. Ada.
2: Oh ibu dulu. Nanti di sini ya.
3: Ini doa yang sujud Allahumma inni a'udzubi ridhoka min sahotik wa bi mu'afatika min ukubatik wa a'udzubi ka min kalhusanan 'alaik anta kama asnaita li nafsik. Itu untuk witir aja waktu sujud atau untuk
0: sebenarnya itu sebenarnya doa bisa dibaca habis salat witir. Tapi ulama berpendapat yang lain, itu sebenarnya kalau ibu kan habis witir baca subhanallah malikil kudus. Ya, nah, termasuk itu salah satu doa habis witir. Allahumma inni a'udzubika min dzikri min sahatik wa bi mu'afatika min ukubatik wa a'udzubika min kalausisan 'alaika anta kama sa'ita. Cuma ulama yang lain berpendapat itu termasuk doa sujud lagi witir.
2: Doa sujud.
0: Ya, doa sujud lagi witir atau doa sebelum salam sebelum lagi witir. Jadi mau dibaca kapan? Saya sukanya lagi sujud atau sebelum salam. Kalau lupa habis salat witir. Ya, apakah boleh dibaca dalam sujud doa sujud yang lainnya? Boleh enggak apa-apa, tapi lebih diutamakan lagi salat witir.
1: Jazakallahu khairan, Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau tanya, kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku pakai yuhyi itu hanya untuk subuh dan maghrib
0: sama habis subuh.
4: Oh, di lain enggak kalau saya. Oh.
0: Ya.
4: Oke.
0: Okay.
4: Silakan.
5: Masuk aja. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan kalau doa sujud tambahan dengan doa sebelum salam itu boleh dilafazkan atau
0: harus dilafazkan? Doa itu bukan urusan hati.
5: Oh, gitu ya.
0: Ingat ya, hati itu, nih Bu, hati itu cinta, rindu, tawakal, terus itu adanya di hati. Rindu Allah itu kerjaan hati. Nggak ada kan ibu rindu tapi di ini itu apa, cinta itu urusannya di hati. Tapi kalau zikir urusannya lisan, doa tuh urusannya lisan. Jadi kalau orang doa di hati nggak boleh.
5: Nah, gimana? Soalnya Ustaz, ada yang bilang katanya kalau sholat itu udah ada tuntunannya, udah ada bacaannya.
0: Tuntunannya dari Nabi.
5: Oh, udah ada rukun-rukunnya
0: ya,
5: gitu.
0: Iya, makanya itu yang saya kasih semua dari Nabi, emang bikinan saya. Bukan, Bu. Enggak boleh nauzubillah saya bikin-bikin.
5: Iya, enggak maksudnya gini Ustaz, enggak boleh menambah-nambahan bacaan sholat.
0: Kalau begitu jadi kapan bacanya itu? Hilang dong.
5: Oh, iya. Baik Ustaz, terima kasih.
0: Jadi gini kesimpulannya, saya paham. Banyak orang, kenapa dia ngomong begitu? Karena dia enggak hafal yang lain. Satu. Benar kan? Dua. Ulama membolehkan itu pengganti subhanallah rabbil a'la. Anggaplah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika al-maghfir, itu pengganti subhanallah rabbil a'la. Kalau saya sukanya menurut Dr. Wahab Al-Qattani, subhanallah rabbil a'la dulu 3 kali baru tambahin doa yang lain. Terus sebelum salam. Doa sebelum salam itu banyak. Cuman yang kita tahu di masyarakat kita cuman sampai wa min fitadil masih dajjal. Pertanyaannya kenapa sunnah yang lain yang gak tahu? Gak belajar mungkin. Maaf Bu ya, banyak yang kagak tahu ini. Hatta mungkin orang yang levelnya katanya ustad banyak. Kenapa? Karena ini sunnah yang jarang diamalkan. Karena mungkin dia tidak memperdalam tentang. Kalau saya memang memperdalam tentang doa-doa, makanya saya tahu doa-doa ibtitah ada berapa biji. Ini tahajud bacanya apa? Kalau ibtitahnya sujud pun kalau tahajud bacanya beda. Justru itu yang ngelakuin Nabi. Makanya tujuan saya ngajar di sini, saya pengen nyebarin sunnah-sunnah ini dan semua akan saya pertanggungjawabkan di akhirat. Karena ini berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jarang diamalkan. Makanya ada ibu-ibu yang begini, jangan kajian sholat Ustaz Agus lu, beda bacaannya sama kita. Bukannya beda, lu nya kagak memperdalam. Karena kita dari dulu taunya subhanah Rabbiyal A'la doang. Malah ada yang tadi kata ibu bilang, kalau bacaan yang ditambah-tambahin, orang yang nambahin Nabi gimana? Ya, yang gak boleh, bu sekarang. Bahkan Nabi boleh nambahin doa yang lain. Kenapa hadisnya? Akrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba itu kepada Allah kapan? Lagi sujud. Fa aksirud doa, perbanyak doa. Nabi yang suruh, perbanyak doa. Karena sujud itu saat ibu lagi dekat. Maka kenapa kalau lagi sujud gak boleh baca Al-Fatihah? Gak boleh baca Al-Quran, An-Nas, Palak, apalagi Yasin, kepanjangan. Kenapa bu, kalau lagi sujud gak boleh baca Quran, kecuali doa dari Quran? Karena Quran itu tinggi, gak boleh dibaca orang lagi rendah. Ibu kalau lagi sujud lagi ngapain? Lagi rendah, gak boleh baca Quran, bisa batal. Ada ulama yang berpendapat demikian. Kenapa? Karena Quran itu tinggi, hebat, gak boleh dibaca ketika manusia rendah. Maka kenapa lagi rendah itu kita banyakin apa tadi? Doa. Cuman balik lagi tadi, di masyarakat doa-doa kayak tadi jarang ada yang tahu. Ibu belum saya ajarin loh doa-doa sujud tuh belum. Ya, ibu lagi saya ajarin apa tadi? Zikir setelah sholat. Ya, pertanyaannya, inilah tugas saya, menghidupkan sunnah. Ya, mudah-mudahan dengan sebab ini kita bisa bareng Nabi di surga, bu.
6: Amin.
0: Iya. Ya, oh, aku ngidupin sunnah ya Rasulullah, gitu ya. Tayyib, ada lagi yang nanya?
7: Ada, Saz. Yes. Ya, Saz, ada seorang imam rawatib, zikirnya setelah sholat agak beda. Jadi bukan yang disunahkan oleh Rasulullah. Dia baca setelah salam, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada dasarnya enggak, Sas?
0: Enggak ada, itu zikir pagi sore.
7: Iya. Ya. Itu yang baik. Baru istighfar, Sas.
0: Iya. Enggak. Jadi yang ada, kalaupun ada, sebenarnya bacaan-bacaan zikir habis salat itu enggak boleh dipotong dengan selain istighfar dulu. Kan tadi kenapa kita baca apa tadi? Istighfar setelah sholat. Karena menutup ketaatan dengan meminta ampun karena kita menyatakan sholatnya. Makanya bagusnya kalau ibu baca ayat kursi dan lain sebagainya, nanti. Setelah apa tadi? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi bagus sih pertanyaan itu, tanya ke imamnya. Iya, jadi tadi bapak tanya, lu dasar dari mana?
7: Dan itu tiap hari, Sos.
0: Ibu dasar di mana? Dibaca habis sholat. Jadi bagus sih tanya. Siapa tahu dia ngeluarin dalil, ya, supaya bisa saya timbang. Tapi seumur hidup saya, selama bergelut dengan doa-doa setelah sholat, gak ada doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq dibaca setelah sholat. Jadi istighfar itu tanda tadi Allah mantas salam, saya sudah bahas bahwa ini semua keselamatan dari Allah, semua berkah dari Allah. Maka bisa baca tabarok Ta'yazal jalali wal ikram. Ada lagi? Ya, semoga.
7: Oh iya, sebentar ya. Yang masalah sujud tadi dilafazkan mungkin bahasa Indonesia ya, yang tidak boleh.
0: Sebenarnya begini, ibu, ulama sendiri berbeda pendapat tentang doa dengan bahasa Indonesia atau bahasa kita. Ya, kenapa? Karena akan bercampur dan lain sebagainya. Cuman ada yang membolehkan doa dengan bahasa Indonesia. Kalau memang dia gak ngerti doa-doa dari Quran, gak ngerti doa-doa dari hadis, emang benar-benar mu'alaf, maka itu dibolehkan. Tapi masalahnya terjadi lagi, di hati apa diucapkan? Nah ini, makanya saya yakin ibu-ibu bisa doa dari Quran dan hadis, asal mau aja. Itu doakan kuncinya. Ya, jadi gini, kalau mau doa pakai bahasa Indonesia mendingan antara azan dan qomat. Betul enggak? Ya, doa-doa yang memang lagi turun hujan, ya. Tapi kalau doa dari lagi sholat, sebelum salam, lebih baik doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu itu lebih hati, lebih hati-hati. Semoga bermanfaat. Poinnya terakhir, tinggal nanti ibu termasuk yang digoda setan atau tidak. Kalau ibu gak ngamalin, berarti benar. Ya, setan menggoda supaya manusia tidak mengamalkannya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan untuk bisa mengamalkannya. Ilmu itu ketika dia

0: Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah muda sesuai syariah.
5: لبيك لا شريك لك لبيك.
6: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.

pesimis karena memiliki kekurangan hanya akan melemahkan jiwa, membunuh semangat untuk maju dan menambah kesedihan hati. Tinggalkanlah sikap pesimis itu. Yakinlah bahwa engkau bisa maju sebagaimana orang lain bisa. Janganlah bersedih hati bila engkau memiliki kekurangan dan kelemahan. Selain engkau, orang lain pun pasti memiliki keduanya. Di dunia ini, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Yang membedakan hanyalah ada di antara mereka yang mau bangkit atau melakukan kebaikan dengan segala kekurangan dan kelemahan.